0: Sahabat MQ, kasus keracunan anak penerima manfaat makan bergizi gratis atau MBG masih berulang. Pada 1 September 2026, ratusan santri pondok pesantren Manbaul Hikam di Tanggulangin, Sidoarjo, jatuh sakit setelah menyantap makanan makan bergizi gratis ini, sahabat MQ. Badan Gizi Nasional menjatuhkan suspen berat selama 30 hari terhadap SPPG Kalitengah dan merekomendasikan pencopotan kepala dapurnya. Dua hari kemudian, Kepala BGN Sudaryono meminta maaf melalui akun media sosialnya dan menyebut bahwa pangkal soalnya sederhana, wadah makanan tidak dilabeli waktu produksi dan batas konsumsi. Dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini, sahabat MQ, kami akan hadirkan perbincangan seputar keracunan MBG ya, kembali terulang. Kemudian salah siapa, sahabat MQ? Anda bisa menyampaikan juga atensi berkenaan dengan topik ini. Anda bisa berbagi informasi seputar topik yang dibincangkan pagi hari ini. Apakah di daerah Anda ada yang mengalami keracunan, sahabat MQ, saat mengonsumsi MBG? Dan menurut Anda apa yang paling perlu dibenahi agar kasus keracunan MBG ini tidak terus berulang? Silakan bisa disampaikan atensi Anda ke 0811224107, ke 0811224107. Pagi hari ini sudah bersama kita juga reporter MKFM, sahabat Muhammad Dafa, untuk kita berbincang lebih lengkap seputar tema yang dibahas, sahabat MQ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ya, sahabat Dafa, banyak sekali informasi yang menyampaikan atau viral juga di media sosial ya, sahabat Dafa, ya, seputar kasus keracunan makanan bergizi gratis. Dan terbaru pada 1 September lalu ya, ini keracunan anak penerima manfaat dari MBG ini berulang kembali di santri pondok pesantren Manbaul Hikam di wilayah Sidoarjo ya.
1: Iya, benar sekali sahabat Herlan, juga sahabat MQ, di mana disampaikan juga lebih lanjut oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang juga mencatat bahwa 43.800 lebih korban terkait dengan keracunan MBG, sahabat MQ, di 36 provinsi sejak program bergulir. Hasil verifikasi catatan medis terkait dengan puskesmas, rumah sakit umum daerah, dan juga rilis resmi Dinas Kesehatan ini pun juga menunjukkan angka yang cukup signifikan, sahabat MQ. Angka tersebut juga terdiri atas 28.100 lebih korban sepanjang 2025 dan 15.700 lebih korban pada Januari hingga dengan awal September 2026, sahabat MQ.
0: Ya, pada Agustus lalu saja, sahabat MQ, ini menyumbang paling tidak 3.000-an lebih korban. Ya. Dan sampai hari ini belum satu pun penyedia diproses hukum. Kelalaian yang diturunkan pangkatnya, pembelaan yang paling sering terdengar bersifat rasio, artinya korban hanya sepersekian persen dari puluhan juta penerima manfaat. Argumen itu runtuh oleh keterangan penyelenggara sendiri. Sudaryono menyebut bahwa 80-90% kasus ini berkaitan dengan kegagalan mengikuti prosedur keamanan pangan, mulai dari penyimpanan, penerimaan bahan, kemudian pengendalian suhu, hingga batas waktu konsumsi. Bila 9 dari 10 kasus bersumber dari pelanggaran prosedur, yang kita hadapi bukan risiko yang melekat pada skala, melainkan kegagalan yang sepenuhnya dapat dicegah. Dan capaian sertifikat layak hygiene sanitasi ini secara nasional baru 32%. Jadi 2/3 dapur memasak untuk anak-anak tanpa sertifikat hygiene, sahabat MQ. Yang terjadi kemudian adalah penurunan pangkat perbuatan, kelalaian yang membuat puluhan ribu orang kemudian sakit, diperlakukan sebagai persoalan disiplin kepegawaian.
1: Iya, di samping itu juga sahabat MQ, instrumennya ini pun juga seragam, di mana dapur disuspend, kemudian juga kepala SPPG dicopot, dan bagi yang berstatus aparatur sipil negara diancam pemberhentian tidak dengan hormat melalui Badan Kepegawaian Negara. Pihaknya pun juga menegaskan bahwa nyawa orang tidak boleh dipertaruhkan, tetapi pada soal pidana

0: Polisinya pun juga menunggu Sobat MK. Bila ditemukan unsur pidananya, disampaikan lebih lanjut, pihaknya pun juga tidak bisa membantu. Kalimat-kalimat tersebut juga ini menempatkan bahwa lembaga negara Sobat MK sebagai pihak yang mengizinkan penegakan hukum, bukan yang melaporkan dugaan tindakan pidana tersebut. Di mana disampaikan juga oleh pakar hukum pidana Universitas Brawijaya, Priya Jatmika, yang menilai bahwa pasal yang tepat adalah pasal 474 KUHP tentang kealpaan yang juga mengakibatkan orang lain luka dengan ancaman 1 sampai dengan 5 tahun penjara. KUHP yang baru sendiri Sahabat MK juga ini berlaku sejak 2 Januari 2026, bahkan menyediakan pemberatan terkait dengan sepertiga melalui pasal 475 apabila perbuatan dilakukan dalam jabatan ataupun juga profesi yang di hadirkannya Sahabat MK. Di luar itu juga masih ada pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 berkaitan dengan pangan dengan ancaman 5 tahun penjara dan juga denda sebesar 10 miliar rupiah. Perangkat hukumnya pun juga sudah lengkap, yang juga absen adalah terkait dengan kemauan untuk dapat juga menggunakan ataupun juga menindak Sahabat MK terkait dengan adanya laporan-laporan tersebut.
1: Ya, dan perbandingan dengan negara lain ini membuat anomali ini makin telanjang ya Sahabat Dava ya. Pada Juli tahun 96, wabah Escherichia coli di kota Sakai, Osaka, Jepang ya, menimpa lebih dari 6.000 murid sekolah dasar ya, melalui makan siang sekolah. Dan respons pemerintah Jepang pada saat itu bukan pencopotan jabatan, melainkan pembangunan standar. Kementerian Pertanian bersama Kementerian Kesehatan ini menyusun juga manual praktik hygiene pada Oktober tahun 96 dan merevisinya pada Maret tahun 98, mengadopsi kerangka HACCP dan dengan air dan benih sebagai titik kendali kritis, Sahabat MK. Jadi satu wabah, satu perombakan sistem yang bersifat permanen. Sementara di negara lain ada juga India yang menawarkan pelajaran berbeda. Program Midday Meal di India ini menjangkau lebih dari 120 juta anak, jauh melampaui cakupan MBG saat ini ya Sahabat Dava.
0: Iya.
1: Sepanjang 2009 hingga 2022 tercatat sekitar 9.600-an kasus keracunan dengan puncak 900 lebih korban pada 2022. Yang lebih penting, keracunan di sana diperlakukan sebagai perkara pidana. Iya. Setelah 23 anak dilaporkan meninggal di sana Sahabat MK. Kepala sekolah tempat kejadian kemudian ini juga ditahan oleh polisi.
0: Iya, untuk insiden yang jauh lebih kecil pun, Sahabat MK, ketika 45 anak dirawat di Tane, ini pun juga polisi mengintegrasikan laporan resmi terhadap adanya manajemen sekolah dan juga pemasok makanan dengan pasal kelalaian yang membahayakan keselamatan orang lain, Sahabat MK. Dua negara tersebut ini tidak lebih unggul kapasitas administratifnya, Sahabat MK. Yang juga membedakan adalah terkait dengan keputusan untuk menolak pemberlakuan makanan beracun sebagai kecelakaan kerja. Karena itu, bila penegakan hukum akhirnya berjalan di hal tersebut, begitu, maka tentunya perlu juga adanya bergerak secara signifikan, Sahabat MK. Menyeret juru bicara ataupun juga adanya juru masak dan juga kepala dapur, ini pun juga tentunya berkaitan dengan perancangan sistem yang tidak tersentuh, hanya akan melahirkan juga bentuk-bentuk impunitas, Sahabat MK. Yang terkait hal tersebut, ini pun juga berkaitan dengan kelalaian di lapangan, lahir juga kondisi-kondisi yang memang ditetapkan begitu di target-target terkhusus ya Sahabat MK, juga Sahabat Herlan.
1: Iya, kalau kita melihat juga anggaran MBG dalam RAPBN 2027 direncanakan sekitar 240,2 triliun rupiah ya untuk 72,1 juta penerima manfaat, dan uang sebesar itu menuntut lebih dari permintaan maaf ya ketika ada kasus-kasus keracunan, tetapi menuntut peta pertanggungjawaban yang memisahkan pelanggaran administratif dari perbuatan pidana dan menyebut juga subjek hukumnya di sepanjang rantai dari juru masak, kepala SPPG, yayasan penyedia, sampai pejabat yang menetapkan target dan skema pembiayaan. Dan di titik inilah keheningan dunia akademik terasa ganjil juga. Perdebatan paling tajam tentang perkara ini datang dari organisasi pemantau pendidikan, komunitas orang tua, dan juga segelintir praktisi, bukan dari fakultas hukum yang justru memiliki seluruh perangkat ya untuk merumuskan menjadi doktrin yang bisa dipakai oleh penyidik dalam kasus ini, Sahabat MK. Dan bagaimana di pagi hari ini juga Anda bisa menyampaikan atensi Anda ya, Sahabat MK, bisa berbagi informasi juga apakah di daerah Anda ada yang mengalami keracunan saat mengonsumsi MBG ini. Dan menurut Anda, apa yang paling perlu dibenahi agar kasus keracunan MBG ini tidak terus berulang? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua nanti, sahabat MK, kita akan coba gali lebih lengkap informasi pagi hari ini seputar tema yang dibincangkan bersama dengan narasumber kita, peneliti di Center of Economic and Law Studies, Celios, koordinator juga advokasi dan tindak lanjut MBG Watch, bersama Mas Galau De Muhammad. Sesaat lagi selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ingin merasakan perjalanan spiritual yang tidak biasa? Melintasi mahakarya sejarah peradaban dunia lalu bersimpuh khusyuk di Baitullah. Temukan pengalaman menakjubkan ini hanya bersama Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci. Hadir paket umroh reguler plus al-ula. Keberangkatan 7 November 2026. Perjalanan eksklusif 10 hari 7 malam menggunakan maskapai terbaik Qatar Airways, landing di Al-Ula. Spesial, gratis makan siang mewah di Habitas dan Maraya Al-Ula. Serta gratis, satu kali perjalanan nyaman dengan Al-Haramain Speed Train. Rasakan kenyamanan ibadah yang maksimal di Mekah. Anda akan menginap di Hotel Super Premium Jumeirah Jabal Omar Bintang 5. Dan di Madinah, istirahat nyaman menanti Anda di MR Elite Hotel Bintang 3. Semua kemewahan dan keunikan perjalanan ini bisa Anda nikmati mulai dari paket Quad Room Rp45.990.000. Kuota sangat terbatas. Amankan kursi Anda sekarang juga. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat Emki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku mahu."

17 menit lepas dari jam 7, sahabat MK, menyambung kembali dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini. Kami masih nantikan atensi dari Anda juga berkenaan dengan topik yang sedang dibahas pagi ini, sahabat MK. Keracunan MBG yang kembali terulang, salah siapa? Anda bisa menyampaikan apakah di daerah Anda ada yang mengalami keracunan saat mengonsumsi MBG, dan menurut Anda apa yang paling perlu dibenahi agar kasus keracunan MBG ini tidak terus berulang? Silakan dapat disampaikan ke 0811 224 1027.

0: Dan di termin yang kedua ini, sahabat MK juga sahabat DAFA ya, kita coba akan berbincang bersama dengan narasumber kita, peneliti di Center of Economic and Law Studies, Celios, juga koordinator advokasi dan tindak lanjut MBG Watch, Mas Galau De Muhammad, yang bagi hari ini alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita ya. Kita akan sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Galau.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Herlan, Mas Dafa.
2: Alhamdulillah.
0: Selamat pagi Mas Galau. Terima kasih pagi hari ini sudah berkenan berbincang ya di Radio MKFM. Di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Dafa. Mas Galau, izin menggali informasi ini kaitan dengan topik yang sedang dibincangkan seputar keracunan yang masih terjadi ya pada penerima manfaat dari program MBG ini. Di awal Mas Galau, apa yang sebetulnya seharusnya menjadi indikator bahwa sebuah kasus keracunan ini bukan lagi sekadar kelalaian teknis, tapi menunjukkan ada kegagalan tata kelola program ini, Mas Galau?
1: Yep. Terima kasih Mas Herlan. Kami dari MBG Watch pada dasarnya melihat angka keracunan ini tidak akan berhenti. Jadi kasus-kasus ini akan menjalar di berbagai daerah. Karena kalau dilihat lagi tren keracunan gitu ya, bagaimana pola yang terjadi di lapangan itu hampir persis terjadi. Jadi kalau kita lihat per awal Januari 2025, di mana kasus keracunan sudah terjadi gitu ya, itu juga polanya juga hampir sama dengan kasus keracunan yang terjadi di September 2026. Jadi tidak ada perubahan secara sistemik tata kelola yang dilakukan ya. Jadi kalau kita lihat ini kocok dadu saja. Dan ketika BGN kaget, kami justru merasa aneh gitu ya. Kalau dilihat dari pola keracunan yang terjadi, ini bukan kasuistik sebenarnya. Ini hanya random sampling saja, kita bisa menemukan risiko keracunan itu terjadi di hampir semua pola kerja dan tata kelola SPPG yang ada di berbagai daerah. Dan ini catatan kelam yang harus kita ingat gitu ya, bahwa angkanya sudah sampai 50.000 dan dampaknya itu bukan hanya sekedar rawat inap 2-3 hari di puskesmas. Saudara kita Febiona di Karo, di Sumatera gitu ya, itu juga mengalami kelumpuhan 70%. Dimana efek dari kejang beberapa kali hingga lidahnya ketarik dan dia belum bisa mengucapkan kalimat dengan lancar hari ini. Nah itu dampak yang tidak bisa dipulihkan. Bayangkan kalau misalkan program ini terus berlanjut dengan ekspansi anggaran 240 triliun gitu ya di tahun depan. Saya bayangkan bahwa ini akan menjadi gejala epidemi yang meluas ya. Gejala keracunan yang akan menyangkut bukan hanya dampak kerugian akibat berobatnya saja, tapi juga kerugian traumatis yang itu tidak terpulihkan. Dan kalau kita lihat hari ini respon yang dilakukan BGN itu tidak menjawab akar masalahnya masih. Jadi yang dilakukan adalah dia melakukan pengadaan baru berkaitan dengan semacam alat mendeteksi makanan basi gitu yang dikeluarkan oleh BRIN. Jadi konteks keracunan itu hanya menjadi semacam landasan untuk pengadaan-pengadaan baru ya, yang dimana ini tidak jelas juga alokasi anggaran ini kemudian dari komponen yang mana gitu ya. Karena sejauh ini anggaran BGN itu sebagian besar juga dukungan manajemen fungsi alokasinya. Jadi kalau kita lihat tidak ada risk assessment yang ketat berbicara mengenai BGN yang dimana di tahun depan merupakan badan dengan anggaran alokasi anggaran terbesar dibandingkan lembaga negara yang lain. Jadi alokasinya besar tapi level implementasi dan pengawasan, level antisipasi risiko ternyata serendah itu tingkat implementasinya. Jadi ini merupakan catatan keras gitu ya, bahwa per hari ini seharusnya warga-warga korban keracunan MBG itu bisa melakukan upaya litigasi serius. Kita bisa menggugat kok ke negara. Nah ini juga menjadi ajakan kepada seluruh keluarga korban gitu ya, yang memang serius melakukan gugatan. Kami dari MBG Watch akan senang sekali untuk memfasilitasi pendamping hukum, tim legal gitu ya. Karena kita punya mekanisme untuk dalam hal ini class action misalkan. Jadi semua dampak kerugian material, imaterial, traumatis itu bisa dituntut ke negara atas dasar kelalaian yang menyebabkan pada pengurangan hak kesehatan. Kita bisa gunakan misalkan Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP. Kita bisa gunakan Undang-Undang keracunan pangan yang di mana itu ada delik pidananya. Yeah. Jadi kasus keracunan yang terjadi hari ini itu seharusnya digugat oleh keluarga dan juga pihak korban itu sendiri.
2: Iya, baik Mas Galo. Kalau tadi melihat terkait dengan jumlah korbannya cukup banyak juga begitu. Dari berbagai kasus yang terjadi, sebenarnya pola persoalan apa yang memang paling perlu diwaspadai ataupun juga perlu ditinjau secara serius? Apakah dari kualitas bahan bakunya, proses pengolahannya, penyimpanannya, atau bahkan juga dari bentuk pengawasannya? Nah, sejauh ini melihat seperti apa begitu terkait dengan bentuk pengawasan di lapangan sendiri, Mas Galo?
1: Iya, yang anehnya adalah semua lembaga, instansi level daerah itu diminta untuk mengawasi, memberikan catatan lapangan gitu ya, tapi tidak ada satupun instansi yang diberi kewenangan untuk menghentikan, menyidak langsung SPPG yang menyebabkan keracunan di daerah. Itu yang kemudian menyebabkan ada banyak kasus di Nusa Tenggara Barat, ada beberapa warga yang berinisiatif melakukan pembakaran anarkis kepada SPPG yang menyebabkan keracunan. Ini kan merupakan sinyal publik bahwa ada mekanisme suspend 30 hari yang itu tidak menjawab akar masalahnya. Karena setelah itu bisa beroperasi kembali atau dalam waktu dekat juga bisa menggunakan nama yayasan yang baru untuk membuka dapur SPPG yang baru. Jadi mekanisme pengawasan itu tidak terjadi. Kalau bicara mengenai respon-respon simultan yang dilakukan BGN, ternyata itu menumpulkan dampak yang berulang. Jadi kalau kita lihat respon alamiah warga di beberapa daerah menutup SPG gitu ya, secara inisiatif dari warga gitu ya, penolakan juga mulai terjadi di sekolah, itu menunjukkan bahwa sudah mental harapan publik pada jalur-jalur pengawasan struktural. Jadi kalau ditanya apa masalahnya, hari ini kita tidak harus membicarakan soal teknisnya, distribusi lah, penyantapan di sekolah gitu ya, dan pengawasan dari pihak sekolah, dari guru misalkan, itu merupakan dampak atau permasalahan teknis yang sebenarnya akar masalahnya itu ada pada tata kelolanya. Bagaimana kita bisa membayangkan guru bisa memberi nasihat untuk tidak makan MBG ketika SPPG menyiapkan 1.000 sampai 1.500 paket yang beracun misalkan. Ini kan problem, karena penunjukannya saja juga itu tidak transparan. Proses pengadaannya pun juga tidak transparan. Jadi bagaimana kita bisa berharap gitu ya, keinsyafan secara teknis ini bisa kemudian memperbaiki situasi yang dari hulunya ini sudah terlalu banyak makanan yang tidak disediakan dengan cara yang proporsional. Itu mungkin catatan kami.
0: Baik Mas, kalau kita melihat juga dari banyak kasus yang kemudian terjadi juga, sebetulnya sejauh mana tanggung jawab pemerintah ini sebagai penyelenggara program ini, dan berkaitan juga dengan pihak ketiga yang menjalankan operasionalnya ketika ada kasus-kasus seperti ini, Mas Kalo?
1: Ya, jadi ini cukup beragam gitu ya. Kalau kita lihat di Sidoarjo, justru mitra SPPG-nya kabur gitu ya. Ya, di mana pemerintah daerah yang menggunakan dana pribadi maupun dana taktis gitu ya, kemudian untuk membiayai layanan berobat dari 700 siswa yang terdampak gitu ya, beberapa puluh yang kemudian masih dirawat inap. Itu juga uang taktis yang dialokasikan untuk kebutuhan yang seharusnya tidak kita bayar akibat MBG. Jadi ini beragam sekali, ada beberapa yang memberikan biaya berobat gitu ya, tapi tidak pada semua, hanya pada korban yang dirawat inap. Padahal kalau kita hitung dampak kerugiannya bukan hanya rawat inapnya saja, orang tua yang menjaga anaknya di puskesmas itu juga harus tidak bekerja gitu ya. Temuan kami lapangan di Lasem itu ada puluhan siswa yang dirawat inap yang dijaga oleh 1-2 orang tua saja karena merasa cukup dekat dengan, karena mereka satu kelas gitu ya. Ada beberapa korban yang tidak ditemani oleh keluarganya karena kesibukan bekerja. Ini juga merupakan pengalaman yang kurang nyaman bagi anak gitu ya, dimana ini tidak terkompensasi dengan baik. Jadi semua hal kelalaian dalam hal tanggung jawab ini, sekali lagi kami dari MBG Watch mengajak semua keluarga korban untuk melakukan gugatan ke negara. karena ini merupakan pengabaian. Ini program prioritas yang dilanggengkan dengan alokasi anggaran secara reguler dikucurkan tiap hari triliunan gitu ya. Tapi ternyata serendah ini level pertanggungjawabannya. Jadi warga berhak untuk menuntut proses mencari pertanggungjawaban adalah memastikan orang yang bersalah itu mendapatkan hukuman yang setimpal, hukuman seberat-beratnya. Kita bisa kenakan delik pidana kok dalam hal ini.
2: Ya baik Mas Galau. Di akhir Mas Galau untuk dapat juga sama-sama kembali menguatkan juga terkait dengan substansi dari yang namanya keracunan tersebut begitu. Apakah pemerintah juga ini perlu ada tindakan-tindakan lebih lanjut seperti halnya mengerem ekspansi MBG tersebut begitu, dan juga bagaimana senantiasa masyarakat juga tetap mengawal terkait dengan sistem tata kelola yang perlu juga dihadirkan ketika program tersebut ini masih terus berlanjut ini Mas Galau.
1: Ya, kami kemarin baru saja doa bersama dengan para tokoh lintas iman. Ada dari gereja, Katolik, Protestan, ada dari Hindu, ada dari Islam, Muhammadiyah, ada Tululama gitu ya. Kita pada dasarnya ada pada titik di mana akhirnya kita meminta ke langit. Karena proses advokasi yang sudah dilakukan melalui MK, melalui gugatan itu sudah mentok rasanya, sudah tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Hampir tidak ada jalan lain untuk mencegah semua kemudaratan itu seperti anjuran para tokoh lintas iman kemarin, kecuali menghentikan MBG ini. Kita tidak bisa bicara soal pembenahan ketika argo kerugian itu berjalan berdampingan. Kalau diinginkan bahwa program ini dapat memberi makan, mari hitung sekarang dampak kerugiannya. Mari bandingkan dengan catatan yang fair, dengan sama-sama kita bandingkan antara angka keracunan itu, angka korban yang terdampak, angka traumatis, angka penurunan ekonomi UMKM, angka penurunan usaha mikro di sektor makanan dan minuman akibat MBG, dengan dampak serapan tenaga kerjanya. Ada shifting tenaga kerja yang kemudian disebabkan oleh MBG ini. Dan kalau kita fair-fairan, bisa jadi kita boncos, bisa jadi kita menemukan kerugian yang tidak diakui selama ini. Dan hanya minta keinsafan saja untuk kemudian hentikan MBG ini, ada prioritas anggaran yang lebih signifikan. Bayangkan kita hari ini tengah dihadapkan pada bencana, bencana di berbagai daerah. Sementara dana taktis bencana kita di total dari 4 lembaga yang menangani bencana, BMKG, BNPB dan sebagainya, itu hanya 6,3 triliun. Bayangkan alokasi MBG itu 240 triliun tahun depan. Jadi ini tidak make sense di kala kita hari ini tengah menghadapi bencana alam sekaligus juga bencana keracunan massal di berbagai daerah. Jadi tolong keinsafannya, hentikan program ini. Hampir tidak ada harapan ketika kita berbincang pada ranah advokasi kebijakan. Maka harapannya ini merupakan panggilan keumatan, panggilan tobat ekologis gitu ya, tobat sosial gitu ya, di mana para pemimpin kita bisa mensadari dengan penuh keinsafan bahwa akhirnya yang dimenangkan haruslah keberpihakan pada rakyat, dan itu yang selama ini dinomorduakan. Itu barangkali Mas Herlan.
0: Baik. Baik Mas Galo, terima kasih di pagi hari ini ya sudah berbagi berbincang di studio MKFM. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Mas Galo, mudah-mudahan lain kesempatan dapat silaturahim kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Ya baru saja sahabat MK kita berbincang ya bersama dengan narasumber kita, peneliti di Center of Economic and Law Studies, Celios, dan juga koordinator advokasi juga tindak lanjut MBG Watch Mas Galau De Muhammad. Tadi yang menyoroti beberapa hal juga ya sahabat Afa kaitan dengan terus berulangnya kasus keracunan penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini sahabat Dafa.
2: Iya benar sekali sahabat MK dan juga sahabat Herlan, tentunya juga ini perlu dihadirkan juga ada yang namanya pengawasan juga. Kalau tadi sampaikan juga terkait dengan mekanisme pengawasan tidak berjalan di lapangan sahabat MK, di mana akar permasalahannya adalah terkait dengan tata kelola sehingga proses pengadaannya pun ini pun juga dinilai tidak transparan untuk kedepannya begitu sahabat MK juga sahabat Herlan.
0: Mudah-mudahan sahabat MK kita bisa mengawal bersama juga ya sahabat Dapa sebagai ya. Orang tua yang anaknya mendapatkan manfaat dari program MBG ini. Dan kalau kita ketahui program MBG ini kan penerima manfaatnya selain daripada anak sekolah juga ada ibu hamil ya kalau tidak salah ya.
2: Ya.
0: Ibu hamil kemudian juga balita. Nah ini jadi kesempatan untuk kita sahabat MK mengawal jika ada memang kasus-kasus yang terjadi untuk bisa menyampaikan hal ini juga kepada pihak terkait. Dan juga dari sisi pengawasan atau ketika mendapatkan paket dari MBG ini kita juga perlu memperhatikan ya apakah makanannya ini masih dapat kemudian dikonsumsi atau tidak ya, agar tadi menghindarkan juga barangkali makanan yang dibagikan ini sudah tidak layak konsumsi sahabat Dava ya.
2: Iya benar sekali sahabat Herlan, tentunya juga ini menjadi hal yang penting juga ketika memang terjadi adanya keracunan tersebut dapat segera melapor ataupun juga menindaklanjuti lebih lanjut begitu, sehingga hal tersebut tidak berlarut-larut dan juga tidak menyebar ke berbagai daerah juga. Kalau kita lihat juga terkait dengan angkanya sudah cukup signifikan ya sahabat Herlan, harapannya ada penegakan hukum terkait dengan adanya hukum pidana berkaitan dengan keracunan MBG tersebut sahabat MG.
0: Ya, terima kasih sahabat Dava di pagi hari ini sudah berbincang juga di segmen Sudut Pandang. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga sahabat MK di pagi hari ini yang sudah berbagi juga atensinya melalui WhatsApp. Ada sahabat kita Ibu Siti di Batu Jajar. Kalau Ibu Siti menyampaikan hal yang perlu dibenahi adalah pengawasan SPBG-nya harus diperketat, kemudian standar keamanan pangannya harus diperkuat juga, kualitas bahan bakunya juga diperhatikan, dan sanksi bagi para pengelola ini diperjelas juga, serta evaluasi dari sistem MBG secara menyeluruh. Ini yang harus menurut Ibu Siti di Batu Jajar sangat diperhatikan ya. Kemudian ada sahabat kita, hamba Allah dari Kabupaten Bandung. Sejauh ini anak-anak di sekolah belum ada yang keracunan MBG katanya. Semoga tidak ya. Namun pernah terjadi minuman yang diberikan sudah basi dan segera dilaporkan ke pihak sekolah. Dari sekolah melaporkan ke tim MBG, perlu untuk mengedukasi anak juga kalau makanan atau minuman dirasa bentuk dan baunya sudah basi, ini jangan dikonsumsi ya. Terima kasih hamba Allah dari Kabupaten Bandung sudah berbagi. Ada sahabat Tutik juga jadi Yogyakarta. Berbagi juga atensinya di pagi hari ini melalui WhatsApp. Di kalau menurut sahabat Utik, sebelum MBG diantar ini ke beberapa sekolah, semua anggota karyawan dari MBG atau SPPG yang masak, kemudian menata, membagi menu dalam ompreng dan sebagainya, ini perlu mencicipi dulu katanya. Sehingga bisa mengetahui kondisi makanannya, barangkali begitu ya. Sahabat Utik di Yogyakarta ya, agar tadi bisa mencegah, kata sahabat Utik, mencegah keracunan sebelum dibagikan kepada siswa lebih baik tadi dicicipi dulu katanya ya. Terima kasih atensinya. Sahabat Mahadi juga terima kasih di pagi hari ini sudah menyampaikan atensinya juga. Menurut sahabat Mahadi yang paling perlu dibenahi adalah adanya sanksi juga bagi pengelola yang perlu diperjelas sanksinya. Terima kasih sahabat Mahadi. Dan sahabat MK terima kasih juga di pagi hari ini Anda yang sudah menyampaikan atensinya dalam segmen Sudut Pandang. Kita akan beralih ke segmen selanjutnya dalam Bincang Parenting.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Buruan, Mar. Kita telat jamaah subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu. Niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah. Balik lagi, Gi. Ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, nggak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah niat setengah jalan namanya.
1: Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi nggak bangun.
2: Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi praktiknya bolong-bolong.
1: Jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya, soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.

0: Terima kasih sahabat MK yang masih bersama kami ya. Kita kembali menyambung kebersamaan dalam segmen Bincang Parenting hari ini. Kita akan berbincang bersama dengan Bang Adian Nugraha. Bijak mengatur screen time dan gadget pada anak akan jadi topik perbincangan kita hari ini. Yang langsung saja kita akan sapa Bang Adia yang sudah terhubung bersama dengan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Adia.
1: Waalaikumsalam Kang Herlan.
0: Insyaallah. Alhamdulillah, kabar baik sehat Bang.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang bisa silaturahim lagi dengan sahabat MK juga pagi hari ini Bang Adia. Kita berbincang seputar bijak mengatur screen time dan gadget pada anak. Ini jadi satu fenomena yang perlu kita juga perlu kita kemudian hati-hati juga ya Bang Adia.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kalau melihat kehidupan anak-anak hari ini kan gadget sepertinya sudah jadi keseharian lah gitu ya.
1: Benar, benar.
0: Nah, melihat fenomena ini seperti apa Bang Adia perlu kita kemudian waspadai di awal Bang Adia sembari menyapa sahabat MK.
1: Makasih Kang Herlan dan sahabat MK dimanapun berada. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu, berjumpa, dan Masya Allah kita sekarang ada di tengah-tengah zaman yang mana informasinya sangat cepat sekali.
0: Betul.
1: Pertukaran informasinya, kalau zaman dulu mungkin orang kalau mau dengar kabar harus nunggu ganti hari karena baca koran atau nonton TV. Mungkin hari ini sekian detik kejadian di mana kita sudah bisa tahu gitu kan, karena sangat cepat sekali penyebaran informasi. Nah, begitupun tentang gadget hari ini, bahwa bagaimana anak-anak kita itu lahir di dunia yang sudah secepat ini. Makanya kalau ada istilah mereka tuh sudah tech savvy ya, dari lahir tuh sudah sangat aktif dengan teknologi. Anak-anak usia 3 tahun tuh udah enggak asing dengan buka home, ngedownload game sendiri di HP mamanya ya kan.
0: Iya benar.
1: Itu udah jadi kayak mereka terlahir dengan itu. Nah, yang harus kita coba tadaburi bersama, yang harus kita coba renungkan bersama, jadi bahan renungan adalah ternyata handphone, teknologi apapun itu adalah benda netral. Itu semuanya adalah barang yang konsepnya netral, yang tidak bisa kita larang, yang tidak bisa kita hindari, karena memang sudah jadi fitrahnya kemajuan zaman itu seperti ini. Makanya ini apalagi masuk ke zaman AI tahun ini, Masya Allah ya, kita lihat berkali-kali kita dikagum, membuat kita terkagum-kagum, kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gitu, Masya Allah kemajuan zaman. Apalagi 5-10 tahun lagi udah jauh lebih canggih kan. Nah, dengan seperti ini akhirnya kita gak bisa menahan anak-anak kita untuk tahu dan mengenal teknologi dan kemajuan ini. Nah, yang harus kita coba siapkan, ada dua hal yang ingin saya bahas pagi hari ini. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan benteng internal. Kemarin saya ngobrol sama seorang ustadz, guru, beliau bilang bedanya handphone dengan televisi, di televisi itu pemerintah punya namanya KPI. Komisi yang memang khusus untuk mensensor program dan tayangan. Nah, di social media itu tidak ada sensor. Sensornya itu ada di personalnya, ada di kitanya. Sensor itu ada di orang yang megang. Nah, tadi saya bilang kemajuan teknologi terutama gadget hari ini itu netral sifatnya. Bisa dipakai untuk maksiat, tapi juga ini bisa menjadi pencepatan untuk dakwah. Contohnya hari ini saya di Pontianak, Kang Herlan di Bandung, kita bisa siaran di MK, ya kan? Tapi kalau mungkin 5 tahun yang lalu untuk bersiaran tuh tidak semudah ini kan? Harus datang, harus apa dan segala macam. Sekarang Masya Allah, tabarakallah, kita benar-benar dimudahkan dengan kemajuan teknologi. Jadi teknologi ini bisa membuat anak-anak kita lebih hebat, lebih dekat dengan Al-Quran, lebih kenal dengan Rasulullah, lebih sayang dan rindu sama penabinya. Tapi juga bisa membuat mereka jauh sekali. Jadi jangan sampai satu, kita langsung antipati dengan kemajuan teknologi. Terus yang kedua, kita jangan juga langsung menjudge bahwa generasi mereka, generasi anak-anak kita itu susah diatur. Wah, anak-anak zaman sekarang mah gini, anak-anak zaman sekarang mah gitu. Dan kalau kita lihat ya dulu mungkin tahun 80-an anak-anaknya menggandrungi radio mungkin seperti menggandrungi handphone hari ini. Kemana-mana, kan kalau kita lihat film-film zaman dulu tuh, radio kemana-mana dibawa, ya kan?
0: Betul.
1: Ditenteng. Habis itu nanti ada zamannya TV, ada zamannya warnet, ada zaman terus berkembang. Nah, hari ini anak-anak kita ditakdirkan Allah hidup di zaman yang mana handphone tuh semudah itu, semurah itu, dan bisa diakses siapapun. Maka baik lagi, yuk yang pertama ya bunda abang kakak yang harus kita siapkan, jangan anti sama handphonenya, jangan anti sama gadgetnya, tapi yang siapin adalah siapin perlindungan pada anaknya. Disampaikan sama mereka mana-mana yang benar, mana-mana yang salah. Selalu saya sampaikan konsep pendidikan di 7 tahun awal, 0 sampai 7 ini, bagaimana si anak itu diberikan kasih sayang, diberikan citra diri, tapi bukan berarti diberikan kasih sayang yang berlebih akhirnya merusak. Contoh nih, anak sebelum 3 tahun Kang Herlan sudah dikasih gadget, dikasih screen time, atau bahasa barat tuh bilangnya babysitting with gadget. Jadi anaknya di babysitterin sama handphone, dah kalau udah nonton handphone manteng katanya. Nah, padahal ketika kita dia nonton handphone tuh kita nggak tahu apa yang dia tonton, kita nggak lihat, kita lihat oh kartun. Ternyata kartunnya ada pesan-pesan yang kita nggak pahami. Nah, disitulah yang harus kita screen betul-betul. Nah, anak-anak ini yang harus kita siapin adalah bagaimana mereka punya pilar, punya perisai yang mengetahui baik dan buruknya sebuah tayangan. Maka di awal 0 sampai 7 tahun boleh dikenalkan dengan dunia gadget, boleh, tapi jangan dikasih. Jangan diberikan screen time berlebih. Jangan dikasih, apalagi mohon maaf Kang Herlan, dibilangin ini HP-nya punya Dede, ini HP-nya punya AA. Wah, itu mereka ngerasa milik mereka. Punya aku, dikekewok tuh kemana-mana. Itu bahaya. Saya tuh suka sedih, apalagi kalau sudah makan. Udah makan harus megang handphone di restoran. Anaknya biar diem, anaknya nonton handphone, ibu bapaknya juga main handphone. Jadi ayah bunda, yuk sama-sama kita coba lihat, handphone ini adalah alat netral tadi, bisa mendekatkan orang jauh, tapi juga bisa punya potensi menjauhkan orang-orang yang dekat. Maka tadi step pertamanya, yuk tanamkan di dalam rumah, handphone ini adalah alat bantu, bukan sebagai pengalih perhatian. Maka untuk meningkatkan, apa tadi saya bilang, meningkatkan awareness sama anak ya, bahwa itu perisai untuk menjaga dirinya, orang tua harus mencontohkan, Kang Herlan. Orang tua kalau misalkan bilang ada screen time buat anak, maka bapak ibunya pun harus punya screen time buat anak. Jangan sampai kita selama ini lost. Bapaknya nyampe rumah main HP, masuk kamar mandi, keluar 45 menit kemudian, habis push rank katanya. Ya kan? Yeah. Ibunya nonton drama Korea di handphone, sambil nyusuin anak, sambil ini, sampai akhirnya lupa segala macam. Nah, itu yang harus kita coba kendalikan. Karena kalau kita lihat datanya kemarin, Indonesia adalah termasuk negara peringkat ke-16 terakhir saya lihat. Itu penggunaan gadget terlama. Bahkan per orang tuh bisa 3 jam lebih rata-rata menggunakan gadgetnya.
0: 3 jam.
1: Iya, makanya buat para orang tua, yuk sebelum kita batasi anak kita, sebelum kita menyamakan anak kita bahwa gadget ini adalah sesuatu yang harus dikendalikan, bukan kita dikendalikan, maka tugas kita adalah sebagai orang tua jadi dulu pribadi yang bisa mengendalikan adanya gadget itu. Jangan sampai kita malah anak kita, aduh ribut, gangguin mamah nonton, akhirnya anaknya dikasih tontonan sendiri dan kita gak bisa mengendalikan. Nah, itu yang pertama Kang Helen, kurang lebih.
0: Baik, jadi gadget itu netral ya Bang?
1: Netral
0: ya?
1: Gadget netral itu, betul.
0: Tapi sebetulnya jadi seperti dua sisi mata uang, ada positif, ya, ada negatif gitu ya?
1: Betul. Ya. Bagaimana bisa memudahkan, kerja, bisa juga nanti membuat dia terlena gitu.
0: Baik, dan yang jadi pertanyaan besarnya hari ini kita dihadapkan dengan kekhawatiran-kekhawatiran tentang dampak buruknya ya Bang ya.
1: Betul.
0: Yang nanti kita coba akan gali juga dari atensi-atensi sahabat MQ yang sudah berbagi hari ini ya Bang ya.
1: Betul.
0: Nanti kita akan sambung bincang kita di termin yang kedua selepas kita akan jeda terlebih dahulu sejenak Bang Adia ya.
1: Siap.
0: Sahabat MQ di pagi hari ini yang sedang menyimak, jadi boleh silahkan manfaatkan layanan interaktifnya di WhatsApp MQ FM 0811-224-1027 atau yang sedang menyimak juga melalui YouTube, Instagram, TikTok, boleh langsung sampaikan juga di kolom komentar ya pertanyaan seputar tema yang pagi hari ini sedang dibincangkan bersama dengan Bang Adia, bagaimana mengatur screen time dan gadget ya pada anak. Sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: Sobat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku nggak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni'akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
8: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
8: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

0: Kita menyambung kembali di termin yang kedua bincang parenting hari ini bersama dengan Bang Adia Nugraha, penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Jadi alhamdulillah sahabat MK, Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit ini atas izin Allah sudah launching sebuah buku Kata Surga, Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Nah, buku ini cocok sekali untuk sahabat MK yang sudah menikah atau yang sedang persiapan juga menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi kalau dibacanya berdua, sahabat MK, suami istri atau calon pasangan. Karena buku ini tulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita bisa sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini hanya Rp99.000 saja, sahabat MK. Bisa langsung dipesan melalui nomor admin di 0877-1038-2103. Silakan dicatat sahabat MK untuk pesan bukunya di 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal mengerti dan kadang mengalah supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Bang Adia, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua ya, Bang Adia. Ini sudah ada beberapa atensi yang masuk, Bang, melalui WhatsApp MKFM. Kita akan sapa terlebih dahulu ya sebelum melengkapkan topik perbincangan kita.
1: Siap.
0: Ada sahabat kita dari 0857936 sekian-sekian. Ini langsung kasus katanya, pertanyaannya Bang Adia. Anak sahabat kita ini usianya 6 tahun. Kalau sudah pegang HP, sulit sekali berhentinya, Bang Adia. Begitu diambil langsung menangis marah karena tidak tahan dengan dramanya. Akhirnya sahabat kita ini seringkali kemudian mengalah. Sudah terlambat kalau membuat aturan dengan kondisi anaknya seperti itu, katanya Bang Adia.
1: Oke. Wah, menarik banget. Pas banget sebenarnya yang mau saya bahas ini adalah ketika sudah pas kadung. karena banyak kondisi yang akhirnya, aduh Ustaz, anak saya udah terlalu ini ya. Makanya kenapa saya bikin buku namanya Kala Rumah Tangga Seseru Ular Tangga, Kang Herlan. Karena dalam ular tangga tuh kadang kita kan naik, kadang kita turun. Persis seperti hadis yang tadi disampaikan di iklan MKFF. Namanya konsep ibadah tuh hati itu kadang lagi naik, kadang turun. Tapi orang yang beriman adalah ketika turun tetap megang sunnahnya Rasulullah. Artinya serendah-rendahnya kita dalam kondisi dalam rumah tangga, tetap ingat Allah, tetap sholat, tetap taat tuh baik. Nah, begitu pun dalam parenting. Gak ada kok parenting yang 24 jam 100% sempurna tuh gak ada. Ada aja bolongnya, ada aja salahnya. Dan hebatnya orang tua adalah yang udah tahu salah, dia mau memperbaiki diri dan mau belajar. Gak ngotot dengan kesalahannya bahwa itu benar. Nah, berarti bunda tadi ngerasa, nah saya ini gini, aduh salah gimana ya? Nah, berarti satu poin kebaikannya sudah dapat. Sudah ngerasa kalau itu salah dan mau memperbaiki. Nah, sudut pandangnya yang harus kita coba siapin yang pertama gini ya. Step pertama kan tadi saya bilang tanamkan sensor kebaikan sama anak. 0-7 tahun sebetulnya tuh mereka belum bisa nangkap bulat tentang sensor kebaikan tadi. Tapi mereka harus mulai diajarkan. Sensor kebaikan ini dua hal sebetulnya. Yang pertama, tanamkan benar dan salah. Jadi jangan asal dia nangis langsung kita kasih. Semakin tahu dia nangis dikasih, dia tahu alat untuk meminta tuh menangis dan tantrum. Kadang kalau anak nangis, ya biarin nangis. Wah, gak kuat saya dramanya, biarin dia drama. Sudah selesai, sudah capek, baru peluk, alihkan. Biasanya kalau anaknya laki-laki ataupun perempuan sama aja di usia 0-7 tuh, kalau nangis tuh lapar. Ya kan, nangis tuh kelaparan atau kepanasan. Makanya kalau di guru kami bilang kalau anak nangis, sampai di Pontianak kan panas banget, Kang Herlan. Kalau di Pontianak tuh mataharinya satu orang satu biji ya, panas di sini. Jadi ketika kepanasan tuh langsung mandiin, dibandiin. Tapi mandinya dari kaki, disiram, terus kasih makan. Habis itu baru masuk ke area selanjutnya itu pengalihan. Jadi jangan sampai anak-anak nggak dikasih gadget, tapi mereka nggak tahu harus ngapain. Disuruh memandangi tembok yang kosong ya nggak bisa. 0-6 tahun tuh mereka harus tahu bagaimana dalam diri mereka tuh konsep salah dan benar. Terus kalau udah nanti masuk SD, baru sudah sering diajak ngomong why. Kenapa? Kenapa ini nggak boleh? Kenapa itu nggak baik? Contoh kemarin tuh anak-anak saya tuh si SD sering nonton di YouTube itu negara-negara katanya. Ayah, negara yang support Israel, negara ini ya. Kita kenapa kayak gitu? Kenapa nggak boleh? Karena dia, kita kan harus kasih tahu sama dia. dia tadi saya bilang kita nggak mungkin meredus 100% dia nggak bisa kenal YouTube dan yang lain-lainnya, tetap dia bakal nonton, tapi dia harus tahu kenapa dia nggak boleh nonton ini, dia harus tahu kenapa ini nggak baik, harus paham itu di usia SD. Nah tapi kalau misalkan di usia anak-anak yang masih sangat kecil tadi, ya udah betul-betul batasi, jangan sampai mereka dikasih aturan boleh selamanya dipegangin handphone, jangan. Apalagi kalau ngomong sama neneknya, udah ngomong sama nenek dikasih handphone nenek itu kan, aduh. Kan kalau anak saya tuh pulang ke Bandung, ketemu neneknya, megang handphone nenek, ngeliat saya tuh udah kayak takut-takut gitu. Kenapa nggak ini kok ayah cuman sebentar? Ya, YouTube kit ya nontonnya ya. Terus yang kedua, main gamenya nggak boleh ini ya. Udah 45 menit sayang, sudah yuk. Nah, atau bahkan kalau di rumah, bolehnya cuman hari Sabtu dan hari Ahad. Itu pun sampai baterai tapnya habis. Nah, saya biasanya malam nggak saya cas. Jadi pas mereka main udah 40%. Udah itu gantian bertiga, habis udah selesai. Tapi ketika mereka sudah punya diskusi waktu tadi, yang paling penting adalah siapin pengalihannya. Ini kalau anak usia 6 tahun, bunda, memang waktunya dia meraba, mencengkram, mencornya, malam gak saya cas, jadi pas mereka main udah 40%, udah itu gantian bertiga, habis udah selesai. Tapi ketika mereka sudah punya diskusi waktu tadi, yang paling penting adalah siapin pengalihannya. Ini kalau

0: anak saya nggak megang handphone, resikonya masya Allah naik sepeda, main kalau di sini parit namanya, ke bahasa kita tuh walungan, mancing, naik ngejar ini. Anak-anak SD kelas 7 apa kelas 7 tahun tuh udah kesana. Kenapa? Karena memang tidak duduk manis di rumah terus main handphone. Jadi memang kita arahkan. Oh, kalau zaman sekarang masya Allah bunda, banyak banget cara-cara, alat-alat yang bisa dibeli, yang bisa dibuat untuk mengalihkan energi sang anak dari nangisnya tadi. Tapi tadi, sekali kita kasih, kalau dia nangis kita kasih, nangis dikasih, berarti dia tahu caranya meminta adalah menangis. Caranya meminta adalah tantrum. Maka kalau tantrum dibiarkan. Oh, udah selesai, kan capek tuh. Sudah belum? Belum, sok nangis lagi. Tapi Ustaz saya juga capek. Itu namanya jadi orang tua. Serunya jadi orang tua, dan itu ya, nggak lama. 3 tahun lagi dia udah gak kayak gitu kok. Gak lama itu. Itu insya Allah jadi sebentar. Kurang lebih kayak gitu Kang Helen. Dikasih alihan.
1: Jadi harus ada pengalihannya disiap.
0: Betul, disiap.
1: Aktivitas di luar ruangan juga sebetulnya anak tuh bisa menikmati aja ya Bang Ade ya.
0: Betul, makanya kalau kita lihat tuh anak-anak tuh usia usia 3, 4, 5 itu tuh suruh kan, kalau di Montensori kan bagaimana mereka suruh main pasir, terus beli bikin apa, eksperimen apa, bikin, wah masya Allah tabarakallah, asal ibunya mau, bapaknya mau sedikit lebih ekstra kreatif, wah itu anak-anak pasti betah, nggak usah pakai gadget. Yang bikin kita enak gadget tuh apa? Santai, tinggal ngecas, ngisi kuota, kasih, selesai kan? Kita yang gak sibuk. Padahal kalau anak-anak kita mau bentuk, masya Allah bisa dengan berbagai macam kegiatan bisa kita kasih. Gitu.
1: Baik-baik. Jadi disiapkan ya tadi sahabat.
0: Iya, disiapkan.
1: Disiapkan pengalihannya kira-kira apa nih yang biasanya anak juga senang gitu ya. Hal itu. Baik, sahabat MK masih kami nantikan ya. Sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Berikutnya Bang Adia sudah ada. Siap. Sahabat kita kembali yang menyampaikan pertanyaan. Sahabat kita ini, oh ini dari, tidak menyampaikan namanya kembali, dari hamba Allah katanya Bang Adia. Sahabat kita ini sudah punya aturan di rumah tentang penggunaan gadget, tapi anak seringkali diam-diam juga mengambil gadget katanya saat sedang tidur atau saat orang tuanya sedang tidak memperhatikan juga Bang Adia. Nah, apakah ini kemudian jadi harus disita gadgetnya atau justru perlu di apa ya, perlu kemudian dibangun dan dipahamkan kepada anak juga soal kepercayaan katanya Bang Adia?
0: Iya. Ada waktunya kita menanamkan kepercayaan. Saya coba review balik ya, dari 0 sampai 7, 7 ke 14, 14 ke 21 tahun. Nah, jadi di fase-fase itu tuh penanamannya kan beda-beda. 0 sampai 7 tuh si anak diberikan tentang citra dirinya, diberikan tentang kasih sayang dan cinta perhatian. Di situ dia dikasih kakak tuh hebat, abang tuh hebat, pinter. Tapi jangan juga dikasih semua yang dia mau. Artinya dia tadi kalau tantrum nangis dikasih, akhirnya dia nggak tahu dirinya tuh bagusnya di mana. Terus di usia 7 sampai 14, nah ini justru harus sudah dikasih tahu. Kalau bahasanya Ali bin Abi Thalib itu adibhum sab'an. Kalau yang di 0 sampai 7 itu kan la'ibhum sab'an, diajak main, dijadikan dia raja, dijadikan dia senang dengan dunia. Nah, di usia 7 sampai 14 adibhum, diberikan adab-adab. Bahasa yang lain itu jadikan dia masuk ke dalam penjara yang kita buat. Diberikan peraturan-peraturan. Kalau udah masuk SD, nak gak boleh ya, bangun harus jam segini ya, ini salah, ini benar. Udah harus dipahamkan tentang aurat, harus paham dengan lawan jenis. Karena tarbiyah jinsia di usia itu krusial sekali. Sebentar lagi mereka balik, gak kerasa tuh. Usia 10, 12, wah tiba-tiba anak perempuannya sudah haid, anak laki-lakinya sudah mimpi basah, so, bapaknya harus sudah kasih tahu. Nah, kalau dia tahu dari gadget, dia tahu dari kawan-kawannya, sebelum orang tuanya hadir untuk jadi teman mendengarnya, nanti na'udzubillah dia akan bereksplor sendiri. Maka konsep utamanya di usia SD tadi diberikan peraturan. Ustadz saya udah larang, tapi dia ngambil sendiri. Ambil HP-nya. Ed, kok ngambil handphone? Belum waktunya. Yuk sini sayang. Besok ya hari Sabtu ya. Oh yuk gini, yuk main yang lain. Mau kemana? Mau naik sepeda, sok naik sepeda. Mau beli lang layangan, ini, ayo kita sama ayah beli. Nanti uang jajannya ada nggak? Udah mulai digituin. Artinya udah mulai ada peraturan-peraturan yang harus dia taatin. Norma-norma yang benar dan salah itu harus lebih jelas hitam putihnya. Jangan banyak gray area di usia itu. Jangan banyak zona abu-abu. Contoh zona abu-abu itu gimana? Ayo jangan begadang nak, besok

0: sholat subuh, tapi kan besok libur, hari Senin kan merah, tetap harus sholat subuh kan. jadi jangan sampai ya udah kalau libur mah nggak boleh begadang, kalau libur mah nggak harus bangun pagi. Nah, bukan liburnya, sholat subuhnya. Nah kalau udah sholat subuh mau istirahat lagi boleh, tapi sholat subuh dulu misalkan. Levelnya dipelajari seperti itu boleh. Nah di level usia SD itu penanamannya harus harus sudah ke arah sana. Maka teman-teman anak-anak yang usianya 7 sampai 14 tahun itu harus betul-betul diberikan peraturan-peraturan yang membuat mereka akhirnya tahu ini benar, ini salah. Jangan gampang-gampang ngasih toleransi dalam artian udahlah nggak apa-apa bentar aja, udahlah nggak apa-apa bentar aja, tiba-tiba kita nggak sadar bentar aja ya udah 5 tahun lewat itu mereka udah gede. Nah di situ jadi di level itu kenapa kalau misalkan mereka lulus di level adibnya sampai usia 14 tahun itu insyaallah di usia remaja 15 sampai 21 tahun nanti mereka sudah bisa dilepas dan mulai ditemenin sama orang tuanya. Karena kata Ali bin Abi Thalib di usia itu mereka sudah tugas kita sohibhum, jadi temannya mereka. Ditemenin ngobrol, ditemenin mereka untuk ngambil pilihannya mereka, dikasih pertimbangan. Bahkan kalau di level para guru sekarang tuh sekolah anak di usia SMA itu anak harus bisa nentukan mau kemana, kuliah mau ngambil jurusan apa. Kenapa? Karena dia harus sudah mulai mengenal dirinya. Nah, tugas orang tua mendorong itu. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak di rumah tadi ya ngambil handphone, mohon maaf nih di SD tuh sukanya apa? Ngambil uang. Di dompet bapaknya ambil uang di itu harus ditindak tegas. Artinya gini, bahasanya itu sampai dicepret gitu. Ini haram. Kenapa? Allah marah, bukan ayah yang marah. Abis dicepret dipeluk. Allah ayah nggak mau kakak adik nanti dibenci sama Allah. Jangan ya, ini dilarang sama Allah. Nah gitu. Alhamdulillah saya di rumah diajarin guru juga seperti itu dan sampai sekarang uang di rumah tuh gogoleran gak diambil sama mereka karena tahu bukan mau mereka. Karena dulu case-nya anak nomor 2 ngambil celengan kakaknya. Biasanya gitu kan, celengannya dipotek, diambil yang warna biru, dijajanin traktir teman-temannya. Dikasih tahu, boleh traktirnya bagus, tapi cara ngambilnya gak boleh, itu haram. Nah dia dikasih tahu benar dan salah. Jadi kalau anak-anak ngambil handphone sebelum waktunya, terutama di usia SD, kasih kedisiplinan agar mereka tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik, Bang Adi, ya. Alhamdulillah. Terima kasih tadi sahabat kita yang sudah menyampaikan atensinya. Kami masih nantikan, silakan sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaan juga. Hal yang mungkin saat ini sedang dihadapi dan perlu didiskusikan, boleh nanti kita diskusikan bersama dengan Bang Adia ya. Sampaikan ke 0811-224-1027 seputar membatasi, mengatur ya sahabat MG, yeah. Bukan hanya membatasi, mengatur screen time dan gadget pada anak. Sampaikan ke 0811-224-1027 atau yang sedang menyimak juga melalui YouTube, Instagram, TikTok, boleh langsung sampaikan juga melalui kolom komentar. Bang Adia, kita kemudian lanjut kembali di termin yang terakhir nanti ya Bang Adia ya. Selepas kita akan jeda kembali sejenak dan sahabat MK masih ada satu termin, silakan masih leluasa waktu kita dengan Bang Adia untuk berdiskusi, manfaatnya dan interaktifnya. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut kami segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Ma, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pa?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
7: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
11: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

0: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi, bincang parenting.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

0: Kita menyambung kembali sahabat MK dalam segmen MKpedia di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Terima kasih Anda yang saat ini sudah bersiap ya untuk memilih pilihan MKpedianya. Jadi langsung saja kami akan tawarkan ya pilihan MKpedia pagi hari ini. Yang pertama, akan kita ketahui beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam darah. Ya sahabat MK, kadar oksigen dalam darah ini penting sekali kemudian disebarkan ke seluruh tubuh, karena oksigen ini dibutuhkan sahabat MK oleh organ-organ yang ada di dalam tubuh kita dan disebarkan oleh darah yang dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh kita. Nah, bagaimana agar setiap fungsi organ yang ada dalam tubuh kita ini maksimal karena tercukupi begitu ya oksigennya? Tipsnya untuk Anda untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah, kami hadirkan untuk Anda di pilihan MKpedia di nomor 1. Berikutnya kita beralih ke pilihan MKpedia nomor 2. Ada manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh. Ya sahabat MK, sudah jadi hal yang kita ketahui bersama ya bahwa sinar matahari ini punya banyak manfaat ya untuk kehidupan di bumi ini sahabat MK, termasuk diantaranya untuk kita manusia. Sinar matahari ini mengandung ternyata vitamin ya yang bisa menguatkan juga tubuh kita. Nah, apa manfaat yang lainnya dari sinar matahari untuk tubuh? Sinar matahari pagi terususnya sahabat MK, kami siapkan informasinya untuk Anda di pilihan MKpedia nomor 2. Dan terakhir di pilihan MKpedia ketiga, ada beberapa kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak. Ya, faktanya gigi ini hanya tumbuh satu kali saja sahabat MK, atau dua kali ya, setelah gigi susu kemudian gigi tetap sahabat MK. Dan setelah itu sepanjang usia kita giginya tetap sama, itu sahabat MK yang kita gunakan, sehingga perlu sangat dirawat dengan baik sahabat MK agar fungsinya bisa maksimal, karena kita ketahui fungsi dari gigi ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita ya. Gigi ini kita gunakan untuk dapat mengunyah makanan agar lebih lembut dan lebih mudah kemudian dicerna ya sahabat MK oleh organ cerna di tubuh kita. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita hindari, kebiasaan buruk yang bisa membuat gigi jadi cepat rusak. Ada di pilihan MKpedia nomor 3, informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan sahabat MK, Anda bisa memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia tersebut. Pilihannya langsung dapat Anda sampaikan ke 0811-224-1027, lengkapkan dengan usia, alamat, dan juga nama, usia, juga alamat Anda ya sahabat MK. Pilihan nomor 1 ada tips untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Nomor 2 manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh. Dan di pilihan terakhir nomor 3 ada beberapa kebiasaan buruk yang membuat gigi cepat rusak. Silakan pilih salah satunya, sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali sahabat MK selepas beberapa informasi bermanfaat berikut. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
6: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
6: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Memang baru lulus ya Bu ya, sekolah, baru mulai kuliah banget gitu ya. Jadi memang karena hal ini adalah native from Gaza, berarti beliau merasakan Bu kemarin guncangan 7 Oktober 2023 gitu ya.
10: Beliau 7 bulan berada di Gaza.
9: 7 bulan.
10: Memang keluarga beliau itu ada yang dokter dan juga ada yang perawat. Dan mereka di Ashifa Hospital dan Syahid.
11: Dapatkan inspirasi berniaga dan bermuamalah sesuai tuntunannya. Informasi bisnis dan perniagaan hadir dalam Ruang Inspirasi setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
13: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
12: Kok pas banget sih?
13: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
12: Apa aku gak ikhlas ya?
13: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
14: Assalamualaikum Fit.
12: Waalaikumsalam.
14: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
12: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
14: Loh?
12: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
15: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
16: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
17: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat MKI, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

0: sahabat MG, kita menyambung kembali bincang kita di ataupun juga segmen MGpedia ya di akhir sahabat MG kebersamaan dalam program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Sudah kami tawarkan tadi ada 3 pilihan MGpedia pagi hari ini yang dapat Anda pilih salah satunya. Silakan bisa Anda langsung sampaikan pilihannya ke WhatsApp MGFM disertakan nama, usia, juga alamat Anda ya ke 0811-224-1027 ke 0811-224-1027. Di pilihan yang pertama ada tips untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Nomor 2 ada manfaat sinar matahari pagi untuk tubuh. Dan di pilihan ketiga beberapa kebiasaan buruk yang perlu dihindari yang membuat gigi jadi cepat rusak. Silakan pilih salah satunya, mana yang paling ingin disimak oleh Anda. Langsung sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Kami sapa sahabat MG yang sudah menyampaikan pilihan MGpedianya melalui WhatsApp MGFM ya. Sudah ada Ibu Ai dari Cugenang Cianjur memilih pilihan MGpedianya di pilihan nomor 2 ya. Terima kasih Ibu Ai. Kemudian ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika memilih pilihannya nomor 1. Dari Ranca Ekek sahabat Lina memilih pilihan nomor 2. Terima kasih sahabat Lina. Kemudian kami sapa juga ada Ibu Rusmiati di Cipatu Garut memilih pilihan nomor 2 ya. Terima kasih Ibu Rus di Cibatu. Ada Ibu Dewi di Cimahi memilih pilihannya nomor 3. Kemudian Ibu Dedeh di Ranca Ekek pilihannya gigi cepat rusak katanya nomor 3 ya. Ibu Dedeh ya, terima kasih sudah menyampaikan pilihannya. Kemudian ada sahabat Mahdi dari Cimenyan memilih pilihan nomor 1. Berikutnya Ibu Juwita dari Cimindi memilih juga nomor 1. Terima kasih Ibu Juwita. Ada Pak Irfan di Halte Selatan memilih nomor 2. Kemudian kami sapa juga sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya pagi hari ini di pilihan nomor 1. Ada Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar. Terima kasih Ibu Nenden sudah menyampaikan pilihan MGpedianya di pagi hari ini. Baik, itu dia sahabat MG pilihan MGpedia yang sudah dikirimkan oleh Anda. Terima kasih yang sudah menyampaikan pilihan MGpedia. Dan pilihan MGpedia pagi hari ini yang paling banyak dipilih oleh Anda ada di pilihan MGpedia di nomor 1 sahabat MG. Kita akan menyimak informasi lengkap seputar tips untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam darah berikut ini.
1: Sahabat MG, menurut Anda apakah kadar oksigen dalam darah bisa ditingkatkan secara alami tanpa bantuan alat medis? Sahabat MG, pernahkah Anda merasa cepat lelah, pusing, atau sulit berkonsentrasi? Bisa jadi penyebabnya karena kadar oksigen dalam darah menurun. Berikut beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Pertama, perbaiki pola pernapasan. Dengan menarik nafas dalam melalui hidung selama 4 detik, tahan 2 detik. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 6 detik. Lakukan secara rutin selama 5-10 menit setiap hari untuk membantu paru-paru bekerja lebih efisien dan meningkatkan suplai oksigen ke darah. Kedua, olahraga yang teratur. Seperti berjalan kaki, yoga, atau latihan kardio untuk meningkatkan aliran darah dan membantu tubuh menyerap lebih banyak oksigen. Ketiga, konsumsi makanan kaya akan zat besi. Seperti bayam, hati ayam, kacang-kacangan, atau ikan laut untuk membantu tubuh memproduksi hemoglobin yang diperlukan untuk mengangkut oksigen. Sahabat MG, itu dia MGpedia berkaitan tentang tips meningkatkan

0: itu dia ya sahabat MK, beberapa tipsnya untuk kita bisa meningkatkan ya kadar oksigen di dalam darah, sehingga tadi sahabat MK dengan berlimpahnya oksigen di dalam darah yang dibawa ke seluruh tubuh ini bisa membantu proses organ kita berfungsi ini jadi lebih baik ya sahabat MK. Mudah-mudahan tipsnya bermanfaat sahabat MK dan menambah pengetahuan juga untuk kita. Terima kasih sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia-nya, pilihan yang nomor 2 juga tadi banyak yang memilih ya, tapi hari ini belum dapat terhadirkan informasi lengkapnya. Mudah-mudahan di esok hari sahabat MK ya, silakan sahabat MK bisa memilih lagi sahabat MK di besok untuk MKpedia-nya dalam program Inspirasi Pagi. Terima kasih juga sahabat MK yang atensinya baru saja masuk juga di pagi hari ini. Ada hamba Allah dari Ciumbuleuit memilih pilihan MKpedia-nya nomor 2 katanya. Kemudian juga ingin usul katanya kepada Pemkab, tolong hadirkan trayek angkot dari Jalan Haji Gopur Bandung Barat katanya. Wah, mudah-mudahan usulannya bisa ditelaah dulu ya oleh pihak terkait. Terima kasih sahabat kita hamba Allah dari Ciumbuleuit ini sudah menyampaikan atensinya. Terima kasih juga sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menyimak ya dari awal kebersamaan, karena saat lagi kita juga sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi juga di setiap segmen yang dihadirkan. Terima kasih sahabat MK, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang rasanya sahabat Siar Muhammad Dafa hadir kembali menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi edisi hari Selasa, sahabat MK. Kembali menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di setiap hari Selasa, begitu ya, dari jam 9 sampai dengan jam 10. Kita akan coba melihat profil sahabat Nabi, sahabat MK, yang sukses dalam berdagang. Kali ini sahabat MK, kita akan coba menilik lebih jauh bagaimana salah satu ulama, begitu ya sahabat MK, itu ulama kaya raya yang dermawan. Beliau adalah sosok Imam Abu Hanifah. Pagi hari ini kita sahabat MK akan kembali menyelami kehidupan salah satu imam mazhab ya, yang terkenal dengan kedermawanannya sahabat MK. Beliau lahir pada masa kekuasaan Khalifah keempat Bani Umayyah dan juga dalam hidupnya mengalami dua masa kekhalifahan, yakni pada masa Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Memiliki paras yang elok, sahabat MK, penampilan yang rapi, serta juga sifat rendah hati, di mana sang imam sendiri dengan nama lengkap An-Nu'man bin Thabit bin Zuwato. Dalam riwayat lain, sahabat MK dikenal dengan nama An-Nu'man bin Thabit bin Al-Marzaban, atau yang kerap dipanggil dengan sebutan Imam Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau sekitar 659 Masehi, sahabat MK. Dan beliau wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau sekitar 767 Masehi. Kita akan coba mendalami sahabat MK sosok teladan begitu ya dari salah satu ulama besar yaitu Imam Abu Hanifah. Namun kami pun juga kembali untuk dapat juga sama-sama mengajak Anda, mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi. Anda juga dapat bergabung dan berbagi sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda coba hadirkan begitu ya keteladanan seperti apa yang tentunya bisa menjadi inspirasi bagi Anda sahabat MK dari kisah Imam Abu Hanifah. Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Kami juga akan coba buatkan polling untuk Anda, sahabat MK, bagi Anda yang sudah tergabung dan terhubung bersama kami di grup komunitas sahabat MK. Anda pun juga dapat memilih ada pilihan polling di kebersamaan pagi hari ini. Kalau menurut Anda, sahabat MK, keteladanan paling inspiratif apa yang bisa kita ambil dari kisahnya Imam Abu Hanifah, sahabat MK? Apakah yang pertama sahabat MK, kaya dari usaha halal tapi hidupnya tetap sederhana? Atau mungkin yang kedua sahabat MK, kedermawanannya tanpa pamrih? Atau di pilihan yang ketiga, integritas tinggi dalam berdagang? Dan di pilihan yang keempat, yang terakhir sahabat MK, menggabungkan antara ilmu, amal, dan juga kekayaan? Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda sahabat MK. Anda juga bisa langsung begitu ya mengirimkan pandangan Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MK di pagi hari ini.

Imam Abu Hanifah, sahabat MQ, tumbuh dalam lingkungan keluarga saudagar yang sukses dalam perdagangannya. Ayah dan juga kakeknya, sahabat MQ, merupakan seorang pedagang kain. Berbeda dengan para imam mazhab lainnya, di mana Imam Abu Hanifah baru fokus belajar agama pada usia remaja, sahabat MQ. Imam Abu Hanifah juga menceritakan, ini pun juga tentang perjalanan dalam menimba ilmu, sahabat MQ, kepada Syekh Hamad bin Sulaiman. Disampaikan beliau, sahabat MQ, bahwa beliau menimba ilmu darinya selama 10 tahun. Kemudian timbul niat dalam dirinya Imam Abu Hanifah untuk keluar dari halaqahnya dan juga membuat halaqah sendiri. Beliau melanjutkan, maka pada suatu sore saat itu beliau telah memiliki tekad untuk melaksanakan niat tersebut. Kemudian Imam Abu Hanifah pun juga masuk masjid dan pandangan Imam Abu Hanifah tertuju pada Syekh Hamad dan juga halaqahnya. Disampaikan juga lebih lanjut, sahabat MQ, sungguh beliau pun juga merasa tak enak memisahkan diri dari halaqahnya. Imam Abu Hanifah pun juga masuk masjid dan pandangan Imam Abu Hanifah tertuju pada Syekh Hamad dan juga halaqahnya. Disampaikan juga lebih lanjut.

ataupun juga mengabarkan adanya kematian ataupun juga meninggalnya saudara dari Syekh Hamad, sahabat Yanki, yang tinggal di Basrah, di mana beliau meninggalkan sejumlah harta sementara tidak ada lagi ahli waris kecuali beliau. Maka Syekh Hamad juga ini, sahabat MK, meminta dari Imam Abu Hanifah untuk menggantikan beliau mengajar dan juga duduk di kursinya. Selama kepergian sang guru tersebut, banyak sekali yang mengajukan pertanyaan kepada Imam Abu Hanifah yang sebenarnya belum pernah didengar, dan juga di mana Imam Abu Hanifah juga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kertas, sahabat Yanki, secari kertas begitu ya. Sementara itu, Syekh meninggalkan Halaqah selama 2 bulan kurang lebih. Ketika 2 bulan datang, sahabat Yanki, Imam Abu Hanifah juga ini memperlihatkan jawaban yang ditulisnya kepada ataupun juga atas orang-orang yang mengajukan pertanyaan kepada Imam Abu Hanifah, di mana disampaikan oleh Imam Abu Hanifah kepada Syekh Hamad seluruh jumlahnya ada 60 pertanyaan. Kemudian beliau pun juga membenarkan 40 jawabannya. Tetapi menyelisihi, sahabat MK, disampaikan juga ada 20 pertanyaan yang lainnya begitu ya, ataupun juga sisanya. Maka sejak saat itu diputuskan oleh Imam Abu Hanifah, sahabat MK, dalam hatinya untuk tidak meninggalkan halaqahnya hingga akhir hayatnya. Di mana kisah tersebut, sahabat MK, digambarkan dalam Syiar Al-Alam An-Nubail An-Nubala jilid ke-6 halaman 397 sampai dengan 398 yang kami lansir dari laman pondokyatim.or.id, sahabat MK. Sosok dari Imam Abu Hanifah sendiri, sahabat MK, merupakan seseorang yang memiliki sifat dan juga akhlak mulia. Selain rendah hati, beliau pun juga merupakan orang yang tidak banyak bicara atau melakukan hal-hal yang memang sia-sia, sahabat MK. Sebagai seorang saudagar yang kaya raya, beliau pun juga tidak menggenggam erat harta-hartanya. Beliau adalah sosok yang dermawan, sering menginfakkan harta yang dimilikinya, sahabat MP, dan juga tidak segan untuk membantu yang juga ini mengalami kekurangan ataupun juga benar-benar membutuhkan. Dan beliau pun juga melakukan hal yang sama, sahabat MK, tidak hanya kepada orang lain, termasuk juga kepada murid-muridnya. Di mana Imam Abu Hanifah, sahabat MK, menanggung seluruh biaya hidup untuk murid-muridnya yang memang benar-benar semangat untuk menimba ilmu, namun memiliki kendala berkaitan dengan dana, sahabat MK. Al-Musanna bin Raja mengatakan bahwa setiap kali Imam Abu Hanifah menafkahi keluarganya dengan sejumlah harta, maka sejumlah itu pula ia akan keluarkan untuk sedekah kepada yang berhak. Wah, Masya Allah. Sang Imam juga, sahabat MK, merupakan ahli ibadah, sehingga banyak riwayat yang juga mengatakan bahwa beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholat. Asad bin Amr mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah salat subuh dengan wudu salat isya selama 40 tahun. Wah, Masya Allah ya. Dinukil dari Syiar A'lam An-Nubala jilid ke-6 di halaman 399. Imam Abu Yusuf, sahabat MK, meriwayatkan, aku belum pernah melihat seorang yang lebih mengerti tentang hadis dan juga tafsirnya selain daripada Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang yang tahu akan ilah-ilah hadis, kemudian juga mengerti tentang takdil dan juga tarjih, dan mengerti akan tingkatan-tingkatan hadis yang sah atau yang tidak. Beliau juga merupakan orang yang diterima riwayatnya. Meskipun beliau mumpuni, sahabat MK, dalam ilmu hadisnya, namun beliau pun juga tidaklah termasuk ulama yang banyak meriwayatkan hadis, sehingga para ulama juga mutakhirin ataupun juga para ulama mutakhirin memasukkan beliau dalam daftar orang yang sedikit meriwayatkan hadis, sahabat MK. Hal tersebut ini pun juga karena Imam Abu Hanifah sangat ketat dalam periwayatan hadis. Bagi beliau

0: Beliau, sebuah hadis tidak bisa dijadikan hujjah kecuali berasal dari perawi yang terpercaya. Kita juga coba akan berkenalan begitu ya dengan karya-karyanya beliau, sahabat MQ. Karya yang pertama adalah Al-Farad, yaitu kitab khusus yang membahas masalah waris menurut hukum-hukum Islam. Kemudian juga ada karya lainnya yaitu Asy-Syurut, sahabat MQ, yaitu kitab yang membahas terkaitan dengan perjanjian-perjanjian. Selanjutnya juga ada Al-Fiqh Al-Akbar, yaitu kitab yang membahas ilmu kalah dan juga diberi syarah oleh Al-Imam Abu Mansur Muhammad Al-Maurudi, sahabat MQ. Dan juga Al-Imam Abu Muntahah ataupun juga Abu Muntahah Al-Mawla Ahmad bin Muhammad Al-Maqnisawi. Selain itu juga sahabat MQ, terdapat juga karya ulama dari mazhab Hanafi yang dibagi menjadi tiga bagian utama ataupun juga tiga bagian utama ya sahabat MQ, yaitu Masail Al-Ushul, kemudian juga Masail An-Nawadir dan juga Al-Fatwa Al-Waqiah sahabat MQ. Imam Abu Hanifah juga sahabat MQ hidup sampai dengan usia 70 tahun. Beliau wafat di dalam penjara pada masa Khalifah Al-Mansur. Menurut sejarah sahabat MQ, tahun saat wafatnya Imam Abu Hanifah adalah tahun yang sama dengan kelahiran Imam Syafi'i. Sehingga orang-orang banyak menyebut pada waktu tersebut adalah tahun wafatnya Imam sekaligus juga lahirnya Imam sahabat MQ. Dan kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Sahabat MQ, silakan bisa Anda coba berbagi pandangannya ataupun juga berbagi terkait dengan topik ulasannya ya di kesempatan pagi hari ini. Kita sedang mengulas sahabat MQ, salah satu yang juga ini menghadirkan juga sahabat MQ adapun berkaitan dengan Imam Abu Hanifah begitu ya. Silakan bisa Anda coba hadirkan sahabat MQ atensi Anda ataupun berbagi Anda. Kalau menurut Anda, sahabat MQ, keteladanan paling inspiratif apa yang bisa kita ambil dari Imam Abu Hanifah? Apakah yang pertama, sahabat MQ, kaya raya dari usaha halal, tapi hidupnya tetap sederhana? Atau mungkin yang kedua, sahabat MQ, kedermawanannya tanpa pamrih? Atau mungkin yang ketiga, integritas tinggi dalam berdagang? Dan di pilihan terakhir, sahabat MQ, menggabungkan ilmu, amal, dan juga kekayaan. Sedangkan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sahabat MQ, di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Sedangkan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di pagi hari ini. Insyaallah di segmen yang kedua nanti kita akan coba mengulas lebih dalam dari mana sosok dari Imam Abu Hanifah ya sahabat MQ berkaitan dengan kedermawanan kemudian juga kerendahan hati. Nah seperti apa begitu? Kita akan coba hadirkan pada segmen yang kedua nanti sahabat MQ, tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuatmu.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat AMQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
6: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat AMQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
6: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
10: Tenang, tenang. Semua masalah
9: kok ada lagi?
10: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
9: Masalah
10: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
9: dan Maha juga ya.
10: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
9: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
11: Halo, Assalamualaikum, Min.
9: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
11: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
9: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
11: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
12: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
13: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
14: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
15: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
16: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
17: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
18: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat ke-58.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
19: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Dalam program Ruang Inspirasi edisi kali ini, sahabat MK, kita akan coba mengulas lebih dalam bagaimana sosok dari Imam Abu Hanifah, sahabat MK. Namun kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi. Silakan bisa Anda sampaikan pandangan Anda begitu ya, berkaitan juga dengan sosok dari Imam Abu Hanifah, sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, keteladanan paling inspiratif apa yang bisa kita ambil dari sosok Imam Abu Hanifah? Apakah yang pertama, sahabat MK, beliau kaya raya dari usaha yang halal tapi hidupnya tetap sederhana? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, kedermawanannya tanpa pamrih? Di pilihan yang ketiga, integritas tinggi dalam berdagang? Atau di pilihan yang terakhir, sahabat MK, menggabungkan ilmu, amal, dan juga kekayaan? Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda. Kalau Anda pun juga sudah tergabung dalam grup komunitas sahabat MK, dapat juga Anda manfaatkan. Telah kami siapkan juga ada pilihan polling untuk Anda. Silakan bisa Anda pilih di nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4, atau bahkan keempat-empatnya. Silakan bisa Anda coba hadirkan ya atensi Anda ataupun berbagi Anda di pagi menjelang siang hari ini. Kami akan coba menyapa Anda terlebih dahulu, sahabat MK, yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Ada dari Cipanas Puncak, ada Ibu Aminah. Ibu Aminah bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Ibu Aminah di Cipanas Puncak ini menyampaikan atensi ataupun pilihan pollingnya di semuanya katanya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 juga. Mulai dari hal begitu yang bisa diteladani dari sosok Imam Abu Hanifah. Yang pertama, kayak dari usahanya halal tapi hidupnya sederhana. Kemudian juga kedermawanannya tanpa pamrih. Kemudian juga integritas tinggi dalam berdagang, serta juga menggabungkan antara ilmu, amal, dan juga kekayaan. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Amin dari Cipanas Puncak sudah bergabung dan berbagi. Bagi Anda juga sahabat MK yang lainnya, masih ada kesempatan untuk dapat juga menyampaikan atensinya, menyampaikan pandangannya ataupun juga berbaginya. Dari mana sosok yang namanya adalah Imam Abu Hanifah ini seperti apa begitu ya. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kita akan coba melihat lebih jauh, sahabat MK, bagaimana kedermawanan dan juga kerendahan hati dari sosok Imam Abu Hanifah. Kalau kita lihat, sahabat MK, dengan tangan yang tidak kenal kikir dan juga hati yang gemar bersedekah, sahabat MK, Imam Abu Hanifah An-Nu'man memberi 10 dirham, sahabat MK, setiap harinya kepada Syekh Hamad ataupun juga kepada Hamad, yaitu anaknya, sahabat MK, agar dibekali ataupun juga dibelikan roti begitu. Di mana Imam Abu Hanifah, sahabat MK, berkata kepadanya, sedekahkan roti tersebut kepada orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin yang mendatangi pintu rumah-rumah kita. Imam Abu Hanifah juga, sahabat MK, gemar bersedekah dan juga berinfak kepada sahabat-sahabat yang lainnya, begitu, ataupun juga para tetangganya, bahkan juga orang-orang yang dikatakan kurang mampu, sahabat MK. Beliau juga membiayai muridnya, yaitu Abu Yusuf, dan juga anak-anaknya selama 10 tahun kurang lebih. Di mana Abu Yusuf sendiri juga berkata kepada Imam Abu Hanifah, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih dermawan darimu. Abu Hanifah juga dengan rendah hati dan juga mengingkari jati diri berkata, ini pun juga bagaimana kiranya jika engkau melihat guruku, yaitu Hamad. Di mana disampaikan, sahabat MK, ini pun juga dari Manaqib Al-Imam Al-Azam di halaman 259.
Pada masa mudanya, sahabat MQ, Muhammad bin Bishr menuturkan tentang sirah imam yang agung. Ia berkata, dulu aku datang dan juga pergi menemui Abu Hanifah dan juga Abu Sufyan. Saat menemui Abu Hanifah, beliau bertanya kepadaku, kamu dari mana? Dari tempat Sufyan, jawabku. Abu Hanifah berkata, kamu datang dari tempat seseorang yang seandainya Al-Qamah dan juga Aswad masih ada. Tentu keduanya memerlukan orang sepertinya. Setelah itu, di mana dia pun juga menemui Sufyan, lalu beliau berkata kepadaku, kamu dari mana? Dari tempat Abu Hanifah. Sufyan pun juga berkata, kamu datang dari tempat orang paling faqih di antara para penduduk bumi. Disampaikan dari Tarikh Baghdad di jilid yang ke-13 ataupun juga yang ke-13 begitu, di halaman 344. Abu Hanifah sendiri, sahabat MQ, menghalangi keinginan jiwa dengan tangan-tangan infak yang juga membagikan harta di mana-mana. Yang disampaikan sahabat MQ, beliau ini pun juga menjadi pahlawan infak begitu ya. Segera juga mengirim harta benda miliknya ke sejumlah pasar untuk membeli dan juga menjual barang-barang di antara Kufah dan juga Baghdad hingga berlalu satu tahun. Setelah berlalu setahun, sahabat MQ Abu Hanifah juga ini mempertahankan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Beliau segera membeli segala keperluan para ahli hadis dan juga penuntut ilmu, seperti keperluan makanan dan juga pakaian, sahabat MQ. Setelah itu juga, Abu Hanifah ini menyerahkan adanya uang dan juga laba sisa untuk mereka. Dengan tenang, Abu Hanifah juga berkata kepada mereka, gunakan uang ini untuk keperluan kalian. Jangan memuji siapapun selain Allah, karena yang aku berikan kepada kalian bukan uang milikku, tapi dari karunia yang Allah

0: Kalau berbicara berkaitan dengan kedermawanan, sahabat MQ, tentunya ada sifat yang sebaliknya, begitu, adalah sifat kikir. Nah, seperti apa sifat kikir ini, sahabat MQ? Maka perlu juga untuk kita hindari, begitu ya. Kita coba ulas juga lebih dalam, sahabat MQ, cara menghindari sifat kikir, dan juga kita akan coba memahami terkait dengan ayat-ayat tersebut yang bisa juga menjadi referensi ya, untuk kita senantiasa bisa berlaku dermawan, sahabat MQ. Pelit ataupun juga kikir, sahabat MQ, mungkin kerap kali hinggap dia di sebagian muslim, memandang bahwa berhartanya ini, sahabat MQ, adalah miliknya yang telah susah payah didapatkan, sahabat MQ, sehingga enggan untuk berbagi. Untuk itu, seorang muslim agar tahu, begitu ya, sahabat MQ, cara menghindari sifat kikir, di antaranya adalah dengan memahami nash-nash yang terkandung dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebab di dalamnya, sahabat MQ, telah juga disebutkan, ini pun juga dijelaskan juga berkaitan dengan bahaya kikir. Islam sendiri, sahabat MQ, tidak mengajarkan sifat kikir ya, sehingga hal tersebut ini pun juga perlu sama-sama kita hindari. Berdasarkan yang kami lansir, sahabat MQ, dari laman republika.co.id, dalam Al-Quran, kikir ataupun juga pelit disebut dengan dua lafaz dalam Al-Quran, yaitu al-bakhi ataupun juga al-bakhl dan juga asyuh. Kata bakhl sendiri, sahabat MQ, disebut 12 kali dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang hendak ataupun juga yang berkehendak kepadanya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Quran Surat Muhammad ayat ke-38. Adapun kata asyuh, sahabat MQ, disebutkan sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat An-Nisa ayat ke-128, yang artinya, dan jika seseorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan juga memelihara dirimu dari nusyuz dan juga sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 128. Nabi Muhammad SAW, sahabat MQ, bahkan juga telah berpesan kepada umatnya agar benar-benar menjauhi diri dari sifat kikir tersebut. Mengapa demikian, sahabat MQ? Karena sikap buruk itulah yang telah menyebabkan orang-orang terdahulu jatuh dalam pertumpahan darah. Sifat pelit ataupun juga kikir, sahabat MQ, bisa membuat seorang melakukan perbuatan tercela karena jiwanya sudah diperbudak oleh keserakahan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah kezaliman karena kezaliman mendatangkan kegelapan pada hari kiamat nanti. Jauhilah kekikiran karena kekikiran itu telah mencelakakan orang-orang sebelum kalian yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan juga menghalalkan yang diharamkan." Hadis riwayat Muslim. Dan kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Kita sedang mengulas, sahabat MQ, sosok yaitu Imam Abu Hanifah, yang juga terkenal dengan kedermawanannya. terkenal kaya raya sahabat MQ, namun hidupnya tetap sederhana. Nah, kalau menurut Anda sendiri sahabat MQ, keteladanan paling inspiratif apa begitu ya, yang bisa kita ambil dari sosok Imam Abu Hanifah sahabat MQ? Apakah yang pertama sahabat MQ, kaya dari usaha halal tapi hidupnya tetap sederhana? Atau mungkin yang kedua sahabat MQ, kedermawanannya tanpa pamrih? Atau di pilihan yang ketiga, integritas tinggi dalam berdagang? Atau mungkin yang keempat sahabat MQ, menggabungkan ilmu, amal dan juga kekayaan? Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, kalaupun juga Anda punya pandangan lain nih, begitu ya. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda dengan menyertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini sahabat MQ. Kami akan coba menyapa Anda kembali yang sudah bergabung di WhatsApp MQ FM Bandung. Kami akan coba sapa Anda, ada Ibu Daryanti Ningsih. Ibu Daryanti Ningsih bergabung juga, menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya juga begitu ya. Kalau Ibu Daryanti Ningsih ini menyampaikan pilihan pollingnya keempat-empatnya sahabat MQ semuanya katanya. Hal yang bisa kita pelajari ataupun juga keteladanan yang paling inspiratif dari sosok Imam Abu Hanifah, yang pertama kaya dari usaha halal katanya ya. Kemudian juga tetap sederhana namun hidupnya. Kemudian juga punya integritas yang tinggi dalam berdagang, kedermawanannya tanpa pamrih, dan juga menggabungkan adanya ilmu, amal, dan juga kekayaan. Halo, terima kasih Ibu Daryanti Ningsih sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung menyampaikan juga atensinya. Kalau sahabat Mahadi ini menyampaikan berbaginya saja begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung di WhatsApp MQ FM Bandung. Anda juga sahabat MQ dapat juga menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sedangkan bisa Anda coba hadirkan atensi ataupun berbagi Anda. Kami juga telah menyiapkan ada pilihan polling sahabat MQ untuk Anda. Bagi Anda yang sudah tergabung dan terhubung bersama kami di grup komunitas sahabat MQ begitu ya. Sedangkan bisa Anda coba hadirkan pilihan-pilihan paling Anda seperti apa, pandangan Anda ataupun juga hal apa yang bisa kita teladani dari sosok Imam Abu Hanifah sahabat MQ. Dan insya Allah di segmen yang ketiga nanti, di segmen terakhir, kita akan coba kembali dalami dan juga akan coba mulai menyapa Anda yang sudah bergabung ya bersama kami di grup komunitas sahabat MQ. Tetap bersama kami sahabat MQ selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sampurasun wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah.
4: Kok ada lagi?
5: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: Juga, ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
2: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
2: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca. Tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
9: Kok pas banget sih?
10: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
9: Apa aku gak ikhlas ya?
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum, Fit.
9: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
9: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh,
9: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
13: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
12: Tadabbur Quran.
14: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
12: Kajian Juz 30.
15: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
12: Kajian Al-Hikam.
16: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
12: Q&A seputar Al-Quran.
17: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
12: Tafsir dan tahsin.
18: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
12: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
19: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman,
8: Jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
19: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
12: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
19: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
8: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk diantaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah, yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
19: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Tiba di penghujung segmen Sahabat MKI, di segmen yang ketiga, kami pun juga masih juga mengundang Anda begitu ya, untuk dapat bergabung dan berbagi bersama kami, untuk dapat juga menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda di pagi hari ini, Sahabat MKI. Kaitannya dengan ulasannya, yaitu berkaitan dengan sosok Imam Abu Hanifah, begitu ya. Kalau menurut Anda, Sahabat MKI, keteladanan paling inspiratif apa yang bisa kita ambil dari sosok Imam Abu Hanifah tersebut? Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, Sahabat MK. Bagiannya sudah tergabung dalam grup wanita Sahabat MK, Anda pun juga dapat menyampaikan atensi Anda ataupun juga pilihan polling begitu ya. Kalau menurut Anda sendiri, Sahabat MK, apakah yang pertama kaya dari usaha halal tapi hidupnya sederhana, atau mungkin yang kedua kedermawanannya tanpa pamrih, atau mungkin yang ketiga integritas tinggi dalam berdagang, dan di pilihan terakhir menggabungkan antara ilmu, amal, dan juga kekayaan? Silakan bisa Anda coba hadirkan juga atensi Anda ataupun berbagi Anda. Kami akan coba mulai menyapanya, sudah bergabung Sahabat MK di grup komunitas Sahabat MK. Di pilihan yang pertama ini ada 3 suara, kemudian di pilihan nomor kedua ada 3 suara juga. Di pilihan nomor yang ketiga dan keempat ini masing-masing 2 suara, Sahabat MK ya. Kami akan coba sapanya, sudah bergabung menyampaikan atensinya. Ada Sahabat Mahadi dari Cemyeng Kabupaten Bandung bergabung menyampaikan pilihan pollingnya juga. Ini menyampaikan pilihan pollingnya, kaya dari usaha halal tanpa hidup sederhana, ataupun juga tapi hidup sederhana begitu, kemudian juga kedermawanannya tanpa pamrih. Alhamdulillah, terima kasih Sahabat Mahdi sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Dari Batu Jajar, kami sapa Ani sudah bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya juga. Ini kalau dari sahabat kita dari Batu Jajar ada Ibu Nenden Hasanah begitu ya, menyampaikan pilihan pollingnya, menyampaikan pilihan pollingnya keempat-empatnya, Sahabat MK ya. Mulai dari kaya dari usaha halal tapi hidupnya sederhana, kemudian juga kedermawanannya tanpa pamrih, kemudian juga integritas tinggi dalam berdagang, serta juga menggabungkan antara ilmu, amal, dan juga kekayaan. Lalu terima kasih Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar sudah bergabung dan juga berbagi. Kita berlanjut, Sahabat MB, Sahabat MK, beralih sedikit ya dari Batu Jajar ke Padalarang nih. Di Padalarang ada Ibu Ida. Ibu Ida dari Padalarang juga bergabung menyampaikan atensinya, berbaginya juga di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Kalau Ibu Ida menyampaikan pilihan pollingnya, menyampaikan keempat-empatnya juga ya, Sahabat MK ya, berkaitan dengan keteladanan yang bisa dihadirkan ataupun juga bisa kita ambil ya dari sosok Imam Abu Hanifah ini, mulai dari kaya dari usaha yang halal, kemudian juga kedermawanannya tanpa pamrih, integritas tinggi dalam berdagang, serta juga menggabungkan antara ilmu, amal, dan juga kekayaan. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ida dari Padalarang sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Dan terima kasih juga bagi Anda, Sahabat MK, yang sudah bergabung menyampaikan pandangannya, menyampaikan berbaginya. Mudah-mudahan juga senantiasa apa yang sudah kita hadirkan ya, Sahabat MK, dari sosok yaitu Imam Abu Hanifah, bisa kita coba hadirkan juga bagaimana pengamalannya, Sahabat MK, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita juga lihat, Sahabat MK, terkait dengan keteladanan dari Imam Abu Hanifah, ada juga ini berkaitan dengan sifat waro, Sahabat MK, ataupun juga kehati-hatian dalam menjaga diri dari yang haram ataupun juga yang syubhat begitu ya. Kemudian juga kejujuran yang mutlak dalam berdagang, kesabaran luar biasa menghadapi tetangga-tetangganya, serta juga keteguhan prinsip untuk tidak mudah disuap terkait dengan jabatan ataupun juga terkait dengan adanya kekuasaan, Sahabat MK. Sifat waro dan juga jujur dalam berniaga, Sahabat MK, dicerminkan juga di mana beliau selalu jujur menunjukkan cacat barang terkait dengan barang dagangannya kepada para pembelinya. Kemudian juga menyedekahkan seluruh hasil keuntungannya dari kain berkaitan dengan kain cacat begitu ya, yang juga lupa dijelaskan oleh mitra bisnisnya. Kemudian juga beliau sangat teliti, Sahabat MK, menjaga kehalalan harta yang diperoleh dari profesinya sebagai pedagang kain. Kemudian juga sifat lainnya yang bisa kita coba ambil hikmahnya adalah akhlak mulia begitu ya, dan juga kepedulian sosial. bersabar dan juga tetap berbuat baik kepada para tetangganya yang seringkali juga mengganggunya. Ini pun juga tercermin dari sosok Imam Abu Hanifah, sahabat MK. Kemudian juga membantu dan juga membebaskan tetangga yang usil ketika ditangkap oleh para pengusaha ataupun juga para penguasa, ya sahabat MK. Serta juga berbakti dan juga patuh kepada nasihat ibunda dengan penuh adab juga. Di samping itu juga berkaitan dengan integritas dan juga keberanian yang ilmiah, ini pun juga dihadirkan oleh sosok dari Imam Abu Hanifah, sahabat MK. Yang pertama adalah menolak jabatan resmi dari pemerintah karena takut tidak bisa berlaku adil. Kemudian juga teguh berpegang pada kebenaran dan juga keadilan berdasarkan tuntunan agama, sahabat MK. Serta yang terakhir, berpikir kritis dan juga dermawan kepada sesama saudaranya. Masya Allah. Itu dia sahabat MK, kisah teladan dari sosok Imam Abu Hanifah yang telah kami hadirkan juga di ruang inspirasi begitu ya, dalam edisi kali ini sahabat MK di hari Selasa. Benar-benar senantiasa juga ini bisa menjadi semangat begitu ya untuk kita kembali juga menelisik lebih jauh kisah-kisah keteladanan dari sahabat-sahabat Nabi, ataupun juga boleh jadi sahabat MK ini pun bisa kita coba terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Terima kasih bagiannya sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK, yang sudah juga menyampaikan atensinya ataupun berbaginya. Ini pun juga yang baru bergabung begitu ya, menyampaikan pilihan pollingnya juga, kami akan coba sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Juwita dari Cimindiraya bergabung juga, menyampaikan atensinya ataupun berbaginya, menyampaikan pilihan pollingnya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Juwita sudah bergabung. Kalau Ibu Juwita ini menyampaikan pilihan polling di nomor 1 dan nomor 2 katanya ya, kaya dari usaha halal tapi hidupnya sederhana dan juga kedermawanannya ini tanpa pamrih. Wah, Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Dan atensi dari Ibu Juwita ini menjadi penutup juga di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi. Maka dari itu, sahabat siar Muhammad Dava dan kru MK FM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

Perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
1: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
0: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak-anak peradaban.
0: Bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
2: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini dalam Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah dapat menyapa ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Ibu Masa Kini. Gimana peran seorang wanita, sahabat MK, ini betapa luar biasanya ya. Dan menjadi seorang wanita ini juga ada sejumlah hal-hal yang memang dikhususkan. Seperti halnya bersuci, sahabat MK. Berbeda ya. Kemarin baru saja saya baca tentang membersihkan hadas bayi perempuan dan laki-laki, itu ada perbedaannya. Dan insya Allah dalam program Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini, ditemani oleh sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, hingga jelang azan zuhur nanti, sahabat MK, kami akan temani ruang dengar Anda dalam program yang menginspirasi, khususnya bagi muslimah. Karena sejatinya kesucian ini bagian dari kesempurnaan ibadah. Karena itu setiap muslimah juga perlu untuk memahami tata cara bersuci yang benar sesuai dengan tuntunan syariat, agar kedepannya setiap ibadah yang dilakukan bisa semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sahabat MK juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, pengalaman Anda berkaitan dengan bersuci, sahabat MK. Apakah di antara Anda ada yang kemudian masih bingung berkaitan dengan bersuci? Apalagi ketika hadas besar ya, sahabat MK, entah itu junub ataupun juga haid, nifas, ini bersuci, mandi besar menjadi salah satu kewajiban untuk bisa sebagai seorang muslimah kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan ataupun kebingungan Anda di kesempatan pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Insya Allah dalam Inspirasi Keluarga Ibu Masa Kini hari ini, kita akan diskusikan berkaitan dengan bersuci yang benar untuk muslimah, bersama dengan narasumber kita, Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA, selaku tim Asatidah Darut Tauhid dan juga ketua komunitas Kotaku alias komunitas pencinta Al-Quds, juga merupakan ketua Marwah Muslimah Center, ketua divisi kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta pembina Yayasan Rindu Ummi Abi Education Center. Dan silakan sahabat MK, Anda yang ingin berbagi, berpartisipasi, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah di kesempatan waktu duha ini ya, sahabat MK, kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, Ustazah Erika. Kita akan sapa terlebih dahulu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Erika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah. Dengan teh siapa ini?
0: Bersama dengan sahabat Syifa Khairunisa, Ustazah Erika, di pagi hari ini.
1: Teh Syifa.
0: Alhamdulillah, damang Ustazah, senang sekali bisa bersua di waktu duha ini, kalau biasanya subuh ya Ustazah.
1: Iya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini berkaitan dengan ibadah, salah satu kemudian sah atau tidaknya berkaitan juga dengan bersuci, begitu ya Ustazah?
1: Iya, betul.
0: Dan silakan Ustazah, kita akan simak sahabat MK berkaitan dengan bersuci yang benar untuk muslimah.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus para pendengar radio MGFM yang mayoritas mungkin para muslimah, walaupun terkadang ada juga yang bertanya, para ikhwannya ya, bapak-bapak juga ada yang bertanya, karena memang sebenarnya walaupun ini kajian khususnya muslimah, tidak menutup ya, yang mendengarkan ada juga ya yang pria, dan memang manfaatnya mungkin untuk seluruh ya umat Islam. Walaupun terkadang ada juga yang bertanya, para ikhwannya ya, bapak-bapak juga ada yang bertanya, karena memang sebenarnya walaupun ini kajian khususnya muslimah, tidak menutup ya yang mendengarkan ada juga ya.

utama dalam ibadah kita, ya. Ketika disebutkan la salata illa bituhrin, tidak sah salat seseorang kecuali dia sudah bertaharah. Ya, jadi taharah itu pertama menjadi syarat utamanya agar salat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya salat saja? Ternyata tidak. At-tuhur syatrul iman. Ketika Rasulullah SAW juga mengatakan at-tuhur syatrul iman, bersuci itu separuh dari keimanan, bagian dari keimanan, ya. Jadi memang ternyata bersuci lahir batin itu yang jadi patokan, bukan hanya sekedar bersuci secara lahiriah. Kalau kita bicara sholat diterima kalau sudah bersuci, misalnya yang kita pahami hanya wudu sama mandi wajib gitu. Tapi ternyata masalah niat juga, kesucian niat, ya, kesucian tujuan, ya, bahwasanya kita sholat untuk apa dan kita bersuci untuk apa, ya, niatnya. Dan ternyata sholat itu sendiri dituntut di dalam Islam agar tidak hanya dalam gerakan saja, tatanan gerak, tidak hanya sekedar misalnya runutannya apa sebelum sholat harus wudu, nggak cuma itu. Ternyata sesudah wudu pun wudunya sudah sempurna, masya Allah, udah ikut kajian, udah ngerti cara berwudu yang sempurna, sholatnya udah belajar dari rukunnya, syarat sah sholatnya udah dipelajari semua, hatinya, ya, ternyata hatinya kurang bersih sehingga sholatnya tidak melahirkan hasil yang diharapkan. Apa hasil yang diharapkan yang utama dari sholat itu? Tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah orang yang sholat dari perbuatan keji dan munkar. Itu hasilnya. Jadi ternyata gak cuma sekedar sampai belajar wudu, belajar sholat, ya, tutup aurat, gak cuma sampai situ saja. Ternyata sholat itu gak cuma sampai situ saja yang kita pelajari, yang harus kita bersihkan gak cuma pakaiannya, tempat sholatnya, tapi sampai niatnya, hasil sholatnya harus tampak. Karena kalau hasil sholatnya juga gak tampak, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat, celaka buat orang yang sholat. Ya, kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya selalu malas-malesan, dilambat-lambatkan sampai mau masuk waktu berikutnya lagi, atau bahkan sudah tertinggal waktunya. Alladzina hum yuraun, sholat juga tapi riya, butuh validasi manusia. Jadi kalau ada manusia sholatnya, wah, dibuat sekusyuk mungkin. Gak ada manusia, ekspres kilat. Yuraun, dia berbuat sebaik mungkin kalau ada manusia. Tapi kalau gak ada manusia, ya ala kadarnya aja, bahkan mungkin tidak dikerjakan. Ya, wayamna'unal ma'un, dan sholat dikerjakan tapi tidak ada dampak sosial dari sholat. Apa dampak sosial sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah orang yang sholat dari perbuatan keji dan munkar. Contohnya apa? Berbuat munkar, yamna'unal ma'un, mencegah orang lain untuk membantu sesama. Itu kan jahat banget, ya. Udah dia gak ngebantuin orang, orang lain mau bantuin orang dilarang gitu, ya. Udah gak usah dikasih, kemarin saya udah ngasih kok. Wah, hati-hati. Orang yang sholat tapi tidak berdampak sosial, ya, itu juga diancam neraka wail. Bahkan disebut orang yang mendustakan keimanan, yang mendustakan status, yang mendustakan hari kiamat. Ya, sampai ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu mereka yang mendustakan statusnya, mendustakan hari kiamat, yang menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, enggak mengajak orang untuk sama-sama ngasih orang miskin, enggak memobilisasi untuk berbuat kebaikan, membantu orang-orang fakir miskin dikasih makan. Makanya fawailul lil musallin, raka wail bagi orang yang salat. Salat al-ma'un menggambarkan salat itu harus berbuah hasil. Apa buah ataupun hasil dari salat? Ya, yaitu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar itu siapa yang merasakan? Lingkungan sekitar. Jadi orang yang hablum minallahnya, salat kan hablum minallah, hablum minallahnya bagus saja tidak cukup. Karena masuk surga modalnya dua, illa bihabli minallah wa hablin minan nas. Masuk surga itu harus bagus hablum minallahnya dan harus bagus hablum minan nasnya, ya. Jadi paket lengkap sebenarnya kalau materi ini, cara bersuci muslimah ataupun bersuci yang sempurna, ya, agar kita menjadi pribadi yang baik, enggak cukup cuman
sebenarnya nggak cukup satu kali pertemuan, harus ada 3 kali pertemuan.

0: kan itu baru baru selesai. Kenapa? Karena ada suci batin, suci lahir, ya. Kemudian juga kalau batin lahir, batin kita udah bersih dari semua. Kalau kita bicara batin, berarti kebersihannya itu kebersihan akidah, keimanannya, tauhidnya lurus, lempeng. Baru insya Allah kita bicara bersuci lahiriah, dan fikih inilah yang akan kita bahas. Fikih itu stressingnya memang bersuci secara zahir. Tapi bersuci secara zahir aja masih nggak cukup. Ya, kalau cuma bersuci secara zahir, kita nggak belajar tauhid, nggak belajar akidah, masih nggak cukup jadi modal untuk masuk surga. Ya, jadi memang lahir batin harus bersih. Oleh karena itu kita lihat firman Allah SWT dalam surat Al-Muddathir, betapa Rasulullah SAW saja diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut, kum fa'andir. Ya, jadi gak cuma sekedar wahyu itu tidak hanya sekedar membersihkan hati, gak hanya sekedar perintah untuk membersihkan hati, tapi ada gerak, ada wujud dari iman, buahnya amal. Makanya kenapa dalam ayat suci Al-Quran selalu digandingkan antara alladzina amanu wa amilus solihat. Orang beriman itu harus beramal soleh. Kum fa'andir, bangun, beri peringatan, dakwah, ajak orang lain ke arah yang baik, yang ke arah yang benar. Jadi enggak cukup benar sendiri, tapi orang lain harus diajak. Jadi agent of change, ya, unsur perubah, unsur perbaikan. Ya, jadi memang Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang muslih, yang memperbaiki keadaan, ya. Wa rabbaka fakabbir. Ya, jadi disuruhnya kita bergerak, ingatkan orang, tanasuh, saling menasehati, dan ingat dalam kondisi saling menasehati, ajak orang ke apa? Ke satu hal yang paling penting. Ketika kita menjadi agent of change, kita menjadi agen perubahan, maka jangan mengajak orang ke diri kita. Ajak orangnya kepada Allah. Wa rabbaka fakabbir. Ya, dan besarkanlah Allah, agungkanlah Allah. Manusia diajak ke jalan Allah, manusia diajak kenal Allah, manusia diajak membesarkan, mentakbirkan, bertakbir, ya, membesarkan Allah. Kadang-kadang ada mungkin agent of change tapi ngajak manusia ke arah dirinya. Ya, sehingga orang-orang terkagum-kagum kepada sosok yang menyampaikan kebenaran, tapi lupa, ya, lupa kita disampaikan kebenaran ini untuk apa? Untuk diajak ke jalan Allah. Jadi yang menyampaikan boleh jadi mati, yang menyampaikan boleh pada akhirnya khilaf, salah. Itu urusan yang menyampaikan, tapi manusia yang disampaikan harus benar, benar lurus, ya. Membesarkan Allah saja. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan, sucikan, menjaga kebersihan pakaian. Tadi sudah diajak membersihkan hati, terus membersihkan pakaian. Artinya pahar, unsur kebersihan itu merupakan syatrul iman, menjaga kesucian, menjaga kebersihan itu sebagian dari keimanan, ya. Ternyata lahir batin harus bersih. Makanya kenapa disambung warujza fahjur, jauhilah segala jenis hal yang kotor. Di sini disebutkan perbuatan dosa tinggalkan. Jadinya rijis itu bisa berarti dosa, bisa berarti najis, mau yang nampak ataupun tidak nampak. Ya, kotoran yang nampak ataupun tidak nampak, rijis, sesuatu yang najis. Ya, kotoran hati ataupun juga kotoran yang najis betulan, yang najis aini, yang nampak, ya, maka tinggalkan, hindarkan, bersihkan. Wala tamnum tastakthir. Wala tamnum tastakthir. Tapi tetap, ya, jangan pernah bermaksud mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah kamu kerjakan di hadapan manusia. Banyak itu kebaikan, kemana kita mengajak, ke arah mana kita berjalan, tetap harus tanpa pamrih. Mintalah kepada Allah saja balasannya, jangan kepada manusia, ya. Wala tamnum tastakthir wa li rabbika fasbir. Maka kalau itu semua karena Allah, memenuhi perintah Allah, memenuhi perintah Allah, maka wali rabbika fasbir, maka sabarlah. Jadi ada orang yang ikhlas lillahi ta'ala tapi enggak sabar, itu kurang ikhlas. Karena kalau orang yang ikhlas lillahi ta'ala memang harus sabar. Dan sabar itu berat, hanya mudah diucapkan sabar. Tapi ketika sampai tataran praktik memang berat, ya, untuk selalu bisa bersabar. Jadi memang ketika disebutkan bersuci, maka secara fikih kita belajar bersuci secara lahiriah, zahiriah. Tapi memang yang dituntut enggak cuma itu. Kalau pengen sholatnya diterima, ya, kalau pengen amalnya diterima, maka sucinya harus suci lahir batin. Niatnya bersih, langkahnya bersih, ya, zahirnya juga bersih. Ini yang paling penting, apalagi muslimah, ya. muslimah harus bersih. Kadang-kadang kita suka salah paham ya, muslimah gak boleh pakai wangi-wangian kalau melewati laki-laki yang bukan mahram. Bukan berarti harus bau-bauan. Ini kadang suka salah paham sehingga ya sudah muslimah yang bau-bau aja. Enggak, siapa yang bilang? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wangi, saking wanginya. Ya, para sahabat dan sahabiah kadang-kadang kalau Rasul tertidur, kalau di padang pasir itu kan panas. Jadi kalau tidur pasti keringetan. Itu mereka pada nampung di botol keringet Rasul. Untuk apa? Untuk jadi parfum. Ya mungkin ada yang mengatakan ya kalau Rasul keringetnya wangi lah, ya orang Rasul itu kan Nabi, Rasul mungkin termasuk bagian dari mukjizat, betul. Tapi juga menandakan Rasulnya ini bersih, sampai keringatnya saja wangi, keringatnya saja dijadikan parfum oleh para sahabat dan sahabiat. Jadi yang memang tidak boleh berwangi-wangian kalau melewati laki-laki ya yang bukan mahram. Tapi kalau sendirian di rumah, ada keluarga yang semuanya mahram, ada suami, ada anak, ada cucu, ya ya wangi di rumah, jangan sampai di luar gak wangi. Dan bukan berarti bau, hati-hati. Beda antara tidak terlalu wangi dan bau, beda banget ya. Kalau bau gak boleh, ini tanda tanya dari sisi bersucinya. Karena kalau bersucinya yang benar, itu akan menghilangkan bau. Gak harus wangi, tapi gak bau gitu catatannya. Jadi suci lahir batin ya. Nah, harap dijaga kalau memang membuktikan kita seorang muslimah. Salat harus berbuah, salat harus berbuah amal soleh. Ada kepedulian, ada empati yang terwujud. Adab dan akhlak adalah hasil dari salat yang benar. Ya, dan juga adab kepada Allah, adab kepada manusia, akhlak juga begitu. Hablu minallah, hablu minannas harus dijaga. Oleh karena itu kalau kita mengatakan terus bersuci bagi muslimah, sama seperti bersuci bagi muslim. Pertama kali harus difahami secara fikih, alat bersuci utama adalah air. Air itu air apa? Air itu sendiri air mutlak. Air mutlak yang air yang tiga sifatnya terjaga. Rasa, warna, bau, kosong. Tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Rasa, warna, bau, kosong ya. Air apa itu? Bilma iwasal jiwal barut. Air hujan, air salju, air tanah, air embun, air es ya. Itu semuanya air yang rasa, warna, bau, kosong. Atau air telaga. Air telaga, air danau, air sungai, tapi airnya kotor. Sungai kita walaupun ngalir kotor, ya itu dia. Ya, alhamdulillah jumlahnya banyak banget ya. Jadinya kalaupun warnanya udah kekuning-kuningan, oke, masih bisa dipakai bersuci. Nah, ini satu hal yang paling harus diperhatikan. Ketika Islam mengatakan kebersihan itu betul-betul tidak boleh mengotori ya sumber air. Jadi yang MCK itu nggak boleh ada di air sebenarnya. Kalau kita negara yang mayoritas penduduknya muslim. Ya, jadi MCK tuh nggak boleh di atas air, nggak boleh. Aduh, mohon maaf, punten-punten kadang-kadang suka di beberapa daerah ada empang, di dalam empang itu ada ikan-ikan, di atas empang di pojok-pojok ada jamban, itu kan nggak boleh dimakan ikan yang ada di dalam empang, ya. Kenapa? Karena jadi ikannya namanya ikan, termasuk hewan jalalah. Karena apa? Dia makan kotoran najis, harus diasingkan 40 hari. Sesudah diasingkan 40 hari dengan dikasih pakan ternak yang benar, baru boleh dikonsumsi. Makanya kalau kita beli lele, tanya sama tukangnya, ini lele sumbernya dari mana ini? Ini dari kolam penangkaran ikan benar, sehat, atau dari empang yang di atasnya ada jamban, gak boleh dibeli. Itu pentingnya kalau beli lele, ikan emas, belut, ya, atau apa saja yang kadang-kadang ada di empang, tanya sumbernya dari mana. Nah, ini masalah bersuci, sampai kan akhirnya kesucian yang masuk ke dalam perut. Kebersihan itu juga menentukan, kalau tidak, kalau ada satu najis, satu barang haram yang masuk ke perut kita, satu kali saja tertolak sholat selama 40 hari. Padahal udah sholat-sholat ini seharian, tapi karena makanannya najis tertolak sholat 40 hari. Nah, itu kan jadi memang betul-betul harus ditanya sumbernya. Ini kebersihan di dalam Islam betul-betul lahiriah dan ma'nawiyah, zahiriah dan batiniyah. Ya, jadi harus dijaga betul. Nah, ini masalah baru masalah air. Air yang digunakan untuk bersuci. Ya, ternyata luas ya. Sampai di saking luasnya kita lihat kalau misal anggaplah Sungai Gangga ya, karena mayoritas bukan muslim penduduknya, oke, kotor. Karena dia MCK-nya di situ. Tapi kalau daerah yang penduduknya muslim harusnya sungainya bening, mengalir bersih. Harusnya warnanya enggak coklat. Terus kalau kakus-kakus di mana? Kita dari tanah kembalilah ke tanah. Makanya kalau sekarang kan namanya WC jamban, teknologinya sudah pakai septic tank gitu ya, di bawah bagus. Kalau zaman dulu nggak ada septic tank ya, cuman tanah digali, udah di nyemplung di tanah gitu, abis itu penuh tutup. Penuh tutup, kalau udah jangan ditanya bau enggak, ya pasti bau. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan kalau masuk kakus jamban enggak boleh buka mulut, enggak boleh bicara, karena bukan masalah bau saja, pastilah ada virus, ada semuanya di situ. Nah mungkin karena nenek moyang kita juga dulu bukan muslim ya, kebanyakan mayoritas yang dulu-dulu itu bukan muslim, makanya mengotori sungai seperti sungai Gangga enggak masalah, mereka enggak paham. Nah kan masalahnya sekarang kita adalah orang-orang yang sudah paham, karena kita muslim dari lahir, harusnya juga paham untuk menjaga ekosistem, menjaga sumber air, tidak mengotori sungai gitu ya. Nah ini yang paling penting. Makanya kenapa kalau bicara bab thaharah ini jadi luas pembahasannya sebenarnya. Tapi gak apa-apa, kita akan coba dalam 30 menit ya. Insya Allah semoga Allah berikan kelapangan dengan diberikan rabizidna ilman warzukna fahman warzukna amalan mutakabbalan. Ya amin ya Allah. Terus juga air-air yang kita gunakan selain tadi air yang rasa warna bau kosong ya, maka penting untuk menjadi landasan. Kalau ada air rasa warna bau kosong walaupun cuma segelas, itu bisa dipakai untuk berwudu ya. Nah kemudian juga termasuk sisa minuman manusia, kadang-kadang kita minum air mineral di botol, tamu yang dikasih disuguhin cuma minum seteguk, ditinggalkan ya di rumah botol, tapi alhamdulillah ternyata airnya rasa warna bau kosong, bisa digunakan untuk pipis gitu ya, untuk istinja ya, kemudian untuk wudu masih bisa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan at-taqsit fil isti'mal ilmiah, harus irit dalam menggunakan air. Jadi sebotol itu udah cukup banget gitu ya, enggak harus ember. Enggak pipis seember, wudu seember, mandi tiga ember. Makanya sering dapat julukannya kalau orang Indonesia tuh manusia ikan gitu ya. Karena pengennya banyak airnya, padahal bisa irit dan bersih. Nah, Rasulullah SAW dengan para sahabat itu irit dan bersih. Harus irit, bahkan Rasul mengatakan walaupun kalian mandi di sungai ataupun hidup di laut tetap harus irit. Nah, kalau tadi disebutkan rasa warna bau kosong itu alat bersuci utama. Ada yang beras. Satu-satunya air yang boleh digunakan untuk bersuci dan dia rasanya asin adalah air laut. Air laut boleh dipakai mandi, junub, dipakai wudu, dipakai istinja walaupun dia ada rasanya. Jadi yang syarat air mutlak itu sudah hilang ketika berjumpa dengan air laut. Ya, jadinya walaupun asin banget ada rasanya, tapi dia masuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahurun ma'uhu wa hillun maitatuhu." Ya, airnya suci dan bangkainya halal. Jadi kita bicara memang tentang air suci dan bangkai halal ini luar biasa. Jaranglah di antara kita beli ikan ke pasar yang masih hidup. Biasanya beli ikan yang udah kaku alias bangkai, tapi karena bangkai laut, bangkai air itu halal, ya. Jadinya penting sekali untuk kita perhatikan. Rasulullah SAW selalu wanti-wanti kalau di rumah ada bejana-bejana air di kamar mandi, di mana saja tutup. Kenapa? Khawatir kemasukan najis, entah tai cicak ya, jadi atau malah bangkai cicak kan. Alhamdulillahnya ada standar tadi ya, rasa warna bau kosong itulah air mutlak. Kalau cuma kemasukan nih airnya besar, kemasukan 3 biji kotoran cicak, okay. Tidak merusak rasa warna bau, masih bisa digunakan untuk bersuci, untuk wudu misalnya, untuk istinja. Jadi kalau bersuci ini gak cuma wudu ya, istinja, maaf cebok gitu ya, itu harus rasa warna bau kosong. Kadang-kadang kita berpikir, ini udah dimasukin antiseptik, ada baunya, tetap dong suci, antiseptik kan suci. Iya, antiseptik suci tapi tidak mensucikan. Makanya kita penting sekali, air yang digunakan untuk bersuci adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang dimasukin body foam, kan kadang-kadang ada anak kecil yang masukin body foam ke bathtub dia ya. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Jadi nyebokin anak juga enggak langsung ujuk-ujuk pakai air yang ada body foamnya. Harus air yang kosong, rasa warna bau kosong. Kalau kata orang Malaysia itu air kosong. Orang Melayu bilang air kosong, tapi orang Indonesia mengatakan air putih. Rada-rada hiperbola. Karena air putih itu susu ya. Tapi yang benar itu air kosong. Air kosong itu air yang tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau ya. Jadi sisa-sisa minum manusia yang memang bukan sirup, gak ada rasanya, bisa dipakai juga. Jangan dibuang, ingat sisa air minum tamu jangan dibuang. Masukin ke kolam air, siram tanaman, buat apa, terus kemudian buat cembok kita, itu masih bisa. Ya, jadi kalau disebut kegiatan bersuci, ya, kegiatan bersuci atau taharah itu tidak terbatas kepada mandi dan wudu. Jadinya sampai ke istinja, cebok itu juga harus yang rasa warna bau kosong. Kita pernah melewati satu fase, satu masa di mana di masa itu kita dianjurkan untuk memberikan antiseptik kepada air yang kita gunakan. Kapan itu waktunya? Masa pandemi ya.
1: Masa pandemi, betul.
0: Masa pandemi luar biasa, semua bak air kita kasih desinfektan gitu ya, antiseptik gitu, kita kasih antiseptik. Ya, ternyata itu airnya suci tapi tidak mensucikan. Jadi tetap kalau mau bersucinya enggak pakai air itu. Bersucinya pakai air rasa warna bau kosong. Ya, dulu enggak ngerti, saya enggak apa-apa kalau enggak ngerti. Enak deh jadi umat Islam itu enak, enggak ngerti, enggak tahu, enggak paham, enggak ingat. Enggak dosa, enggak salah, dan tetap sah. Masalahnya sekarang sudah ngerti ya, enggak boleh diulangi lagi. Tetap harus ada bak isinya air kosong, air mutlak, satu lagi bak yang isinya air yang sudah dikasih antiseptik gitu ya. Jadi penting untuk memahami segala jenis air dan segala jenis najis yang dengan air itu kita harus mensucikan najis tadi. Wallahualam bisawab. Nanti kita akan bahas tentang najasat.
1: Baik, alhamdulillah, masya Allah, ini sebagai materi pembuka. Jazakillah khair, Ustazah Erika. Dan Anda sahabat MG yang juga ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun kebingungan Anda soal bersuci untuk muslimah, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Karena bab bersuci ini tadi tidak hanya secara lahiriah saja sahabat MG, tapi juga berkait batiniahnya. Dan kalau dari segi fikih, ini tadi air ya sahabat MG, yang kemudian kita banyak di Indonesia, tapi apakah air tersebut mensucikan? Nah, silakan Anda bisa berbagi pengalaman ataupun juga atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Dan kita coba sapa satu atensi dari sahabat MG. Ustazah, izin terlebih dahulu sebelum nanti kita jeda. Ini masya Allah, persoalan air memang menjadi sesuatu yang penting ya, apalagi sebagai seorang muslim. Ini dari sahabat kita Nisa di Bandung yang menyampaikan pengalaman di kosan begitu, Ustazah. Ini kalau di kosan itu biasanya pakai ember. Embernya tidak terlalu besar, ukuran yang sedang. Kadang khawatir kalau mau mandi pakai air di ember tersebut karena tinggi embernya ini sejajar dengan betul, rendah, sejajar dengan kakusnya. Nah, Ustazah, ini bagaimana kemudian ketika air di ember tersebut penuh tapi masih tidak yakin, takutnya mustakmal begitu, Ustazah. Apakah ini dibuang atau bisa kita tambahkan air lagi dengan wadah yang lebih besar begitu, Ustazah? Silakan.
0: Bagus pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya fikih banget.
1: Masyaallah.
0: Ya. Fikih banget ya. Jadi kalau ditanya ini airnya takutnya mustakmal. Syarat air mutlak tadi hanya tiga, rasa, warna, bau, kosong. Ketika itu ternyata air mustakmal dan rasa, warna, bau tetap kosong, maka dia bisa digunakan untuk bersuci. Ya, air mustakmal yang syarat air mutlaknya, rasa, warna, baunya kosong, artinya tercapai syarat air mutlaknya, itu bisa digunakan. Apa sih definisi mustakmal? Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Contoh, kita kadang-kadang wudhu lewat keran dan di bawah keran ada ember gitu ya. Ya, yang jelas kita kalau ngeludah nggak mungkin ke ember. Tapi air-air bekas keringat kita ngucur ke ember. Air-air bekas cuci wajah kita ngucur ke ember. Nah, selagi warna air tidak berubah, ya, dan rasa warna baunya kosong, baunya nggak berubah, warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, maka dia tetap masuk syarat air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini tadi mustakmal ya, pengertian mustakmal. Tapi pengertian mutanajis beda lagi. Air yang terkena najis. Tadi ada syaratnya, rasa, warna, bau, kosong. Kalau kena najisnya seperti tadi, ada kotoran cicak, itu kan najis, cicaknya juga najis ya. Ada kotoran cicak masuk, kita lihat rasa, warna, bau, kosong nggak? Airnya nggak berubah nih, maka masih bisa digunakan. Yang ngeri, na'udzubillah, kalau terkena najis mughallazah, najis besar, najis berat, yaitu tadi. Ini ember sejajar tingginya dengan kloset, na'udzubillah min dzalik. Itu yang kita ngeri, ya. Karena boleh jadi kemasukan setetes pipis ya, boleh jadi cipratan pipis masuk tanah. Na'udzubillah, apalagi kalau tinja kotoran. Makanya kenapa penting untuk menghindari hal seperti ini. Gimana cara menghindarinya? Maka tadi ember itu ditutup. Embernya harus sering-sering ditutup. Kalau bisa sih cari ember yang lebih tinggi posisinya dibanding kloset. Ya, dan kalau kita ragu, tinggalkan yang meragukan. Da'ma yaribuk ila mana ya ribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada perbuatan yang tidak meragukan. Tapi bedanya tipis antara ragu dengan was-was. Hati-hati, embernya sudah tinggi. Air di dalam ember tetap kosong, rasa warna bau kosong. Ibarat kata air di dalam ember tetap air mutlak. Tapi kok kita juga tetap ragu ya, itu namanya was-was ya. Kalau was-was itu dari setan, hati-hati karena pernah kejadian begitu. Berapa belas tahun lalu ada salah seorang dari muslimah yang terjangkit was-was ya. Jadi setiap kali mau sholat itu ada seorang muslimah dari Bandung. Seorang muslimah dari Bandung konsultasi by phone. Terjangkit was-was setiap kali mau wudu tuh was-was kayaknya ada pipis orang. Padahal gak ada nih. Jadi begitu wudu masih was-was kayaknya tadi ketinggalan telinga. Padahal telinga itu bukan rukun, itu sunnah. Kayaknya tadi ketinggalan telinga. Terus kayaknya tadi ketinggalan deh tangannya belum selesai sampai ke siku. Udah selesai wudu, kayaknya tadi kakinya belum. Itu was-was. Sampai begitu udah dia yakini itu udah wudu yang ke-10. Dia yakin sudah semua anggota tubuhnya sudah bersih. Dia keluar kamar mandi ngelihat air. Padahal mungkin air tadi dia kan bolak-balik ke kamar mandi. Ya, ragu, wudu lagi, ragu, wudu lagi. Tiba-tiba lihat air, dia bilang itu kayaknya tadi pipis kucing deh. Padahal di rumah itu gak ada kucing. Ya, jadinya memang ternyata was-was dari setan. Terakhir, terdengar berita dia pindah agama. Karena memang dia tidak pernah meyakini dirinya dengan pertama keimanannya tidak ditambah. Keraguannya itu kuat banget bisikan setan. Tidak dia tepis, tidak juga menambah ilmu. Karena setan itu jelas bisikannya. Harusnya kalau ilmu kita betul, dalam artian dia menuntut ilmunya karena Allah, dia takutnya kepada Allah, maka dia bisa menepis bisikan setan dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah berkali-kali tanya, udah dikasih pengarahan, tapi tetap was-was. Menandakan memang hatinya. Yang tadi, kebersihan hati yang harus dijaga sebelum belajar toharoh fisik. Nah, kebersihan hatinya tidak tercapai. Ujungnya dia, udahlah saya cari ibadah yang gak sholat deh, susah. Wudunya aja saya berkali-kali sampai 25 kali sekali waktu itu. Setiap kali mau sholat 20 kali wudu, 25 kali wudu. Terakhir dia bilang saya cari ibadah yang nyanyi aja deh. Ya sudah, selesai dia pindah. Ya hanya cari ibadah yang menyanyi. Ya sudah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy, sudah jelas mana yang surga, mana yang neraka, mana yang salah, mana yang benar. Dia pilih yang sesuka dia, dia terserah akhirnya. Nah ini ya, penting menghindari diri dari rasa was-was. Bukan hanya ilmu menghindari keraguan, tapi ingat menghindari diri juga dari was-was. Wallahu'alam
1: bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Dan Anda sahabat MK juga yang sedang menyimak melalui Instagram ataupun juga TikTok MK FM dan ingin ikut berdiskusi di kesempatan pagi menuju siang hari ini, silakan Anda sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sahabat MK, setiap rumah tangga yang kuat ini memang berawal dari ilmu dan persiapan yang tepat. Marwah Muslimah Center mengajak Anda untuk mengikuti pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara bersama Ustazah Nurul Hidayat dengan materi fenomena White Hood dan Child Free, serta Ustazah Erika Suryani Dewi dengan materi An-Nafaqoh dan Fikih Talak. Insya Allah dilaksanakan di hari Sabtu nanti 8 Agustus 2026 mulai dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore di Aula Masjid Darut Tauhid, Jalan Cipaku 1, nomor 43, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Acara ini gratis sahabat MK dan terbuka untuk umum, baik ikhwan maupun akhwat. Anda yang ingin ikut bergabung, silakan hubungi 0882-9544-4025 atau bisa juga kontak di 0878-4000-1041. Mari persiapkan langkah menuju pernikahan yang berkah dengan ilmu yang benar bersama Marwah Muslimah Center. Dan Anda yang ingin bergabung, kami nantikan juga atensinya di WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita akan sambung diskusi di Inspirasi Keluarga hari ini terkait dengan bersuci yang benar untuk muslimah. Silakan sahabat MK, setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Mah, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pak?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
2: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Kita ke Baitullah, nak. Jabah di sana.
6: Ingin merasakan pengalaman umroh yang lebih istimewa dengan pelayanan premium? Saatnya berangkat bersama Safari Suci dalam program umroh reguler Akbar. Jangan lewatkan umroh reguler Akbar untuk keberangkatan 17 November 2026 selama 9 hari 7 malam menggunakan Garuda Indonesia Landing Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis 2 kali perjalanan Al Haramain Speed Train, kereta cepat yang menghubungkan Mekah dan Madinah. Nikmati pengalaman menginap terbaik dengan beberapa pilihan paket. Paket A, menginap di Fairmont Mekah Clock Tower Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp48.990.000. Paket B, menginap di Jumeirah Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel Nah, dengan harga quadroom Rp44.990.000. Paket C, menginap di Grand Almasa Hotel bintang 4 di Mekah, Durat Aiman Hotel bintang 3 di Madinah dengan harga quadroom Rp36.990.000. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp 0811-2212-200 atau 0811-226-096. Kuota terbatas. Segera amankan keberangkatan Anda bersama SPI.
3: jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
7: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani oleh sahabat Siranda Syifa Khairunisa, sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga. Spesial di Ibu Masa Kini, sahabat MK, kita tengah membahas bersuci yang benar untuk muslimah. Apakah Anda juga masih ada yang merasa kebingungan, sahabat MK, berkaitan dengan bab bersuci ini? Silakan Anda bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dalam praktek bersuci sehari-hari, bagian mana yang menurut Anda paling sering membuat ragu, sahabat MK, atau ingin dipelajari lebih mendalam? Silakan Anda bisa berdiskusi, menyampaikan atensi di WhatsApp MK FM. Insyaallah kita akan sambung kebersamaannya bersama dengan narasumber kita, Ustazah Erika Suryani Dewi, LCMA. Bismillah Ustazah, kita akan mulai sapa-sapa sahabat MK juga yang sudah berbagi atensi. Kalau dari polling MK FM ini ada beberapa pilihan begitu Ustazah, berkaitan dengan hal yang paling sering membuat muslimah ragu. Salah satunya Ibu Ida di Padalarang, ini yang sering membuat ragu itu bersuci ketika kondisi tidak memungkinkan menggunakan air, alias tayamum. Apalagi sekarang musim kemarau, Ustazah. Nah, ini seperti apa, Ustazah, kalau dalam hal bersuci tapi airnya tidak mumpuni begitu, Ustazah?
1: Masya Allah, ya. Pertanyaannya picik semua ini.
0: Masya Allah.
1: Ya, jadi, Masya Allah, kita sudah memahami bahwasanya alat bersuci utama di dalam fikih Islam adalah air. Tapi alhamdulillah ya, ini karena memang syariat ini syariat yang mudah. Ya, jadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan aturan dalam agama ini menyusahkan dan berat. Jadi semuanya memang mudah. Ya enggak boleh kalau kita mudah-mudahin tanpa dalil. Ya, tapi kalau memang itu sudah ada dalilnya dan sudah ada kelonggaran yang diberikan oleh syariat, maka digunakan. Ketika ketiadaan air, maka cukup buat kita tayamum saja, ya. Jadi enggak ada air, air ada tapi seperti misalnya dalam perjalanan air tinggal satu botol dan kita sangat butuh. Perjalanan masih 3 jam lagi dan satu botol ini hanya untuk minum, maka untuk sholat ya enggak boleh menggunakan air itu untuk wudu walaupun cukup untuk wudu. Ya, jadi tetap harus dengan tayamum. Kenapa? Karena menjaga nyawa ya, untuk tetap bisa bertahan 3 jam lagi dan sangat-sangat haus dan panas, itu menjaga nyawa lebih utama di dalam syariat. Maka kita bisa menggunakan tayamum. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tayamum itu sampai kalaupun Allah takdirkan na'udzubillah min dzalik ya, bertahun-tahun kita kesulitan air, silahkan bertahun-tahun tayamum. Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Ya, jadi bahkan Rasul mengatakan, nah ini yang paling harus dijadikan catatan buat kita, barang siapa yang ragu terhadap tayamum itu bisa mensucikan, maka Allah tidak akan mensucikan kita. Nah ini yang repot, berarti gak boleh ragu ya. Karena barang siapa yang ragu kalau tayamum itu mensucikan, maka Allah tidak akan pernah mensucikannya dengan tayamum tadi. Jadi harus yakin, kalau sudah ada contoh dari Rasulullah SAW, sudah tinggal dikerjakan. Oh ternyata memang mudah dan gak mempersulit. Ketika mudah dan tidak mempersulit ya, jadi bukan hanya karena ketiadaan air ya, bukan hanya karena falam tajidu ma'an ya, jadi bukan karena gak ada air, tapi ada air dan airnya hanya cukup untuk kebutuhan minum. Misalnya kita ada di gunung pasir ataupun di satu tempat yang susah mencari air untuk minum, itu harus kita jaga dengan dipertahankan hanya untuk kebutuhan minum saja. Maka untuk yang lain-lainnya boleh ya, hanya dengan tayamum saja, mengusap wajah ya dengan dua telapak tangan ya, kemudian mengusapkan ya tangan ya, tangannya itu ada yang dua riwayat, ada yang sampai pergelangan, ada yang sampai ke siku, tapi yang lebih kuat yang sampai pergelangan ya, jadi sampai pergelangan saja ya. Jadi memang itu nggak boleh menggunakan cincin, gelang, dicopot dulu supaya kena semua gitu ya. Jadi supaya kena semua bagian-bagian tangannya, dan ketika menepukkan tangan kita ke debu yang suci, tanah ataupun pasir ya, tapi yang bersih. Nah ini memang tidak perlu harus bedakan dengan debu ya, karena suka ada yang nggak paham. Jadi debunya harus tebel,
2: enggak.
1: Bahkan kalau kelihatan tebel aja harus ditiup, ya ditiup dan ditipiskan ya. Jadi memang dia tidak harus tebal. Dulu pernah kasusnya di masa Rasulullah SAW ada salah seorang sahabat-sahabat itu dalam bepergian bersama Rasul satu riwayat mengatakan pulang dari peperangan, rupanya malamnya itu mimpi basah ya. Kemudian besok paginya maka dia harus salat subuh dan waktunya sudah mepet, artinya matahari sudah mau tinggi akhirnya. Nah, jadi ini salah satu penyebab tayamum juga adalah keterbatasan waktu. Daripada nyari akhir susah untuk bersuci, waktunya sudah mepet, hampir habis waktu sholatnya, maka silakan tayamum. Betapa mudahnya syariat ini. Nah, sahabat tadi nggak ngerti caranya tayamum, maka dia berguling-guling di pasir. Ya, jadinya dia guling-guling di pasir sampai sahabat-sahabat yang lain mentertawakan ya. Rasul pun terkejut ketika melihat, kok ini berguling-guling, ada apa engkau wahai Ammar? Kenapa kok begitu katanya? Ternyata Ammar mengatakan, saya mau tayamum ya Rasulullah. Bukan gitu caranya kata Rasul, cukup tepukan dua telapak tangan ke pasir yang suci atau debu yang suci atau tanah yang suci, kemudian kalau tebel harus ditiup gitu ya. Jadi debu tadi harus ditiup kalau ketebelan, ya habis itu diusapkan ke wajah. Wajah itu sampai tempat tumbuhnya rambut di pinggir-pinggir itu wajah semua. Kemudian boleh tepuk lagi atau tepukan sekali tadi digunakan untuk wajah dan punggung tangan sampai ke pergelangan ya punggungnya. Karena kenapa kok bukan telapaknya langsung, otomatis habis ya kalau telapaknya langsung. Jadi memang punggung tangan sampai pergelangan, yang kanan dulu kemudian yang kiri gitu ya, jadi sampai pergelangan. Ada juga yang mengatakan sampai ya sampai ke siku, tapi dalil yang kuat adalah wa'aidikum minhu, yaitu sampai ke pergelangan. Wallahu a'lam bishawab. Harus yakin, enggak boleh ragu.
0: Baik, alhamdulillah ini yakin adalah kuncinya berarti ya Ustazah ya. Alhamdulillah. Kita sapa juga Ustazah kali ini di TikTok MKFM, ada juga yang bergabung bertanya, Ustazah, kalau air mineral yang ada manisnya itu boleh untuk wudu tidak Ustazah? Ini ya, enggak tidak boleh. Menyebut moret.
1: Langsung enggak boleh ya, karena tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada warna ya. Mungkin juga warnanya bening, baunya enggak ada. Pas dijilat kok rada manis-manis, jangan. Kalau memang kerasa manis ya. Tapi kan kadang-kadang kita suka apa kemakan iklan ya, enggak manis dibilang manis. Jadi betul-betul indera pengecap kita diinikan. Ya, jadi indera pengecap kita dimainkan. Ini manis beneran enggak? Kalau enggak manis enggak apa-apa. Ya bisa digunakan untuk berwudu ya. Jadi surat Al-Maidah ayat 5 dan 6 itu patokan bagaimana tata cara wudu yang rukunnya ya. Artinya enggak harus pakai sunahnya kalau memang keterbatasan air ya. Yang rukunnya saja sudah cukup ya, dan kalau enggak ada air yang cukup maka cukup disempurnakan dengan tayamum saja. Ya, wallahu a'lam bishawab.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Itu dari TikTok MKFM dan kita kembali ke WhatsApp MKFM, Ustazah. Kali ini bergabung juga melalui polling ada Mamah Zidan dari Cimuncang. Kalau Mamah Zidan, ini hal yang sering kali membuat ragu atau bingung yang kemudian ingin diperdalam itu tata cara berkaitan dengan mandi wajib. Entah itu mandi junub, haid, atau nifas yang sesuai syariat. Karena memang saya juga pernah dengar, Ustazah, ini kondisi di Indonesia karena memang banyak airnya, jadi kalau mandi itu harus basah biar-biar gitu ya, Ustazah. Tapi seperti apa sebetulnya, Ustazah? Silakan.
1: Iya, ya Masya Allah ya. Jadi kalau kita bilang mandi besar itu kan langsung yang kebayang apakah baru selesai haid ataukah baru selesai nifas gitu ya. Ataukah kalau yang udah punya suami, artinya apakah baru selesai berhubungan suami istri, itu mandinya sama ya. Artinya itu yang disebut mandi besar. Yang disebut mandi besar ini tata caranya gimana? Ada sunnah, ada rukun. Kalau rukun apa? Meratakan air ke seluruh tubuh selesai. Artinya nih kita udah terkejar waktu, pas lihat ya Allah udah 6:30 misal. Ya sebentar lagi matahari terbit, gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim, udah habis pipis sudah langsungnya pengen basah aja seluruh tubuh. Maksudnya basah itu 2 kali gebyuran aja, kalau udah basah sudah selesai. 2 gayung basah dari ujung kepala sampai ujung kaki udah selesai. Cuman gak pakai tata cara sunahnya. Kalau pakai tata cara sunah untuk mandi wajib itu lumayan lama. Lamanya gimana? Habis pipis istinja yang bersih, habis itu wudu yang sempurna seperti wudu yang mau sholat, habis itu baru gebyur badan ya sebelah kanan. Dan ada beberapa sunah lainnya adalah sebelum menggebyur badan, sebelum ngebasahin badan sebelah kanan itu, kepalanya dipijat, dimasas dengan tangan yang basah. Tangan yang basah itu harus terkena ke kulit-kulit kepala, dipijit. Ya ini sebenarnya untuk pendinginan. Ini gerakan pendinginan. Jadi supaya orang kadang-kadang kalau lagi panas, entah itu yang panas suhu luar atau suhu tubuh, habis beraktivitas suhu tubuh panas masuk ke kamar mandi, jebur langsung kepala atau langsung badan bagian sebelah kiri, stroke lah jadinya. Yang stroke yang kita sering dengar terjadi di kamar mandi, stroke jatuh. Nah itu karena gak ada pendinginan. Jadi harus ada pendinginan dulu. Salah satu bentuk pendinginan adalah pipis, terus istinja yang bersih, kemudian wudu. Itu semua bentuk pendinginan sebenarnya. Jadi kalau masuk kamar mandi kita sudah pendinginan, insya Allah digebur kanan dulu juga, jangan kiri dulu. Kenapa nggak boleh kiri dulu? Karena di kiri itu ada organ-organ vital, ada jantung yang kalau kaget dia bisa berhenti mendadak, ya, atau bisa kena serangan mendadak. Makanya kenapa kanan? Tapi sebelum kanan, dinginkan dulu kepala dengan dipijat-pijat. Jadi ini kalau waktunya panjang ya. Kalau waktunya sudah pendek dan kita tergesa-gesa, langsung dinginkan saja kepala sedikit, habis itu gebur badan kanan, langsung badan atas dan seluruh tubuh. Itu 2 gayung, 3 gayung selesai sebenarnya. Ya, jadi nah ini paling penting. Habis itu dikeringkan boleh enggak? Boleh, tidak ada larangan. Karena banyak yang salah paham, air wudu, air mandi, air bersuci itu jadi saksi di hari kiamat lah, lantas enggak ada yang ngeringin badan. Habis itu mau kenanya basah, bajunya basah, sampai mau kena-mukena yang ada di masjid-masjid atau musala-musala umum tuh kadang-kadang suka jamuran ya. Ini salah paham. Salah paham karena kita enggak ngeringin. Maksudnya jadi saksi itu walaupun dikeringkan di sini, nanti di akhirat dia jadi saksi. Ya, jadi saksi yang pernah nempel di tubuh kita semua ya, jadi saksi. Jangankan air, debu aja nempel, jadi saksi. Kita mengerjakan keburukan, kita mengerjakan ya kebaikan, itu semua jadi saksi. Bumi, langit dengan seisinya, oksigen yang kita hirup jadi saksi. Pohon, tembok, ini semua jadi saksi di hari kiamat. Hanya kenapa harus berhati-hati dalam berbuat, beramal, ya bertindak. Karena semua langit, bumi akan bicara. Wallahualam bishawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini menjadi pengingat untuk kita semua ya Ustazah dan juga sahabat MQ berkaitan dengan segala hal yang ada di bumi, di langit, ini akan menjadi saksi kelak di akhirat. Dan silakan sahabat MQ, Anda yang juga ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan, berdiskusi di kesempatan siang hari ini, Anda bisa bergabung, menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Ada beberapa atensi yang masuk Ustazah, tapi sebelum kita sapa, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu ya Ustazah ya. Baik, alhamdulillah. Silakan sahabat MQ, Anda juga masih kebingungan berkaitan dengan bab bersuci khususnya bagi muslimah, ini silakan Anda bisa langsung sampaikan atensinya, atau Anda yang menyimak di TikTok ataupun Instagram MQ FM bisa langsung ditulis di kolom komentar untuk bisa kami sapa, atau bisa kirimkan ke WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027, lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi ataupun pertanyaan Anda. Dan sahabat MQ, setiap rumah tangga yang kuat ini berawal dari sebuah ilmu dan persiapan yang tepat. Marwah Muslimah Center mengajak kita semua untuk bisa mengikuti pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara bersama Ustazah Nurul Hidayati dengan materi fenomena white hood dan child free, serta juga Ustazah Erika Suryani Dewi dengan materi an-nafaqah dan fikih talak. Insya Allah dilaksanakan di hari Sabtu nanti 8 Agustus 2026 mulai dari jam 8 hingga jam 3 sore di Aula Masjid Darut Tauhid di Jalan Cipaku 1 nomor 43 Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. Ikhwan ataupun akhwat, silakan Anda bisa ikut merapat. Anda yang tertarik untuk bergabung, silakan hubungi di nomor 0882-9544-4025, atau silakan juga untuk kontak di 0878-4000-1041. Mari kita persiapkan langkah menuju pernikahan yang berkah dengan ilmu yang benar bersama Marwah Muslimah Center. Anda yang ingin ikut bergabung juga dalam segmen Inspirasi Keluarga hari ini, Anda bisa sampaikan atensi ataupun pertanyaan di 0811-224-1027 berkaitan dengan bersuci bagi seorang muslimah, sahabat MG. Sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung, tetap di 102,7 MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
8: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
8: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
11: MQ FM Radio.
8: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Keluarga, sahabat MK, di segmen Ibu Masa Kini, kita berbincang seputar bersuci yang benar untuk muslimah. Karena bersuci, sahabat MK, ini menjadi salah satu pintu gerbang yang awal sebelum kemudian kita melaksanakan ibadah. Karena wudu ini juga bagian dari bersuci, sahabat MK, apalagi ketika setelah hadas besar. Nah, ini perlu ada bersuci sebelum kita menunaikan ibadah. Hal-hal apa yang masih kemudian membuat Anda kebingungan? Silakan Anda bisa diskusikan di 0811-224-1027. Insya Allah kami akan mulai sapa Anda untuk kita sama-sama diskusi bersama narasumber kita, Ustazah Erika Suryani Dewi, LCMA. Dan kita banyak yang bergabung nih, Ustazah, ya. Apalagi tadi ketika Ustazah berbicara tentang was-was. Kita sapa juga, Ustazah. Kali ini ada Ibu Dede di Ranca Ekek, Ustazah. Ini alhamdulillah berbagi, sudah sembuh dari was-wasnya dulu. Sempat wudu untuk sholat subuh dari jam 4 dan sholatnya jam 6. Ngeri juga tadi ketika mendengar ada kisah ternyata bahkan sampai murtad. Nah, kemudian terjadi juga saudaranya sahabat kita ini yang sekarang kena was-was. Kalau sudah wudu suka ragu, kayak terasa kentut. Sampai kepikiran untuk kemudian kebelut buang angin begitu, Ustazah, dan tidak membatalkan sholat. Ini udah lama dan belum sembuh, lebih dari 5 tahun. Dan ini pertanyaannya, bagaimana solusinya, Ustazah? Karena ternyata banyak yang terkena penyakit was-was tadi. Kalau sahabat kita Ibu Dede ini dulu sembuhnya ketika kuliah di kosan, airnya terbatas sama-sama. Jadi teman-teman juga sering diingatkan untuk menjaga wudu. Nah, ini seperti apa kira-kira?
1: Iya, betul. Ya, teman-teman yang masih terkena was-was terutama ya, penting untuk memahami al-waswas minas syaitan. Was-was itu dari syaitan, ya. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan rasa was-was itu, yang bisikan syaitan itu, bisa bersumber ya dari setan jenis fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rasa was-was yang di dalam hati itu bersumber dari setan yang jenisnya jin dan setan yang jenisnya manusia. Minal jinnati wan nas. Oh, jadi manusia juga ada yang setan, iya. Karena setan aslinya itu adalah kata sifat dari makhluk yang jahat, yang suka bikin was-was, yang suka bikin resah. Ada kita kan kalau ketemu seseorang, aduh dari jauh aja kita udah resah ya, aduh ada troublemaker gitu misalnya. Nah itu hati-hati itu. Kita sudah resah lihat dia ya. Itu apa yang harus kita kerjakan? Nomor satu, ya kayak kita udah ngerti ini bakalan kayaknya habis ini kebisikan setan, saya jadi panas, saya jadi ragu, saya jadi marah. Ya itu udah pasti langkah setan. Dan nomor satu yang harus kita kerjakan apa? Ta'awus langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung ada rasa was-was aja gak enak di hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah ke kiri bawah. Isyarat kalau memang tempatnya bukan pasir, kalau memang bukan tanah, kalau di lantai, kalau di karpet, isyarat aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ke kiri bawah, tuh gitu. Ke kiri bawah isyarat. Lagi sholat pun begitu. Tiba-tiba kita lupa bilangan rakaat, tiba-tiba kita lupa bacaan sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ke kiri bawah. Ya, jadinya itu menghindarkan bisikan syaitan dan waswas di hati. Kalau memang kita lagi berdirinya di pasir, di tanah, meludah aja ke kiri bawah, enggak apa-apa. Ya, jadi itu yang dikerjakan Rasul ketika ada rasa was-was. Termasuk was-was ketika kita ragu. Ini tadi wudunya sah enggak ya? Perasaan udah sah, udah. Kalau memang was-was pertama kali batalkan saja, rasa was-wasnya dibatalkan, bukan wudunya dibatalkan. Ya, batalkan rasa was-wasnya dengan apa? Pertama kali udah. Oke, kita anggap mungkin kurang sah, kita berwudu lagi, tapi ini udah diyakini dengan baca doa sebelum masuk kamar mandi gitu ya. Kemudian sudah berwudu, selesai wudu keluar dari kamar mandi, langsung berdoa lagi. Baca syahadat, ya baca juga kita membesarkan Allah, baca juga. Ya jadinya Allah mensucikan kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Harus ada keyakinan Allah mensucikan kita dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bersuci. Itu dibaca. Kemudian sudah berwudu, selesai wudu keluar dari kamar mandi, langsung berdoa lagi. Baca syahadat, ya baca juga. Kita membesarkan Allah, baca juga ya, jadinya Allah mensucikan kita. Innallaha yuhibbut tawwabina.

0: wudunya sudah dipenuhi, bahkan kita sudah pakai sunah-sunahnya juga, masih was-was, berarti ini benar-benar asli bisikan syaitan. Ya, diusirnya dengan gimana? Coba kita ruqyah pribadi. Ruqyah pribadi diri kita sendiri. Ruqyah pribadi diri kita sendiri, baca apa? Kalau pagi petang baca ya doa pagi petang, ya baca al-maksurat. Al-maksuratnya yang dibaca kubro, yang besar, doa pagi petang yang besar, yang lama. Ya, atau misalnya kalau ada waktu kita space waktu yang agak longgar 2 jam misalnya, sudah kalau gitu baca satu surat Al-Baqarah lengkap. Niatkan, ya Allah, saya ingin meruqyah diri saya sendiri agar terhindar dari bisikan setan dan was-was. Ya, yang selalu memang itu setan paling senang bikin kita ragu. Bikin ragu, bikin resah, bikin enggak percaya diri, bikin ya, bikin takut. Nah, itu dia. Jadi memang harus diusir gitu ya, diusirnya dengan tadi mendekatkan diri kepada Allah lewat firman-firman-Nya, lewat kalam-Nya, lewat ayat suci Al-Qur'an. Dan jangan sesekali kita ketika sendirian jauh dari Quran, jangan. Begitu sendirian langsung. Kalau kita lagi sendiriannya misalnya di satu tempat sendiri, udah kita kayaknya enggak enak nih sendirian sepi, jangan terus mengisi waktunya dengan hal yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi langsung setel murotal, setel zikir, ya setel apalagi apapun juga yang memang betul-betul kadang-kadang ada zikir, ada kadang-kadang ada murotal, kadang-kadang sekarang ada ceramah-ceramah para asatidz kita. Ceramah-ceramah para ustadz ya, ada sekarang gampang kan di online banyak banget, yeah. Setel samping kita. Jadi memang itu yang membuat diri kita terjaga dari rasa was-was yang berterusan. Gak boleh dipelihara, gak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan kayak orang sedang sakit, gak diobatin, dia akan makin merasuk, makin dalam. Nah, itu yang paling bahaya.
1: Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa dimudahkan ya untuk segera pulih dari rasa was-wasnya Ibu Dede dan saudaranya di Ranca Ekek. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Ustazah, ini memang berkaitan dengan bersuci. Ada Ibu Rus di Garut dan juga Umi Zikri di Cianjur. Ini yang berbagi juga, kalau yang sering membuat bingung dan ingin terus dipelajari itu berkaitan dengan tata cara wudu yang benar dan hal-hal yang membatalkannya. Kemudian mandi wajib tadi ya, dan bersuci ketika kondisi airnya sulit begitu. Baik, terima kasih ini sudah berbagi, karena memang ini hal-hal yang menjadi pintu awal untuk melakukan ibadah, khususnya sholat begitu ya Ustazah ya. Ini ya, alhamdulillah. Kemudian kita sapa juga hamba Allah bergabung kali ini. Ustazah bertanya, kalau sholat tidak khusyuk sekedar menunaikan kewajiban saja, apakah itu berarti belum suci batinnya Ustazah? Dan cara mensucikan batinnya bagaimana? Karena susah sekali untuk bisa melakukan sholat secara khusyuk, apalagi sering lupa rokaat Ustazah. Mohon pencerahannya. Silakan Ustazah.
0: Iya betul, mungkin ini bukan hanya kendala satu orang ya, nyaris kendala banyak orang. Kita semua terkena itu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, semalam syaitan mencuri sholatku. Nah, Rasul mengatakan syaitan mencuri sholatnya. Para sahabat bertanya, syaitan mencuri sholatku dengan gimana bentuknya ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, aku dibuat lupa bilangan sholatku, aku dibuat lupa bacaan sholatku. Nah, kalau Rasul saja digodanya kayak gitu, apalagi kita gitu ya. Artinya kan kalau kita lupa bilangan, kita lupa bacaan, itu kan ketidakhusyuan yang memang setan yang membuat kita jadi gak khusyuk. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, aku langsung ta'awus meludah ke kiri bawah. Aku minta kepada Allah SWT agar Allah mengembalikan, ya, mengembalikan lagi kekhusyuanku. Jadi sampai Rasul mengatakan, setiap kali setan mencuri sholatmu, maka tarik kembali, ambil kembali, rebut kembali. Artinya boleh jadi sesaat kita lupa, tapi langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, meludah ke kiri bawah langsung. Yang lupa itu jangan kita jadi lama terpekur, kita tadi baca surat apa ya, tadi kita berhenti di mana. Makanya kenapa kita dengar imam salat itu selalu kalau lupa, dia berhentinya enggak lama-lama, langsung mulai lagi, langsung baca surat Al-Ikhlas biasanya. Ya, langsung baca surat Al-Ikhlas, langsung diakhiri. Artinya jangan sampai terjebak oleh bisikan setan, akhirnya kita terpaku lama. Kan kalau kita dengar tuh pernah ada sholat berjamaah ya, mungkin kalau lagi tarawih lah, imamnya lupa baca, akhirnya yang belakangnya ngingetin ya, habis yang belakangnya ngingetin, imamnya melanjutkan, lupa lagi, terus belakangnya lagi sebelah sana mengingatkan lagi, terus begitu bersalut-salutan, akhirnya salut-salutan. Nah, ini harusnya segera diputuskan oleh imamnya untuk mengkat dan mengganti ke surat lain, ya, mengganti ke surat lain, karena udah bisa dipastikan yang bikin lupa itu setan gitu ya. Jadi memang bahaya sekali ya kalau memang setan bisa mencuri sholat kita, karena sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja dicuri gitu ya, dicuri, digoda, diganggu, apalagi kita yang imannya sangat terbatas gitu ya. Jadi makanya penting sekali

0: untuk menjaganya dari sejak awal ambil wudu udah jaga, ya jadi sudah menjaga hati, menjaga. Kadang-kadang kita juga berwudu dalam kondisi kayak tadi ya, bagus banget pertanyaannya. Kayaknya kita sholat hanya sekedar terjebak dengan mengerjakan rutinitas saja. Jadi nggak betul-betul kita jaga dari wudunya, kita jaga dari mengerjakan sholatnya, tempatnya yang wangi, yang bersih pakaian sholatnya, mukenanya. Coba bayangkan, kita lebih khusyuk pakai mukena wangi apa mukena bau? Wah itu udah pasti mukena bau, nggak akan khusyuk gitu ya. Jadi udah pasti harus bisa menjamin kebersihan dan bahkan harumnya pakaian sholat. Di beberapa para sahabat itu ada riwayat sirah menceritakan ada yang punya baju sholat khusus. Baju sholat itu bajunya artinya apa? Bukan baju sholat kayak kita sekarang mukena gitu ya. Enggak. Ini sahabat laki-laki yang dia hanya pakai baju untuk sholat itu khusus untuk sholat. Jadi kalau kita kayak baju lebaran dipakai setahun sekali. Jadi mereka kemana-mana bawa baju itu. Bajunya bersih, bajunya wangi, dibawa di tas selalu dipakainya kalau sholat saja. Artinya kita pun begitu mengkondisikan ini perjumpaan terbaik dengan Allah SWT yang menciptakan kita, maka dicari yang tempatnya bersih, ya pakaiannya harum, itu khusus ya untuk apa perjumpaan spesial. Oleh karena itu didukung dengan bersuci yang sempurna, mencoba bersuci dengan apa yang kita punya, air yang suci, air yang bersih, air mutlak. Kalau nggak ada tayamum, tayamum pun harus punya keyakinan, bismillah tayamumnya sempurna, insya Allah kita sudah suci dan kita akan sholat dan semoga sholatnya juga diterima oleh Allah SWT. Keyakinan ya Allah
1: SWT. Insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Sahabat kita yang tadi bertanya ya, hamba Allah, mudah-mudahan dilancarkan untuk bisa sholat khusyuk. Tadi tips-tipsnya sudah disampaikan oleh Ustazah. Terakhir Ustazah, kali ini dan sebagai pertanyaan penutup nampaknya dari sahabat kita berkaitan dengan wudu Ustazah. Bagaimana cara untuk wudu supaya wudunya awet Ustazah? Karena ini menjaga wudu menjadi tantangan sendiri menurut sahabat kita. Silakan Ustazah.
0: Nah, ini yang harus disamakan pemahamannya dengan konteks menjaga wudu. Jadi menjaga wudu ini bukan, mohon maaf ya, bukan menjaga-jaga enggak buang angin. Bukan menahan-nahan pipis. Bukan menahan-nahan BAB, bukan itu yang dimaksud menjaga wudu. Jadi menjaga wudu itu segera setelah batal wudu lagi. Kalau mau pipis, pipiskan, habis itu wudu lagi. Mau BAB, keluarkan, habis itu wudu lagi. Mau buang angin, buang, keluarkan, habis itu wudu lagi. Itu namanya menjaga wudu. Karena kadang-kadang ada yang salah paham menjaga itu sampai nahan-nahan gak buang angin. Gimana caranya supaya gak buang angin? Cari makanan yang gak banyak, mengeluarkan gas ya. Akhirnya kesalahpahaman ini yang paling bahaya. Padahal Rasul sudah mengatakan la salata fi imsakithnatain, tidak sah salat dalam menahan dua hal, yaitu menahan apa? Menahan buang sesuatu dari depan dan buang sesuatu dari belakang, menahan pipis dan menahan buang angin dan BAB, itu enggak sah salatnya. Jadi artinya apa? Kalau ada yang pengen dikeluarkan, keluarkan, batalkan dan wudu lagi, itu namanya menjaga wudu. Tinggal kitanya. Jadi kadang-kadang ada yang salah paham, saking enggak mau pipis jadi enggak minum-minum. Lah akhirnya ginjalnya yang jebol. Itu kan yang salah jadi kita. Ya, jadi memang betul-betul istilah menjaga wudu ini harus difahami, setiap kali kita batal langsung berwudu lagi. Itu namanya menjaga wudu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masyaallah, alhamdulillah, jazakallahu khair Ustazah. Itu nampaknya menjadi pertanyaan terakhir. Dan sebagai penutup Ustazah Erika, silakan hal-hal yang kemudian perlu diperhatikan khususnya berkenaan dengan bab bersuci ini Ustazah bagi muslimah.
0: Ya, baik, Teh Syifa. Jadi kalau kita bicara bab taharah, berarti kita berbicara tentang unsur mensucikan najis. Maka harus difahami juga najis itu apa. Sekilas saja, semua bangkai itu najis. Ya, kecuali bangkai ikan, tadi kita sudah sebutkan sedikit ya. Bangkai belalang, bangkai serangga yang tidak mempunyai darah mengalir. Tulang, ya tulang seperti tanduk, bulu, kita pakai jaket kulit, itu kan bangkai, tapi gak apa-apa gitu ya. Perhiasan dari gading gajah, gak apa-apa, itu kan bangkai ya. Artinya seluruh bangkai najis kecuali yang sudah disebutkan. Darah mengalir najis, makanya gak boleh makan marus. Ya, yang ati palsu itu gak boleh juga karena najis. Babi, anjing sepakat najisnya. Muntah, pipis, kotoran manusia, ya dan hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya itu juga najis. Ya, terus kemudian mani, madi, wadi, itu juga najis harus dibersihkan. Pipis dan kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya itu digaris bawahi karena mungkin ada yang salah paham juga, nunggu di depan Masjidil Haram tiba-tiba kena kotoran merpati yang terbang. Bingung dia cari tempat buat wudu. Padahal kotoran merpati tidak najis karena burung merpatinya boleh dimakan dagingnya. Jadi cukup dihilangkan saja, entah itu dengan tisu kering ya, ataupun dengan dengan kain kita hilangkan kotorannya, maka itu tidak membatalkan dan memang tidak membuat kita terkena najis, karena itu tidak najis. Binatang jalalah juga najis ya, binatang yang makan kotoran, sama ada kotoran manusia atau kotoran sesama binatang, tidak boleh dikonsumsi kecuali diasingkan 40 hari sudah dikasih pakan yang bagus baru boleh dikonsumsi. Nah terakhir, khamr najis. Segala sesuatu yang berkaitan dengan alkohol najis ma'nawiyah. Ketika diminum kita mabuk, dihirup kita mabuk, maka najis. Tapi kalau untuk luka luar gimana? Maaf, misalnya ada jerawat pecah, maka pakai alkohol ditetesin sedikit biar kering, itu nggak apa-apa. Jadi bedakan antara najisnya khamr untuk diminum dan bikin mabuk dengan najisnya khamr untuk obat kulit luar ya, ataupun khamr-khamr yang digunakan ya untuk minyak wangi, alkohol maksudnya. Minyak wanginya kan pasti ada alkohol kalau semprot, beda dengan minyak wangi oles. Ya itu juga minyak wangi yang ada di alkoholnya, minyak wangi yang ada alkoholnya enggak masalah. Dia tidak berubah menjadi najis kecuali diniatkan minyak wangi itu untuk membius orang, dia jadi najis ya. Jadi ini yang paling penting untuk dipahami ketika kita bicara bab thaharah, pahami dulu ya. Thaharah itu bersuci dari najis. Najis yang real yang nampak seperti yang kita sebutkan barusan, dan najis maknawiyah yang memang yang kita khawatirkan menggugurkan, ya menggugurkan sahnya sholat kita gara-gara hati kita masih kotor misalnya. Wallahu a'lam bishawab, semoga Allah SWT menjaga kebersihan hati kita, menjaga juga kebersihan jasad kita, menjaga juga sahnya sholat kita, dan semoga semua amal ibadah kita juga diterima oleh Allah SWT. Bukan hanya sholat kita, tapi puasa kita, zakat kita, amal soleh kita, sedekah kita, dan iman Islam kita semoga diterima, kita diistiqomahkan sampai ajal menjemput dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aku lakau lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum al-afaminkum wa bilahi taufiq wa lihidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah sahabat MK, itu dia sajian ilmu dalam program Inspirasi Keluarga di kesempatan pagi hari ini. Jazakillah khair Ustazah Erika Dewi, dan kita sama-sama doakan agar Ustazah berserta keluarga ini senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan senantiasa amin. Bisa mengudara bersama dengan MKFM ya, insyaallah Ustazah. Terima kasih Ustazah, selamat melanjutkan aktivitasnya, dan insyaallah kita berdiskusi kembali di waktu yang akan datang Ustazah. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit.
1: Ya. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah sahabat MK, ada banyak hal yang kemudian perlu diperhatikan dalam hal bersuci untuk seorang muslimah. Tapi bukan berarti ini menjadi sesuatu yang perlu ribet begitu ya sahabat MK mindsetnya. Hal-hal yang kemudian menjadi seorang muslim ini menjadi luar biasa. Islam itu memudahkan, Islam itu menjaga sahabat MK, dan dari sajian ilmu yang baru saja kita simak, mudah-mudahan kita bisa dilancarkan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita akan berlanjut di segmen berikutnya sahabat MK. Kami sudah siapkan ada murotal pilihan 3 yang kami siapkan di kesempatan siang hari ini. Anda bisa pilih satu di antaranya. Insya Allah nanti pilihan terbanyak akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sahabat MK. Di pilihan murotal yang pertama, kali ini kami siapkan ada Quran Surah Al-Hujurat. Kemudian di pilihan murotal yang kedua, ada Quran Surah Qaf. Dan di pilihan murotal ketiga, Quran Surah Az-Zariyat. Silakan Anda bisa pilih satu di antara 3 pilihan murotal yang sudah kami siapkan. Apakah di pilihan pertama, Quran Surah Al-Hujurat. Di pilihan kedua, Quran Surah Qaf. Dan di pilihan ketiga, ada Quran Surah Az-Zariyat. Sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu pilihan murotal Anda. Kita akan simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK. Anda yang juga kemudian memerlukan ilmu untuk persiapan rumah tangga yang kuat, Marwah Muslimah Center mengajak Anda untuk mengikuti pembekalan pernikah dan pernikahan menuju Samara bersama Ustazah Nurul Hidayati dengan materi fenomena wedhood dan child free, serta Ustazah Erika Suryani Dewi dengan materi an-nafaqah dan fikih talak. Insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu nanti 8 Agustus 2026 mulai dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Berlokasi di Aula Masjid T. Darut Tauhid, Jalan Cipaku 1, nomor 43, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum, baik Anda ikhwan maupun akhwat yang tertarik untuk bergabung, silakan hubungi 0882-9544-4025 atau bisa juga melalui 0878-4000-1041. Mari persiapkan langkah menuju pernikahan yang berkah dengan ilmu yang benar bersama Marwah Muslimah Center. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung untuk memilih murotalnya sahabat MK. Anda silakan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Tiga murotal pilihan yang kami siapkan, di pilihan nomor 1 ada Quran Surah Al-Hujurat, kemudian di pilihan murotal kedua ada Quran Surah Qaf, di pilihan ketiga terakhir ada Quran Surah Az-Zariyat. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda di kesempatan siang hari ini, sahabat MK? Silahkan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah bergabung, ada Kang Pian di Gunung Letik Ciparai, memilih murotal nomor 1. Kemudian ada Ibu Ade di Ranca Ekek, sama pilihannya di nomor 1 juga ya untuk murotal siang hari ini. Tidak ketinggalan Ibu Juwita di Cimindi Raya, kali ini memilih murotal yang nomor 2. Dari Cimindi Raya kita berlanjut ke GBA 3. Pilihan Ibu Parilah di GBA 3 di murotal nomor 1. Kemudian dari GBA 3 kita lanjut ke Garut, sahabat MK. Ada Ibu Rus di Garut dengan pilihan murotalnya di Quran Az-Zariyat, yakni di pilihan nomor 3. Terima kasih sudah menyapa. Dari Garut kita berlanjut ke Cianjur. Ada Maidah di Cianjur, memilih murotal nomor 1. Kemudian juga Pak Dani di Ranca Bali Padalarang, pilihannya kompak di nomor 1. Tidak ketinggalan ada Pak Ajun Hidayat dari daerah Bandara Husein, kali ini pilihan murotalnya Pak Ajun di nomor 1. Terima kasih. Kami sapa juga Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kali ini kalau di pollingnya sahabat MK ada satu suara untuk di pilihan nomor 1, kemudian juga bertambah 4 suara di pilihan nomor 2, dan satu suara untuk di pilihan murotal nomor 3. Terima kasih Anda yang sudah menyapa, ada Umi Seli di Jatinangor, kemudian Ibu Rosmiati di Cicalengka, Ibu Ida di Padalarang, Ibu Ade di Ranca Ekek, sahabat Nisa kembali menyapa juga Ibu Parilah di GPA 3. Baru saja bergabung di WhatsApp MKFM ada Bunda Sinta dari Cilimus Cisarua, kali ini memilih murotalnya di nomor 2 dan 3. Pilih satu saja Bunda ya. Baik, karena yang disebut pertama di nomor 2, saya pilihkan di nomor 2 ya Bunda ya. Dan untuk pilihan murotalnya sahabat MK, setelah kami hitung, ini ternyata yang terbanyak ada di pilihan murotal nomor 1 sahabat MK. Di pilihan murotal nomor 1, insya Allah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sambil kita menantikan waktu azan zuhur nanti. Di Quran Surah Al-Hujurat akan temani ruang dengar Anda. Dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Sudah saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MKFM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inspirasi keluarga, Ibu Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap peran ibu menjadi jalan kebaikan dan pahala untuk hadirkan cinta untuk keluarga.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-49 Al-Hujurat, Kamar-kamar, 18 ayat.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Tolonglah kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dan golonglah kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu doa luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrik. Minta ditolong jadi ahli zikir, ditolong jadi ahli syukur, minta ditolong jadi ahli ibadah yang bagus. Kalau dikabulkan tiga ini, selesai hidup kita. Artinya kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik adalah zikrullah. Derajat seseorang di sisi Allah bisa dilihat dari derajat zikrullahnya. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dari ingat Allah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau ku beritahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad lalu membunuh atau terbunuh di jalan Allah? Itulah zikrullah ta'ala. Harus doa tadi di penghujung sholat sebelum salam. Di antaranya doa yang selalu dipanjatkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Selanjutnya washkuruli wala takfurun. Doa yang tadi korelasi. Jadi kalau udah banyak zikir, banyak syukur, maka kita bahas asyakur. Allah yang maha mensyukuri, asyakir. Allah maha pembalas jasa. Asyakur di empat tempat, ada enam. Pertama Fatir ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyafihum ujurahum biyajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahala kepada mereka, wajidahum min fadlih, dan menambah kepada mereka min fadlih dari karunia-Nya, innahu sesungguhnya Allah ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Yang kedua surat Fatir ayat 34, wa qulul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hajan. Segala puji mereka berkata, wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi, yang adhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan duka dari diri kami, inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Selanjutnya Asyura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan hasanah, kebaikan, najid lahu, akan kami tambahkan kepadanya fiha husna, pada kebaikannya itu. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurun Syakur, Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Surat At-Taghabun ayat 12, In tukridullaha qardan hasana yudhaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudhaifu lakum wa yaghfir lakum, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya padamu dan mengampunimu. Wallahu syakurun halim. Allah Maha Mensyukuri, membalas jasa lagi Maha Penyantun. Dua lagi, surat Al-Baqarah 158. Wa man tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya fa innallaha syakirun alim. Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui. Terakhir nih, Anisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan sungguh Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui. Ini ayat-ayatnya. Jadi intinya sederhana, bahwa Allah itu Maha Mensyukuri sekecil apapun, walaupun sebesar zarah perbuatan hambanya. Sekecil apapun dilihat oleh Allah dan disyukuri dengan balasan yang berlipat ganda. Itu kalau berbuat baik. Kalau tidak jadi berbuat maksiat saja, itu disyukuri oleh Allah. Kita
0: baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, cek satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah.
6: Kok ada lagi?
7: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Firman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-119.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
10: MKFM Radio.
5: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma As-Salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha Suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Pertamanya cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing gitu disuruh ke UKS.
2: Konspirasi politik. Saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar.
3: Jabar Now edisi Selasa 15 September diantaranya mengenai insiden KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Pemkat Garut janjikan pemulangan 2 jenazah dan pendampingan belasan korban. Bupati Bekasi nonaktif divonis 6 tahun penjara. 30 pelajar SMP di Kuningan diduga keracunan menu MBG. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dari 23 warga Garut yang menjadi penumpang, 11 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, sementara 10 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
4: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin didampingi Kepala Dinas Sosial mengunjungi keluarga korban di Kecamatan Karangpawitan Senin 14 September untuk memberikan dukungan moral serta mengawal proses identifikasi. Informasi 11 warga yang selamat dipastikan setelah pihak keluarga berhasil berkomunikasi langsung melalui panggilan video. Bupati Syakur menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengupayakan pemulangan jenazah korban serta memberangkatkan tim pendamping ke Surabaya atau Banjarmasin.
5: Pertama adalah supaya bisa segera diidentifikasi korban-korban yang berasal di Garut. Yang kedua juga mereka sangat berharap korban yang meninggal itu bisa dibawa kembali ke Kabupaten Garut. Yang kita terima dari 23 orang itu 11 yang telah selamat, itu pun juga dari komunikasi mereka sendiri langsung. Jadi ke pihak keluarganya, bersama mereka, videoan segala macam. Yang 2 itu sudah fix. Jadi dapat di kandas sosial.
3: Masih informasi terkait, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial bergerak cepat menangani 23 warga Kecamatan Karangpawitan yang menjadi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain memverifikasi data dan domisili, Dinsos juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak maskapai pelayaran guna memastikan seluruh hak para korban terpenuhi. Musibah tenggelamnya kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin itu berdampak langsung pada 23 warga Desa Situsar, Karangpawitan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Dr. Marlinda Sitihana menyampaikan penanganan darurat langsung dilakukan sejak laporan diterima Minggu malam. Dari data per Senin kemarin, sebanyak 11 korban ditemukan selamat, 1 orang dikonfirmasi meninggal dunia atas nama Enjang. Sementara 11 warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
6: Yang dalam pencarian Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Agil, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan, 11 orang ya.
3: Saat ini seluruh korban selamat bersama jenazah almarhum Enjang berada dalam perjalanan laut menuju Surabaya untuk menjalani perawatan medis serta prosedur identifikasi akhir. Dinsos Garut bersama Pemkab menyiagakan tim untuk mendampingi kepulangan para korban dari Surabaya hingga sampai ke kampung halaman. Puluhan siswa SMP Negeri 2 Ciwaru, Kabupaten Kuningan diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis, MBG, Senin siang. Para siswa mengalami mual, pusing, dan sesak hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Setelah mendapatkan perawatan medis, siswa yang sudah membaik diperbolehkan pulang.
7: Sejumlah siswa mengaku, setelah memakan makanan dari MBG, 1 jam kemudian alami mual dan pusing. Bahkan ada siswa yang juga mengalami sesak hingga harus menggunakan oksigen.
1: Pertamanya cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing gitu disuruh ke UKS. Terus pas diperiksa tuh udah minum obat, tambah mual.
7: Itu habis makan menu MBG atau gimana?
1: Melonnya.
7: Langsung pusing, 1 jam kemudian.
8: Sementara, Kepala Puskesmas Ciwaru mengatakan, ada 29 siswa SMPN 2 Ciwaru dan 1 siswa SD, pihaknya kini masih mendalami dugaan keracunan makanan tersebut. Untuk para siswa, kini sudah mulai membaik setelah alami pusing dan mual.
9: Makan MBG-nya sekitar jam 8, mungkin terjadinya mual muntahnya jam 9-an reaksinya. Dari sekolah langsung telepon, saya membawa tim ke sana dan koordinasi dengan Pak Camat. Observasi 1 jam, saya melihat ke SPPG ngambil sampel, balik lagi ke puskes, ternyata ada yang sesek. Saya bilang, udah aja bawa ke puskesmas, kita rawat bareng-bareng.
7: Berapa orang yang dibawa ke sini?
9: Semuanya 29 yang ada di sini. Sekarang kondisinya bagus.
7: Untuk memastikan dugaan keracunan makanan dari menu MBG tersebut, petugas telah mengambil sampel untuk diuji di laboratorium.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas gabungan terus mengendalikan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Galuga Bogor. Hingga hari ke-8 penanganan Senin 14 September, kondisi api menunjukkan perkembangan positif. Dari total 8,4 hektar lahan yang terdampak kebakaran, petugas kini tinggal menangani sekitar 0,48 hektar.
10: Sejumlah titik api masih terlihat di kawasan TPAS Galuga, Kecamatan Cibunggulang, Kabupaten Bogor. Asap tebal masih membumbung tinggi dari timbunan sampah, sementara petugas terus melokalisir dan memadamkan sumber api. Pemadaman melibatkan damkar, BPBD, TNI AU, relawan, dan masyarakat. Upaya dilakukan dengan penyiraman dari udara, pemadaman manual, serta pengerukan timbunan sampah. Meski air telah digelontorkan dari udara hingga puluhan ton, api masih kembali muncul dari dalam timbunan. Luas area terbakar dikabarkan mencapai lebih dari 5 hektar.
11: Api di wilayah Kabupaten Bogor sejak kemarin sudah selesai. Pendinginan pun masih terus berjalan. Dan hari ini kita bergotong royong bersama-sama masuk ke wilayah Kota Bogor. Jadi beberapa gundukan-gundukan tadi mengeluarkan asap, maka gundukan-gundukan semuanya kita pecah, kita bongkar. Setelah dibongkar, kita semprot, dinginkan semuanya. Mudah-mudahan titik-titik lainnya bisa diselesaikan oleh kawan-kawan damkar, sehingga mudah-mudahan besok selesai. Tapi kalau misalnya besok belum selesai, nanti saya akan menerima koordinasi lagi dari Pak Bupati.
10: Pemerintah daerah bersama petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain.
3: Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Sampah atau FMKS menutup akses jalan menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA Cikundul, Kota Sukabumi sebagai protes mereka terhadap kondisi lahan tempat pemakaman umum Cikundul yang telah terdampak limbah dan timbunan sampah dari aktivitas TPA.
12: Menurut Elong, Ketua FMKS, warga menyebut sejumlah bagian lahan pemakaman tergenang cairan limbah dan dipenuhi sampah sehingga dinilai tidak lagi layak digunakan untuk pemakaman.
13: Sekarang karena pemakaman tidak bisa digunakan untuk penguburan karena sudah menjadi rawa dan penuh dengan sampah. Kita sudah beberapa kali mengadakan audien, tapi sampai saat ini belum ada jawaban atau tindak lanjut untuk memperbaiki lahan pemakaman.
12: Aksi penutupan akses sempat menghentikan perjalanan kendaraan pengangkut sampah menuju TPA Cikundul. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana turun langsung menemui warga.
13: Pemerintah beberapa kali mengadakan audien, tapi sampai saat ini belum ada jawaban atau tindak lanjut untuk memperbaiki lahan pemakaman.
12: Aksi penutupan akses sempat menghentikan perjalanan kendaraan pengangkut sampah menuju TPA Cikundul.

0: Setelah mendapat penjelasan dari pemerintah, warga akhirnya membuka kembali akses jalan menuju TPA. Meski demikian, warga menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah hingga penanganan lahan makam yang terdampak sampah benar-benar direalisasikan.
1: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
3: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
1: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
3: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
1: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
4: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Bandung menjatuhkan vonis hukuman penjara 6 tahun serta denda Rp300 juta terhadap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang yang terjerat kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Sedangkan ayah dari Bupati Bekasi nonaktif yaitu HM Kunang divonis 4 tahun hukuman penjara serta denda Rp300 juta.
5: Majelis Hakim yang dipimpin Novian Saputra menyebutkan bahwa terdakwa Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Ade Kuswara Kunang terbukti menerima uang sebesar Rp11,4 miliar dan HM Kunang sebesar Rp1 miliar dari pengusaha sarjan agar mendapatkan proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi.
6: Menjatuhkan pidana pada terdakwa 1 Ade Kuswara Kunang dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 100 hari. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HM Kunang alias Abu Kunang dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.
5: Usai menjalani persidangan di hadapan para wartawan, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersikukuh pada pendiriannya bahwa ia tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum.
7: Saya tidak merasa melakukan tindakan korupsi. Uang 8,5 bukan 12.400 yang seperti didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Uang pinjaman saya itu 8,5 dan artinya di sini ketika jaksa penuntut umum menuntut saya, hakim memutuskan tidak jauh. Saya anggap ini ya 100% 90% lah kesamaannya. Tapi saya sampaikan ke masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa ini sekali lagi adalah konspirasi politik. Saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar. Itu bisa dicek siapa yang melelangnya pada waktu itu.
5: Sebelumnya, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang didakwa menerima suap sebesar Rp12,4 miliar untuk mengatur paket pekerjaan tahun 2025 agar dimenangkan oleh perusahaan milik sarjan. Pemberian uang suap dilakukan secara bertahap melalui sejumlah orang.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
9: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Erick Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya dari kata-kata sakan itu bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala

sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita, insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK Satu Nasi dari Tasiru dengan judul Hikmah, begitu ya, mengingatkan kita sahabat MK bahwa semua takdir itu baik ya sahabat MK, dan pasti ada hikmah di balik itu. Semua ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya.
1: Yang terjadi pasti ada hikmahnya untuk kita.
0: Sahabat MK, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku begitu takjub pada seorang mukmin. Sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat MK, di balik setiap ujian ini selalu ada hikmah ya yang Allah siapkan untuk kita sahabat MK.

Sahabat MQ, alhamdulillah inspirasi siang kembali hadir menemani Anda di hari ini, Sahabat MQ. Di hari Selasa di tanggal 15 September 2026 atau bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah Sahabat MQ bersama Sahabat Siar Aisyah yang akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti ya, Sahabat MQ. Dan insyaallah Sahabat MQ di siang hari ini kita akan bersama-sama ini belajar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membantu pekerjaan rumah tangga, Sahabat MQ. Dan seperti biasa, kami juga hadirkan teka-teki cerdas ya di siang hari ini yang bisa Anda jawab untuk pertanyaannya, Sahabat MQ, apa lawan dari sifat sombong yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa lawan dari sifat sombong yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811 224 1027, 0811 224 1027. Sahabat MQ, kami juga hadirkan nasyid pilihan yang dapat Anda pilih begitu ya, 3 diantaranya. Dan insyaallah nasyid terbanyak Sahabat MQ ini akan kami putarkan begitu ya di akhir segmen nanti, Sahabat MQ. Dan juga ini untuk Anda, Sahabat MQ dapat berkirim salam silaturahim serta menyampaikan doa-doa terbaiknya di siang hari ini. Sahabat MQ, semua ada hikmahnya ya, dan pasti baik pada akhirnya. Dan Allah lebih tahu tentang diri kita, Allah lebih tahu tentang keinginan kita. Sahabat MQ, satu nasyid dari Nasyid Indonesia dengan judul Engkau Lebih Tahu menemani Anda di siang hari ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
6: kok pas banget sih,
7: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
6: apa aku gak ikhlas ya.
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
11: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
10: Tapi aku gak suka minum air mineral.
11: Coba nih, Ron 88.
10: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
11: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
10: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
11: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
10: Belinya di mana?
11: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
12: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
13: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
14: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
15: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

0: Nabi Muhammad selalu jadi junjungan kita.
1: Sahabat MG, satu nasyid dari Angga Prayuda dengan judul Merindu Rasul mengingatkan kita ya sahabat MG tentang sosok manusia terbaik, teladan bagi seluruh umat manusia sahabat MG.
0: Kasih untuk sesama.
1: Dan menjadi seorang muslim ini tentang cara bagaimana kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama dalam kehidupan sehari-hari ya sahabat MG. Dan berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan hanya sosok yang mulia di hadapan umat sahabat MG, tetapi beliau juga ini merupakan sosok yang sangat lembut di dalam keluarganya. Sahabat MK, beliau berbicara dengan lembut, tidak mudah marah, dan membantu pekerjaan rumah sahabat MK, dan selalu memuliakan keluarganya begitu ya. Dari situlah sahabat MK kita belajar bahwa akhlak terbaik seorang muslim justru terlihat dari bagaimana ia bersikap di dalam rumahnya. Sahabat MK, lalu seperti apa teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membantu pekerjaan rumah tangga? Dan bagaimana kita bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari? Dan insyaallah sahabat MKDC yang hari ini kita akan bersama-sama membahas teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membantu pekerjaan rumah tangga.

0: Sahabat MG, Nabi Muhammad SAW hadir ke muka bumi ini menjadi cahaya yang menerangi jalan kehidupan umat manusia, sahabat MG. Kesempurnaan akhlaknya menjadi suri tauladan bagi seluruh umat, baik dalam beribadah kepada Allah maupun dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, sahabat MQ, makna uswatun hasanah dalam ayat tersebut adalah teladan baik Nabi Muhammad SAW yang harus diikuti oleh seorang muslim di setiap perilaku dan keadaannya, sahabat MQ. Dan di antara teladan baik begitu ya, di antara teladan baik Nabi Muhammad SAW adalah kemuliaan akhlaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang mestinya ini bisa ditiru oleh seorang suami, sahabat Dewi, yaitu mengerjakan pekerjaan rumah sehingga tidak merepotkan istrinya dan bergegas ini menunaikan ibadah salat.
1: Takkan makhluknya di dunia, engkaulah Nabi.
0: Sahabat MK, hal ini tergambar begitu ya dalam sebuah hadis, sebagaimana dari Al-Aswad, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, apa yang Rasulullah SAW lakukan saat di rumah? Ia menjawab, beliau membantu pekerjaan keluarganya. Jika azan berkumandang, beliau keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari.
1: Di hari bahagia, tiada manusia.
0: Sahabat MK, Syekh Ibnu Alan menjelaskan, makna lafaz mihnati ahlihi dalam hadis tersebut ini mencakup sejumlah pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat berada di rumah, sahabat MK. Di antaranya adalah menambal baju, menjahit sandal, melayani dirinya sendiri, memberi makan hewan tunggangan, menyapu rumah, mengikat unta, makan bersama, membantu membuat adonan, dan membawa barang dagangan dari pasar. Di sisi lain, sahabat MK, walaupun Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul yang memiliki kedudukan tinggi serta dimuliakan dengan wahyu dan mukjizat, namun beliau ini tetap membantu keluarga dan mengurus dirinya sendiri tanpa meminta untuk dilayani, ya sahabat MK. Dan menurut Imam Al-Munawi, hal ini menjadi sebuah pelajaran bagi umat Islam agar selalu ini bersikap rendah hati ya, tidak sombong, sahabat MK.

Dan sahabat MK itulah teladan Nabi Muhammad SAW saat di rumah yang mesti ini ditiru oleh seorang suami ya sahabat MK. Kepemimpinan suami dalam rumah tangga akan semakin menjadi lebih baik ketika mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu membantu pekerjaan rumah demi meningkatkan keharmonisan keluarga ya sahabat MK. Dan selain itu, seorang suami ini hendaknya bersegera menunaikan sholat ketika waktunya telah tiba, karena urusan dunia ini tidak akan ada habisnya sahabat MK.

Salah satu sunnah yang mungkin mulai ditinggalkan para suami adalah membantu istri dan dalam pekerjaan di rumah ya, sahabat MK. Dan mudah-mudahan ini para suami bisa menerapkan sunnah ini ya, walaupun hanya sedikit saja. Namun beberapa suami ini bisa jadi cuek terhadap pekerjaan istri di rumahnya. Apalagi istri ini pekerjaannya sangat banyak ya, dan anak-anak juga ini banyak yang harus diurus dan dididik, sahabat MK. Dan merupakan kebiasaan dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesibukan membantu istrinya, dan jika tiba waktu sholat, maka beliau pun pergi sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dan sahabat MK, hal ini merupakan sifat tawadu begitu ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencontohkannya ini pada manusia, padahal beliau ini merupakan seorang pemimpin ya, dan kodi tertinggi kaum muslimin, sahabat MK. Bisa jadi ada suami yang merasa diri ini menjadi rendah jika melakukan perbuatan dan pekerjaan rumah tangga, karena ia adalah orang besar dan berkedudukan, bahkan bos di tempat kerjanya ya, sahabat MK. Salawatmu padanya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, menjelaskan dalam sebuah hadis, di antara akhlak mulia para nabi adalah tawadu dan sangat jauh dari suka bersenang-senang, bermewah-mewah, dan melatih diri untuk hal ini agar mereka tidak terus-menerus berada pada kemewahan yang tercela. Mewah tidak tercela secara mutlak. Dan sahabat MK, membantu istri ini bila dilakukan dengan pekerjaan sederhana, bisa ya sahabat MK, ini dilakukan dengan pekerjaan yang sederhana. Dan terkadang membantu hal yang sederhana ini bisa membuat senang dan bahagia para istri, sahabat MK. Semisal menyapu ya, menyapu emperan saja, atau bahkan mencuci piring ya, dan lain-lainnya, sahabat MK. Mulia sebagai manusia, engkaulah. Dalam hadis lainnya, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan hal-hal sederhana untuk membantu istri-istri beliau, semisal mengangkat ember dan menjahit bajunya. Urwah berkata kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ia bersamamu di rumahmu? Aisyah berkata, ia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Ia memperbaiki sendalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Usia yang kan selamat tanpa syafaat, Nabi Muhammad selalu jadi juru. Dan sahabat MK, ini merupakan bentuk muamalah yang baik ya kepada istri, dan diperintahkan dalam Al-Quran, sahabat MK. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hak mereka semisal kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Sahabat MK, berbuat baik pada istri merupakan bentuk akhlak sebenarnya ya, akhlak asli seorang suami, karena istri ini merupakan bawahan suami, dan seseorang ini akan mudah melampiaskan akhlak buruknya ketika menghadapi orang yang derajat atau jabatannya ini di bawah ya, sahabat MK. Oleh karena itu, sebaik-baik akhlak seseorang adalah yang paling baik terhadap istrinya.

Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istri-istrinya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat MK, seorang suami di rumah bersama istri dan keluarganya tidak boleh gengsinya tinggi ya. Gengsinya tinggi dan kasar, tetapi harus ramah dan berlapang-lapang dengan keluarga dan istrinya, sahabat MK. Dari Sabit bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, "Aku belum pernah melihat seorang yang demikian berwibawa saat duduk bersama kawan-kawan, namun demikian akrab dan kocak saat berada di rumah melebihi Zaid bin Sabit."

0: suatu waktu.
1: Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat berbagi. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa alasan seseorang ini masih enggan untuk membantu pekerjaan rumah? Apakah yang pertama, merasa bukan tugasnya? Ataukah yang kedua, sahabat MK, terlalu sibuk? Yang ketiga, malu atau gengsi? Selanjutnya yang keempat, ini terbiasa dilayani? Dan yang terakhir, karena tidak terbiasa? Sahabat MK, silahkan ya disampaikan ini pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini.
0: Ya Allah, pertemukan kami di hari bahagia, tiada manusia.
1: Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, apa lawan dari sifat sombong yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa lawan dari sifat sombong yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan insyaallah sahabat MK, kita akan kembali sambung begitu ya selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim.

0: Alkitab.
1: Sahabat MK Satu Nasyid, Senandung Uhuwah kembali mengingatkan kita begitu ya, tentang indahnya uhuwah sahabat MK. Betapa indahnya pertemanan yang menguatkan iman.
0: Keping-keping di
1: dan betapa indahnya jika tujuan dari sebuah pertemanan ini tidak hanya sekedar untuk tertawa bersama di dunia ya sahabat MK, tapi juga ini berjuang saling menasihati agar kelak bisa bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang mengajak kita pada kebaikan, maka pertahankanlah mereka ya, teman-teman solih-solihah yang doanya ini diam-diam mungkin sedang menjaga langkah kita ya sahabat MK.

Dan di segmen sebelumnya, sahabat MK, kita sudah berbagi tentang bagaimana teladan Rasulullah SAW dalam membantu pekerjaan rumah tangga. Kami pun mengundang Anda, sahabat MK, untuk dapat berbagi. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa alasan seseorang masih enggan membantu pekerjaan rumah? Apakah yang pertama, merasa bukan tugasnya? Ataukah yang kedua, terlalu sibuk? Yang ketiga, malu atau gengsi? Yang keempat, ini terbiasa dilayani? Dan yang terakhir, karena tidak terbiasa? Silakan sahabat MK disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya, sahabat MK, apa lawan dari sifat sombong yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Apa lawan dari sifat sombong yang dicontohkan Rasulullah SAW? Silakan kami nantikan ya sahabat MK. Dan sahabat MK, berhubung sudah jam 14, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung targetkan pendapatan daerah Rp7,46 triliun di APBD 2027. Kebakaran lahan kosong di Punclut. Persib targetkan curi poin lawan FC Seoul. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung menargetkan rencana pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 mencapai sekitar Rp7,2 triliun, meningkat 0,16% dibandingkan APBD 2026. Sedangkan rencana belanja daerah mencapai sekitar Rp7,69 triliun, naik 1,05% dibandingkan APBD 2026. Sementara itu dalam rancangan APBD 2027, rencana pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp7,46 triliun, bertambah 3,74% dibandingkan APBD 2026. Begitu juga rencana belanja daerah mencapai sekitar Rp7,82 triliun, meningkat 2,79% dibandingkan APBD 2026. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandung pada Senin 14 September 2026 mengenai Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun Anggaran 2026 serta Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Farhan mengatakan penyampaian kedua raperda tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran antara pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung. Selain itu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan fiskal Kota Bandung yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan kesepakatan sesuai ketentuan. Farhan berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan dengan baik sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Bandung. Musibah kebakaran terjadi di sebuah lahan kosong di kawasan Puncak Ciumbuleuit atau Punclut pada Senin 14 September 2026 malam. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 2,2 hektar dan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Diskarmatan Kota Bandung, Sony Bahtiar, menduga kebakaran dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah. Musim kemarau yang sedang berlangsung diperkirakan membuat api cepat merambat, apalagi lokasi kebakaran dikelilingi tumbuhan alang-alang, sehingga membuat kebakaran semakin cepat membesar. Sony mengatakan pihaknya mewaspadai potensi munculnya gas metana yang berasal dari tumpukan sampah di sekitar titik kebakaran. Menurutnya keberadaan gas metana pada tumpukan sampah dapat meningkatkan resiko ketika terjadi pembakaran. Oleh karena itu masyarakat diminta tidak sembarangan membakar sampah, terlebih di area yang menjadi tempat pembuangan sampah.
1: Ini memang ada tempat pembuangan sampah yang mungkin masih kita praduga ya, ada pembakaran sampah. Ini memang sampahnya kering karena ini musim masih kemarau, sehingga ini merambat ke lahan yang dipenuhi juga dengan alang-alang ya, sehingga api sangat cepat untuk merambatannya. Memang obstacle-nya agak sulit, ini ada di bawah tebing ya, kita lihat tadi. Sambil juga kita mengantisipasi jangan sampai ada timbunan gas metan yang dari tumpukan sampah yang cukup lama. Ini cukup jauh, warga ya cukup jauh, radius 500 meteran.
0: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi kinerja para petugas pemadam kebakaran, aparat kewilayahan, serta tim terkait yang merespon secara cepat musibah kebakaran yang terjadi di kawasan Ciumbuleuit pada Senin 14 September 2026 malam. Apresiasi disampaikan Erwin saat langsung turun ke lokasi untuk meninjau kejadian kebakaran dan memastikan proses penanganan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban jiwa. Erwin menyampaikan keprihatinan yang mendalam kepada warga yang terdampak dan berharap seluruh proses evakuasi serta pemulihan dapat segera dilakukan dengan baik.
2: Kabar ini ada kebakaran sampah di mana dikhawatirkan bisa merembet. Alhamdulillah, apinya bisa didamkar dengan cepat, tidak menyebar luas. Dan sekarang alhamdulillah di tim damkar lagi di bawah untuk sampai betul-betul padam. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadis
3: Damkar, respon cepat dan kepada tim semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kepolisian dari sini, cepat luas. Selamat, Pak Lura, semua tim lah ya, Pak RW juga responsifnya yang begitu cepat.
2: Ini bisa dipadamkan dengan cepat, tidak menyebar luas. Dan sekarang alhamdulillah di tim damkar lagi di bawah untuk sampai betul-betul padam. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadis Damkar.
3: Respon cepat dan kepada tim semua, beliau sangat terima kasih kepada Pak Kepolisian.

0: 18 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul, kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Persib Bandung bersiap menghadapi salah satu klub papan atas Korea Selatan, yaitu FC Seoul, pada laga perdana grup E ACL 2 musim 2026-2027. Pertandingan akan berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Korea Selatan pada Rabu 16 September 2026 besok, sekaligus menjadi pembuka persaingan grup E ACL 2. Persib diharapkan mampu membawa pulang hasil positif dari Seoul sebelum menjalani pertandingan-pertandingan berikutnya. Manajer Persib Bandung Umum Muhtar menegaskan tim Maung Bandung tidak gentar menghadapi tim-tim kuat di Grup E, kompetisi antar klub sepak bola tingkat kedua di Asia yang diselenggarakan oleh AFC tersebut. Umum menargetkan Persib bisa meraih poin saat berlaga di Korea Selatan. Setelah menghadapi FC Seoul, Persib akan bertemu The Kang Vietel FC asal Vietnam dan tim asal Australia Melbourne Victory.
3: Targetnya ya kita mudah-mudahan ya, walaupun berat, kalau target pun kita harus punya tujuan untuk juara.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk melakukan digitalisasi sistem dan agen perlindungan sosial digital atau Perlinsos yang dicanangkan pada awal tahun 2027 mendatang. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan kesiapan tersebut telah diawali dengan pertemuan antara sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dan Diskominfo, termasuk melibatkan TNI Polri agar faktor keamanan terjamin. Menurut Erwan, digitalisasi Perlinsos dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada penerimanya.
4: Bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dan Diskominfo mengundang juga dari TNI Polri menindaklanjuti dari arahan kemarin dari Dewan Ekonomi Nasional dan juga Dirjen Pendudukan untuk digitalisasi Perlinsos yang akan dicanangkan di bulan April oleh Pak Presiden. Dan insya Allah Jawa Barat akan terus update data para penerima bantuan ini sehingga betul-betul tepat sasaran. Ya, kenapa melibatkan TNI dan Polri? Ya, ini untuk lebih memastikan di lapangan betul-betul yang desil 1 ini betul-betul berada di desil 1, desil 2, desil 2, dan sampai nanti desil 1 tidak dapat bantuan, sementara desil 5 mendapat bantuan.
2: Ekosistem kendaraan listrik di sejumlah wilayah di Jawa Barat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan minat masyarakat menggunakan kendaraan berenergi listrik. Untuk mendukung ekosistem tersebut, PT PLN bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi seperti IPB University untuk menghadirkan 2 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di kampus IPB Dramaga Bogor. Manajer Komunikasi TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat dari Giovanno mengatakan, selain menambah pilihan lokasi pengisian baterai bagi pengguna kendaraan listrik, kehadiran SPKLU juga menjadi bagian dari kolaborasi dalam membangun ekosistem transportasi yang lebih ramah lingkungan di kawasan pendidikan.
5: Ekosistem kendaraan listrik di Bogor semakin kuat. PLN bersama IPB University menghadirkan 2 SPKLU Ultrafast Charging berkapasitas masing-masing 120 kW di kampus IPB Dramaga. Teknologi ini memungkinkan pengisian daya sekitar 30 hingga 40 menit, bergantung pada kapasitas baterai kendaraan. Saat ini, Bogor telah memiliki 43 lokasi SPKLU dengan total 92 nozzle. PLN terus memperluas infrastruktur pengisian kendaraan listrik melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
6: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Rugi? Bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, menjadi orang tua bukan hanya tentang menantikan kehadiran si kecil, tetapi juga tentang mempersiapkan diri bersama menyambut

0: momen persalinan. Karena persalinan bukan hanya perjuangan fisik seorang ibu, tetapi juga momen emosional yang membutuhkan kehadiran dan dukungan pasangan. Untuk itu, klinik utama Jasmine MK Medica menghadirkan Jasmine Maternity Fest 2026 sebagai momentum puncak fase kehamilan dan persalinan dalam perayaan Milad ke-11 klinik utama Jasmine MK Medica. Akan ada kelas ayah eksklusif peran ayah dan keluarga dalam kehamilan dan persalinan bersama Dr. Angga Perdana Kusuma, MERS Direktur Klinik Utama Jasmine MK Medica, CEO Founder Sekolah Ibu Hamil sekaligus ayah dari 4 orang anak. Ibu juga bisa mengikuti prenatal yoga khusus ibu bersama Bidan Rahmadani untuk menenangkan pikiran dan tubuh serta melatih pernapasan dalam persiapan persalinan. Tidak ketinggalan sahabat MK Talkshow menjalani kehamilan dan mempersiapkan persalinan sehat di era digital bersama Dr. Afiasti Pratiwi Andayani SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan sekaligus founder Sekolah Ibu Hamil. Dan yang spesial akan ada launching platform sekolahbumil.id sekaligus Sekolah Ibu Hamil batch ke-5 dengan slot dan promo spesial. Catat waktunya, Ahad 20 September 2026 jam 6.30 sampai 13 di Nara Park Cimbuluit, Bandung. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-9234-2188, 0812-9234-2188. Jasmine Maternity Fest 2026, ready to build, ready together.
1: 1 mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
1: dan maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
6: KFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah memasuki segmen nasyid pilihan. Insyaallah kami akan putarkan 5 preview nasyid pada hari ini ya, sahabat MK. Yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan

Untuk nasyid pertamanya, sahabat MK ini hadir nasyidnya dari Hajuan dengan judul Jangan Ambil Penglihatanku. Berikut previewnya untuk Anda.

Kemudian sahabat MG, kita akan lanjutkan review nasyid di nomor kedua. Nasyidnya hadir dari Ubay Norman featuring Yudi Mano dengan judul Menggapai Ridomu. Berikut reviewnya untuk Anda.

Dan sahabat MK, di nomor ketiga kami hadirkan juga nasyid pilihan dari Haris Safiq dengan judul Buah Hatiku. Berikut previewnya untuk Anda.

Buah Hatiku dari Hari Safik, silahkan bisa Anda pilih ya sahabat MK di pilihan ketiga. Dan di nomor keempat hadir sahabat MK nasyidnya dari Firdaus dengan judul Ratu Hati. Berikut previewnya untuk Anda.

Dan yang terakhir sahabat MK, kami hadirkan juga nasyid di nomor kelima. Nasyidnya dari Hijaj dengan judul Sepi Hidup di Dunia. Berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia sahabat MQ 5 preview nasyid pada hari ini. Nasyid di pilihan pertama sahabat MQ dari Hajuan dengan judul Jangan Ambil Penglihatanku. Kemudian di pilihan nasyid kedua, nasyidnya dari Ubay Norman featuring Yudi dengan judul Menggapai Ridomu. Dan di pilihan nasyid ketiga sahabat MQ, nasyidnya dari Hari Safik dengan judul Buah Hatiku. Dan nasyid keempat, ini nasyidnya dengan judul Ratu Hati dari Firdaus. Dan nasyid terakhir sahabat MQ di nomor kelima dari Hijaj dengan judul Sepi Hidup di Dunia. Sahabat MQ, silakan tiga di antaranya ini bisa Anda pilihkan dan dikirimkan ke 0811-224-1027 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MQ, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada siang hari ini. Sahabat MQ, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menjawab teka-teki cerdasnya begitu ya di hari ini sahabat MQ. Saya sapa dari Cipanas Puncak, ini ada Ibu Aminah. Ibu Aminah ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya. Apa lawan dari sifat sombong yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan jawabannya betul betul betul ya Ibu Aminah. Dari Cipanas Puncak kita beralih ke Dayakolot sahabat MQ. Saya sapa ini ada Ibu Winarni. Ibu Winarni dari Dayakolot menyampaikan juga ini jawaban dari teka-teki cerdasnya. Dan jawabannya tepat ya, barakallah Ibu Winarni. Teman yang dicari selama ini. Saya sapa, ini ada Pak Yudi ya dari Padalarang yang menyampaikan juga jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, betul, betul ya Pak Yudi. Kalau menurut Pak Yudi, ini alasan seseorang masih enggan membantu pekerjaan rumah karena di pilihan kelima katanya kurang terbiasa. Terima kasih Pak Yudi dari Padalarang.

Ibu Nisa yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya. Apa lawan dari sifat sombong yang dicontohkan Rasulullah SAW? Dan jawabannya tepat.

saya sapa juga ini ada Ibu Naning dari Jogja. Ibu Naning ini menyampaikan, kalau menurut Ibu Naning, alasan seseorang masih enggan membantu pekerjaan rumah karena katanya kurang peka, harus to the point minta tolongnya. Masya Allah, terima kasih Ibu Naning ini sudah berbagi begitu ya. Dari Pasar Gerlong, saya sapa ini ada Opahtar yang menyampaikan juga jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul-betul ya, Opahtar. Dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, saya sapa ada Sahabat Mahadi yang menyampaikan juga jawaban dari apa? Lawan dari sifat sombong yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jawaban yang disampaikan oleh Sahabat Mahadi, jawabannya tepat ya Sahabat Mahadi. Kalau menurut Sahabat Mahadi, alasan seseorang masih enggan membantu pekerjaan rumah, yang pertama, merasa bukan tugasnya, kemudian malu atau gengsi, selanjutnya terbiasa dilayani, dan yang terakhir karena tidak terbiasa. Dari Cicadas ini saya sapa ada Ibu Pujasari. Ibu Pujasari juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul-betul ya Ibu Pujasari. Salamnya ini untuk semuanya, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Pujasari. Dari Cicadas kita beralih ke Garut, Sahabat MK. Saya sapa ada Ibu Rus. Kalau menurut Ibu Rus, alasan seseorang masih enggan membantu pekerjaan rumah, yang pertama karena merasa bukan tugasnya, dan katanya karena tidak terbiasa. Masya Allah, terima kasih Ibu Rus. Dari Buah Batu, Sahabat MK, saya sapa ada Bunda Hazima. Bunda Hazima juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul-betul ya, tepat ini Bunda Hazima. Kalau menurut Bunda Hazima, alasan seseorang masih enggan membantu pekerjaan rumah, yang pertama karena merasa bukan tugasnya, kemudian terbiasa dilayani, dan yang terakhir karena tidak terbiasa katanya. Masya Allah, terima kasih Bunda Hazima. Dari Renca Ekek, Sahabat MK, saya sapa ada Ibu Ade yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya, 100 Ibu Ade. Ibu Ade juga menyampaikan salam silaturahimnya untuk seluruh kru MKFM dan untuk sahabat siar. Selamat bertugas, semoga lelahnya menjadi lillah. Amin, Allahumma amin. Salamnya untuk Sahabat MK yang menyimak dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kalau menurut Ibu Ade, alasan seseorang ini masih enggan membantu pekerjaan rumah karena merasa bukan tugasnya katanya. Masya Allah, terima kasih Ibu Ade. Dari Antapani, saya sapa ada Ibu Yanti. Ibu Yanti juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul-betul ya Ibu Yanti. Kalau menurut Ibu Yanti, alasan seseorang masih enggan membantu pekerjaan rumah, yang pertama, karena merasa bukan tugasnya, kemudian terlalu sibuk, selanjutnya ini malu atau gengsi, terbiasa dilayani, dan yang terakhir karena tidak terbiasa. Masya Allah, jazakillah khairan Ibu Yanti.

Kemudian saya sapa, ini ada Ibu Parilah ya dari GBA 3. Ibu Parilah menyampaikan, alhamdulillah sudah sampai rumah kembali, katanya Masya Allah, alhamdulillah. Ibu Parilah juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul-betul ya, 100 Ibu Parilah. Kalau menurut Ibu Parilah, alasan seseorang masih enggan membantu pekerjaan rumah, yang pertama karena merasa bukan tugasnya, kemudian malu atau gengsi, dan terbiasa dilayani, serta yang terakhir ini karena tidak terbiasa, katanya. Ibu Parilah juga ini menyampaikan salam silaturahimnya untuk sahabat siar dan untuk kru MKFM yang bertugas, dan untuk semua guru-guru dan untuk semua sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan keistiqomahan dalam ketaatan. Amin, Allahumma amin. Jazakillah khairan Ibu Parilah.

Sahabat MK, silahkan ya, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin mengirimkan atensinya. Bisa memilihkan nasyid pilihannya sahabat MK, 3 diantaranya. Yang pertama ada dari Hajuan dengan judul Jangan Ambil Penglihatanku. Kemudian di pilihan kedua dari Ubay Nurman featuring Yudi Mano dengan judul Menggapai Ridomu. Di pilihan nasyid ketiga dengan judul Buah Hatiku dari Hari Safik. Dan di pilihan nasyid keempat sahabat MK, nasyidnya dari Firdaus dengan judul Ratu Hati. Dan yang terakhir dari Hijaj dengan judul Sepi Hidup di Dunia. Silakan sahabat MK, bisa Anda pilihkan ya 3 diantaranya dan dikirimkan ke 0811-224-1027 0811-224-1027. Sertakan nama, sahabat MK, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung begitu ya selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Oh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
6: 102,7 MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, salah satu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
5: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal salat asar pada hari ini. Insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 2 menit. Insya Allah sahabat MK, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 2 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

0: Sahabat MK memasuki menit ke-45 lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Insya Allah saatnya saya menyapa Anda kembali di siang hari ini, sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi-atensinya.
1: Andai ada kasih antara.
0: Saya sapa dari Halte Selatan ada sahabat Irfan yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga.
1: Dan ikhlas, semoga Allah.
0: Sahabat Irfan ini menyampaikan untuk sahabat MK, untuk penyiar, dan mudah-mudahan ini sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Dari Cianjur, saya sapa ada Umi Zikri yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul, tepat ya Umi Zikri. Umi Zikri menyampaikan salam uhuwah untuk semuanya, untuk guru-guru, untuk sahabat siar, dan juga untuk kru, dan juga untuk sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera ada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Umi Zikri juga ini menyampaikan pilihan pollingnya semuanya, dan untuk pilihan nasyidnya Umi Zikri ini memilih di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Terima kasih Umi Zikri.
1: Agama dan bangsa.
0: Dari Cianjur kita beralih ke Padalarang ya sahabat MK. Saya sapa kembali ini ada Pak Yudi dari Padalarang yang menyampaikan pilihan nasyidnya ini di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan juga di pilihan kelima. Terima kasih Pak Yudi. Dari Jogja saya sapa ada Ibu Nani yang memilihkan juga ini pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan kelima. Terima kasih Ibu Nani. Dari GBA 3 saya sapa ada Ibu Parilah yang memilihkan juga pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan juga di pilihan kelima. Saya sapa juga ada Bapak Harbas ya dari Bandung yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Menyampaikan katanya ini dikirim untuk ayah, ibu, dan keluarga, kakak-kakak tercinta, serta kru dan pendengar MKFM. Masya Allah, terima kasih Pak Harbas. Dari Antapani saya sapa ada Ibu Yanti yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan kedua, kemudian di pilihan ketiga, dan juga di pilihan keempat. Dari Ranca Ekek saya sapa ada Ibu Ade yang memilihkan juga ini pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan kelima. Saya sapa kembali ini ada Bunda Hazima ya dari Buah Batu yang menyampaikan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Dari Garut sahabat MK saya sapa ada Ibu Rus yang menyampaikan juga ini pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Dari Garut sahabat MK kita beralih ke Cicadas. Saya sapa kembali ini ada Ibu Pujasari yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Dari Cimenyan Kabupaten Bandung saya sapa ada sahabat Mahadi yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Sahabat MK, saatnya saya menyapa dari grup komunitas sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan pollingnya ya. Menurut sahabat MK, apa alasan seseorang masih enggan membantu pekerjaan rumah?
1: Satu perjuangan.
0: Di pilihan pertama, merasa bukan tugasnya dipilihkan oleh 9 suara. Kemudian di pilihan kedua, terlalu sibuk dipilihkan oleh 5 suara. Di pilihan ketiga, malu atau gengsi dipilihkan oleh 6 suara. Kemudian di pilihan keempat, terbiasa dilayani dipilihkan oleh 7 suara. Dan yang terakhir sahabat MK, karena tidak terbiasa dipilihkan oleh 6 suara. Saya sapa ada Pak Sandi dari Banjaran, kemudian ada Ibu Utik dari Jogja, Ibu Ade dari Ranca Ekek, ada juga Ibu Pujasari dari Cicadas, dari Cianjur ada Mama Ismi, kemudian ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, ada juga Ibu Parilah dari GBA 3, dan juga ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung.
1: Teguhkan ia berdiri bersama untuk
0: pilihan nasyidnya, di pilihan pertama sahabat MK dari Hajuan dengan judul Jangan Ambil Penglihatanku, dipilihkan oleh 8 suara begitu ya. Kemudian di pilihan kedua dari Ubay featuring Yudi dengan judul Menggapai Ridomu, dipilihkan oleh 3 suara. Di pilihan nasyid ketiga sahabat MK dari Hari Safik dengan judul Buah Hatiku, dipilihkan oleh 5 suara. Dan pilihan keempat nasyidnya dari Firdaus dengan judul Ratu Hati, dipilihkan oleh 1 suara. Dan yang terakhir dari Hijaj dengan judul Sepi Hidup di Dunia, dipilihkan oleh 7 suara. Saya sapa dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan nasyid pilihannya. Ada Ibu Utik dari Jogja, kemudian ada Ibu Pujasari dari Cicadas, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, ada juga Ibu Juwita dari Cimidiraya, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, Ibu Ade dari Ranca Ekek, kemudian ada Ibu Parilah dari GBA 3, dan juga ada Pak Sandi ya dari Banjaran. Kemudian sahabat MK saya sapa, ada Ibu Daryanti Ningsih yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya, dan memilihkan pollingnya semuanya katanya. Ibu Daryanti Ningsih ini menyampaikan untuk keluarga, untuk penyiar dan untuk kru MKFM, dan untuk semua pendengar, semoga sehat selalu, dimudahkan urusannya, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ibu Daryanti Ningsih. Dan pilihan nasyid terbanyak hari ini sahabat MK tercatat di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan juga di pilihan kelima. Pilihan pertama dari Hajuan dengan judul Jangan Ambil Penglihatanku, kemudian di pilihan ketiga dari Firdaus dengan judul Ratu Hati, di pilihan kelima sahabat MK dari Hijaj dengan judul Sepi Hidup di Dunia. Dan insya Allah sahabat MK, kunci jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini akan segera kami buka ya. Untuk pertanyaannya, apa lawan dari sifat sombong yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan jawabannya adalah tawadu ya sahabat MK. Tawadu berarti rendah hati, tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan tidak merasa gengsi untuk membantu pekerjaan di rumah, sahabat MK. Jadi lawan dari sifat sombong adalah tawadu ya, yaitu sikap rendah hati dan tidak merasa diri ini lebih baik dari orang lain, sahabat MK. Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Siang. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya sahabat MK, mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Saya sahabat siar Aisyah Aisyah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ,

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-83 Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang, 36 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wailul lil mutaffifin.
3: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
2: Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
3: Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
2: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
3: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar,
1: yawma yaqumun nasu li rabbil alamin,
0: yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ.
0: Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: كِتَابٌ مَرْقُومٌ.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
1: الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin.
1: Wa ma adraka ma Iliyun.
0: Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Alal ara'iki yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna min rahiqin makhtum.
0: Mereka diberi minum dari homer, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel.
1: Khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnim.
0: Dan campurannya dari tasnim.
1: Aynan yashrabu bihal muqarrabun.
0: Yaitu, mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
0: Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman, yang menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
1: Sadaqallahul Azim.
2: MK Sore.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Sahabat MQ, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
6: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

FMK, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

Salam Yang Maha Sejahtera. Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma As-Salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal dzalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha Suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, Yang Maha Sejahtera.

0: qui serait. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan amanah-amanah terbaiknya sahabat MK, setelah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita terus melakukan ibadah sahabat MK untuk bekal kelak di akhirat. Senang sekali sahabat MK di hari Selasa di tanggal 15 September 2026, juga bertepatan di hari yang keempat di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sahabat MK, pernah tidak ya berada di suatu kondisi ketika ini rasanya yang sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi juga masalah ini belum selesai? Sudah mencoba ikhtiar mencari jalan keluar dan sudah juga meminta bantuan kepada saudara, mungkin ya sahabat MK, kepada teman, kepada keluarga, tetapi tetap saja masalah yang dihadapi dan hati ini masih terasa berat ya sahabat MK. Dalam kondisi seperti ini sahabat MK mungkin merasa ingin mengatakan tidak sanggup ya sahabat MK. Dan memang sebagai manusia ada saatnya kita merasa lemah sahabat MK, tetapi Islam mengajarkan kepada kita satu kalimat yang sederhana namun maknanya begitu dalam sahabat MK, yaitu la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK. Menariknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut lapan ini yang insyaallah kita akan dalami sahabat MK di sore hari ini terkait lapan hauqalah. Ini sebagai salah satu simpanan dari simpanan-simpanan surga sahabat MK. Maka sahabat MK, ketika pekerjaan yang kita lakukan terasa berat, ketika urusan keluarga yang mungkin membuat kita lelah sahabat MK, dan ketika rezeki, keadaan ekonomi dalam satu keluarga ini sedang sempit sahabat MK, atau kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, maka kalimat ini mengajarkan kita sahabat MK untuk tetap berikhtiar sekaligus menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat Siar Zaini Fauzi, bisa kembali bersama ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian tadabbur Al-Qur'an. Di sore hari ini sahabat MK, kita mentadabur ya, melanjutkan setiap hari Selasa seperti biasa sahabat MK melanjutkan tadabur lafaz hauqalah, menggapai harta simpanan surga, bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Firman Afifuddin Soleh MAG, beliau sebagai instruktur bahasa Arab Qawamus Arabik. Sebelum kami terhubung sahabat MK bersama guru kita di sore hari ini, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Dan Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui Instagram, kemudian Facebook, YouTube, Twitter, dan juga di TikTok, boleh Anda sampaikan ya di kolom komentar, selalu nanti kami sapa Anda sahabat MK.

0: Dan alhamdulillah sahabat MQ juga pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah terhubung dan alhamdulillah guru kita sudah hadir langsung di studio MQ FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Zaini.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz di sore hari ini? Kabar baik juga, kabar sehat
1: Ustaz? Alhamdulillah anabi khair.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Amin, Allahumma amin. Izin Ustaz di sore hari ini kita melanjutkan ya Ustaz ya, pembahasan terkait tadabbur Al-Quran, yaitu di kalimat ataupun lafaz huqalah, menggapai harta simpanan surga. Iya. Ini sebenarnya apa nih Ustaz lafaz ini dan apa nih maknanya Ustaz? Di awal sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MQ. Tafadhol Ustaz.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MQ rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini di hari yang sangat kita tunggu-tunggu ya Kang Zaini. Betul, hari Selasa. Betul, sore betul. Alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan kesempatan waktu yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu tadabbur Al-Qur'an. Mudah-mudahan harapan kita bertambah hari, bertambah ilmu kita, dan juga bertambah pengabdian serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MQ rahimakumullah, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Zaini, insyaallah tema kita pada sore hari ini melanjutkan ya Kang, tadabur kalimat-kalimat zikir. Nah sekarang kita sampai di tadabur lafadz hauqalah. Hauqalah, menggapai harta simpanan surga. Sahabat MQ, kita sudah membahas ya, ini mereview dulu ya Kang Zen.
0: Iya.
1: Tadabur kalimat zikir ini sudah ada 4 kalimat zikir.
0: Betul Ustaz.
1: Dari mulai takbir, takbir, Allahu Akbar. Yang kedua tahlil,
0: tahlil,
1: la ilaha illallah. Yang ketiga
0: tahmid,
1: tahmid, alhamdulillah. Yang keempat adalah tasbih, tasbih. Pekan kemarin ya, iya. Subhanallah. Nah sekarang kita masuk ke tadabbur lafaz zikir yang kelima, yaitu hauqalah. Jadi hauqalah itu singkatan dari kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Singkatan ini. Nah dalam bahasa Arab namanya ikhtisarul hikayah, disingkat hauqalah. La tidak ada haula daya, wa dan la tidak ada quwata kekuatan, illa kecuali billah, dengan Allah. Daya dan kekuatan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MQ rahimakumullah, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, dan kelemahan itu bukanlah aib, melainkan jalan menuju penghambaan sejati. Sebagaimana di dalam Quran surat An-Nisa ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa khuliqal insana dha'ifa. Dan manusia diciptakan dha'ifa, dalam keadaan dha'ifa itu artinya lemah.
0: Lemah.
1: Jadi sahabat MQ, pernahkah kita merasa lelah menjalani hidup? Sudah berusaha, sudah berdoa, tapi wa khuliqal insana dha'ifa. Dan manusia diciptakan dha'ifa, dalam keadaan dha'ifa itu artinya lemah.
0: Lemah.
1: Jadi sahabat MQ, pernahkah kita merasa

0: Kali lisan kita mengucapkan satu kalimat pendek, la haula wala quwata illa billah. Namun sahabat MQ, pertanyaannya, apakah kita benar-benar hidup dengan kalimat ini ataukah ia hanya lewat di bibir kita saja tanpa singgah di hati kita? Nah, inilah insyaallah di sore hari ini kita akan tadaburi satu kalimat yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai kanjun min kunujil jannah. Masya Allah. Harta karun dari harta-harta karun surga. Nah sahabat MQ, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, nomor hadis 4205, dan Imam Muslim nomor hadis 2704. Berarti ini kalau dalam istilah ilmu hadis, kalau hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutnya mutafakun alaihi, ini sudah pasti sahih. Rasulullah SAW beliau pernah bertanya kepada sahabat, ala adulluka ala kanzin min kunujil jannah, wahai sahabat, inginkah aku tunjukkan kepada kalian ala kanzin, atas harta simpanan, min kunujil jannah, dari harta simpanan surga. Ini Masya Allah ya Kang Zain, ini Rasulullah menawarkan harta simpanan. Bahkan bukan harta simpanan dunia, tapi beliau menyatakan kanjun min kunujil jannah. Bukan kanjun min kunujil dunia. Bukan harta simpanan dunia, tapi harta simpanan surga. Berarti ini sangat amat istimewa sekali. Kang Zain, kalau harta simpanan kira-kira bentuknya besar atau kecil?
1: Besar, Ustaz.
0: Kecil.
1: Kecil, ya.
0: Harta simpanan, Kang.
1: Iya.
0: Pasti
1: kecil.
0: Kecil. Kira-kira yang di dunia harta simpanan yang paling berharga itu apa biasanya bentuknya?
1: Biasanya kalau dunia emas.
0: Nah, itu emas, berlian kan?
1: Iya.
0: Itu kan tidak mungkin segede gajah. Apalagi segede bis gitu ya. Pasti yang namanya harta simpanan itu bentuknya kecil, tapi nilainya
1: besar, Ustaz.
0: Sangat besar. Contoh aja ya, mutiara segede kepalan tangan itu berapa tuh nilainya?
1: Wah.
0: Itu bisa triliunan. Ribuan triliun, segede kepalan tangan, segede gini. Itu kan yang disebut harta simpanan itu berarti sesuatu yang sangat kecil, bisa disimpan kan?
1: Betul.
0: Di dalam lemari besi misalkan, tapi bernilai sangat tinggi. Nah sekarang Rasulullah SAW beliau menyampaikan kepada sahabat, inginkah aku tunjukkan kepada kalian harta simpanan dunia, harta simpanan surga? Harta simpanan surga. Bala ya Rasulullah, ingin sekali wahai Rasulullah. Wah, ini kita harus sangat bersemangat. Sebagaimana para sahabat juga bersemangat. Ini apa ya harta simpanan surga itu? Maka Rasulullah SAW beliau menjawab, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa, kecuali billah, daya dan kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kalimat inilah yang disebut dengan hauqalah, itu itulah harta simpanan surga. Masya Allah. Nah insya Allah sahabat MQ, di sore hari ini itu baru pembuka ya Kang. Kita akan bedah, kita akan tadaburi dengan izin Allah, kenapa sampai Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kalimat hauqalah ini adalah harta simpanan
1: surga.
0: Ada apa dengan kalimat hauqalah? Penasaran kelihatannya ya.
1: Iya, betul sahabat, silakan ya. Boleh sampaikan juga ingin ada yang mau bertanya.
0: Nah ini sahabat MQ, kita mulai dari kalimat kanjun dulu.
1: Kanjun.
0: Mengapa disebut kanjun nih? Kanjun itu kan harta simpanan. Jadi secara bahasa kanjun itu sesuatu yang sangat berharga. Disimpan rapat, tidak tampak secara kasat mata, nilainya jauh lebih besar dari yang terlihat. Seperti tadi apa? Mutiara. Lah kalau di dunia. Sesuatu yang kecil yang hanya kita saja yang tahu, tapi nilainya begitu besar. Nah kanjun ini bukan harta biasa, tapi harta yang sangat luar biasa. Nah kemudian pertanyaannya, kenapa Nabi SAW menyebutkan bahwa kalimat hauk

0: olah itu disebut kanjun min kunujil
1: jannah.
0: Yang pertama, sahabat MQ rahimakumullah, kenapa kalimat la haula wala quwata illa billah disebut harta simpanan surga? Alasan yang pertama kata para ulama, karena amalannya ringan, tapi ringan. Pahalanya amat sangat besar sekali, berupa dimasukkannya kita ke dalam surga.
1: Masya Allah.
0: Ini luar biasa. Kita kan mengucapkan la haula wala quwata illa billah itu tidak butuh berjam-jam, hanya butuh hitungan detik, tapi mengucapkannya tentu harus dengan ilmu. Tidak hanya sekedar di mana? Di lisan. Harus dengan hati dan ilmu. Bil iman wal ilmi. Makanya disebut harta simpanan surga ini, satu kata ulama, karena apa? Amalannya ringan, mudah kan diucapkan. La haula wala quwata illa billah. Tidak harus menghafal berjam-jam. Tapi pahalanya
1: besar,
0: tidak butuh harta, tidak perlu tenaga, bahkan tidak butuh waktu yang panjang, namun balasannya berupa apa? Surga. Karena kalimat la haula wala quwata ini adalah harta simpanan surga, berarti yang mengambilnya pasti masuk surga enggak?
1: Pasti.
0: Pasti. Misalkan contoh gini ya, Kang Zaini silakan ambil uang untuk Kang Zaini di bank. Kira-kira Kang Zaini masuk ke bank enggak?
1: Masuk ke bank.
0: Masuk. Silakan ambil uang di masjid. Masuk masjid enggak?
1: Masuk masjid.
0: Pasti masuk. Yeah. Maka demikian pula kalimat la haula wala quwata illa billah ini harta simpanan apa?
1: Simpanan surga.
0: Kira-kira yang akan mendapatkannya pasti masuk surga tidak?
1: Pasti masuk.
0: Nah, itu.
1: Masya Allah.
0: Maka disebut harta simpanan surga ini karena amalannya ringan sekali. Dan tetapi pahalanya besar. Nanti kita bahas di akhir ya. Makanya kenapa kalau kita keluar rumah doanya bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Bahkan ketika kita menjawab adzan itu, selain daripada asyhadu alla ilaha illallah kan ya, kalau adzan itu kata Rasulullah SAW, kita yang mendengarnya harus menjawab sesuai dengan apa yang diucapkan muadzin. Kecuali hayalatain, maksudnya hayalah sholah dan hayalah falah. Kalau hayalah sholah, tidak hayalah sholah, tapi la haula wala quwata illa billah. Jadi ada dua tempat yang kita disunahkan untuk mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Satu, ketika kita keluar rumah. Yang kedua, ketika kita menjawab adzan, yaitu di lafaz hayalah sholah dan hayalah falah. Nanti kenapa sampai harus menjawab seperti itu? Ini baru alasan dulu ya. Kenapa disebut harta simpanan surga? Karena pahalanya
1: besar
0: tapi amalannya ringan. Yang kedua, disebut harta simpanan surga ini karena mengandung tauhid paling inti. Jadi walaupun kalimatnya pendek, tapi mengandung keseluruhan tauhid. Satu, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, kalimat ini mengumpulkan tauhid. Kalimat ini maksudnya adalah hadihil kalimah, maksudnya kalimat la haula wala quwata illa billah mengandung tauhid rububiyah, uluhiyah dan isti'anah secara sekaligus. Yang pertama, mengandung tauhid rububiyah. Artinya apa? Artinya hanya Allah lah satu-satunya sumber kekuatan. Kan rububiyah itu adalah yang mengatur, mencipta, mendidik, mengurus kita. Rob. Maka kalimat la haula wala quwata illa billah mengandung tauhid rububiyah, karena sumber kekuatan itu hanya dari
1: Allah.
0: Dari Allah. Yang kedua, mengandung tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu artinya penghambaan total kita hanya kepada
1: Allah.
0: Kepada Allah saja. Tidak berhak kita menghamba kepada yang lemah. Karena kita hanya menghamba kepada yang maha kuat. Maha kuasa yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, mengandung tauhid isti'anah. Isti'anah itu artinya ketergantungan penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan. Semua daya dan kekuatan itu hanya datang dari
1: Allah
0: subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa disebut kanjun min kunujil jannah? Karena kalimat hauqolah ini mengandung tauhid paling murni, yaitu harta paling mahal di akhirat, yaitu kalimat tauhid. Kita pernah membahas di bahasan kalimat dzikir la ilaha illallah, kalau ditimbang kalimat tahlil dengan bumi dan tujuh lapis langit gitu ya, maka pasti akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Nah, termasuk kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah itu mengandung tauhid paling inti, yaitu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, bahkan termasuk tauhid isti'anah. Ini alasan yang kedua kenapa disebut apa? Kanjun min kunujil jannah, harta simpanan surga. Yang ketiga, sahabat MQ rahimakumullah, amal ini disimpan di akhirat. Berbeda dengan amal dunia. Kalau amal dunia kan sedekah misalkannya terlihat, sholat terlihat, saum terlihat, haji dan umroh
1: terlihat.
0: Sedangkan la haula wala quwata illa billah, dia tersembunyi di dalam hati kita. Ada di dalam batin itu keyakinan. La haula wala quwata illa billah berarti semua amal yang tersembunyi itu lebih dekat kepada ikhlas. Dan ikhlas adalah sebab utama untuk masuk surga. Nah, ini alasan yang ketiga. Kenapa disebut kanjun min kunuzil jannah. Nah, satu lagi yang keempat, kalimat ada lima nih ya. Yang keempat, kalimat la haula wala quwata illa billah ini merupakan senjata rohani.
1: Senjata rohani.
0: Kenapa senjata rohani? Karena kalimat la haula wala quwata illa billah bisa menghasilkan amal-amal soleh yang lainnya. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, kalimat ini melahirkan kesabaran, tawakal, ridho, dan keberanian. Artinya apa? Satu kalimat zikir tapi menghasilkan banyak amal hati, berarti seperti investasi yang berlipat-lipat. Kalau kita benar pemahamannya terhadap kalimat la haula wala quwata illa billah, maka kita akan menjadi orang yang sabar. Kita akan menjadi orang yang ridho dengan segala ketentuan Allah. Kita akan menjadi orang yang sangat tawakal kepada Allah, dan akan menjadi orang yang berani, bahkan akan menjadi orang yang produktif, jauh dari malas. Inilah kalimat la haula wala quwata illa billah, senjata rohani, karena bisa menghasilkan amal-amal soleh yang lainnya. Nah, satu lagi yang kelima, kalimat la haula wala quwata illa billah ini adalah bisa memerangi tiga penyakit hati yang paling besar.
1: Jadi juga bisa mengobati, memerangi, nah, juga ya, Sat?
0: Memerangi, mengobati bisa lah ya. Jadi tiga penyakit hati kita yang paling besar itu bisa kalah, bisa hancur, bisa dihapuskan, bisa ditaklukkan gitu ya, oleh kalimat la haula wala quwata illa billah. Satu, apa yang paling berbahaya? Takabur.
1: Takabur.
0: Takabur itu kan sombong ya. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, al kibru batul haqi wa gomtun nas. Yang disebut dengan sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sebagaimana iblis. Iblis kenapa dikeluarkan dari surga? Karena dia sombong. Dia ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, maka kata-katanya adalah ana khairu minhu. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Saya lebih baik daripada
1: Adam.
0: Nah, merasa lebih baik itu namanya apa?
1: Sombong.
0: Jadi sahabat MQ, kalau kita merasa lebih baik daripada yang lainnya, itu sudah terkena oleh penyakit iblis. Sombong. Maka kata Rasulullah, barang siapa orang yang ada dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar biji sawi ya, segede apa ya, debu gitu ya, kecil, sombong, merasa lebih baik dari yang lain, la yadkhulul jannah, tidak akan
1: masuk surga.
0: Maka kalimat la haula wala quwata illa billah ini bisa menghancurkan kesombongan yang ada dalam hati kita. Kenapa? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali daya dan kekuatan itu datangnya dari siapa?
1: Dari Allah.
0: Mungkinkah akan ada sombong?
1: Tidak.
0: Enggak akan ada. Karena kita akan menyandarkan semua pencapaian kita kepada
1: Allah.
0: Bukan karena kita yang hebat. Kita itu tidak punya daya sama sekali, tidak punya kekuatan, tapi karena Allah lah yang memberikan daya dan kekuatan itu kepada kita sehingga kita bisa mampu. Maka tidak ada rasa sombong. Yang kedua akan menghapus, memerangi penyakit ujub.
1: Ujub,
0: yeah. Ujub itu bangga dengan diri sendiri. Jadi kalau sombong itu artinya meremehkan orang lain, bisa dari berbagai segi ya.
1: Betul.
0: Misalkan dia merasa lebih punya banyak harta, dia sombong dengan hartanya. Punya lebih banyak ilmu, dia sombong dengan ilmunya. Punya gelar, misalkan dia gelarnya profesor, doktor, yang lain di bawah dia sombong dengan gelarnya. Punya jabatan, sombong dengan
1: jabatannya.
0: Punya darah, misalkan dia darahnya biru, yang lain merah. Sombong dengan apa? Garis keturunan. Saya anak darah biru misalkan. Itu kan sombong itu bisa macam-macam. Pokoknya segala sesuatu itu yang menyebabkan sombong itu berbahaya. Nah, kalau ujub, ujub itu artinya merasa bangga dengan diri sendiri.
1: Bangga dengan pencapaian ya, Ustaz.
0: Contoh misalkan tidak ada di kampung ini yang rajin ke masjid kecuali saya. Nah, itu apa?
1: Ujub.
0: Ujub. Yang lain tidur, saya mah sholat tahajud. Nah, itu dia bangga. Padahal dia bisa melaksanakan amal soleh itu karena siapa?
1: Karena Allah.
0: Karena Allah. Maka kalimat la haula wala quwata illa billah bisa membatalkan tiga penyakit ini. Nah, yang ketiga adalah penyakit putus asa.
1: Putus asa.
0: Lupa bahwa dia itu kekuatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Putus asa. Hari ini banyak orang yang stres dalam hidup, apalagi di zaman sekarang ya. Di akhir zaman seperti ini itu karena penyakitnya apa? Putus asa. Putus asa, nanti larinya bunuh diri. Bunuh diri. Jadi dia berada dalam kegelapan. Kalau sudah gelap begitu, dia seolah-olah terpuruk hidupnya, penuh dengan kegelapan, lupa pada Allah. Maka seolah-olah dia tidak berdaya, tidak ada lagi yang harus saya bisa lakukan. Untuk apa lagi saya hidup? Nah, gitu, itu putus asa. Inilah yang diinginkan oleh setan. Saya sudah banyak dosa, sudah banyak ini, udah saya udah seperti sampah di masyarakat. Itu putus asa. La taqnatu mir rahmatillah, kata Allah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat
1: Allah.
0: Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rahmat Allah itu begitu luas, bahkan seluas langit dan bumi, lebih luas lagi daripada itu. Nah, setan itu menginginkan kita putus asa, maka kalimat la haula wala quwata illa billah menjadi harapan, menjadi obat bagi siapapun yang mengalami keputusasaan dalam hidupnya. Ternyata masih ada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menolongnya, dia akan membantunya. Sebagaimana tanah yang kering, yang mati tidak ada kehidupan ketika hujan turun, maka tanah itu tiba-tiba jadi hidup kembali. Maka ketika hati kita ada dalam kekeringan, ada dalam ketandusan, maka kalimat la haula wala quwata illa billah ibarat hujan yang turun ke bumi yang kering itu.
1: Masya Allah.
0: Inilah sahabat MQ, ini baru pembuka ya.
1: Betul, Ustaz.
0: Kenapa Rasulullah SAW beliau menyatakan bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah itu adalah harta simpanan surga. Alasannya karena lima, amalannya ringan, pahalanya besar, berupa surga. Yang kedua,
1: karena mengandung tauhid.
0: Nah, mengandung tiga inti tauhid sekaligus. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, termasuk tauhid isti'anah. Yang ketiga,
1: amalannya disimpan
0: nanti di akhirat. Nanti karena dia adalah amalan yang paling akan dekat dengan ikhlas. Sedangkan ikhlas itu merupakan sebab terbesar dimasukkannya kita ke dalam
1: surga.
0: Yang keempat,
1: ini merupakan senjata rohani.
0: Karena bisa melahirkan banyak amal-amal. Ada sabar, ada tawakal, ada ridho, ada keberanian, hilang. Nah, yang paling luar biasa adalah bisa
1: Memerangi
0: tiga penyakit hati. Takabur insya Allah akan hilang, musnah, sirna, ujub, dan termasuk
1: putus asa.
0: Allahu a'lam bissawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MQ tadi ya, kebersamaan di segmen yang pertama. Dan silakan sahabat MQ, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di sore hari ini, Anda boleh sampaikan ya sahabat MQ melalui layanan interaktif kami di 0811 224 1027. Anda juga yang menyimak melalui Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, dan juga di Twitter, di TikTok juga, sahabat MQ, boleh Anda sampaikan di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sapa Anda, sahabat MQ. Dan izin saya kita jeda terlebih dahulu di segmen yang kedua ini. Dan jangan kemana-mana, sahabat MQ, tetap di MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: Ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MQ FM, namanya MQ FM Arabic by Kuangus.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Amunawira juga loh.
6: Jangan lupa download aplikasi Kuangus di Play Store dan App Store.
7: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada lagi?
8: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
7: dan maha juga ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Sahabat MQ, menjadi orang tua bukan hanya tentang menantikan kehadiran si kecil, tapi juga tentang mempersiapkan diri bersama menyambut momen persalinan, karena persalinan bukan hanya perjuangan fisik seorang ibu, tapi juga momen emosional yang membutuhkan kehadiran dan dukungan pasangan. Untuk itu, Klinik Utama Jasmine MQ Medica menghadirkan Jasmine Maternity Fest 2026 sebagai momentum puncak fase kehamilan dan persalinan dalam perayaan milad ke-11 Klinik Utama Jasmine MQ Medica. Akan ada kelas ayah eksklusif, peran ayah dan keluarga dalam kehamilan dan persalinan bersama Dr. Angga Perdana Kusumaha, MARS, Direktur Klinik Utama Jasmine MQ Medica, CEO Founder Sekolah Ibu Hamil sekaligus ayah dari 4 orang anak. Ibu juga bisa mengikuti prenatal yoga khusus ibu bersama Bidan Rahmadani Escape untuk menenangkan pikiran dan tubuh serta melatih pernapasan dalam persiapan persalinan. Tak ketinggalan, talkshow menjalani kehamilan dan mempersiapkan persalinan sehat di era digital bersama Dr. Afiasti Pritiwi Andayani SPOG, dokter spesial kebidanan dan kandungan sekaligus founder Sekolah Ibu Hamil. Dan yang spesial, akan ada launching platform sekolahibuhamil.id sekaligus Sekolah Ibu Hamil batch ke-5 dengan slot dan promo spesial. Catat waktunya, Ahad 20 September 2026, jam 6.30 sampai jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Di Nara Park, Cimbuluit, Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran, sahabat MQ bisa menghubungi ke 0812-9234-2188, 0812-9234-2188. Jasmine Maternity Fest 2026, Ready to Breed, Ready Together.
5: dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
10: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut

0: Mki FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat Mki, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian Tadabur Al-Quran. Di sore hari ini sahabat Mki melanjutkan pembahasan terkait Tadabur Al-Quran, Tadabur Lafaz Hukolah, menggapai harta simpanan surga, bersama narasumber kita, guru kita yaitu Ustaz Firman Afifuddin Soleh MAG. Beliau sebagai instruktur Bahasa Arab Qawamus Arabik. Dan silakan sahabat Mki, kami mengundang Anda di sore hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Dan Anda juga sahabat Mki yang menyimak melalui media sosial Mki FM Bandung, ada yang di Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website, dan juga di TikTok, Anda boleh sampaikan di kolom komentar sahabat Mki. Dan izin Ustaz, kita kembali melanjutkan pembahasan di segmen yang kedua ini terkait tadabur lafaz hukolah ini Ustaz.
1: Iya sahabat Mki rahimakumullah, setelah kita tadi di sesi yang pertama ya Kang Zain membahas terkait dengan fadilah dulu. Fadilah dari kalimat haqqalah ini adalah merupakan kanjun min kunuzil jannah, harta simpanan dari harta simpanan surga. Alasannya ada lima. Nah kemudian kenapa, ada apa dengan kalimat haqqalah? Nah sekarang kita masuk ke tadabur makna dari segi bahasa. Sahabat MK, kita perhatikan betapa luar biasanya kalimat haqqalah ini. Ini diawali dengan lafat la. Nah, la ini di sini maknanya adalah nafiatun lil jinsi. Jadi jenis la-nya la nafiatun lil jinsi. La haula-nya bukan la nafiah saja tapi la nafiatun lil jinsi. Nah, apa maknanya? Nah, maknanya adalah dari segi harokat sahabat MK. Jadi kita lihat setelah la ini harokatnya fathah. La haula bukan la haulun. Jadi makanya di sini la-nya adalah la nafiyatul jinsi. Makna la nafiyatul jinsi itu adalah menafikan semua jenis kata yang ada di depannya. Contoh misalkan kalau ada kalimat la rojulun fil baiti dan la rojula fil baiti, itu maknanya beda. Kalau la rojulun dibaca doma, itu artinya tidak ada laki-laki, ini nafiah saja. Fil baiti di dalam rumah, berarti yang tidak ada itu adalah laki-laki dewasa. Tapi misalkan kalau anak laki-laki bisa jadi ada kan? Ada, ya. Atau bayi laki-laki bisa jadi ada. Karena itu hanya menafikan sebagian. Kalau la-nya dibacanya doma, la nafiah saja. Tapi kalau dibacanya la rojula fil baiti dibacanya fathah, maka ini bukan la nafiah biasa tapi la nafiatun lil jinsi. Menafikan semua jenis. Berarti apa maknanya? Kalau dibaca fathah setelah la, artinya tidak ada semua jenis laki-laki apapun di dalam rumah. Berarti ada laki-laki enggak di dalam rumah?
0: Ada.
1: Enggak ada. Laki-laki yang gimana? Yang gimana saja. Yeah. Baik yang dewasa, anak kecil, bayi, bahkan binatang yang jenisnya jantan pun
0: tidak ada.
1: Tidak ada. Nah, itu namanya menafikan semua jenis tanpa terkecuali. Makanya kalimat tahlil pun sama ini. La-nya la ilaha tu fathah illallah. Tiada Tuhan, Tuhan yang mana yang enggak ada? Semua Tuhan. Nah, dinafikan. Semua Tuhan, semua jenis Tuhan tidak ada karena nafiatul lil jinsi. Illa kecuali billah, Allah. Jadi yang ada itu hanya Allah saja. Nah, demikian pula dengan kalimat ini. La haula, nah ini berarti la-nya nafiatul lil jinsi. Apa cirinya Ustaz? Cirinya adalah kalimatnya dibaca apa? Fathah. Berarti tidak ada jenis daya. Daya yang mana? Yang mana saja. Wala quwata, bahkan diulang lagi dua kali. Tidak sekali, harusnya kan wa quwata ini diulang lagi lamnya dua kali untuk menunjukkan penguat, taukid. Dan tidak ada jenis kekuatan, kekuatan yang mana? Yang mana saja, yang bagaimana? Yang bagaimana saja. Berarti kita punya daya enggak Kang Jenny?
0: Tidak.
1: Nah, jadi sebenarnya kita ini daya kita nol. tidak ada daya sekecil apapun. Jadi kita itu tidak punya daya walaupun 0,01 tidak punya daya. Kenapa? Karena laknya nafiatulil jinsi. Wala kuwata, dan juga tidak punya kekuatan sekecil apapun. Jadi nol kita, 0%. Jangankan kekuatan yang besar, kekuatan yang sekecil-kecilnya pun kita tidak punya. Nah ini baru pemaknaan dari segi la. Jadi laknya di sini sahabat MQ rahimakumullah adalah la nafiatulil jinsi. Berarti maknanya kita ini tidak punya daya sekecil apapun. Berarti kita punya daya enggak?
0: Tidak.
1: Enggak. Tidak punya kekuatan sekecil apapun. Nah itu maknanya. Illa billah, kecuali daya dan kekuatan itu sumbernya dari siapa?
0: Dari Allah.
1: Dari Allah. Jadi sebenarnya kalimat la haula wala quwata illa billah menunjukkan kita ini adalah makhluk yang sangat amat lemah. Tidak punya daya. Makanya mungkinkah kita akan sombong kah?
0: Tidak.
1: Tidak. Mungkinkah kita akan ujub?
0: Tidak.
1: Tidak mungkin. Bahkan mungkinkah kita akan putus asa?
0: Tidak.
1: Tidak. Kenapa? Ah, dah ada Allah. Ketika kita punya pencapaian, ah, dah semua daya itu bukan dari saya. Dari siapa?
0: Dari Allah.
1: Dari Allah. Ada seorang arsitek yang hebat. Dari mana kemampuan dia bisa berpikir itu?
0: Dari Allah.
1: Dari Allah. Siapapun yang hebat, maka sahabat MQ rahimakumullah, kalimat la haula wala quwata illa billah ini itu akan benar-benar membersihkan hati kita. Yang kedua ada illa. Nah ini jadi kalau dalam bahasa Arab pertamanya itu huruf nafi, kesananya illa, itu maknanya dalam ilmu balaghah lil hasri, pembatasan. Kayak la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Berarti Tuhan itu hanya Allah. Nah demikian pula la haula wala quwata illa billah, itu maknanya adalah hasrun, membatasi. Berarti daya dan kekuatan itu hanya dari siapa?
0: Dari Allah.
1: Dari Allah. Berarti semua daya yang ada di alam semesta, termasuk yang ada dalam diri kita ini, semua manusia dari siapa, Kang?
0: Dari Allah.
1: Bukan dari selain Allah.
0: Iya.
1: Semua kekuatan yang ada di alam semesta dan dalam diri kita semuanya dari mana?
0: Dari Allah.
1: Dari Allah. Jadi semua daya dan kekuatan itu hanya, nah ini lil hasrinya, hanya dari
0: Allah.
1: Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah sahabat MQ ya. Ini baru yang kedua. Jadi maknanya adalah tidak kita ini, kalimat la haula wala quwata illa billah itu mengajarkan tingkat tauhid yang paling tinggi gitu. Ada tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya, termasuk isti'anah. Kenapa? Karena kita berkeyakinan bahwa kita tidak punya daya. Nol daya kita itu. Tidak punya kekuatan. Nol kekuatan kecuali daya dan kekuatan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti tidak akan ada rasa sombong, tidak akan ujub, dan tidak akan berputus asa. Ada harapan besar bahwa Allah lah sang maha pemberi daya dan kekuatan. Nah kemudian sahabat MQ, yang ketiga, yang selanjutnya, ini yang mesti didalami dari segi bahasa ini adalah kalimat haula dan kuwata. Ini kalau dalam bahasa kita ya, Kang Jain, antara daya dan kekuatan itu maknanya sama tidak? Sama,
0: sama.
1: Betul. Daya. Jadi daya itu adalah kekuatan, kekuatan itu
0: daya.
1: Daya. Padahal dalam bahasa Arab beda. Di kalimat haula dan kuwata itu beda. Apa bedanya? Nah, kenapa tidak gini? La haula illa billah gitu ya. Tidak ada daya kecuali dari
0: Allah.
1: Kalau udah ya cukup. Tapi ini mesti disebut haula dan kuwata. Nah, disebut dua-duanya itu pasti ada perbedaan dari segi makna. Ini nanti dalam ilmu bahasa Arab maksudnya kepada al-furuku al-lugawiyah, keistimewaan bahasa. Jadi setiap kata yang ditampilkan oleh Al-Quran, oleh hadis, itu memiliki makna yang berbeda. Apa penekanan maknanya? Imam An-Nawawi rahimahullah, qolal al-imamun Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Azkar ya, menjelaskan tentang makna haula dan kuwata. Makna ha maknanya adalah, la haula itu maknanya adalah daya tolak terhadap perbuatan maksiat.
0: Daya tolak maksudnya.
1: Daya tolak. Jadi haula itu adalah daya tolak dari perbuatan dosa. Jadi kita tidak punya daya untuk menjauhi perbuatan dosa, itu mananya, kecuali dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa menjauhi dosa ini semata-mata bukan karena kita orang soleh, bukan karena kita hebat, tapi semata-mata Allah memberikan daya untuk bisa menjauhi maksiat itu dari siapa? Dari Allah. Maka akan mungkinkah akan ujub? Tidak kan?
2: Tidak.
1: Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita menghindari dosa, itu sebenarnya daya tolaknya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu haula. Jadi haula itu artinya daya tolak untuk menjauhi perbuatan maksiat. Kita tidak tergoda, tidak melakukan perbuatan dosa. Itu semata-mata bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu. Kita tidak mampu, kita tidak hebat. La haula. Kan tadi la-nya la nafiyatul lil jinsi, nol kita. Kita tidak bisa menghindari kemaksiatan sekecil apapun, jangankan yang besar, kemaksiatan yang kecil saja kita tidak punya daya, kecuali daya untuk menjauhi perbuatan maksiat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini akan ada tauhid yang ada hanya Allah saja. Yang kedua, wala quwata. Quwata itu maknanya kata Imam An-Nawawi adalah alat taati, maksudnya daya dorong. Kalau tadi mah daya tolak ya. Kalau kuat namanya daya dorong untuk melakukan ketaatan, itu pun daya dorongnya dari siapa kekuatannya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat MQ mudah untuk sholat, mudah untuk pergi ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah, bisa membaca Al-Qur'an, tilawah, menghafal, bisa bersilaturahmi, sedekah, zakat, bisa melaksanakan umroh, bisa memaafkan, itu dari mana semuanya?
2: Dari Allah.
1: Dari Allah, bukan karena kita yang soleh. Kalau begitu mungkinkah akan ada rasa sombong? Kan?
2: Tidak.
1: Nah itu la-nya nafiyatul lil jins. Jadi kekuatan kita nol, tidak ada. Jadi semuanya yang kita lakukan selama ini, baik menjauhi maksiat ataupun menjalankan ketaatan, itu semata-mata datangnya bukan dari diri kita, tapi dari siapa?
2: Dari Allah.
1: Illa, kecuali siapa? Billah. Billah itu dari Allah. Bi-nya menggunakan huruf jarbi ini, sahabat MG. Huruf jarbi itu maknanya adalah ilsok. Ilsok itu artinya menempel. Seperti bismillahirrahmanirrahim. Semuanya karena pertolongan. Bisa juga makna bi-nya adalah isti'anah, pertolongan, bantuan. Sumbernya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masya Allah, luar biasa. Jadi ketika kita bisa menjauhi dosa, ketika kita bisa mengamalkan ketaatan pada Allah apapun bentuknya, maka sebenarnya bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang pintar, yang soleh, bukan. Tapi semata-mata karena pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kenapa kalimat hauqolah itu kalau kita benar memaknainya seperti tadi, tidak akan ada sombong karena amal soleh, tidak akan ada ujub, bahkan tidak akan putus asa. Itulah yang kemudian kenapa disebut harta simpanan surga, karena kalimat ini kalau diamalkan dan dirasakan oleh hati kita bisa menyelamatkan kita dari azab neraka. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan la haula anil maksiati illa billah, tidak ada daya tolak dari perbuatan maksiat kecuali dari Allah, wala quwata ala taati illa billah, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah sahabat MG, mudah-mudahan ya kita bisa memaknai kalimat ini benar-benar dari hati kita, benar-benar dari hati dan jiwa kita, bukan hanya sekedar ada di lisan. Jadi kita merasakan hati kita bahwa kita memang tidak punya daya untuk menolak kemaksiatan dan tidak punya kekuatan untuk bisa melakukan
2: ketaatan
1: kecuali daya tolak kepada kemaksiatan. Daya dorong untuk melakukan ketaatan itu semuanya
2: dari
1: Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu yang hebatnya siapa, Kang?
2: Allah
1: Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan meremehkan, selalu akan menghargai siapapun. Nah, ini indah sekali. Makanya kenapa kalau kita sholat ya, ketika tadi muadzin mengatakan hayalah sholat, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Karena kita mampu melaksanakan sholat, mampu untuk meninggalkan maksiat, itu semata-mata dari mana?
2: Dari Allah.
1: Dari Allah. Allah yang memudahkan kita untuk mendirikan sholat dan menghindari maksiat. Ketika kita keluar rumah, kita membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka apapun yang aktivitas yang kita lakukan sebenarnya itu selain daripada menyandarkan semuanya kepada Allah, juga itu sebagai bentuk pertolongan Allah, lindungi saya selama kita keluar rumah. Lindungi dari perbuatan maksiat, mudahkan saya untuk melakukan ketaatan, lindungi dari berbagai macam musibah yang akan menimpa. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang keluar rumah mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah faqad hudita, sungguh telah diberikan hidayah, wa kufita, dicukupkan, bahkan dilindungi dan dijauhkan dari godaan setan. Masya Allah. Selama dia keluar rumah itu mendapatkan pahala. Dan kalaupun dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Masya Allah. Allahu a'lam bishawab.
0: Ya tadi ya sahabat MK, dari segi makna kalimat la haula wala quwata illa billah. Silakan sahabat MK, kami kembali mengundang Anda di segmen yang ketiga nanti. Sahabat MK, silakan boleh Anda sampaikan pertanyaannya di kolom komentar untuk Anda yang sedang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung. Untuk Anda sahabat MK yang menyimak melalui frekuensi di 102.7 MK FM Bandung, Anda boleh sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, kita harus jeda terlebih dahulu di segmen kedua ini. Selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
5: Apa tuh?
4: Ana.
5: Ada cara belajar bahasa Arab yang seru di MK FM, namanya MK FM Arabic by Kuamus.
6: Emang apa bedanya?
5: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Al-Munawwira juga loh.
7: Jangan lupa download aplikasi Kuamus di Play Store dan App Store.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, menjaga kesehatan sangatlah penting, namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Dara Medica hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologis klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, vision therapy, dan juga akupuntur. Untuk ayah bunda, Klinik Utama Dara Medica berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40 Kota Bandung. Buka Senin hingga Sabtu pukul 9.00 sampai jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic pukul 10.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjutnya dan reservasi bisa menghubungi ke 0811-1122-423, 0811-1122-423, atau juga follow Instagram di @daramedica, Klinik Utama Dara Medica, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
8: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

0: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran. Dan izin saya kita langsung sapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan interaksinya di sore hari ini. Seperti ada Ibu Nadirah ini ya, menyampaikan juga atensinya, terima kasih. Kemudian ada Ibu Ais dari Cicalengka, alhamdulillah menyimak MKFM di sore hari ini. Kemudian ada Ibu Nisa dari Parken. Ada juga sahabat kita Ustadz hamba Allah dari Sleman, Yogyakarta, ini alhamdulillah menyimak juga. Kemudian ada sahabat kita Ibu Risna dari Kopo, ini Ustadz alhamdulillah menyimak. Kemudian Ibu Parilah ini dari GBA3 juga menyimak di sore hari. Dan ada Ibu Yanti yang menyampaikan pertanyaannya, Ustadz. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, apakah benar amalan kita untuk bisa masuk surga tidak akan cukup bila tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ini seperti apa, Ustadz?
2: Masyaallah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu siapa kan?
1: Ibu Yanti.
2: Oh, dari Bu Yanti, masyaallah. Jazakumullahu khairan katsiran ya untuk Bu Yanti pertanyaannya, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ini benar sekali sahabat MQ rahimakumullah, bahwa kita masuk surga bukan semata-mata karena amal kita. Ini berkaitan erat ya dengan tema kita ya, la haula wala quwata illa billah. Tetapi kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW beliau bersabda, la yadkhulul jannata ahadakum amalahu. Tidaklah salah seorang di antara kalian amalnya itu bisa memasukkan ke dalam surga. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wa anta, apakah engkau seperti itu juga? Wala ana, tidak juga aku. Nah, demikian pula aku maksudnya, illa, kecuali ayatagoma daniyallahu bifadlihi wa rahmatih. Kecuali jika Allah meliputiku dengan karunia dan rahmatnya. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sahabat MQ? Karena kalau kita bandingkan amal kita dengan surga, sebanding enggak, Kang?
1: Tidak,
2: Ustaz. Enggak sebanding. Amal itu bukan harga yang kita bayarkan untuk membeli surga. Karena wah, enggak bisa dibayar dengan amal kita. Surga itu adalah karunia Allah. Tetapi sahabat MQ, catatannya ini ya harus dicatat. Jangan kemudian dipahami bahwa amal itu tidak penting. Justru malah sebaliknya, amal itu sangat penting dan kita diperintah untuk beramal solih. Kenapa? Karena amal itu sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi kita masuk surga ini karena rahmat Allah. Tapi kenapa kita harus beramal? Karena amal itulah nanti yang akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak beramal, mungkinkah akan diturunkan rahmat? Enggak?
1: Tidak mungkin.
2: Nah, berarti penting enggak beramal itu?
1: Penting
2: sekali. Penting. Kenapa penting? Karena rahmat itulah nanti, yang amal soleh inilah yang akan mendatangkan rahmat Allah. Jadi kita masuk surganya itu karena rahmat Allah. Tapi kenapa kita beramal? Karena amal inilah yang nanti akan menyebabkan datangnya rahmat Allah. Dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 72 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang kalian amalkan. Sahabat MQ, para ulama menjelaskan bahwa ayat ini tidak bertentangan dengan hadis tadi. Amal merupakan sebab, sedangkan yang memberikan taufik untuk beramal, menerima amal, dan akhirnya masuk surga kita ke dalam surga adalah karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap seorang mukmin adalah bersungguh-sungguh dalam beramal, tetapi tidak bersandar kepada amalnya. Karena tadi ya, la haula wala quwata illa billah. Kita bisa menghindari dosa, bisa beramal soli itu bukan karena kita, tapi semata-mata karena rahmat. Nah, itu ya. Karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat MQ, ada doa nih dari Rasulullah yang mesti kita amalkan. Allahumma adhilnal jannata birahmatika. Ini masyaallah luar biasa. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga birahmatika dengan sebab rahmatmu. Wa najjina minan nari bi'afwika, dan selamatkanlah kami dari azab neraka dengan ampunanmu. Allahu a'lam bissawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya. Dan kemudian kita kembali sapa ada Aki Didi dari Bogor yang juga menyimak di sore hari ini melalui streaming, Ustaz. Dan tidak terasa, Ustaz, kita sudah berada di penghujung kebersamaan, mungkin closing statement, Ustaz, penguatan tema.
2: Ya, sahabat ini. MQ rahimakumullah, kalimat la haula wala quwata illa billah bukan untuk menjauhkan kita dari kehidupan, tapi untuk menjalani kehidupan bersama Allah. Ia bukan tanda kelemahan, tapi pengakuan jujur seorang hamba. Marilah kita hidup dengan kalimat ini di lisan, di hati, dan di sikap hidup kita selama 24 jam. Insya Allah, Allah akan memudahkan urusan kita. Allah mudah-mudahan menghapus segala dosa dan kesalahan kita, menghapus segala penyakit, utamanya penyakit takabur, ujub, dan putus asa. Mudah-mudahan nanti kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana jaminan siapa yang mengamalkan kalimat la haula wala quwata illa billah dari hatinya, maka dia akan berhak untuk masuk surga dan diberikan harta simpanan surga yang terbaik. Allahu a'lam bissawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz, atas ilmu yang disampaikan pada sore hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Dan mudah-mudahan Ustaz dan keluarga juga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberkahkan usianya, Ustaz, dilimpahkan juga rezekinya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sahabat MK, tadi ya kebersamaan kita bersama guru kita, Ustaz Firman Afifuddin Soleh MAG, beliau sebagai instruktur bahasa Arab Guamus Arabik. Mari kita doakan sahabat MK, mudah-mudahan beliau ini mendapatkan pertolongan dalam setiap aktivitasnya, sahabat MK, amin. Allahumma amin. Dan kita mudah-mudahan sahabat MK, kita semua bisa mengamalkan, kita belajar bersama sahabat MK untuk terus memperbaiki diri dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang disampaikan pada sore hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, masih ada satu segmen ya di sore hari ini, yaitu inspirasi sore dalam berita dunia Islam selepas informasi dari MKFM berikut ini.
3: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, harta titipan Allah Subhanahu wa taala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah taala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
4: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Di sore hari ini sahabat MK, kami juga telah siapkan 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih. Sahabat MK, silakan. Kami juga mengundang Anda bagi Anda yang ingin menyampaikan 3 pilihan beritanya. Di sore hari ini sahabat MK, kami juga telah siapkan 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih. Sahabat MK, silakan.

0: Hari ini sahabat MK saya tidak sendirian. Akan juga ditemani oleh sahabat reporter Syifa Khairunisa yang alhamdulillah sudah bergabung di Tutan Zoom MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zaini.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini, sahabat Syifa? Kabar baik juga, kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah, dalam kondisi yang sehat, sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga, kabar sehat, sahabat Syifa.
1: Alhamdulillah.
0: Telah disiapkan juga ya, sahabat Syifa, 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa sahabat MK pilih ya, sahabat Syifa. Untuk iya. Di pilihan pertama, sahabat MK, Kompleks Al-Aqsa semakin terkikis realitas keagamaan baru Yahudi.
1: Ya, sahabat MK, sorotan terkait dengan wilayah sekitar Masjidil Aqsa ini kembali menggetarkan sahabat MK, karena disampaikan bahwasannya ada upaya-upaya yang terus dilakukan oleh para penduduk ilegal memaksakan realitas keagamaan Yahudi baru, khususnya di sekitar Babu Al-Rahmah, sahabat MK, yang mana sepanjang tembok timur kompleks masjid tersebut, para penduduk ilegal ini senantiasa melakukan ritual yang mana ini sudah melanggar batasan dari hak umat muslim untuk beribadah di Masjidil Aqsa tersebut, sahabat MK.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, Kompleks Al-Aqsa semakin terkikis realitas keagamaan baru Yahudi. Kemudian di pilihan nomor 2, gelaran peringatan Maulid Nabi di Pekalongan tuai kontroversi.
1: Sebuah gelaran Simbang Kulon Night Carnival, sahabat MK, di daerah Pekalongan, Jawa Tengah, ini menuai sorotan, bahkan kontroversi di tengah masyarakat. Kegiatan yang semula digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta hitanan massal, ini menjadi sorotan karena acaranya, sahabat MK, menampilkan sejumlah pertunjukan yang dinilai tidak membawa nilai-nilai Islam, tapi justru menampilkan nuansa mistik, simbol satanik hingga adegan-adegan yang tidak selayaknya dipertontonkan di ruang publik, sahabat MG.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, gelaran peringatan Maulid Nabi di Pekalongan tuai kontroversi. Kemudian di pilihan nomor 3, MUI hadirkan program dorong mualaf naik level.
1: Ya, sahabat MK, berkaitan dengan semakin banyaknya mu'alaf yang kemudian tercatat di Indonesia, kali ini Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Mu'alaf MUI Pusat menggelar sebuah program yang untuk mendorong mu'alaf bisa menjadi muharik, sahabat MK. Dorongan tersebut tidak hanya untuk bisa meningkatkan keimanan para mu'alaf yang baru saja masuk Islam, tapi juga bisa mendatangkan kemaslahatan, berdaya baik dari segi ekonomi, sosial, dan kemandirian lainnya, sahabat MK.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, MUI hadirkan program dorong mu'alaf naik level. Kemudian di pilihan nomor 4, sahabat MK, Maladewa resmikan lembaga investasi wakaf resmi negara.
1: Setelah 900 tahun Islam masuk ke negara tersebut, sahabat MK, Maladewa yang berlokasi di Samudra Hindia, ini menjadi sebuah momentum karena Presiden Maladewa belum lama ini, sahabat MK, telah meresmikan lembaga pertama khususnya yang berkaitan dengan investasi wakaf negara, sahabat MK. Lembaga wakaf tersebut didirikan mengingat 900 tahun Islam masuk ke negara itu dan diharapkan bisa semakin mengembangkan masjid dan bangunan wakaf yang menghadirkan semangat baru bagi beragam sektor di Maladewa, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, Maladewa resmikan lembaga investasi wakaf resmi negara. Kemudian di pilihan nomor 5, sahabat MK, Waspadai perusahaan Israel semakin banyak beroperasi di Indonesia.

0: Indonesia.
1: Sebuah riset sahabat MK dari pihak Celios, salah satu penelitinya yakni Zainur Rahman, yang kemudian menyoroti semakin banyak perusahaan Israel sahabat MK yang kemudian beroperasi di Indonesia. Di mana data tersebut ini menunjukkan berbagai konten kreatif yang mulai bermunculan di berbagai platform sosial media yang memanfaatkan entah dari segi lokasi, talenta kreatif, dan jaringan komersial Indonesia untuk mempromosikan bisnis-bisnis mereka di negara yang tidak mengakui entitas ilegal tersebut, sahabat MK. Mengetahui munculnya fenomena yang ada, maka dari itu pihak terkait juga mengajak untuk masyarakat bisa semakin waspada terkait dengan brand-brand baru yang bermunculan.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, waspada, perusahaan Israel semakin banyak beroperasi di Indonesia. Di pilihan nomor 6 sahabat MK, Kementerian Haji dan Umroh temukan ratusan ribu data invalid.
1: Melihat data dari para calon jamaah haji Indonesia, sahabat MK, ini dari Wakil Menteri Haji dan Umroh, ternyata mengungkapkan ada sekitar 400 ribu data invalid yang ditemukan dari total 5,7 juta antrian haji yang sedang dimutakhirkan. Dengan adanya temuan data invalid tersebut, sahabat MK, diharapkan dari rata-rata kalau di Indonesia menunggu sekitar 26 tahun ya masa tunggu haji reguler. Ini dengan adanya temuan data yang invalid, bisa diharapkan bahwasannya sejumlah jamaah maju, sahabat MK, berkaitan dengan antrian untuk segera berangkat haji.
0: Silakan Anda bisa pilih sahabat MK di pilihan nomor 6, Kementerian Haji dan Umroh temukan ratusan ribu data invalid. Itu tadi sahabat MK ke-6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang kami tawarkan ke ruang dengar Anda. Silakan Anda boleh sampaikan 3 pilihan beritanya yang ingin Anda simak untuk menemani waktunya di sore hari ini, sahabat MK, melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya, sahabat MK. Kami akan kembali ulangi ya, sahabat Syifa, sebelum kami jeda sahabat MK di sore hari ini untuk di pilihan pertama. Kompleks Al-Aqsa semakin terkikis realitas keagamaan baru Yahudi.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, sahabat MK, gelaran peringatan Maulid Nabi di Pekalongan tuai kontroversi.
0: Di pilihan nomor 3, MUI hadirkan program Dorong Mu'alaf Naik Level.
1: Pilihan berita selanjutnya dari Maladewa yang resmikan lembaga investasi wakaf resmi negara.
0: Di pilihan nomor 5, waspada, perusahaan Israel semakin banyak beroperasi di Indonesia.
1: Dan pilihan berita terakhir dari Kemenhaj yang temukan ratusan ribu data invalid. Silakan bisa Anda simak di pilihan berita nomor 6.
0: Silakan sahabat MK, kami nantikan Anda. Untuk Anda yang ingin menyampaikan 3 pilihan beritanya, silakan Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Insya Allah kami akan kembali dan menyapa Anda, sahabat MK, selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
0: Sahabat MQ, menjadi orang tua bukan hanya tentang menantikan kehadiran si kecil, tapi juga tentang mempersiapkan diri bersama menyambut momen persalinan, karena persalinan bukan hanya perjuangan fisik seorang ibu, tapi juga momen emosional yang membutuhkan kehadiran dan dukungan pasangan. Untuk itu, klinik utama Jasmine MQ Medica menghadirkan Jasmine Maternity Fest 2026 sebagai momentum puncak fase kehamilan dan persalinan dalam perayaan milad ke-11 klinik utama Jasmine MQ Medica. Akan ada kelas ayah eksklusif, peran ayah dan keluarga dalam kehamilan dan persalinan bersama Dr. Angga Pradana Kusuma, MARS, Direktur Klinik Utama Jasmine MQ Medica, atau CEO Founder Sekolah Ibu Hamil dan sekaligus ayah dari 4 orang anak. Ibu juga bisa mengikuti prenatal yoga khusus ibu bersama Bidan Rahmadani Eskep untuk menenangkan pikiran dan tubuh serta melatih pernapasan dalam persiapan persalinan. Tak ketinggalan, ada talkshow menjalani kehamilan dan mempersiapkan persalinan sehat di era digital bersama Dr. Aviasti Pratiwi Andayani SPOG, Dokter spesialis kebidanan dan kandungan sekaligus founder Sekolah Ibu Hamil. Dan yang paling spesial, akan ada launching platform sekolahibuhamil.id sekaligus Sekolah Ibu Hamil batch ke-4 ataupun ke-5 dengan slot dan promo spesial. Catat waktunya, Ahad 20 September 2026 jam 6.30 sampai jam 13.00 waktu Indonesia Barat di Nara Park, Cimbuluit, Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran, sahabat MQ bisa menghubungi ke 0812-9234-2188, 0812-9234-2188. Jasmine Maternity Fest 2026, ready to breed, ready together.
5: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh. Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis. Tapi aku gak suka minum air mineral. Coba nih, RON 88. Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih. Beda kan? RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia. Masya Allah, pantesan rasanya beda. Makanya, RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
8: belinya di mana?
9: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
10: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
12: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kemarahan.

0: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Kami nantikan Anda sahabat MQ, silakan masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini. Dan mungkin bagi Anda sahabat MQ yang baru saja menyimak atau menyalakan radio MQ ya, silakan kami nantikan Anda dan kami akan kembali review ya sahabat Syifa, karena menjudul pilihan berita di sore hari ini sahabat MQ. Untuk di pilihan pertama, konflik Al-Aqsa semakin terkikis realitas keagamaan baru Yahudi.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2 sahabat MQ, gelaran peringatan Maulid Nabi di Pekalongan tuai kontroversi.
0: Kemudian di pilihan nomor 3, MUI hadirkan program dorong mu'alaf naik level.
1: Pilihan berita selanjutnya dari Maladewa, resmikan lembaga investasi wakaf resmi negara.
0: Di pilihan nomor 5, waspada perusahaan Israel semakin banyak beroperasi di Indonesia.
1: Pilihan berita terakhir sahabat MQ, kali ini temuan dari Kementerian Haji berkaitan dengan ratusan ribu data invalid yang bisa pengaruhi waktu tunggu haji. Silahkan bisa Anda simak di pilihan berita Dunia Islam nomor 6.
0: Silakan, kami masih nantikan Anda sahabat MQ, bagi Anda yang ingin menyampaikan 3 pilihan beritanya yang ingin Anda simak juga di sore hari ini, Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya sahabat MQ. Kami akan sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya. Yang pertama di sini ada Ibu Yanti dari Antapani yang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan juga 5. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindiraya menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 5. Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 5. Kemudian ada sahabat Elpa Umar dari Rancamanyar menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Rus dari Garut menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kompak dengan Ibu Siti dari Batu Jajar, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Kemudian ada sahabat Yudi di Padalarang menyampaikan pilihannya di nomor 4, 5, dan 6. Ibu Nisa dari Parken menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan 5. Kemudian ada Ibu Anggi Nurpahmi dari Ciwastra menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 5. Kemudian ada Bapak Selamat dari Pasir Impun menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 5. Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Ada Udin Wahyudin juga dari Cikoneng Ciamis menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Ada sahabat Dwiki, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan juga 5. Selanjutnya ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Ibu Pujasari dari Cicadas menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Ibu Ade dari Ranca Ekek juga, ini kompak ya, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Kemudian ada Umi Zikri dari Cipayung Cianjur menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan juga 6. Ada Pak Yandi dari Buah Batu menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 3. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MQ yang bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya melalui polling di grup sahabat MQ ini. Untuk polling di pilihan pertama ada 10 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 6 suara, di pilihan nomor 3 ada 3 suara, di pilihan nomor 4 ada 1 suara, kemudian di pilihan nomor 5 ada 9 suara, di pilihan nomor 6 ada 2 suara. Kami sapa Anda sahabat MQ, yang pertama ada Ibu Herwati dari Cimahi Kemudian ada Ummu Afifah Mulyani, ada Ibu Parilah di GBA 3, ada Mamah Ali dari Cicalengka, kemudian Ibu Munawaroh dari Puskoba Cilenyi, Ibu Ade dari Rancaekek, kemudian Ibu Pujasari dari Cicadas, ada Ibu Juwita dari Cimini Raya, kemudian ada sahabat Nisa dari Cihur Gelis, ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Burung, dan ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Baru saja masuk sahabat Syifa, ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3 kompak dengan Nenek Istiqomah dari Rancaekek. Kami ini menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 5. Baik sahabat Syifa, nomor berapa saja yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK pada sore hari ini?
1: Baik sahabat Zaini dan juga sahabat MK, kali ini pilihan berita dunia Islam di edisi 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang terbanyak ada pada pilihan berita nomor 1, disusul dengan nomor 5 dan juga nomor 2. 1, 2, dan 5 insya Allah menjadi pilihan berita yang akan kami hadirkan informasi lengkapnya berkaitan dengan kompleks Al-Aqsa yang semakin terkikis oleh realitas keagamaan baru Yahudi, disambung dengan gelaran peringatan Maulid Nabi di Pekalongan yang tuai kontroversi, serta kewaspadaan banyaknya perusahaan Zionis Israel yang beroperasi di Indonesia, sahabat MK. Insya Allah akan segera kami hadirkan sesaat lagi.
0: Baik sahabat MK, langsung saja kita simak inspirasi sore dalam berita dunia Islam di edisi hari Selasa 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Selasa 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, kegubernuran Yerusalem Palestina memperingatkan munculnya upaya membentuk realitas keagamaan Yahudi baru di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa. Republika mewartakan ritual dan ibadah Yahudi disebut terus berulang kali dilakukan di pemakaman Bab al-Rahmah yang berada di sisi timur kompleks Al-Aqsa. Disampaikan oleh pihak kegubernuran menyebutkan bahwasannya praktik tersebut dalam beberapa pekan terakhir telah melampaui ritual musiman dan berpotensi menjadikan kawasan itu sebagai tempat ibadah Yahudi. Gerakan yang disebut Kelompok Bait Suci juga mempromosikan narasi bahwa Bab al-Rahmah merupakan situs keagamaan Yahudi yang dapat digunakan untuk beribadah. Pihak kegubernuran menegaskan kompleks Al-Aqsa seluas 35,6 hektar merupakan tempat ibadah yang diperuntukkan bagi umat Islam dan memperingatkan normalisasi praktik tersebut dapat mendorong perluasan aktivitas keagamaan Yahudi di sekitar Al-Aqsa. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, gelaran Simbang Kulon Night Carnival atau SKNC 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah menuai kontroversi karena sejumlah pertunjukan dinilai bernuansa mistik dan satanik. Hidayatullah mewartakan kegiatan yang awalnya menjadi rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad dan hitanan masal ke-61 mendapat sorotan dari Majelis Ulama Indonesia. Wakil Ketua Umum MUI menilai penggunaan kostum menyerupai iblis, simbol pentagram terbalik, serta lambang mata satu tidak sesuai dengan esensi peringatan Nabi Maulid Nabi. Pertunjukan tersebut juga menampilkan adegan yang tidak dapat atau memperlihatkan darah berceceran dan dinilai tidak layak menjadi tontonan dalam kegiatan keagamaan. Pihak MUI pun menegaskan bahwasannya kreativitas seni dan budaya tetap diperbolehkan, tetapi harus memperhatikan batas syariat serta tidak menghilangkan pesan spiritual dari peringatan Maulid Nabi. Berita terakhir sahabat MK, pengamat dari Selios Zulfikar Rahmat memperingatkan sejumlah perusahaan yang berasal dari Zionis Israel disebut semakin aktif menjalankan kegiatan komersial di Indonesia, meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Mengutir laman portal Islam, aktivitas perusahaan Zionis yang memanfaatkan lokasi, talenta kreatif dan jaringan komersil Indonesia disebutkan salah satunya adalah perusahaan kacamata yang membuat konten promosi di wilayah Nias bersama kreator Indonesia dan memiliki aktivitas terkait di Nias, Lombok, serta Bali. Laman tersebut juga menyoroti sistem calling visa dengan pihak ilegal Israel disebut menjadi negara asal pemohon terbesar keempat setelah Nigeria, Somalia, dan Afghanistan dalam satu periode tertentu di antara 470 permohonan. Disebutkan sahabat MK bahwasannya adanya potensi penggunaan paspor negara ketiga dan struktur bisnis berbeda yang dapat membuat aktivitas warga atau perusahaan Zionis lebih sulit teridentifikasi dalam sistem Indonesia. Pihak Zionis pun menyerukan bahwasannya pemerintah perlu mengkaji skala aktivitas komersial tersebut termasuk investasi, kemitraan, periklanan, juga operasi bisnis agar tidak terjadi normalisasi hubungan komersial yang bertentangan dengan kebijakan politik Indonesia terhadap Palestina. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Selasa 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita persiapkan sholat terbaik kita.
1: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

0: Di penghujung kebersamaan sore hari ini, sahabat MK dan juga sahabat Syifa, kami lengkapi ya terkait waspada perusahaan Israel ini semakin banyak beroperasi di Indonesia. Sahabat MK, dari pandangan Dr. Muhammad Zulfikar Rahmat, Direktur Dex China Indonesia dan Dex Indonesia Middle East and North Africa atau MENA di Selios itu, sahabat MK, ini menyampaikan sahabat MK bahwasannya perusahaan-perusahaan Israel ini semakin banyak beroperasi di Indonesia. Mereka memanfaatkan lokasi talenta kreatif dan jaringan komersial Indonesia untuk mempromosikan bisnis. Mereka juga di negara yang tidak mengakui Israel dan telah lama mendukung Palestina. Kehadiran komersial yang kian berkembang di masyarakat ini patut mendapatkan perhatian khusus ya sahabat Syifa, dan pengawasan yang jauh lebih serius daripada yang selama ini diberikan.
1: Ya, ini menjadi sorotan sahabat MK, melihat ternyata ada celah meskipun secara politik, kelembagaan ataupun juga dalam sebuah entitas, Indonesia secara resmi tidak mengakui adanya Israel, sahabat MK. Akan tetapi hubungan yang terus dijalin bahwasannya dari pariwisata, ekonomi, salah satunya sahabat MK, kali ini perusahaan-perusahaan yang ternyata semakin banyak beroperasi di Indonesia, ini memberikan sebuah pemantik diskusi juga ya sahabat. Dan ini juga sahabat MK, di mana salah satu contohnya ini adalah sebuah perusahaan kacamata asal Zionis Israel yang mendefinisikan dirinya sebagai merek kacamata ekstrim, sahabat MK. Yang mana salah satu konten promosinya itu dilakukan di Indonesia, termasuk sebuah video yang direkam di wilayah Nias bersama konten kreator asal Indonesia, sahabat MK. Di mana wakil perusahaan tersebut dari kacamata ekstrim tadi ini ternyata juga dilaporkan telah mengunggah foto dan video dari Nias, Lombok dan juga Bali, sahabat MK. Ini bukan perkara soal iklan kacamatanya saja ya sahabat Zaini, tapi juga menyangkut berkaitan kehadiran bisnis pihak penjajah yang semakin nyata di Indonesia, serta kesenjangan antara kenyataan tersebut dan kebijakan jangka panjang Indonesia terhadap pihak penjajah Israel, sahabat Zaini.
0: Ya, sahabat MK dan juga sahabat Syifa, Indonesia ini menolak jalinan hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten mendukung kemerdekaan serta hak-hak rakyat Palestina. Indonesia juga menentang pendudukan dan kolonialisme serta terus mendukung perjuangan Palestina meskipun selama berpuluh-puluh tahun mendapatkan tekanan internasional untuk menormalisasikan hubungan dengan penjajah Israel ini ya sahabat Syifa. Posisi tersebut sahabat MK tidak boleh dilemahkan oleh aktivitas komersial yang sebagian besar berlangsung di luar sorotan publik ya sahabat Syifa.
1: Jadi ini menjadi sebuah isu yang sangat mendesak sahabat MK, mengingat sekarang kondisi rakyat Palestina juga masih terus menanggung dampak penghancuran akibat genosida yang dilakukan oleh penjajah Israel di Gaza, tepi barat, yang bahkan ini ada upaya pengusiran juga sahabat MK. Ribuan warga sipil Palestina telah syahid, jutaan terpaksa mengungsi, infrastruktur sipilnya juga hancur dalam skala besar, yang kalau kita lihat konteksnya ini juga meningkatnya operasi perusahaan Zionis di Indonesia tidak bisa begitu saja dianggap sebagai bisnis biasa atau ecek-ecek. Ini yang kembali kemudian kita kuatkan ikhtiar untuk boikot, sahabat MK, check and recheck produk-produk yang kita gunakan. Ini yang kemudian disoroti juga karena melihat dari sistem imigrasi Indonesia, ternyata dari data yang dimunculkan ada kelonggaran pembatasan yang diterapkan. Indonesia memang tidak mengakui Israel sebagai sebuah state ya sahabat MK, tapi warga negara ataupun juga penduduk ilegal ini tidak dapat menggunakan prosedur visa biasa. Mereka menggunakan segala cara, salah satunya ini ketentuan yang kemudian diterapkan oleh pihak penjajah adalah kewarganegaraan ganda, sahabat MK. Ketika masuk ke Indonesia, ini tidak mengaku sebagai warga negara dari Israel, tapi menggunakan warga negara lain ya, pihak ketiga. Sebaliknya, mereka juga ada yang mengajukan calling visa. Ini adalah sebuah proses yang lebih ketat sebetulnya, dan ditujukan bagi warga negara yang dianggap berisiko terhadap keamanan nasional oleh Indonesia. Tapi ternyata, dalam praktiknya sahabat MK, Otoritas Imigrasi Indonesia mengakui bahwasannya pihak-pihak yang meminta penduduk ilegal ini menempati peringkat keempat dalam daftar kewarganegaraan penerima calling visa tertinggi di Indonesia. Ini berada di bawah orang-orang Nigeria, Somalia, Afghanistan. Di antara 470 permohonan dalam satu periode terakhir, hanya 22 permohonan atau 22 orang yang kemudian ditolak visanya. Jadi sekitar 95% permohonan ini disetujui sahabat MK, yang menunjukkan adanya celah dari pihak Indonesia untuk memfilter siapa saja yang bisa masuk ke negara kita, sahabat Zaini.
0: Iya, sahabat Shiva dan juga sahabat MK, ada pula cara lain untuk menyiasati sistem tersebut. Warga negara penjajahan Israel yang memegang paspor dari negara-negara seperti Portugal, Jerman, dan Yunani dapat memasuki Indonesia menggunakan paspor-paspor tersebut ya. Atau status kewarganegaraan Israelnya ini mereka tidak serta-merta tercatat dalam data imigrasi Indonesia. Terdapat juga sebuah kasus yang melibatkan dua orang yang dilaporkan memiliki kaitan masa lalu dengan militer Israel yang menjalankan bisnis villa mewah di Bali dengan menggunakan paspor Eropa ini, sahabat MK. Latar belakang mereka sebagai warga Israel kabarnya tidak tercantum dalam catatan resmi Indonesia. Dan kasus ini sahabat MK dan juga sahabat Sipa menggambarkan masalah yang lebih luas ya. Pembatasan yang diterapkan di Indonesia ini dapat melemah ketika kewarganegaraan dan kegiatan komersial dipisahkan ke dalam dokumen serta pengaturan perusahaan yang berbeda. Meningkatnya sahabat MK kehadiran perusahaan-perusahaan penjajah Israel ini memunculkan kekhawatiran serupa dari sudut pandang lain, sekalipun ini kegiatan komersial Israel tidak melibatkan pengakuan diplomatik secara resmi. Namun hal tersebut sahabat MK dan juga sahabat Shiva tetap dapat menciptakan ya kondisi praktis menuju normalisasi hubungan ya sahabat Shiva.
1: Ya, ini yang perlu kemudian senantiasa kita waspadai, sahabat MK. Sebuah perusahaan bisa saja memasuki pasar, dan perusahaan itu memperkerjakan tenaga kerja lokal, yang mana melakukan pengambilan gambar, misalnya syuting ya di lokasi Indonesia, kemudian membangun hubungan komersial, produk-produknya pun muncul di media massa ataupun di media online yang sekarang tidak ada batasan negaranya, sahabat MK. Dan sering berjalannya waktu, kekhawatiran akan munculnya bisnis yang dimiliki oleh entitas ilegal tersebut dari penjajah Israel menjadi sesuatu yang lazim dan lumrah. Ini kemudian proses mungkin kita kenal juga dengan istilah brainwashing ya sahabat Zaini, sahabat MK. Jadi cuci otak ya, bagaimana kemudian normalisasi dianggap sesuatu yang selayaknya terjadi. Ini yang kemudian dikhawatirkan sahabat MK, karena kehadiran pihak penjajah Israel di kancah internasional ini tidak dibangun semata-mata melalui diplomasi semata, seperti halnya merek konsumen, pariwisata, teknologi, budaya, olahraga, bahkan termasuk juga pemasaran gaya hidup. Ini semuanya turut membentuk citra yang hadir dari pihak penjajah sebagai negara yang biasa saja dan terintegrasi secara global. Ini yang kemudian perlu kita hadirkan kembali pemahamannya, juga ke sensitivitasan kita ya sahabat Zaini, karena realitas politik tentang pendudukan wilayah dan perampasan hak-hak rakyat Palestina ini bisa jadi terpinggirkan karena kita menganggap hal-hal yang lumrah tadi dari segi faktor ekonomi. Mungkin kalau kita lihat dari segi ekonomi ini membuka lapangan pekerjaan di Indonesia, tapi ada hal yang lebih dalam dibandingkan dengan sorotan utama itu, sahabat Zaini.
0: Iya, sahabat MK, pemerintah ini perlu segera mengkaji skala aktivitas komersial Israel di Indonesia, termasuk periklanan, kemitraan bisnis, investasi, dan operasional komersial lainnya. Pemerintah harus menentukan apakah pembatasan yang ada saat ini disiasati melalui penggunaan paspor asing, struktur perusahaan, kemudian kemitraan lokal atau pengaturan lainnya. Otoritas Indonesia, sahabat MK, juga harus menyediakan informasi terkait hal ini ke publik ya sahabat Syif, agar kita semua juga tahu dan kita juga bisa memilah dan memilih mana produk yang kita harus beli dan mana produk yang berasal dari penjajah jenis Israel ya sahabat Syifa.
1: Betul, bahkan kalau sekarang kita ikhtiarnya sudah boikot ya sahabat Zaini. Ini kan baru terafiliasi saja sudah tidak kita gunakan. Apalagi kalau ini memang produk yang dimiliki oleh para pengusaha dari pihak-pihak penjajah tersebut. Disambung sahabat MK, pandangan dari Dr. Muhammad Zulfikar Rahmat yang menyampaikan bahwasannya kalau Indonesia memang menolak normalisasi hubungan dengan Zionis, tentu demi komitmen terhadap hak-hak Palestina, sikap tersebut tidak boleh kemudian berhenti pada ranah hubungan diplomatik saja. Memang kita tidak mengakui adanya sebuah negara bernama Israel. kita memang tidak pernah mengakui, tapi jangan sampai hanya berhenti di sana. Kita perlu perhatikan juga bagaimana kemudian ranah-ranah ekonomi, teknologi, budaya, ataupun juga ini berkaitan dengan lintas batas ataupun yang tadi ya disampaikan, betapa mudahnya ternyata masyarakat asing yang masuk ke Indonesia meskipun tidak memiliki tadi hubungan diplomatik, sahabat MK. Masyarakat Indonesia kita juga berhak tahu ya, perusahaan asing mana saja yang beroperasi di negara mereka, dari mana kemudian perusahaan-perusahaan tersebut berasal, bagaimana mereka memanfaatkan wilayah dan sumber daya Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya. Karena Indonesia tidak kekurangan perusahaan lokal sejatinya, sahabat Zaini. Kreatornya sekarang juga banyak sekali ya di Indonesia, ataupun peluang komersil internasional. Indonesia tidak membutuhkan bisnis yang dibangun oleh pihak penjajah. Ini yang kemudian perlu dikembangkan. Untuk mengembangkan industri pariwisata, kita punya potensi-potensi lokal yang bisa terus dibangun ya, sahabat Zaini, yang tentunya mengoptimalkan potensi lokal masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Ini harapannya bisa kemudian terus disoroti, sahabat Zaini.
0: Iya, Indonesia tidak boleh menjadi wadah bagi bisnis Israel ya, sahabat MK, untuk mengukuhkan diri sebagai entitas yang dianggap biasa, dapat diterima dan dapat permanen, sementara rakyat Palestina terus menanggung akibatnya apa yang dilakukan genosida oleh penjajah Israel. Dan Indonesia juga telah berdiri bersama Palestina selama berpuluh-puluh tahun ya, sahabat Syifa. Dan kebijakan komersialnya pun harus mencerminkan sikap yang sama ya, sahabat Syifa dan juga sahabat MK. Ya, tadi sahabat MK, informasi di kebersamaan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu di kebersamaan sore hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi
1: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'a, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Robi'u diikuti dengan kata Al-Akhir yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik, yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, "Hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang acak, kontinu, walaupun sedikit." Hadis riwayat Imam Muslim.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Wa in khif

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak. Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

0: khairan.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu, atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.
1: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan yang tidak kalah penting, nikmat kesempatan untuk terus belajar dan berinteraksi dengan Al-Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sahabat MQ yang dirahmati Allah, apa kabarnya pada sore hari ini? Yang sedang berada di perjalanan, semoga Allah mudahkan sampai ke tujuan. Yang sedang berada di rumah, semoga rumahnya dipenuhi keberkahan. Yang sedang bekerja, semoga Allah mudahkan pekerjaannya. Dan bagi yang sedang bersama keluarga, semoga menjadi keluarga yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kita berjumpa dengan program Maghrib Mengaji kembali bersama MQFM. Sebuah waktu yang mudah-mudahan Allah berkahi, karena kita menyisihkan waktu dari berbagai kesibukan dan belajar membaca kalamullah. Sahabat MQ, mungkin di antara kita ada yang sudah lancar membaca Al-Quran, ada juga yang sudah lama belajar, tetapi mungkin ada juga yang masih terbata-bata, masih sering tertukar antara satu huruf dengan huruf lainnya, masih bingung kapan memanjangkan bacaan ataupun harus mempendekkan, kapan harus dengung, kapan harus jelas, dan kapan harus menyamarkan suara. Dan semuanya tidak perlu menjadi alasan untuk berhenti belajar. Justru Al-Quran adalah sesuatu yang harus selalu kita pelajari sepanjang kehidupan kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas satu ayat dari surat An-Nahl ayat 123. Dan nanti seperti biasa pembahasan kita fokus kepada bacaan Al-Quran, makhrajul huruf, dan juga hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat tersebut. Jadi bukan sekedar membaca ayatnya, tetapi kita coba bersama gali hurufnya keluar dari mana, bagaimana sifatnya, dan bagaimana tajwidnya. Baik sahabat MQ, sebelum kita bedah satu persatu, mari kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu bacaan ayatnya.

0: إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Baik, saya ulangi. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Baik, sahabat MG, kita bedah satu persatu, dimulai dengan kata tumma. Nah, ini huruf ta. Makhraj huruf ta ini adalah dari ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Nah, ketika mengucapkan huruf ta ini, ujung lidah sedikit keluar menyentuh dan mendekati ujung gigi atas. Jadi jangan sampai berubah menjadi ta atau ta, tapi semua sedikit seperti digigit huruf ta, ta. Tumma. Dan dihadapkan dengan mim bertasydid, artinya hukumnya gunnah dan harus diangkat atau didengungkan dua harokat. Tumma awhayna, dan dibacanya tipis juga, bukan ditebalkan. Nah, selanjutnya awhayna. Nah, ini dari hukum mad asli atau mad tabi'i. Di awal terdapat hamzah. Hamzah ini termasuk yang makhrajnya dari askol halki, yaitu pangkal tenggorokan. Dan hamzah ini mempunyai sifat jahr dan syiddah. Kemudian ada huruf waw sukun. Pada bagian ini kita perlu memperhatikan hukum mad. Waw yang sukun didahului dengan fathah. Seperti itu. Tapi bukan matobi'i, karena syarat matobi'i adalah huruf mad didahului harokat yang sesuai. Namun waw di sini adalah huruf lin, karena didahului dengan fathah. Tumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ibrahim, Ibrahim, ini ada huruf ba mati, termasuk dengan qalqalah. Jadi bacaannya harus dipantulkan. Ibrahim hanifa. Wama, nasi ada mad badal atau mad asli. Kana minal. Nah, ini bertemu dengan alif lam dengan salah satu huruf komariah. Jadi alif lam komariah atau jelas. Minal musyrikin. Dan ini dipanjangkan, itu ada mad arid bisukun. Selanjutnya kita bahas huruf yang terakhir dari wa ma kana minal musyrikin. Wa ma. Nah, ini dipanjangkan dua harokat dan terdapat mad asli dan terdapat juga fathah. Jadi dipanjangkan dua harokat. Minal musyrikin. Nah, pada kata mina atau min, nun berharokat fathah karena bertemu dengan alif lam setelahnya. Nah, huruf mim ini termasuk huruf komariah, maka hukumnya alif lam komariah. Alif lamnya dibaca dengan jelas, bukan menghilangkan bunyi lamnya, karena tidak ada tasydid atau tidak ada huruf syamsiah, seperti itu. Lalu ada huruf sya, shin sukun. Makhraj shin adalah dari tengah lidah yang bertemu dengan langit-langit atas. Nah, salah satu sifat khasnya adalah tafashi, yaitu tersebar udara ketika mengucapkan huruf shin. Huruf sya, sya, jadi tersebar udara, beda dengan huruf sa dan huruf sa, seperti itu. Harus terdengar jelas dan tidak berubah menjadi sa. Nah, kemudian ada huruf ro. Nah, ada huruf ro berharokat kasroh. Nah, ro yang berkasroh ini dibaca tarkib atau tipis. Jadi jangan menebalkan huruf ro pada musyriqin, seperti itu. Baik, itu bahasan yang pertama di ayat 123 surat An-Nahl. Kembali-kembali saya bacakan dengan tempo yang pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma auhayna ilaika an اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Baik sahabat MT, mungkin kalau kita rangkum dalam ayat ini terdapat beberapa hukum yang penting untuk kita perhatikan, seperti summa ini ada mim bertasjid, yaitu gunnah musyaddadah, yaitu dua harakat. Dan ada juga mad tabi'inya atau mad asli pada beberapa bagian seperti na ro ki ma ka musyrikin. Nah, itu seperti itu. Dan ada juga qalqalah sughra, yaitu di Ibrahim, yaitu ada huruf ba mati, dan idgham bigunah, yaitu ketika tanwin menghadapi huruf waw. Hanifam anifaw wa ma kana minal musyrikin, itu ketika disambung karena ada huruf salah satu huruf idgham bigunah diawali dengan tanwin. Lalu ada alif lam qamariyah al musyrikin. Nah, huruf mim ini alif huruf qamariyah. Dan ada mad arid disukun, yaitu ketika waqaf pada akhir ayat, seperti itu. Baik sahabat MQ, itu bahasan awal tentang makhraj dan juga tajwid di ayat 123 surat An-Nahl. Setelah ini kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
7: Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat

0: Baik sahabat MK, dimanapun berada, kita kembali lagi di Maghrib Mengaji, masih di surat An-Nahl ayat 123. Berikutnya kita akan di sesi simak bacaan. Bagi sahabat MK yang juga ingin simak bacaannya, boleh menghubungi narahubung di MK FM. Baik, langsung saja ke penelpon pertama atau yang mau disimak pertama, yaitu ada Ibu Yuyun dari Bandung, dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung. A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

0: Wama kana minal musyrikin. Mohon koreksinya Ustaz. Jazakumullah khairan kasiron atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Setelah sama-sama kita dengar bacaan dari Ibu Yuyun, baik mohon izin kami koreksi. Yang pertama itu dari bacaan Ta'awud, yaitu Mir Rojim itu ro tebal dan juga ada tasdid. Jadi bukan Mir Rojim, tapi Mir Rojim. A'udzu billahi minasyaitonir rojim. Ditasdidkan atau digabungkan? Karena sebetulnya tasdid itu ada dua huruf yang bersatu, tapi dibuat menjadi satu itu dengan tasdid. Maka hukumnya harus tetap terbaca. Nir rojim. Yang kedua yaitu di summa. Nah tadi terdengar summa, maknya dipanjangkan. Sedangkan di huruf ini tidak ada hukum mad atau tidak hukum mad tobi di huruf mim. Jadi tidak boleh dipanjangkan, tapi cukup ditekan karena ada mim bertasdid atau hukumnya gunnah. Summa auhayna, seperti itu. Selanjutnya tadi ada dipanjangkan juga di anit tabi. Nah, anit tabi ini huruf ta ini tidak ada hukum mad asli atau mad tabi'i karena tidak ada hamzah atau tidak ada alif setelah fathah. Jadi dilangsungkan bacanya anit tabi millata ibrahim hanifa. Baik, itu saja koreksi untuk Ibu Yuyun dari Bandung. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya ada Ibu Eja dari Pamulihan, dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pamulihan Sumedang. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada Ibu Eje dari pemulihan yang telah sama-sama kita simak bacaannya. Izin kami koreksi, masih di bagian awal, yaitu summa, itu masih dipanjangkan juga, dan seharusnya hanya diangkat saja karena ada hukum gunnah atau mim bertasydid. Jadi cukup diangkat dengan dua harakat, tapi tidak dipanjangkan hukum bacaannya. Tumma awhayna ilaik. Nah, ini maknya itu tidak boleh dipanjangkan. Dan yang selanjutnya yaitu di alif lam. Nah, alif lam juga tidak boleh ditekan atau diangkat lama-lama. Minal musyrikin. Nah, tadi terdengar ketika ada di alif lam itu sedikit terangkat selama dua harokat. Minal musyrikin. Nah, itu kurang tepat juga, karena itu apa namanya, alif lam qomariyah, dan alif lamnya harus terdengar jelas dan dilangsungkan. Wa ma kana minal musyrikin. Dan ini juga harus ada perbedaan antara huruf sya, huruf sa, dan huruf fa, karena setiap tiga huruf ini berbeda juga cara pengucapan dan tempat keluar hurufnya. Itu saja koreksi untuk Ibu Eja dari pemulihan. Barakallahu fiik. Baik, kita ke penelpon berikutnya, yaitu ada Bunda Halimah dari Cipendei. Dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Batam. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bacaannya sangat bagus, enak didengar. Ibu Halimah dari Cipendei, izin kami koreksi. Yang pertama dari Auhayna. Nah, ini terdengar seperti huruf H. Summa Auhayna. Nah, ini berbeda makhraj antara huruf H dan juga H. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada penekanan di Millata Ibrahim Hanifah. Millata ini ada huruf mim dimasukkan ke huruf lam, yaitu ada tasdid, tapi tidak boleh ditekan dulu. Tadi terdengar seperti Millata Ibrahim, Millata Ibrahim. Nah, yang tepatnya dilangsungkan dan tidak ada penekanan terlebih dahulu karena bukan hukum gunnah. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Itu saja koreksi untuk Bunda Halimah dari Cipende. Barakallahu fiik. Kita ke penelpon berikutnya, yaitu ada Ibu Pipit dari Cimahi. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Pipit di Cimahi. Maghrib mengaji bersama Kalam Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim. Millata Ibrahim, Millata Ibrahim hanifa, wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul alim. Mohon koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah telah sama-sama kita dengar bacaan dari Ibu Pipit dari Cimahi. Izin kami mengoreksi, yaitu pertama dari bacaan ta'awudz, yaitu di kata asyaiton. A'udzu billahi minasyaiton syaitonir rajim. Di kata syai itu tidak panjang, jadi tidak boleh syaiton. A'udzu billahi minasyaiton. Nah, itu kurang tepat karena tidak ada hukum panjang di situ, yaitu dilangsungkan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya, anittabi' millata Ibrahim. Nah, ini huruf mim ini diangkat tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh diangkat seperti idgham bi gunnah. Anittabi' millata Ibrahim. Millata Ibrahim. Nah, itu seperti itu kurang tepat karena tidak ada hukum idgham ataupun hukum gunnah di situ. Jadi bacaannya dilangsungkan. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim. Millata Ibrahim. Juga di alif lam qomariyah. Minal musyrikin. Minal. Nah, jadi alif lamnya terdengar panjang. Jadi dilangsungkan saja minal musyrikin wa ma kana minal musyrikin. Baik, seperti itu koreksi untuk Ibu Pipit dari Cimahi. Barakallahu fiik. Baik sahabat MQ, jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada sesi kedua di sesi koreksi bacaan, yaitu setelah yang satu ini.
3: Sahabat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua
4: kok ada lagi?
5: izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Oh,
5: semua
4: iya,
5: masalah
4: iya.
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

0: bacaan, yaitu tilawah interaktif di sesi kedua. Untuk para pendengar yang ingin juga disimak, boleh menghubungi narahubung di MGFM. Baik, kita langsung ke penelpon berikutnya, yaitu ada Ibu Siti dari Soreang. Kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sareng Ibu Siti di Soreang, Yuswa 76 tahun. Beriringan diajar Cep Ustad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul Azim. Hatur nuhun cep Ustaz diantos koreksi nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten
1: ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Dari Surya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan istiqomah terus ya untuk belajar walaupun sudah berumur, masya Allah. Baik, izin kami koreksi bacaannya, yaitu pertama dari bacaan ta'awuz a'uju. Nah, tadi terdengar a'uju billah. Nah, itu terdengar seperti huruf ja. Huruf ja tentunya beda dengan huruf tai. Huruf da. A'udzu billah. Nah, a'udzu billah. Nah, tadi terdengar seperti huruf ja. A'udzu billah. Nah, itu kurang tepat. Yang kedua yaitu di bacaan basmalah, yaitu ada bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi ada sedikit pantulan dari huruf sin, bismillah. Nah, itu kurang tepat karena bukan huruf qalqalah. Jadi boleh dibaca dengan dilangsungkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya di kata minal musyrikin. Nah, ini harus ada perbedaan juga antara huruf sya, sa, itu beda keluar hurufnya. Nah, di sini itu terdengar huruf sa tadi, jadi kurang tepat. Karena di sini huruf shin, atau harus keluar dibarengi dengan nafas. Minal musyriki. Itu saja koreksi untuk Ibu Siti dari Soreang, barakallahu fiik. Kita ke penelpon berikutnya, yaitu ada Nenek Kansa dari Lembang. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Nenek Kansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Ya millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, telah sama-sama kita simak bacaan dari Nenek Kansa dari Lembang. Izin kami koreksi, yang pertama di bacaan ilaika. Nah, ilaika ini tidak ada hukum panjang atau tidak ada hukum mad, jadi dilangsungkan bacanya. Tumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim. Tadi terdengar ilaika anit. Nah, ini tadi ada hukum mad di ka-nya, huruf kaf-nya. Jadi kurang tepat. Sebutnya di minal musyrikin. Nah, tadi sedikit terpantulkan huruf shin-nya. Jadi ada kol-kolah, ada mantulan, pemantulan. Sedangkan huruf shin ini bukan huruf kol-kolah yang tidak harus dipantulkan. Minal musyrikin. Itu juga kurang tepat. Harusnya dilangsungkan dan tidak ada yang memantul. Minal musyrikin. Itu saja koreksi untuk Ibu Neneng Kansa dari Lembang. Barakallahu fiik. Kita ke penelpon berikutnya, ada Ibu Entin dari Cianjur. Dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangi mengaji sajukan hati bersama kalam ilahi. Sarang Bu Entin di Cianjur, umur 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Baik, izin kami koreksi dari bacaan Ibu Entin dari Cianjur. Masya Allah. Yang pertama dari bacaan huruf ain. Nah, tidak terdengar anittabi millata. Nah, di sini huruf ainnya tidak dibacakan atau tidak terdengar, walaupun hurufnya mati tapi harus ada terdengar. Anittabi millata Ibrahim. Selanjutnya dikata hanifa. Hanifa ini ada huruf ada mad yang harus dipanjangkan dua harokat karena ada kasrah menghadapi ya mati. Hanifa, jadi tahan dulu dua harokat dipanjangkan dan juga di huruf kaf. Wa makana minal musyrikin, dipanjangkan juga di huruf kafnya karena ada huruf atau yang dihukumi dengan mad dan dibaca panjang dua harokat. Itu saja koreksi untuk Ibu Entin dari Cianjur. Kita ke penelpon di sesi terakhir. Ada Ibu Kiki Maryam dari Cileunyi, kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Maryam di Cileunyi. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ila

0: Halo, koneksinya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokallahu fiik Ibu Kiki Maryam dari Cileunyi, Bandung. Izin kami koreksi dari bacaannya sedikit, yaitu di minal musyrikin itu alif lam komariyah, harus jelas alif lamnya, tetapi tadi sedikit terpantulkan. Jadi minal musyrikin, dan juga tadi ada pengambilan napas di kata Ibrahim. Ibrahim, nah itu kurang tepat juga. Tidak boleh mengambil nafas dari ketika sedang pembacaan Al-Quran. Jadi boleh berhenti dimanapun dan ketika habis nafas, dan diulangi dengan bacaannya atau diwasol. Itu saja koreksinya untuk Ibu Kici Maria. Barakallahu fi. Baik sahabat MK, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Maghrib Mengaji. Hari ini kita belajar satu ayat dari surat An-Nahl ayat 1-2-3. Kita belajar bukan hanya bagaimana membaca ayatnya, tetapi bagaimana mengeluarkan huruf dari makhrajnya, mengenali sifat hurufnya, dan memperhatikan panjang dan juga pendeknya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Bahkan selama kita masih diberi umur dan kesempatan, pintu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran selalu terbuka. Dan sahabat MKMN, sedikit informasi bagi sahabat yang merasa ingin lebih serius memperbaiki bacaan Al-Quran, baik untuk diri sendiri maupun untuk putra putri dan juga keluarga, insya Allah kami ada juga program bimbingan bacaan Al-Quran untuk semua kalangan. Bisa untuk yang masih tahap belajar dari dasar dan ingin memperbaiki makhraj, memperbaiki tahsin, maupun mendalami tajwid. Bagi sahabat yang ingin mengetahui informasinya lebih lanjut, bisa mengikuti Instagram @baitulqurandt atau bisa melalui langsung menghubungi nomor 0813-1215-4366. Baik, saya Muhammad Ramdan Karim Amarullah bersama kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna fatahna laka fathan mubina.
0: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: nas'a.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.
0: Bal kana Allahu bima ta'malun khabira. Bal dhanantum an lan yan

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

0: Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.
1: Walillahi mulku as-samawati wal-ardh.

Dan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

dan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.

0: tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.
1: وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
0: Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka Dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walau

0: basiran.
1: Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad shadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

0: anda.
1: Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan, dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain, dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain. Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela.
pendengki ini dia yang zalim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi, karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapa jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sobat MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kemarahan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia, jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal, di mana kita meninggal, dengan cara apa, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan, tapi kalau mau di kuburan supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling. Ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengan satu menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa mengikuti bisikan? Seperti mau pergi ke Cihamplas, ada yang membisiki, ke kiri, ke kiri. Dan kita tahu Cihamplas itu tujuan kita.
Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres terus, pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang, terus diulang-ulang omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur. Kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancaluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK di malam hari ini. Sahabat siar Anda, Zaini Fauzi, bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Kabar baik juga kabar sehat ya sahabat MK, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita terus sahabat MK memperbanyak amal untuk bekal nanti kita di akhirat. Di hari Selasa di tanggal 15 September 2026 juga telah bertepatan di hari yang kelima di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah.

Sahabat MG, kalau kita berbicara tentang ibadah, ada ibadah yang sifatnya sunnah dan ada pula yang menjadi wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakannya, sahabat MG. Di antara kewajiban yang sangat mendasar adalah sholat dan juga saum Ramadan, sahabat MG. Sholat bukan hanya sekedar rutinitas 5 waktu saja yang kita kerjakan setiap hari. Dan sementara saum juga bukan sekedar menahan lapar dan haus selama Ramadan. Ini keduanya merupakan bentuk sahabat MG ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika kita begitu memperhatikan urusan dunia, kemudian pekerjaan, keluarga, kesehatan, bahkan target-target capaian ya sahabat MG, ketika itu dilakukan oleh kita, diusahakan jangan sampai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini justru menjadi sesuatu yang kita nomor duakan atau nomor sekiankan, sahabat MG. Insyaallah sahabat MG, dalam pembahasan kitab Syarhus Sunnah kita diajak kembali memahami bagaimana kedudukan ibadah-ibadah yang wajib dalam agama, termasuk sholat dan juga saum, sahabat MG. Karena bisa jadi pertanyaannya bukan lagi apakah saya tahu sholat itu wajib atau apakah yang kita lakukan saum Ramadan itu wajib, tetapi yang lebih penting, sudahkah kita yakinkan tentang kewajiban itu benar-benar terlihat dalam kehidupan kita, sahabat MG, dan diamalkan dalam setiap waktunya, sahabat MG. Insyaallah sahabat MK, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian dari kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani. Tema di malam hari ini terkait kewajiban saum dan juga sholat bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Abu Yahya. Dan di malam hari ini pun sahabat MK, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin juga menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi atensinya, Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pertanyaan kebersamaan Anda di malam hari ini.

Silakan sahabat AMQ, kami juga mengundang Anda di malam hari ini sambil kita menantikan guru kita hadir. Boleh Anda sampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Ini terkait bagaimana kewajiban saum dan sholat sahabat AMQ.

Sahabat MQ, malam ini kita kembali belajar bersama apa yang sebenarnya kedudukan sholat dan saum dalam Islam dan mengapa sahabat MQ keduanya ini menjadi kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan sahabat MQ, bahkan diremehkan, tidak boleh ya sahabat MQ, dan bagaimana ketika kita menjaga agar kewajiban tersebut. Kembali belajar bersama apa yang sebenarnya kedudukan sholat dan saum dalam Islam dan mengapa sahabat MQ keduanya ini menjadi kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan sahabat MQ, bahkan diremehkan.

0: sudah hadir juga di Tautan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zaini, kita jumpa lagi ya.
0: Alhamdulillah, Ustaz, Masya Allah. Bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat, Ustaz?
1: Alhamdulillah, ini pas saya baru sampai rumah. Sejak tadi ketemuan pagi tadi.
0: Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah, jadi tadi pagi langsung melanjutkan amanah ya, Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Amin. Allahumma amin. Di malam hari ini,
1: balik, ya, sama-sama ya. Amin.
0: Di malam hari ini kita kembali melanjutkan ya, Ustaz, pembahasan terkait kewajiban saum dan salat dari kitab Sarkus Sunnah ya, Ustaz.
1: Ya, baik. Ya, langsung mulai aja ya, enggak apa-apa.
0: Silakan, Ustaz. Tafadhol.
1: Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah terus mencucurkan nikmatnya kepada kita meskipun kita sering lalai dalam melaksanakan perintah. Bahkan kadang-kadang, atau bahkan juga sering terjatuh ke dalam apa yang tidak disukai Allah. Namun Allah maha penyayang kepada kita, memberi kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki diri, bertobat dan menebus kesalahan sehingga akhirnya kita layak mendapat ampunannya dan mendapat rahmatnya. Itulah yang harus kita camkan dulu ya. Surat ketiga ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Wajannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin.
0: Ya, Quran surat Al-Imran ayat ke-133 ya, yang artinya bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Nah, ini pengantar ya. Jadi kita membahas kewajiban saum dan sholat dari sisi akidah ya. Makanya syarhus sunnah bukan penjelasan amalan sunat. Syarhus sunnah itu artinya penjelasan akidah, karena sunnah berarti akidah jika disebutkan secara mutlak. Berarti akidah kita harus kita yakini, kita tuh butuh ampunan Allah, kita tuh butuh surga Allah, dan kita beramal itu betul-betul mengharapkan ampunan dan surganya. Jangan berpendapat hanya secara logika saja, pakai dalil gitu ya. Allah menyuruh kok, wasari'u, berlombalah, bersegeralah ya, ila magfirati min rabbikum, untuk dapat ampunan Allah, wa jannah, untuk mendapat surga. Bahkan ditegaskan arduhas sama watu wal ar, surga itu seluas langit dan bumi ya. Bumi kita ini hanya satu titik kecil ya, dihuni oleh sekitar 8,5 miliar manusia sekarang ya. Walaupun menurut manusia itu luas, yaitu jari-jarinya sekitar 6.100 km ya. Kemudian kelilingnya sekitar 40.000 km. Tapi bumi itu kecil dibanding matahari. Matahari itu jaraknya 150 juta km. Matahari itu juga mempunyai volume 1,3 juta kali bumi. Nah, 1.300.000 kali bumi. Kemudian matahari itu hanya satu titik kecil yang mengelilingi pusat galaksi Milky Way dari jarak 30 ribu tahun cahaya. Matahari bersama sekitar 400 miliar bintang yang lain membentuk galaksi kita ya. Kemudian galaksi kita ternyata juga ada galaksi-galaksi lain di luarnya. Galaksi yang paling dekat namanya galaksi Andromeda, jaraknya 2 juta tahun cahaya. Jadi sudah pakai ukuran tahun cahaya kalau sudah ukuran besar. Ada berapa kira-kira? Ada sekitar 170 miliar galaksi ya. Jadi jumlah bintang di langit kita, langit pertama, ada berapa? Ya sekitar 1 septiliun bintang ya. 1 septiliun itu nolnya ada 24 Kang Jayadi. 10 pangkat 12 dikali 10 pangkat 12. Artinya 1 triliun kali 1 triliun ya. Satu bintang saja yaitu matahari itu sudah sejuta kali bumi lebih ya. Makanya ketika Al-Quran berbicara, kejarlah surga yang seluas langit dan bumi.

0: langit itu belum terukur semuanya oleh kita, itu kan baru langit pertama kan gitu. Semua langit pertama sampai ketujuh ditambah bumi ini, itulah luasnya surga nanti. Jadi kan banyak orang yang sok pinter ngomong gini, sholat mah sholat, weh, jangan pengen surga, jangan takut neraka, gitu kan. Kalau kamu sholat masih pengen surga, kamu belum ikhlas. Itu mah perasaan, logika, itu ngaco itu. Justru Allah menyuruh kita ingin ampunannya, justru Allah menyuruh kita ingin surganya, justru Allah menyuruh kita ikhlas ingin ridhonya, supaya kita tidak tercidun, ya, tidak terlalu cinta dunia. Kita juga beramal tidak karena manusia, ya, karena omongan makhluk. Kita betul-betul berharap kepada Allah saja, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat. Kita betul-betul menginginkan cinta Allah, sehingga ketika yakin sudah di jalan yang diridhoi Allah, tidak perlu lagi terlalu hirau dengan komentar netizen, komentar manusia maksudnya, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian orang yang bertakwa itu apa? Orang bertakwa itu ya orang yang saum dan sholat, ya. Surat Al-Baqarah 183 kan. Ya, baik, silakan dibuka terjemahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya.
1: Quran surat Al-Baqarah ayat ke 183. Quran surat Al-Baqarah ayat ke 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
0: Nah, berarti kita tidak mungkin meraih takwa kalau kita tidak saum Ramadan. Kita juga tidak mungkin meraih takwa kalau kita tidak sholat lima waktu. Ya, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 3 ya. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuunas salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun. Ya.
1: Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 3 yang artinya alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.
0: Ya, itu sebenarnya masih ada lanjutannya ya, sifat orang yang bertakwa. Tapi karena kita sedang membahas kewajiban saum Ramadan dan kewajiban sholat, terutama sholat lima waktu, maka kita berbicara tentang dua di antara beberapa sifat orang yang bertakwa, yaitu orang bertakwa pasti melaksanakan saum Ramadan. Orang yang bertakwa pasti melaksanakan sholat yang lima waktu. Dan ternyata melaksanakan itu terjemah bahasa Indonesia, ya. Karena tadi disebutkan wa yuqimunash shalah, ya. Mendirikan sholat, ya. Kalau mendirikan sholat itu dalam tafsir dijelaskan bukan sekedar mengerjakan. Mendirikan itu menyempurnakan sholatnya dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban, ya, fardu-fardu atau rukun-rukunnya, melengkapi dengan sunatnya, kemudian juga kehusyuannya. Itu kalau mendirikan sholat, ya. Jadi beda antara mendirikan sholat dengan melaksanakan sholat atau mengerjakan sholat. Karena mendirikan itu minimal ada dua efek. Efek yang pertama, seseorang yang mendirikan sholat, dia akan banyak ingat Allah. Ya, surat 20 ayat 14. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri.
1: Ya. Ya, Quran surat Thoha ayat ke-14 yang artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku.
0: Efek yang pertama, seseorang yang sholat itu pasti ingat Allah ketika sholatnya, juga di luar sholatnya. Ya. Jadi zikrullah apa yang paling tinggi? Ya sholat. Kemudian setelah itu, sholatnya berefek kepada taat di luar sholat, ya, karena dzikrullah itu rumusnya LHA, ya. LHA,
1: apa
0: sama jenis? Dengan ya sama dengan syukur, ya.
1: Syukur.
0: LHA. Nah, baca dulu dalilnya, ya. Dalilnya di surat 2 ayat 152. Allah Ta'ala berfirman, "Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfuru."
1: Ya. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-152 yang artinya, "Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku."
0: Nah, jadi syukur dengan dikir disatukan. Kenapa? Karena dikir itu, ya, berisi seseorang ingat Allah sehingga Allah ingat kepadanya dengan mencintainya. Allah ingat kepadanya dengan memudahkan urusannya. Allah ingat kepadanya dengan mengabulkan doanya yang diridhoi oleh Allah atau memberikan yang terbaik bagi orang itu yang awal mulanya mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi Allah telah mengarahkan dia agar menjalani apa yang Allah berikan dan yakin bahwa yang Allah pilihkan justru lebih baik daripada yang kita inginkan. Nah, ini penting ini, ya. Ketika kita sudah ingat Allah, jangan mengeluh. Jangan mempertanyakan, "Ustaz, saya tuh udah kurang gimana? Saya tuh udah banyak sedekah. Saya itu sudah sering ngaji. Saya bahkan sering sholat malam. Kenapa susah terus?" Ya, ibu yakin gak Allah Maha Terpuji? Bapak yakin gak bahwa Allah itu selalu memilihkan yang terbaik buat kita, kalaupun itu awal mulanya tidak sesuai dengan keinginan kita? Ini ajaran penting dari guru kita, ya. Agim sering menyampaikan itu, betul gak, Kang?
1: Betul, Ustaz.
0: Iya. Ada dua dalilnya tentang itu, bahwa yang Allah pilihkan pasti yang terbaik, ya. Jadi kalau kita ingat Allah, yakin Allah ingat kita. Kalau kita bersyukur, yakin Allah bakal menambah nikmat, walaupun awal mulanya tidak terasa sebagai nikmat. Itu yang harus kita yakini. Kenapa? Rumusnya dulu, ya, LH tadi. LH adalah lisan,
1: lisan, ya. Ya.
0: Dikir dengan lisan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, walahula walakwata illa billah. Nah, itu kan diantaranya. Tapi di dalamnya terkandung alhamdulillah, betul nggak?
1: Betul.
0: Nah, berarti syukur itu bagian dari dikir. Tapi syukur itu merupakan puncaknya dikir. Maka syukur juga rumusnya LHA juga. Ya, syukur dengan lisan, alhamdulillah, memuji Allah. Dikir dengan lisan, mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, mengucapkan kata-kata yang diridhoi Allah, itu dikir dengan lisan. Hanya apa? Hanya, ya, hati, ya,
1: hati.
0: Mungkin kalau di MQ harusnya LQA, ya, tapi rada susah nyebutnya. LQA, Q-nya kolbu, gitu maksudnya. Ya sudah, saya lebih permudah dengan LHA. Hanya dikir dengan hati. Apa? Subhanallah, ya, yakin, ya, Allah Maha Suci. Kamu jangan berburuk sangka kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Maha Terpuji. Apapun yang terjadi, karena itu takdir Allah, pasti di dalamnya mengandung keterpujian Allah. Syaratnya, kita sikapi dengan petunjuk Allah. Kemudian memuji Allah dengan alhamdulillah, syukur dengan hati, mengakui. Mengakui nikmat sekecil apapun, ya, sesederhana apapun, itu hanya karena karunia Allah, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pantas, bukan karena kita telah berjuang, berusaha. Sombong itu kalau kita begitu. Akui bahwa ini adalah nikmat Allah itu, syukur dengan hati. Nah, kemudian dikir dengan anggota badan dan syukur dengan anggota badan. Dikir dengan anggota badan berusaha taat kepada syariat Allah, taat kepada petunjuk Allah. Sedangkan syukur dengan anggota badan menggunakan nikmat dalam ketaatan. Ya, jadi sama kan LHA, ya, LHA, tapi uraiannya sedikit beda, ya. Itulah dikir dan syukur, dan dikir itu harus dibuktikan dengan sholat. Karena orang munafik itu walaupun sholat tidak dianggap dikir, ya. Surat 4 ayat 143, ya. Semoga kita termasuk orang beriman, bukan orang munafik, ya. Silakan. Terjemahnya saja karena agak panjang, ya.
1: Ya, Quran surat An-Nisa ayat ke-143.
0: Ya.
1: Ini yang artinya, mereka orang-orang munafik dalam keadaan ragu antara yang demikian iman atau kafir tidak termasuk golongan orang beriman. Ini tidak pula golongan orang kafir, itu siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah karena tidak mengikuti tuntunannya dan memilih kesesatan, kamu tidak akan menemukan jalan untuk memberi petunjuk baginya.
0: Di ayat sebelumnya apa?
1: Ya, ayat ke 142.
0: Masih ayat, masih surat yang sama?
1: Ya. Quran, ya Ustaz, Quran surat
0: An-Nisa. An-Nisa ayat 142.
1: Ya, 142. Ya, Quran surat An-Nisa ayat 142 yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud riya di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali.
0: Nah, ini penting ya. Dari sisi akidah, bukan hanya mengerjakan sholat. Tapi betul nggak ketika sholat itu kita ingat Allah, kita yakin kepada Allah, kita mohon pertolongan Allah, kita berusaha khusyuk karena wasta'inu bisabri wassalah wa inna lakabiratun ila alal khasyi'in. Minta pertolongan itu dengan cara sabar dan juga sholat. Tapi meminta pertolongan dengan sabar dan sholat itu berat bagi orang munafik ya. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Karena orang beriman mah sholatnya khusyuk ya. Surat 23 ayat ke-1. Allah Ta'ala berfirman, ayat kedua, 1 dan 2 ya, maaf. Qad aflahal mu'minun alladzina.
1: Ya. Izin saya terputus, Ustaz. Ya. Yang artinya untuk di ayat 1 ini, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya.
0: Nah, jadi karena ini baru memasuki kewajiban saum dan sholat, sebagai pengantar dulu, belum dari kitabnya ya. Sebab pengantarnya yaitu saya tidak pacoro pandangan itu disopankan, padahal bahasa Sunda nama pacoro kokonnya. Saya tidak intervensi kepada Ustadz yang kajian fikih, ya, karena ini kewajiban saum dan sholatnya dilihat dari kajian apa?
1: Akidah.
0: Kajian akidah. Tapi ya memang kalau irisan pasti ada. Bahkan sudah dibilang malam ini kajian akidah, nanya nama fikih wainya. Sudah saya jawab sebisanya, bahkan saya jawab dari sudut pandang akidah saja supaya lebih menenangkan. Nah, kayak gitu aja gitu kan. Nah, baik, jadi karena saya tadi masuk terlambat dan sekarang mungkin sudah waktunya jeda. Jadi mohon maaf barangkali pengantarnya juga baru setengah ya. Silakan Kang Denny kalau mau jeda.
1: Insyaallah silakan sahabat MK, kami masih nantikan Anda. Untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, Anda boleh sampaikan di kolom komentar. Insyaallah nanti kami sapa Anda sahabat MK. Kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: Franky, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Ingin berangkat umroh dengan biaya lebih hemat tanpa mengurangi kekhusyuan ibadah Anda? Saatnya wujudkan impian ke Tanah Suci bersama Safari Suci. Safari Suci menghadirkan program umroh hemat dengan keberangkatan 23 Desember 2026. Nikmati perjalanan 9 hari 7 malam menggunakan Saudi Airlines, terbang langsung dari Jakarta menuju Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis satu kali perjalanan Al Haramain Speed Train, kereta cepat yang nyaman menghubungkan Mekah dan Madinah. Selama di Tanah Suci, Anda akan merasakan kenyamanan menginap di Grand Almasa Hotel Bintang 4 di Mekah dan Durat Eman Hotel Bintang 3 di Madinah. Wujudkan perjalanan ibadah impian Anda di akhir tahun, mulai dari paket Quad Room Rp39.990.000. Kuota terbatas. Segera amankan keberangkatan Anda bersama Safari Suci. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran, Surat Al-Mutaffifin, ayat ke-1 sampai ke-3. Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQ FM Radio. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

0: 102,7 MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akidah. Di malam hari ini sahabat MK membahas terkait kewajiban saum dan juga sholat bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Abu Yahya. Dan silakan sahabat MK, kami kembali mengundang Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Ataupun juga Anda sahabat MK yang sedang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, Anda yang menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website, dan juga di TikTok, Anda boleh sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Dan izin Ustadz, kita kembali melanjutkan pembahasan di malam hari ini. Tadi baru disampaikan pengantar saja nih Ustadz ya. Dan ini di segmen kedua ini dari kitab Seru Sunnah seperti apa nih Ustadz?
1: Ya baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau dari kitab Syarh Sunnah itu sebenarnya cukup singkat ya. Yaitu kita lihat di sini Imam Al-Muzani menyebutkan bahwa kami Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya kewajiban saum dan sholat ya. Yaitu di sini qauluhu, perkataan Imam, wasiyamu syahri li ahli sihat, bahwa diantara kewajiban bagi seorang beriman adalah saum di bulan itu. Maksudnya bulan itu bulan apa ya?
0: Dan Ramadan.
1: Bulan apa? Nah, bulan Ramadan. Jadi kalau bahasa Arabnya bisa disingkat. Kalau pakai alif lam disebut ma'rifah, berarti sudah tertentu nih, sudah pada tahu. Dan saumlah di bulan itu. Maksudnya bulan Ramadan li ahli sihat, bagi orang-orang yang sehat dan bermukim sedang ada di tempat tinggalnya ya. Jadi ini matannya. Lalu di yang kedua adalah wa khamsu shalawatin, kemudian juga bahwa sholat lima waktu itu sunnaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah disunnahkan. Disunahkan itu maksudnya ditetapkan sebagai akidah, yaitu kewajiban yang harus diikuti ya. Jadi sunnah dalam pengertian akidah bukan sekedar sunat ya. Tetapi sunnah adalah semua yang dibawa Rasulullah SAW ya. Terus kita yakini baik itu yang wajib, yang sunat, kemudian yang berupa berita, berupa perintah, berupa larangan, itu semua harus kita yakini sebagai sunnah ya. Nah, jadi as-sunnatu huna bimakna an-nafilah ya. Sunnah itu bisa dimaknai nafilah, yaitu tambahan, dan sebagai juga sunnah yang berarti juga telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai satu keyakinan. Karena kalau ini maksud sholat lima waktu adalah isya, subuh, lohor, asar, maghrib, itu bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda mah Islam teh naon isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Kalau bahasa Arabnya isya, subuh ya, zuhur, asar, dan maghrib. Itu bahasa Arabnya. Banyak bahasa Sunda teh seneng kirata, kira-kira tapi juga nyata ya. Islam, isya, subuh, lohor, asar. Baik, kita kembali. Jadi ini kan saya bilang masih pengantar nih ya. Karena pengantar, jadi saya sebutkan saja bahwasanya saum bulan Ramadan itu membuat kita bertakwa, dan saum Ramadan itu mendatangkan ampunan Allah. Berarti kalau sholat tadi, sholat membuat kita berpikir, dan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Tadi sudah disebut sholat untuk berzikir itu surat 20 ayat 14. Sedangkan sholat untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu surat 29 ya, surat Al-Ankabut ayatnya ayat ke 45 ya. Silakan Kang Jenny baca dulu terjemahnya.
0: Quran surat Al-Ankabut ayat ke 45 yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ya, nah itu kalau sholat itu membuat kita ingat Allah, membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi Ustadz, kan banyak juga orang yang melakukan sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ya jangan salahin sholatnya, berarti dia belum sempurna. Gitu aja. Banyak orang yang sholat tapi tidak ingat Allah. Ya sudah, jangan salahin sholatnya, berarti dia belum sempurna. Ya. Jadi dari sisi akidah, ketika kita sudah sholat harus tenang. Karena dengan ingat Allah seharusnya hati menjadi tenang. Ketika kita sudah sholat harus takut kalau melakukan maksiat. Karena itu menunjukkan sholat kita belum benar gitu. Nah, ini dari sisi akidah ya. Jadi bukan rincian fikihnya, takbirnya gimana, itu kan ada bagiannya nanti yang merinci fikihnya. Ada ustadznya yang membahas itu ya. Ini dari sisi akidah kita lihat hikmah, kemudian tujuan, kemudian juga bagaimana lebih menghayati ya, menghayati sholat kita. Yang kedua, saum tadi membuat kita lebih bertakwa. Ma huwa taqwa? Hakikatu taqwa ittikhadu sakhat ma yaqi sakhatallahi wa adabahu. Takwa itu hakikatnya mengambil semua jalan untuk membentengi diri kita dari segala yang membuat Allah murka maupun yang mendatangkan siksaan Allah. Jadi baik Allah murka maupun Allah menyiksa, Allah mah tetap adil, Allah mah tetap terpuji, gitu kan? Nah, kitalah yang bersalah, yaitu kita tidak membentengi diri, ya. Kita tidak menjaga diri. Maka yang disebut bertakwa itu menjaga diri dengan segala perkara yang bisa membuat kita terbentengi, terpelihara dari murka Allah dan dari siksaannya. Bagaimana caranya? Bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi sirron wa alaniyatan. Dengan cara melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarangnya, baik ketika tersembunyi yang ada di hati atau tidak kelihatan orang, maupun alaniyatan secara terang-terangan orang melihat, kelihatan oleh orang. Tapi jangan ria, jangan ingin dinilai orang. Ketika kelihatan kita bertakwa, ketika tersembunyi kita juga bertakwa. Di badan kita bertakwa, di hati kita juga harus bertakwa. Itulah takwa yang sempurna. Itulah yang bisa menjaga diri kita dari murka Allah dan siksanya. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarangnya, itu lahir dan batin, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, saum Ramadan itu mendatangkan ampunan, ya. Kita kan banyak dosa nih, Kang. Betul nggak?
0: Betul, Ustaz.
1: Betul, ya. Jangan kita, lo aja kali ya, itu bahasa anak muda ya. Ya, sayalah gitu udah. Nah, gimana bisa kita kepada yang tersinggung, sayalah, saya banyak dosa gitu. Tentu ketika datang bulan Ramadan kita harus optimis. Optimis nih, Ramadan akan datang, Ramadan mendatangkan ketakwaan. Sedangkan takwa itu bisa menyebabkan kita diampuni, bisa menyebabkan kita mendapat surga yang seluas langit dan bumi. Bahkan jangan kan nanti di akhirat, Allah pun berjanji di dunia, takwa itu mendatangkan jalan keluar. Takwa itu mendatangkan rizki yang tidak disangka-sangka. Takwa itu mendatangkan kemudahan urusan. Datang Ramadan, la'allakum tattaqun. Tapi ya dasar ya, kita mah suka kurang yakin gitu. Datang Ramadan tuh kalah pesimis. Aduh, udah Ramadan lagi, nanti harga-harga naik. Ya gitu kan. Aduh, belum ada persiapan buat baju lebaran.
0: Munggahan dengan apa biasanya?
1: Ya, gitu, pesimis lah. Jangan pesimis. Bahkan sebelum Ramadan dari sekarang kita persiapkan. bahwa saum sunat kita, ya, sholat lima waktu kita, sholat sunat kita, ya, baca Quran kita, yang nanti akan di lebih ditingkatkan ketika bulan Ramadan. Kira-kira, Kang Zain, orang yang di Ramadannya meningkat banget, dan kemudian setelah Ramadan juga tidak menurun banget, ya, itu orang yang hare-hare, orang yang biasa-biasa saja, atau sudah mempersiapkan Ramadan sejak jauh hari? Kira-kira sudah yang
0: mempersiapkan, Ustaz, itu?
1: Mempersiapkan. Yeah. Berapa bulan lagi Ramadan? 5 bulan lagi, kira-kira. Mm-hmm. 5 bulan itu para salaf dulu berdoa, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Setelah Ramadan apa? Ya Allah terimalah ibadah Ramadan kami, ibadah Ramadan kami. 6 bulan. Yeah. 6 bulan sebelum Ramadan atau 5 bulan sekarang, ya. Mm-hmm. Ya Allah sampaikan kami ke Ramadan. Ya Allah sampaikan kami ke Ramadan. Mm-hmm. Gitu kan. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa yang saum di bulan Ramadan baik, ya, dengan berdasarkan keimanan, keimanan ini maksudnya mengimani bahwa ini wajib, mengimani bahwa ini perintah Allah, gitu kan. Kemudian wahtisaban, lalu dia berhitung-hitung agar ibadahnya diterima, yaitu berharap pahala dari Allah. Berarti harus kan yakin bahwa ini wajib, dan ketika menunaikan kewajiban kita berharap pahala dari Allah. Ini Rasul yang mengabarkan, Rasulullah SAW mengabarkan itu, saum Ramadan itu harus dengan imanan wahtisaban. Saya ketika di pesantren ditanya, ya, saya ngajar tauhid kan, kemudian ada santri, ya, Ustaz, dalam pelajaran hadis Sahih Bukhari itu ada hadis tentang saum dan sholat, ya. Kenapa? Ketika membahas saum dan sholat, Imam Bukhari menempatkannya di Kitabul Iman. Ya. Waduh, santrinya ini pinter atau ada yang bisikin? Ustadz, kenapa dalam Sahih Bukhari, ya, tentang saum dan sholat ini ditempatkan di Kitabul Iman? Padahal saya juga sedang membahas Syarhus Sunnah, pelajaran akidah yang menyebutkan tentang saum Ramadan dan tentang sholat sebagai bagian dari pelajaran akidah, kan gitu. Ya udahlah, saya akhirnya ngomong gini, siapa yang nyuruh tuh? Iya, itu Ustadz guru-guru Sahih Bukhari, katanya. Oh ya sudah, gini aja, kalaupun saya salah, itu jawaban saya. Ya, jawaban saya secara akidah bahwa meyakini wajibnya saum Ramadan dan meyakini fardunya sholat bagian dari keimanan. Dalilnya tadi Rasulullah SAW juga menyuruh saum Ramadannya itu dengan dasar imanan wahtisaban. Ya. Jadi itu jawaban saya, ya. Nah, kemudian kalau misalnya ustadznya nanti gimana jawaban Abu Yahya nanya gitu? Jawaban yang betul sebenarnya jawaban yang kedua, ya. Jawaban yang kedua yaitu karena Imam Bukhari yang menempatkan, ya udah terserah Imam Bukhari kenapa begitu. Ngapain nanya ke saya gitu. Kita mah hanya menebak-nebak gitu kan. Tapi kemungkinan besar itu ditempatkan itu karena tadi meyakini kewajibannya harus didahulukan. Supaya kita melaksanakannya enggak asal-asal. Itu dari sisi hikmah saja, ya. Jadi ya sekedar pengalaman, ya, dalam dunia pesantren juga ternyata ustadz itu kadang-kadang saling titip pertanyaan, sok tanyakeun ka ustadz anu, itu namanya nyuruh mustami ngadu-ngadukeun ustadz gitu. Dan itu sering terjadi di dunia nyata juga, di pengajian juga. Ya, ustadznya harus lapang dada lah, ya. Bahkan kadang-kadang jawab aja dengan kelakar, ya. Sok, menurut kalian yang betul jawaban yang pertama, yang kedua, dua-duanya betul, tapi yang lebih tepat yang kedua, ya gimana Imam Bukhari aja gitu. Baik, itu namanya pengantar, mohon maaf kalau ada sedikit intermezzo, ya. Saya kira bolehlah masuk ke pertanyaan, walaupun nanti ini akan kita bahas ulang, ya, bagian kedua, ya.
0: Baik,
1: dan di pertemuan berikutnya, insya Allah.
0: Silakan bagi sahabat MQ yang menyimak melalui Instagram, kemudian Facebook, di YouTube, di Twitter. Anda boleh sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Dan izin saya kita menyapa di WhatsApp dulu sebelum nanti kita ke jamaah di Zoom yang sudah ini banyak juga alhamdulillah yang hadir. Ada dari Ibu Yanti Ustaz dari Antapani. Ini alhamdulillah juga menyimak kajian Ustaz di malam hari ini. Jadi Ibu Yanti ini ketika safar Ustaz melakukan sholat jama qasar, bolehkah ini bertayamum? Air ada tapi susah Ustaz untuk pergi ke tempat wudunya. Ini seperti apa Ustaz? Mohon pencerahannya. Mungkin di pembahasan satu bulan yang lalu nih Ustaz ya tadi. Sholat qasar ini Ustaz.
1: Ya. Jadi syariat tayamum itu ada dalam Al-Qur'an ya. Yaitu ketika kita tidak mendapati air untuk taharah atau ada masalah kalau menggunakan air. Masalahnya bisa di diri kita, bisa juga di air itu sendiri ya. Contoh masalah di diri kita, kita lagi sakit kalau kena air tambah parah, boleh tayamum ya. Kemudian masalah di airnya, airnya sedikit kalau dipakai tayamum, nanti keperluan yang lebih mendesak yaitu untuk minum misalnya, jadi nggak bisa minum ya, atau dipakai wudhu, maaf ya. Jadi di situ boleh tayamum kalau airnya sedikit. Jadi jawabannya ya boleh gitu kan, jawabannya boleh. Cuman kita harus tahu juga ya bahwasanya persoalan secara fikihnya itu sangat leluasa secara fikihnya, tapi secara akidah kita meniatnya taat. Ya Allah, saya ingin taat, saya ingin sempurna dengan wudu, tapi keadaannya ini airnya sedikit, maka semoga engkau mengampuni dan tetap menerima taharahku gitu. Jadi nggak usah terlalu, ini kan ada air tetap wajib misalnya ya, nggak juga ya, ketika ada permasalahan di airnya itu karena sedikit ya. Kemudian permasalahan di kitanya, sebagian ulama membolehkan ya, kita misalnya malam-malam mau sholat dingin, tayamum aja. Luar biasa gak Kang Zaini?
0: Luar biasa Ustaz.
1: Iya, sakit gak sih, tapi dingin nih, dingin, tayamum aja sholat. Sebagian ulama membolehkan ya. Jadi intinya adalah persoalan fikih kalau dilihat dari sudut pandang akidah itu leluasa. Supaya apa? Supaya yang penting kita punya dalil dan kita laksanakan, bukan untuk mengakali hukum. Ya Allah, semoga kau memaafkan kekuranganku atau kekeliruanku. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, tapi yang paling penting sebaiknya memang ada rujukan dari ulama berdasarkan dalil yang mereka sampaikan ya. Saya katakan tadi ada ulama yang bolehkan kalaupun kedinginan boleh tayamum, apalagi ini airnya memang sedikit ya. Jama dan qasar juga begitu. Jama dan qasar ada yang membatasi harus masafatul qasri itu lebih dari 90 km ya. Perjalanannya lebih dari sehari semalam dan lain sebagainya. Tetapi sekarang misalnya karena leluasa saya enggak mau jama qasar, itu juga jangan menjadikan tidak jama qasarnya Anda lebih baik daripada yang jama qasar, karena Rasulullah SAW menyatakan. Itu sudah pembahasan sebelumnya juga ya. Mengqasar salat itu rukhsah dari Allah dan Allah lebih suka kalau rukhsahnya diambil. Walaupun tadi yang sholatnya tam atau penuh tidak dikosor juga tetap sah, tetap boleh. Hanya sayang dia tidak memanfaatkan keringanan dari Allah. Gitu aja. Kemudian soal masafatul qasri tadi memang tidak ada hadisnya. Jadi kalau ada orang misalnya yang saya kayaknya gak sampai 90 kilo tapi ini sudah di luar kota, saya ingin jamak kosor, boleh ya. Intinya kalau yang gak mau jangan menghakimi yang jamak kosor, kalau yang jamak kosor jangan menghakimi juga yang sholat sempurna. Karena ketika masing-masing punya dalil itu sama-sama teman kita. Itu kata Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Hadis Arba'in Nawawiyah. Jika kamu punya saudara yang berbeda dengan kamu dalam suatu perkara fikih, tapi dia punya dalil, maka itu sebenarnya teman kamu. Ya. Karena sama-sama ingin taat kepada Quran dan Sunnah. Berbeda dengan orang yang beramal tanpa dalil, hanya sugan yang cenah. Nah di situ harus kamu nasihati. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Ya, gitu ya. Jadi boleh jawabannya.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan kemudian sebelum dijeda nih, dari Zoom ada yang ingin bertanya langsung, boleh menyalakan mikrofonnya.
1: Oke, silakan dari Zoom. Ada kesempatan karena waktunya singkat. Belum ada yang menyalakan.
0: Insyaallah, sambil menunggu Ustaz, kita kembali menyapa ada Ibu Juwita dari Cimini Raya yang alhamdulillah juga menyimak Ustaz. Masya Allah, ilmu yang disampaikan ini sangat bermanfaat dan juga bagus. Menyampaikan doa juga, semoga sehat selalu untuk Ustaz bersama keluarga, dan mudah-mudahan Ustaz dan keluarga juga diberikan keistiqomahan dalam keimanan. Amin. Allahumma amin.
1: Sama-sama.
0: Dan izin Ustaz, kita harus jeda terlebih dahulu di segmen yang kedua ini, dan silakan sahabat MQ bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027, jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi pertanyaan Anda di malam hari ini. Dan Anda juga sahabat MQ yang menyimak melalui media sosial MQ FM Bandung, Anda boleh sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sapa Anda sahabat MQ. Kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: MG FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami dalam sajian program inspirasi malam di segmen kajian akidah. Dan izin Ustaz, kita langsung menyapa sahabat MG yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada dari sahabat hamba Allah ini Ustaz dari Bandung. Ini menyampaikan pertanyaannya, izin bertanya Ustaz, sahabat kita ini sering merasa sholat itu kewajiban, tetapi ketika sedang sibuk bekerja atau banyak masalah, ini malah sholat menjadi terasa berat Ustaz. Ini bagaimana cara menumbuhkan kesadaran bahwa sholat itu bukan hanya sekedar melakukan kewajiban saja yang harus ditunaikan, tapi juga ini menjadi kebutuhan untuk hidup kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba Allah di Bandung ini Ustaz.
1: Ya. Bismillah, alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada ayat yang menyampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah. Jika kamu diseru untuk salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegeralah untuk mengingat Allah dengan sholat, yaitu memenuhi panggilan sholat Jumat, tinggalkan segala urusan dunia, termasuk perniagaan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu memilih ingat Allah, kamu memilih melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah, justru itu lebih baik jika kamu tahu daripada sibuk dengan dunia. Bahkan, yakinlah, ketika kita mempunyai masalah yang bersifat duniawi, lalu kita tidak hanya berikhtiar dengan jalur bumi, tapi menggunakan jalur langit. Jalur langit itu terus sholat tahajud, terus khusyuk dalam sholat, terus lebih mengutamakan sholat, itu amazing ya, yang akan didatangkan Allah jauh lebih dahsyat. Lebih dahsyat daripada yang kita perkirakan. Ya, coba aja sendiri ya. Saya belum begitu, ya belum yakin ya. Tapi kalau yakin pasti sering so. Sekarang Kang Jaini saya tanya ya. Gim sering menyampaikan bama ya takilah ya ja'alahu makhroja bayar suku min haisu la yahtasib. Pernah enggak merasa lagi buntu ada jalan keluar? Pernah enggak dapat rezekinya kok enggak seperti yang diduga? Disangka dari depan, dari samping. Disangka dari si A, dari si B. Disangka dari usaha ini, dari yang lain. Pernah enggak?
0: Betul, Ustaz. Pernah, Ustaz.
1: Pernah atau sering?
0: Sering, Ustaz.
1: Nah, Masya Allah. Nah, gitu. Jadi, ketika kita yakin dengan ayat tadi, maka ingatlah yang sudah-sudah juga betul Allah itu memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Betul Allah itu memberi jalan keluar. Yakin, yakin gitu kan. Sekarang kalau orang mengeluh berarti apa? Ada dua kemungkinan dan dua-duanya tidak bagus ya. Dua-duanya tidak bagus.
0: Apa nih,
1: Ustaz? Ustaz tadi saya tadi sudah sholat, sudah pengajian, ya. Sudah saum, sudah apa. Kok belum ditolong juga? Kok rezeki saya sempit juga? Kemungkinan yang pertama, memang kamu amalnya bukan gentaklah itu mah. Itu rugi kan kalau kita tidak termasuk pada gentaklah. Karena janji Allah tidak mungkin salah. Janji Allah tidak mungkin salah kan?
0: Ya benar Ustaz.
1: Ya, wama yataqillah ya jalan mulut tidak mungkin salah. Berarti amal kamu bukan takwa. Wah, takut kan harusnya. Berarti saya munafik nih. Nah, takut kan kalau begitu. Atau yang kedua. Yang kedua yaitu sebenarnya Allah sudah nolong, cuma kamu kurang bersyukur. Sama juga kan, kurang baik kan?
0: Betul Ustaz.
1: Nah, makanya jangan menuntut. Saya sudah sholat, saya harus sehat. Saya sudah sholat, saya harus kaya. Saya sudah sholat, saya harus... Jangan, syukuri saja apa yang diberi Allah. Maka nanti sedikit demi sedikit akan terbuka. Ya, saya sering menyampaikan di luar, tapi saya sampaikan ulang di sini. Jadi alhamdulillah saya di MGFM ini ya hampir seumuran dengan MGFM-nya ya, 25 tahun. Karena dulu saya di MGAM ya. Maka di radio atau kalau ada kesempatan di radio mobil maksudnya, saya sering memantau juga dari pembicara yang lain. Bukan memantau dalam arti menilai, bukan. Karena memang yang disetel MGFM kan. Nah, ada satu pembicara ya, mungkin saya sebut saja, apakah mendengar saya atau tidak, ya, namanya Teh Buruli kan ya. Ya. Itu di acara apa ya, Kang Zaini?
0: Itu di acara instruksi keluarga, Ustaz.
1: Nah, Masya Allah. Kang Zaini ingat ya, itu dari Puspaga kan?
0: Betul, Ustaz, di Puspaga.
1: Puspaga itu diketuai oleh Umi Odet kan? Ya. Umi Odet itu ketuanya. Umi Siti Muntamah. Ya. Nah, Ibu Luli cerita ketika ada ibu yang mengeluhkan anaknya begini, anaknya begitu, lalu dibilangin, syukuri dulu Bu, anak ibu begini, begini, begini. Jadi apa yang harus saya lakukan? Perbanyaklah Alhamdulillah. Alhamdulillah anak saya bandel tapi masih mau sholat. Alhamdulillah anak saya suka main game tapi akhirnya ngerjain PR juga. Alhamdulillah anak saya susah makan tapi tetap sehat ya. Jadi alhamdulillahnya yang harus didahulukan. Kata Bu Ruli, saya nggak tahu cerita persisnya ya, nanti bisa dilihat di rekamannya kali ya. Beberapa waktu kemudian ibu itu datang, alhamdulillah Bu, anak saya berubah drastis. Padahal sebenarnya kemungkinan tidak sedrastis itu. Cuma kita sudah melihat sudut pandangnya beda. Kita sudah bersyukur dengan yang kecil-kecil, nanti yang kecil kelihatan besar, yang besar apalagi gitu kan. Nah itu, jadi belajarlah untuk satu, yakin janji Allah pasti benar. Siapa yang bertakwa diberi jalan keluar, diberi sian dan disangka-sangka. Bahkan kalau yang diberi tidak sesuai keinginan kita, sebenarnya Allah memberi yang lebih baik dari yang kita inginkan. Itu kan bersyukur tuh di situ diantara. Yang kedua, jangan sampai kita kurang bersyukur, yaitu lupa bahwa yang diberi Allah jauh lebih banyak daripada yang menurut kita itu sebagai kekurangan. Ya, kata Agim, kita sakit gigi mengeluhnya Masya Allah, mengeluhnya luar biasa. Padahal yang sakit gigi cuma satu.
0: Cuma satu, iya.
1: Iya, padahal sisanya masih banyak. Lalu gigi yang satu itu pun sudah dipakai bertahun-tahun, sakitnya baru sebentar. Ya, ngapain kita mengeluhkan gitu ya, gampangnya. Nah, mudah-mudahan kita jadi ahli syukur.
0: Amin. Ya, amin. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kemudian dari Zoom, di kolom komentar ini ada sahabat Dendi menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz, ini mohon disimpulkan ini Ustaz, perbedaan tinjauan ibadah dari segi akidah dan juga dari segi fikihnya ini seperti apa Ustaz?
1: Ya, ya, perbedaannya ada dua hal ya. Yang pertama, dari sisi akidah tadi, leluasa dan apa, tidak saklek ya. Tapi kalau dari sisi fikih cenderung sempit dan saklek, maksudnya gini, kayak tadi kusul harus begini, kalau tidak begini salah gitu kan. Padahal maksudnya kalau yang sempurnanya begini, tetapi yang itu juga boleh walaupun kurang sempurna, itu bahasa akidah gitu. Ya, makanya ketika saya mendengarkan radio Saudi ya, ada yang disebut utruhah alal hawa ya, apa namanya, sidang doktor, sidang master disiarkan di radio. Waduh, betapa ininya kan, disiarkan di radio lagi diuji doktor, diuji master gitu kan. Nah, kalau untuk doktor, untuk master bolehlah mengatakan bahwa nah yang namanya fikih itu harus detail, nggak boleh hanya sepintas lalu. Tapi kalau untuk orang awam mah, saya rasa ya pendekatan akidah jauh lebih penting ya. Walaupun tadi ketika ada yang mau mendalami ya sudah, paling tidak dia tahu ini yang afdol, itu boleh, itu yang bid'ah. Nah, paling tidak tahu tiga perkara ya. Satu yang afdol, yang utama, dua yang boleh, tiga yang terlarang karena tidak ada perintahnya. Minimal itu kalau awam ya. Tidak usah terlalu mendalam ya. Tidak usah terlalu tajam. Perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, ketika kita membahas ibadah secara akidah, maka kita berusaha melihat hakikat untuk dihayati, tujuannya, faedahnya, dan juga keutamaan-keutamaan ketika kita melaksanakannya dengan tepat. Adapun fikih mengarahkan bagaimana yang tepat itu. Gitu. Akidah nggak terlalu mendalam soal bagaimana yang tepat. Kalau begitu, mana yang lebih baik? Fikih atau akidah? Dua-duanya. Ketika berakidah, kita berusaha lebih ikhlas. Ketika fikih, kita berusaha lebih tepat. Sedangkan ibadah hanya diterima jika ikhlas dan mutabak, tepat. imut ya, ikhlas dan mutabaah. Ikhlas karena Allah itu bagian akidah, mutabaah mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu bagian fikih. Walaupun dua-duanya tetap harus kita pelajari karena ada irisannya misalnya. Ya, begitu.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, kemudian kembali menyapa dari Ibu Anisa ataupun Ibu Nisa dari Paragon. Ini alhamdulillah menyimak Ustaz, semoga Ustaz sehat selalu dan dirahmati Allah beserta keluarga. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Anisa. Kembali bergabung juga ada Ibu Farilah dari GBA 3. Alhamdulillah juga menyimak. Ini hatur nuhun Ustaz atas ilmunya. Semoga Ustaz dan keluarga ini diberikan kesehatan juga kebahagiaan. Amin. Allahumma amin.
1: Sama-sama, amin.
0: Selanjutnya ada sahabat Ahwat, ini Ustaz yang menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz, kalau seseorang ini masih sering meninggalkan sholat karena rasa malas, padahal beliau itu tidak dan juga kebahagiaan. Amin. Allahumma amin.
1: Sama-sama, amin.
0: Selanjutnya ada sahabat Ahwat, ini Ustaz yang menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz, kalau seseorang ini masih sering

0: Sholat itu mendatangkan pertolongan Allah, itu harus diyakini ya. Surat 2 ayat 45 ya, silakan dibaca terjemahnya saja. Ya,
1: surat 2 ayat ke 45
0: ya.
1: Ini Quran surat Al-Baqarah ayat ke 45 yang artinya mohonlah pertolongan kepada Allah dan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
0: Lanjutkan dengan surat 3 ayat 160.
1: Surat 3 ayat ke 160 yang artinya Quran surat Ali Imran ayat ke 160 yang artinya jika Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu, dan jika Dia membiarkanmu, tidak memberimu pertolongan, siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.
0: Nah, jadi ya jelaskan secara akidah yang benar, yaitu dengan dalil, itu saja. Jadi intinya bukan dengan logika, dengan dalil ya. Saya baru-baru ini, belum lama ini, menghadiri pensiun salah seorang senior saya ya. Dia jadi dosen sudah sekian tahun, kemudian dia pensiun, kemudian alhamdulillah saya bisa hadir. Lalu waktu itu beliau mengatakan walaupun pensiun ternyata diundang di Timur Tengah untuk memasang, karena saya dulu dari astronomi ya, memasang teleskop bagi rukyatul hilal ya. Terus teman-temannya ngedoakan semoga lebih soleh gitu kan. Ternyata beliau juga memang sholatnya rada tadi ya, rada belet betong gitu kan. Tapi saya bilang, doa saya semoga nanti rezeki yang berikutnya setelah pensiun itu bekerja di Timur Tengah, selain rezekinya berkah juga membuat Bapak lebih soleh, saya doakan begitu kan. Kemudian ketawa, yang itu ketawa. Kemudian setelah itu kan, setelah ada tanggapan dari teman-temannya, beliau menanggapi di akhir. Beliau mengatakan begini ya, ya saya sudah bisa baca Quran kok alhamdulillah, saya juga sholat, tapi ya itu tadi saya belum disiplin 5 waktu, tapi saya sudah umrah 2 kali loh gitu. Emang apa hubungannya, kan katanya sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Jadi buat apa ada 100.000 kali kalau saya sesekali gak boleh ninggalin sholat? Nah, itu mah logika. Ya yeah. Jadi kalau ya kalau dalil menjelaskan ya, yaitu tadi ya, dengan sholat kita akan ditolong Allah dan kita memang butuh pertolongan Allah, dan kalau kita tidak ditolong Allah, tidak ada lagi yang bisa nolong kita.
1: Betul.
0: Ya, tidak ada lagi yang bisa mengempaskan kita dari segala permasalahan. Dan kemudian akidah yang paling harus diyakini adalah bahwa sholat itu sebagai bukti bahwa kita beriman. Kalau kita beriman tapi sholatnya belet betong, berarti harus takut kalau kita termasuk orang munafik ya. Surat ke-4 ayat 145.
1: Quran ke-4 ayat ke 5.
0: 145. 145.
1: Quran surat An-Nisa ayat ke 145. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka.
0: Nah, tadi itu sudah disebutkan di ayat 142-nya, ciri orang munafik adalah mereka mungkin sholatnya malah 5 waktu tuh. Munafik itu, munafik di Madinah waktu itu karena ada Rasul kan. Sholatnya 5 waktu mereka itu, tapi malas-malesan dan sholatnya tidak ingat Allah gitu. Sementara kita kan, kita gak mau kalau termasuk orang munafik, maka kita harus termasuk orang beriman, yaitu disiplin ya, disiplin. Surat ke-4 ayat 103 ya.
1: Ke-4 ayat ke 103 ini Quran surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.
0: Nah itu, kalau kita termasuk orang beriman, kita yakin waktu sholat ya sholat.

0: dengan yang lain gitu. Ya, karena waktunya telah ditentukan bagi orang yang beriman. Kalau bagi orang yang seenaknya, nah harus takut kalau dia termasuk orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, tapi saya doakannya semoga kita bukan munafik, tapi kita baru lemah iman aja, bukan munafik ya. Baru lemah iman karena kurang ilmu, kurang ilmu, kurang motivasi kayak begitu.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Dan mungkin di Zoom ada yang ingin bertanya?
0: Oh iya, ada yang bunyi ya. Silakan. Ya.
1: Silakan Pak Rahman.
0: Pak Abdul Rahman, mangga.
2: Sudah cukup?
1: Cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Udah Pak Ustaz, udah jelas Pak Ustaz.
0: Sudah jelas. Ya, mangga, mangga, nuhun.
1: Alhamdulillah. Dan insya Allah saya tidak terasa juga kita sudah berada di akhir kebersamaan di malam hari ini. Mungkin penguatan juga closing statement Ustaz terkait tema di malam hari ini Ustaz.
0: Ya, yang paling penting ini optimislah ya. Optimis. Bahkan ada hadis yang sangat dahsyat ya. Idza sholatil maratu khumsaha wa shomat ramadanaha wa tu'at ba'laha wa hafidat farjaha tadkhulul jannah min ayyi babin sya'at. Aukamakola sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang wanita sholat 5 waktu ya. Kata Ustaz Adi Hidayat, dia sholatnya 5 waktu doang, gak pakai sholat sunat juga masih termasuk katanya gitu. Jika seorang wanita saum di bulan Ramadan, dia saum wajib doang, Ramadan doang, dia gak saum sunat juga termasuk ya. Kemudian dia taat kepada suaminya walaupun dalam perkara kecil, perkara mubah asal bukan maksiat, dia berusaha untuk taat kepada suaminya. Kemudian dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya hanya untuk suaminya, maka dia nanti masuk pintu surga dari pintu manapun. Ada 8 pintu surga ya, dari pintu manapun ya boleh masuk dari situ. Nah pentingnya tuh terutama buat ibu-ibu, belum lagi di dunia tadi. Di dunia kalau kita menjaga saum, menjaga sholat, termasuk menambah dengan sholat-sholat sunat dan saum-saum sunat, itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Yakin aja itu ya. Baik, itu saja sebagai penutup. Dan semoga ini sebenarnya saya juga menasihati diri sendiri ya, semoga bermanfaat buat jamaah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan juga kita semua sahabat MQ bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita di malam hari ini. Dan mari kita senantiasa mendoakan guru kita sahabat MQ Ustaz Abu Yahya juga beserta keluarganya ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan juga rezekinya sahabat MQ, dan mudah-mudahan dimanapun Ustaz berada ini selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat MQ, dan kita masih ada satu segmen lagi di malam hari ini sahabat MQ dalam segmen Murotal Pilihan. Silakan Anda bisa sampaikan murotal pilihannya. Kami tawarkan ke ruang dengar Anda untuk pilihan murotal di nomor 1 ada Quran Surat Az-Zukhruf, di pilihan kedua ada Quran Surat Luqman, di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Furqan. Di pilihan pertama sahabat MQ ada Quran Surat Az-Zukhruf, di pilihan kedua ada Quran Surat Luqman, kemudian di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Furqan. Sampaikan murotal yang ingin Anda simak di malam hari ini untuk menemani waktu istirahat Anda melalui layanan interaktif kami ya, di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
3: MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Ayah, ayah.
5: Iya, nak.
4: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
5: Ayah pikir, alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya nak?
6: Iya ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
4: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya ya?
5: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
6: Iya nak, dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
5: Subhanallah, berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya bun.
6: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
4: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya bun?
6: Iya nak, insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
7: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat ke-58.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat Emki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

0: MQ FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MQ Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Morotal Pilihan. Kami tawarkan ke ruang dengar Anda sahabat MQ Morotal. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Az-Zukhruf. Di pilihan kedua ada Quran Surat Luqman. Di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Furqan. Silakan sampaikan murotal pilihan Anda yang ingin Anda simak untuk menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini, sahabat MQ. Kami sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan murotal pilihannya. Yang pertama ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi menyampaikan pilihannya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Kemudian ada sahabat Willy dari Padalarang menyampaikan pilihannya di Quran Surat Luqman, yaitu di pilihan nomor 2. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga menyampaikan atensinya ini untuk Ustadz Abu Yahya, ya, terima kasih atas ilmunya. Masya Allah, terima kasih juga Ibu Aminah menyampaikan pilihan murotal juga di pilihan nomor 3, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Selanjutnya ada Ibu Parilah dari GBA 3. Masya Allah, ini kembali hadir juga Ibu Parilah, ya, menyampaikan murotal pilihannya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Al-Furqan, ya Ibu, ya, di pilihan nomor 3. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MQ, ada Mama Arum dari Perum Bukit Pancir Jelakong menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Luqman. Kemudian ada sahabat Rehan Rahmadian menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3 di Quran Surat Al-Furqan. Kemudian selanjutnya ada dari sahabat kita Taufik Nurianto menyampaikan juga pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Kemudian selanjutnya ada sahabat kita di 0812 1438 sekian-sekian, ini menyampaikan murotal pilihannya di nomor 3 juga, yaitu di Quran Surat Al-Furqan. Kemudian juga Ibu Parilah menyampaikan kembali pilihannya di nomor 3. Alhamdulillah, baik sahabat MQ, untuk murotal yang paling banyak Anda pilih di malam hari ini jatuh pada Quran Surat Al-Furqan. Terima kasih Umi Zikrin sudah bergabung menyampaikan pilihan murotalnya di malam hari ini. Disampaikan kalau Umi Zikrin ini memilih pilihan murotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Luqman. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang menyimak program Inspirasi Malam dari awal hingga akhir kebersamaannya di malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyimak di Zoom, kemudian di media sosial MQ FM Bandung, ada yang menyimak di TikTok, kemudian di Facebook, di YouTube, di Instagram, di Twitter, di website, dan juga di berbagai, ya, platform media sosial MQ FM Bandung. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan, mengirimkan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan kami juga mengucapkan mohon maaf sahabat MQ untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan maupun juga atensinya tidak sempat tersapa di kebersamaan malam hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MK, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: Allahumma ma asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya Qarib, ya Syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya Khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi. Ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali keciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain. Tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah. Yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh, boleh, boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita, pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, udah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, nah ini bisa berubah jadi ibadah. Nah pikiran kita harusnya itu, bagaimana kita bisa sholat dengan benar, bagaimana bisa ngaji benar, bisa sedekah, bisa nolong orang. Apa yang menjadi amalan yang disukai Allah, itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh, Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak zikrullah itu.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

وإمام آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-76 Al-Insan, manusia, 31 ayat.

0: صدق الله العظيم.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat MK menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah di hari Rabu 16 September 2026 atau sudah bertepatan juga di hari kelima bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa selama satu jam ke depan, sahabat MK dan mendengar dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan sama-sama kembali menggali ilmu, kembali menggali hikmah, dan mencari keberkahan di waktu subuh ini untuk kita gunakan waktu yang sudah Allah berikan menggali hal-hal yang Allah sudah tebarkan di bumi ini, sahabat MK. Dan alhamdulillah, insya Allah hari ini kita akan kembali belajar untuk membahas berkaitan dengan sirah sahabat MK. Bagaimana kemudian seorang muslimah kita bisa mencontoh kisah dari para sahabiah, sosok penjaga mushaf Al-Quran setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi kalau bukan sosok Hafsah binti Umar. Insyaallah nanti kita akan gali bersama dengan Ustazah Erika. Dan silakan sahabat MK, Anda juga bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, laporan kualitas siaran, ataupun juga pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari.

Dan alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, Anda pun dapat menyimak kami melalui siaran streaming di www.mkfmnetwork.com. Selain itu, Anda juga bisa mengunduh aplikasi MK FM yang sudah bisa ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda. Tidak hanya Anda bisa menyimak melalui jaringan online, sahabat MK, Anda juga bisa menyimak kami melalui sejumlah radio relay di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya Anda dapat menyimak kami melalui jaringan MK FM Network di frekuensi 104,5 MK FM Debo Singkep, 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,9 MK FM Subang, dan di frekuensi 92,1 MK FM Solo. Anda yang berada di lokasi Cilacap dan sekitarnya bisa juga menyimak melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbo, Radio Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Radio K-Love 93 FM Tasikmalaya, dan di frekuensi 93,1 Tri Rama FM Lampung Timur. Adapun bagi Anda yang merupakan juga pengelola radio lain dan ingin ikut menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com atau konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, ataupun juga dengan profil radio Anda, sahabat MK, di 0811 2

Pagi hari, sahabat MK, ini menjadi waktu terbaik kita untuk bisa meluangkan waktu, untuk bisa meluangkan rezeki yang sudah Allah titipkan kepada kita. Peluang kebaikan kami hadirkan juga untuk Anda, sahabat MK. Ayo kita sama-sama bisa mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagim. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Peluang kebaikan lainnya, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali menilik bagaimana kondisi saudara-saudara kita di luar sana, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza. Sebuah harapan baru sedang dibangun, sahabat MK. Sebuah rumah sakit ibu dan anak, tempat yang akan menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu di pagi hari ini dalam MQ Pagi Muslimah. Insya Allah kita akan kembali belajar berkaitan dengan kisah para sahabiah. Kali ini kita akan membahas sosok penjaga mushaf Al-Quran setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yakni sosok Hafsah binti Umar, sahabat MQ. Anda silakan bisa ikut bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dan Anda silakan bisa laporkan juga bagaimana kualitas siaran di daerah Anda. Anda menyimak melalui jaringan apa, sahabat MQ, atau sekedar berbagi salam silaturahmi dan doa terbaiknya di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah nanti akan kami mulai sapa dan kita akan gali ilmu hikmahnya di pagi hari ini bersama dengan Ustazah Erika. Sebelum kita mulai, sahabat MQ, sajian ilmunya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar ilmu hikmah yang kemudian disampaikan nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun juga bisa kita petik lebih dalam, sahabat MQ. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya Allah ya Rabbal.

Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama bahwasannya Al-Quran adalah kitab yang senantiasa dijaga oleh Allah, dan dalam sejarahnya terdapat sosok-sosok mulia yang juga turut menjaga serta merawat keberadaannya. Salah satunya adalah sosok Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, seorang sahabiah yang dipercaya menjaga mushaf Al-Quran setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama kembali mengenal kisah sosok Hafsah dan mengambil pelajaran tentang amanah, kecintaan kepada Al-Quran, serta keteguhan para sahabiah dalam menjaga warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersama Ustazah Erika di kesempatan pagi hari ini, sahabat MQ, dan insya Allah kami akan mulai menyapa Anda juga yang sudah berbagi atensi kali ini, berbagi salam silaturahmi ataupun doa terbaiknya. Anda yang ingin ikut bergabung, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Pagi hari ini Alhamdulillah Ibu Eti di Bali Endah masih bisa menyimak ya sajian ilmu di MKFM Bandung. Masya Allah, Alhamdulillah pagi hari ini. Terima kasih Ibu Eti sudah menyapa ya di udara. Kemudian ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis juga Alhamdulillah melaporkan kualitas siaran radio MKFM ini terdengar sangat jelas. Alhamdulillah. Salam silaturahminya untuk semua pendengar dan yang selalu setia ya mendengarkan setiap harinya. Terspesial juga untuk para petugas, kru, semuanya semoga dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa terbaiknya agar Radio MKFM bisa semakin jaya, tetap mengudara. Masya Allah, insya Allah. Terima kasih dukungannya Ibu Citra, doa terbaiknya ya dari Cijantung Ciamis.

kali ini menyapa ada Pak Ujang dari Jamali Cianjur. Alhamdulillah siaran pagi hari ini tersimak dengan baik ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Ujang sudah melaporkan kualitas siarannya di Ciamis Ranca Petir. Nah, kali ini kita menyapa sahabat kita ini tidak belum menyebutkan nama ya. Silahkan bisa dilengkapkan sahabat MG. Kualitas suaranya untuk siaran pagi hari ini alhamdulillah bagus ya, tersimak dengan baik juga di daerah Ranca Petir Ciamis. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MG. Kemudian dari Cipanas Puncak ada Ibu Nengsi, menyimak radio MG FM. Alhamdulillah ini setiap hari suaranya tersimak dengan baik ya, bersih. Didoakan juga oleh Ibu Ningsih untuk guru-guru, kru, dan sahabat dimanapun berada agar senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ningsih dari Cipanas Puncak sudah berbagi. Insya Allah sahabat MG, beberapa saat lagi kita akan segera menyimak sajian ilmu bersama dengan Ustazah Erika berkaitan dengan kisah para sahabiah menjaga Mushaf Al-Quran setelah wafat Nabi, yakni sosok Hafsah binti Umar, sahabat MG. Hal-hal yang kemudian bisa kita kaitkan di zaman sekarang, karena zaman sekarang ini begitu banyak godaan untuk bisa menjaga Al-Quran, sahabat MG, karena ada gadget ya yang sekarang begitu mudah untuk menarik perhatian kita ketimbang Al-Quran, sahabat MG. Dan insya Allah kita mengingat kembali ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan jadikan dia paham dalam perkara agama. Tentu harapannya kita bisa menjadi bagian yang Allah kehendaki kebaikan tersebut, sahabat MK. Anda pun silakan nanti bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM. Anda bisa berbagi hikmah, apakah pagi hari ini Anda sudah mulai membaca mushaf Al-Quran? Apakah Anda merasakan tantangan-tantangan untuk menjaga mushaf Al-Quran, sahabat MK, di zaman sekarang? Silakan Anda bisa bagikan juga hikmahnya ataupun strategi cara Anda untuk bisa senantiasa dekat dengan Al-Quran. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat,

sambil kita nantikan kebersamaan bersama dengan Ustazah Erika, kami akan sapa kembali Anda yang sudah bergabung, sahabat MK, menyampaikan laporan kualitas siaran pagi hari ini. Ada Ibu Estuti di Banjaran. Alhamdulillah bisa senantiasa menyimak ya manajemen kolbu pagi, dan laporan kualitas siaran pagi hari ini bersih dan baik tersimaknya. Salam silaturahmi untuk semua guru yang sedang bertugas juga. Kondisinya mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu Istuti di Banjaran sudah berbagi. Dan di pagi hari ini kita sapa juga dari Cimindi Raya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Juwita. Alhamdulillah tiap pagi bisa menyimak ya Radio MK, siarannya sangat bagus dan bersih. Doanya pagi hari ini untuk semua guru-guru dan keluarga, untuk semua yang sedang bertugas di MK, pendengarnya juga. Insyaallah Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Terima kasih doa baiknya Ibu Juwita di Cimindi Raya. Bergeser ke GBA 3, ada Ibu Parilah. Alhamdulillah laporan kualitasnya kali ini suara MK pagi juga tersimak dengan jernih ya. Doanya Radio MK FM tetap jaya di udara. Kru, penyiar, guru-guru dan semua pendengar MK FM juga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Masya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa-doa baiknya Ibu Parilah di GBA 3 sudah berbagi.

Dari GBA 3 sahabat MK, kita berlanjut kali ini menyapa di Ranca Ekek. Ada Ibu Ade dari Ranca Ekek. Alhamdulillah hari ini MK FM tersimak dengan baik dan jelas juga ya dari Ranca Ekek. Masya Allah. Doa terbaiknya Radio MK FM tetap jaya di udara. Doa untuk kru, operator, penyiar radio, guru dan semuanya senantiasa dikaruniakan kesehatan, keselamatan, keberkahan dan setiap langkahnya dijaga Allah dalam kebaikan. Dilindungi Allah bersama keluarganya. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah. Ini salam satu rahmi juga untuk sahabat MK yang menyimak dimanapun berada, senantiasa sehat selalu dan bahagia. Segala urusannya di dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ade di Ranca Ekek. Dan kita akan segera terhubung sahabat MK bersama dengan Ustazah Erika di pagi hari ini. Kita akan belajar dari sosok sahabiah, sosok penjaga mushaf Al-Qur'an yakni Hafsah binti Umar sahabat MK. Anda juga bisa berbagi bagaimana ikhtiar Anda di zaman sekarang untuk bisa senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Karena godaannya ini banyak sekali ya sahabat MK. Entah itu gadget, televisi atau mungkin media-media lainnya di sekitar kita yang ini ingin mendapatkan perhatian juga tapi tidak mendekatkan kita dengan Al-Quran. Nah, ikhtiar Anda seperti apa? Anda bisa berbagi inspirasinya juga. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda yang juga memiliki gitar kita yang ini ingin mendapatkan perhatian juga tapi tidak mendekatkan kita dengan Al-Quran. Nah, ikhtiar Anda seperti apa? Anda bisa berbagi inspirasinya juga. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0.

Ketika pagi hari ini kita sapa terlebih dahulu ya, Ibu Ella di Soreang. Alhamdulillah ini bisa menyimak kembali ya Ibu Ella di Soreang. Sehat selalu untuk Ustazah Erika, doa terbaiknya ya, dan juga keluarga Ustazah Erika. Untuk kru yang sedang bertugas, juga semua sahabat MK, semoga selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah Radio MK FM tersimak dengan jelas, jernih. Semoga selalu menebar kebaikan, tetap jaya di udara. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Barakallah. Terima kasih Ibu Ella di Soreang sudah berbagi atensinya di kesempatan pagi hari ini. Masya Allah sahabat MK, doa-doa baik Anda di pagi hari ini yang sudah disampaikan ya melalui WhatsApp, SMS, MK FM, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini insyaallah kita akan segera menyimak sajian ilmu bersama Ustazah Erika, sahabat MK. Anda yang juga ingin menyampaikan atensi, berbagi pandangan Anda, berbagi atensi di pagi hari ini, silahkan kirimkan di 0811-224-1027. Kisah para sahabiah yang ini berkaitan dengan penjaga mushaf Al-Quran. Apakah Anda mengenal sosok yang di era sekarang, sahabat MK, mungkin sosok di sekitar Anda yang Anda rasakan begitu menjaga Al-Quran? Seperti apa sosok itu, sahabat MK? Anda bisa berbagi juga ya. Mungkin kita bisa menemukan inspirasi ataupun juga cara-cara untuk bisa senantiasa menjaga mushaf Al-Quran dari sosok-sosok masa kini, sahabat MK. Silahkan Anda bisa bagikan di 0811-224-1027.

Hari ini sahabat MK, kali ini kami sapa terlebih dahulu Anda yang juga sudah bergabung. Ada Ibu Gianti dari Bantul, Yogyakarta. Masya Allah, Alhamdulillah. Kali ini menyimak siaran MK FM, siarannya jernih, lancar ya. Alhamdulillah. Semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Gianti di Bantul, Yogyakarta. Kalau tadi ada Ibu Gianti di Bantul, kita sapa juga di Bandung, ada Ibu Yanti di Antapani. Alhamdulillah menyimak pagi hari ini. Doa terbaiknya kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan insyaallah. Amin, amin Allahumma amin. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Dan dari Jalan Dwi Sartika ada Ibu Nani menyapa juga. Alhamdulillah MKFM terdengar dengan jelas, dengan baik ya pagi hari ini. Doanya kita semua sehat selalu dan selamat beraktivitas juga untuk sahabat MK dimanapun berada. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika. Tidak ketinggalan di Cipayam Cianjur, Umi Zikri juga menyapa. Alhamdulillah bisa menyimak ya sajian ilmu di pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan simak bersama Ustazah Erika, sahabat MK. Suaranya untuk laporan kualitasnya jelas mencerang ya di Cipayam Cianjur, Alhamdulillah. Salam ukhwah untuk semuanya dan keluarga masing-masing, untuk guru-guru, sahabat siar, kru, juga pendengar dimanapun berada. Doanya senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Umi Zikri dari Cipayam Cianjur sudah menyapa juga di kesempatan pagi hari ini.

0: sajian ilmu dalam program manajemen Kolbu Pagi edisi Muslimah. Di pagi hari ini insyaallah kita akan segera simak bersama Ustazah Erika. Anda pun juga silakan bisa ikut bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Insyaallah kita akan mengkaji berkaitan dengan kisah para sahabiah penjaga mushaf Al-Qur'an setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sosok Hafsah binti Umar. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung bersama dengan Ustazah Erika di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Erika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ustazah.
1: Alhamdulillah.
0: Senang sekali bisa bersilaturahmi di udara Ustazah, di studio bersama sahabat Syifa. Dan insya Allah kita akan kembali menggali ilmu, menggali hikmah berkaitan dengan sosok para sahabiah. Kali ini sosok penjaga mushaf Al-Quran, yakni Hafsah binti Umar. Ustazah, silakan Ustazah Erika.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar Radio MKFM wabil khusus para muslimah. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu sirah dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus beliau adalah penjaga mushaf Al-Qur'an yang pertama, yaitu Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Jadi nama lengkap beliau adalah Hafsah binti Umar bin Khattab bin Naf'ah bin Abdul Uzza bin Riyah. Ya, jadi memang ini nama lengkap sesuai dengan keturunan, ya. Keturunan beliau ternyata putri Umar bin Khattab. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab, ya? Makanya Umar bin Khattab sendiri sering disebut Abu Hafsin. Kenapa disebut Hafsin padahal dia namanya Hafsah gitu, ya? Kalau Hafsah itu perempuan, singa wanita. Kalau Hafsin singa laki-laki. Umar bin Khattab menyandarkan namanya ke Hafsin, ya. Hafsah binti Umar bin Khattab bin Naf'al bin Abdul Uzda bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Rajah bin Adi bin Lu'ay, yang merupakan keturunan suku Arab Adawiyah dan sekaligus putri dari salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Umar bin Khattab. Ibu dari Hafsah ini namanya Zainab binti Maz'un bin Hubaib bin Wahab bin Hudzafah, adalah saudara perempuan dari Utsman bin Maz'un. Dan Utsman bin Maz'un ini Rasul kerap menjulukinya, dia adalah saudaraku. Oleh karena itu kisah tentang Utsman bin Maz'un sering diceritakan. Bahkan ketika wafat, Rasul menginginkan ada penanda di kuburannya, penanda seperti batu, ya, di atas kuburannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar aku kenal, aku ingat ini adalah kuburan saudaraku. Itu Utsman bin Maz'un, ya. Jadi ibunya Hafsah atau istrinya Umar bin Khattab namanya Zainab binti Maz'un bin Hubaib bin Wahab bin Hudzafah, adalah muhajirin pertama. Ini Utsman bin Maz'un muhajirin pertama sekaligus pemimpin dari kelompok orang yang hijrah pertama kali ke Habasyah, ya. Jadi ketika hijrah ke Habasyah ataupun ke Ethiopia, ya, yang memimpin adalah Utsman bin Maz'un, ya. Jadi keluarga Hafsah ini bukan keluarga yang tidak punya peran, ya. Dalam Islam bahkan peran keluarga Hafsah dari Umar bin Khattabnya, dari ibunya, ya, Zainab binti Maz'un, sampai pamannya Utsman bin Maz'un, ini semuanya berperan dalam dakwah Islam di masanya. Nah, Hafsah lahir pada salah satu masa yang bersejarah, ya, ini saat Rasulullah memindahkan Hajar Aswad kembali ke Ka'bah, ya. Jadi Rasul waktu itu belum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Nah, jadi pada saat itulah Hafsah lahir, ya. Waktu itu kisahnya ketika Rasul mengadakan Hajar Aswad kembali ke Ka'bah setelah sebelumnya Ka'bah rubuh akibat banjir. Dan hanya berselang beberapa hari setelah kelahiran Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya Fatimah lahir dulu, baru beberapa hari Hafsah lahir. Hafsah adalah wanita dengan karakter yang tidak jauh dari ayahnya. Ayahnya kan Umar bin Khattab, ya, kita tahu, ya, dia adalah sosok wanita yang berani, berkepribadian kuat, tegas dalam berucap, persis ayahnya. Hafsah juga merupakan wanita yang pandai dalam membaca dan menulis di saat wanita-wanita lain dianggap belum pantas memiliki kemampuan tersebut, ya. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Hafsah bersuamikan seorang laki-laki yang bernama Hunais bin Hudzafah As-Sahmi, ya. Keduanya memeluk Islam bersamaan. Kemudian Hunais hijrah ke Habasyah pada hijrah yang pertama. Saat itu jumlah sahabat yang hijrah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka dipimpin oleh Utsman bin Affan dan Utsman bin Maz'un yang membawa istrinya juga. Kalau Utsman bin Affan, Utsman bin Affan membawa Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Kemudian Hunais dan istrinya Hafsah berhijrah pula ke Madinah, ya. Jadi memang kalau dilihat Hunais ini suaminya Hafsah dua kali hijrah, ya, ke Habasyah ikut, ke Madinah juga ikut, gitu ya. Dan juga ia turut dalam pasukan Badar dan wafat karena luka yang diderita di perang pertama itu, ya. Artinya setelah itu Hafsah menjadi janda setelah suaminya syahid di perang Badar, ya. Jadi kisahnya semuanya yang didengar tentang Hafsah ini kisah yang benar-benar amazing, ya. Kisah yang di luar, ya, pokoknya di luar sosok manusia biasa, ya, karena memang semuanya berkaitan dengan kemuliaan, berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan dakwah, itulah Hafsah. Nah, Hafsah saat itu baru berusia 18 tahun dan sudah menjadi seorang janda. Umar yang mengetahui bahwa anaknya menjadi janda dalam umur yang masih muda pun menjadi resah. Ia mencarikan laki-laki terbaik di sekelilingnya untuk dijodohkan dengan anaknya. Maka yang terbaik-terbaik itu kan hanya 4 sahabat besar, ya. Yang terbaik-terbaik itu hanya 4 sahabat besar, yaitu Abu Bakar, ya, Utsman, kemudian Ali dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar malu kalau menyodorkan kepada Rasul. Ya, jadi Umar menawarkan 3 sahabat ini, ya. Ia mencarikan jodoh buat anaknya, dicarikan yang terbaik. Maka yang terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tidak memberi tanggapan, diam saja. Kemudian ia dekati laki-laki yang malaikat pun malu kepadanya, yaitu Utsman bin Affan. Tapi Utsman juga tak merespon seperti yang Umar harapkan. Kemudian Umar menuju Rasulullah SAW dan mengadukan semua kegundahannya. Setelah mendengar semuanya, Rasulullah SAW hanya berkata, Hafsah akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Utsman dan Abu Bakar. Utsman pun akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Hafsah. Umar sempat bingung. Namun ternyata iya, itu merupakan sebuah pernyataan bahwa yang akan menikahi Hafsah adalah Rasulullah SAW sendiri. Maka tak dapat dibayangkan, ya, bagaimana bahagianya Umar saat itu. Akhirnya Hafsah resmi menjadi salah satu istri dari manusia yang paling mulia di muka bumi pada saat itu, ya, dan sampai akhir zaman. Kekasih Allah, yaitu baginda Rasulullah SAW, Hafsah menjadi salah satu istri Nabi yang rajin ibadah, memperbanyak puasa dan sholat malam, bahkan hingga setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat sekalipun. Ya, ini juga satu hal yang luar biasa, ya. Nah, Hafsah ini orang yang rutin sholat malam. Makanya pernah kisah-kisah tentang Hafsah yang nyaris saja terjadi Rasul menceraikan Hafsah, ya. Ada kisah tentang madu, ya. Rasul sempat mengharamkan madu karena perihal Aisyah dengan Hafsah bersekongkol mengatakan mulut Rasul bau maghfir ataupun bau bau minuman keras. Padahal Rasul tidak meminum minuman keras. Ya, Rasul hanya meminum madu ya, sampai Rasul haramkan. Mengharamkan madu, mengharamkan Maria Kiptiah ini karena persekutuan antara dua istrinya, Aisyah dengan Hafsah. Dan nyaris saja keduanya dicerai ya. Tapi malaikat Jibril langsung turun ya dari langit ketujuh sana mengatakan, jangan dicerai karena Hafsah ini istrimu yang rajin qiyamul lail ya. Karya besar Hafsah bagi Islam adalah terkumpulnya Al-Qur'an di tangannya. Setelah mengalami penghapusan ya, karena dialah satu-satunya istri Nabi yang pandai membaca dan menulis. Nah, ini jadi penting ya buat kita, kita tahu siapa yang menulis dan juga mengumpulkan Al-Qur'an pada awalnya, yaitu Zaid bin Thabit. Ya, sahabat Rasulullah yang terkenal dengan julukan sang penulis, sekretarisnya Rasul ya, karena dia juga pandai pandai membaca dan menulis dan bisa beberapa bahasa. Nah, jadinya pemilik mushaf yang pertama sesudah itu adalah Hafsah, karena satu-satunya istri Nabi yang pandai membaca dan menulis. Pada masa Rasul, Al-Quran terjaga di dalam dada dan dihafal oleh para sahabat untuk kemudian dituliskan pada pelepah-pelepah kurma atau lembaran-lembaran yang tidak terkumpul dalam satu kitab khusus, dijaga gitu ya. Pelepah-pelepah kurma, kemudian lembaran-lembaran yang tidak terkumpul dalam satu kitab khusus. Ya, jadi memang terpencar-pencar yang dimaksud ya. Ada yang pelepah kurma, ada kulit pohon, ada kulit hewan. Ya, pokoknya yang namanya mushaf Al-Quran itu terpisah-pisah. Ya, ya sehingga penjagaannya lebih utama di dada para sahabat dan dihafal ya. Pada masa Khalifah Abu Bakar, para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam peperangan Riddah. Ya, peperangan melawan kaum murtad. Kondisi seperti itu mendorong Umar bin Khattab untuk mendesak Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran yang tercecer. Abu Bakar akhirnya memerintah Hafsah untuk mengumpulkan Al-Quran, sekaligus menyimpan dan memeliharanya. Mushaf asli Al-Quran itu berada di rumah Hafsah hingga dia meninggal. Hafsah ini seorang wanita yang bukan saja pandai membaca, menulis, tegas, berani ya dalam mengungkapkan pendapatnya, tapi beliau juga seorang wanita cerdas dan tangguh yang dihadiahi sebuah kehormatan besar untuk menjadi istri Nabi dan menjadi pengumpul sekaligus pemilik mushaf Al-Quran pertama. Setelah kesabaran dan kelapangan dadanya dalam menerima kematian suami-suami yang dicintainya, menjanda dalam usia muda ketika suami pertamanya wafat ya, kemudian juga sekali lagi menjadi janda ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat ya. Kemudian kita bisa melihat keteguhan Hafsah, ketegaran Hafsah dalam menjaga mushaf ya. Masalah yang kita hadapi saat ini mungkin masih sebagian kecil dari beratnya masalah yang dihadapi oleh Hafsah. Saat ini manusia mudah sekali mengambil keputusan ya. Sedih, depresi, stres, bunuh diri. Sedih, depresi, stres, bunuh diri. Di masa Hafsah isinya adalah perjuangan, perjuangan dan perjuangan. Ya, berjihad atau mujahadah untuk mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, bahkan menjaga mushaf yang hanya saat itu hanya itu mushafnya. Lembaran-lembaran ya. Nah, jadi lembaran-lembaran juga bukan kertas, kalau sekarang kan mushafnya kertas. Itu lembaran-lembaran pelepah kurma, kulit pohon, kulit hewan ya. Namun dengan kesabaran dan keikhlasannya dalam menerima musibah, Hafsah dapat melaluinya, bahkan mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Ya, apakah kita tidak bisa? Jawabannya tentu saja bisa. Janji Allah untuk orang yang sabar dan untuk orang yang bersabar dan istiqomah, maka janji Allah gak akan mungkin pernah tidak ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti ditepati. Jadi untuk orang-orang yang sabar dan istiqomah berjihad di jalan Allah, Allah sediakan surga ya. Ya, surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Hafsah sosok yang pantas menjadi teladan dan memberikan pernyataan tegas bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslimah. Jadi sekarang kita paham kenapa Hafsah dijadikan tempat untuk menyimpan mushaf-mushaf, karena dia dialah waktu itu awal-awal yang menjadi satu-satunya istri Rasul yang pandai menulis ya dan membaca. Jadi memang itu satunya ya, satu-satunya yang pandai menulis dan membaca. Bukan yang lain nggak bisa menulis dan nggak bisa membaca, tapi paling pandai untuk menulis dan membaca adalah Hafsah ya. Jadi ya, memang teladan bagi setiap muslimah yang memang meniatkan diri untuk menuntut ilmu. Muslimah memiliki hak untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya tanpa harus mengampingkan kewajiban yang lain, termasuk dalam bidang-bidang ilmu yang belum banyak diselami oleh kebanyakan perempuan. Ingat, Hafsah pandai dalam membaca dan menulis ketika kemampuan itu masih dianggap aneh untuk dimiliki perempuan-perempuan pada zamannya. Dan tentang wafatnya Hafsah, sebagian riwayat mengatakan bahwa Hafsah wafat pada tahun ke-47 pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau dikuburkan di Baqi bersebelahan dengan kuburan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Ya. Jadi memang Hafsah binti Umar ini sang penjaga Kitabullah. Ya, jadinya kalau kita lihat betapa Hafsah binti Umar ini orang yang sangat spesial, bahkan dibela dari langit ketujuh oleh Jibril, ya. Jibril alaihissalam. Jadi memang Hafsah ini memiliki nuansa yang artinya sama gitu ya dengan namanya, singa betina, ya. Kepribadiannya kuat, tegas, dan dia mengambil sifat ayahnya Umar Al-Faruq, Faruq, pembeda antara yang hak dan yang batil, ya. Makanya wajar ibadahnya juga bagus. Malaikat Jibril sampai berkata kepada Rasulullah SAW yang ketika itu akan menceraikan Hafsah, ambillah kembali Hafsah karena dia sering puasa dan sholat di malam hari, dan dia adalah istrimu di surga. Skenarionya seperti itu, kata Jibril ya. Ya jadinya pada saat itu memang kita lihat betapa Humaid bin Anas meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah hendak menceraikan Hafsah dan kemudian dia diperintahkan untuk menerimanya kembali dan dia melakukannya, Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW nyaris mengembalikan Hafsah kepada Umar bin Khattab ya. Ketika Umar mendengar itu, dia menyebarkan pasir di atas kepalanya dan mengatakan, Allah tidak akan lagi memperhatikan Umar dan putrinya setelah dia diceraikan oleh Rasulullah. Maka Malaikat Jibril datang keesokan harinya dan memberitahukan, ya Allah memerintahkanmu untuk menerima kembali Hafsah sebagai cara untuk menunjukkan belas kasihan kepada Umar, ayahnya. Ya. Jadi dalam beberapa versi disebutkan Umar masuk ke tempat Hafsah sambil menangis dan bertanya apakah Rasul telah menceraikannya. Dia berkata padanya, dia menceraikanmu sekali dan menerimamu kembali hanya karena diriku. Jika dia menceraikanmu lagi, aku tidak akan pernah berbicara kepadamu lagi. Setelah itu Hafsah berusaha keras untuk tidak mengganggu Rasulullah lagi sampai beliau wafat gitu ya. Jadi kita perlu mencatat aspek-aspek kepribadian Hafsah yang menjadikannya menjadi teladan yang hebat bagi umat Islam. Malaikat Jibril menggambarkan Hafsah kepada Rasulullah sebagai seseorang yang sering melaksanakan saum dan sholat malam. Jadi kita mengerti dan paham dia dari kisah ini, ternyata ibadah-ibadah kita boleh jadi ada yang menjadi syafaat pembela kita. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah menjadi pembela kita. Oleh karena itu, pada rumah yang menetapkan bahwasanya Al-Quran mushaf-mushaf yang pertama sebelum dibukukan di zamannya Utsman bin Affan, itu juga disimpan ya, bukan hanya di rumah Hafsah tapi juga di hatinya. Artinya mereka semua sahabat Rasulullah, kenapa enggak kok berebut gitu ya nyimpan? Tidak, karena mereka semuanya hafal Al-Quran di dalam hati, di dalam kepala ya. Tapi Hafsah juga diberikan amanah untuk menjaganya di dalam rumah. Jadi setiap kali kita buka salinan Al-Quran dan sebelumnya kita mulai membaca, seharusnya kita mengingat malaikat yang dipercayakan menurunkan wahyu, yaitu Jibril. Suara bergema yang dihasilkannya dampak ayat-ayat tersebut pada hati Rasulullah dan penulis-penulis wahyu seperti Ali, Zaid, dan yang lainnya. Kita harus mengingat Abu Bakar, Umar dalam penyusunan Al-Quran, keteguhan hati mereka ya. Bahkan Utsman pun yang mencetak Al-Quran di zamannya. Bahwasanya mereka semua sahabat-sahabat Rasul yang istiqomah, teguh, sabat, ya, thiqah kepada Allah dan Rasulnya. dan juga rasa tanggung jawab Utsman dalam mencetaknya. Sampai sekarang disebut Mushaf Utsmani, ya. Di antara semua nama ini, maka nama Hafsah Ummul Mukminin dan pemeliharaan kitabullah ini tidak dapat dilupakan dan harus disebutkan, dan semoga itu menjadi amal jariah buat Ibunda Hafsah setiap kali kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam bissawab.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah Erika sebagai pembuka kebersamaan kita di pagi hari ini berkaitan dengan sosok Hafsah binti Umar sahabat MG. Anda juga silakan bisa bergabung menyampaikan atensi ataupun pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Dan kali ini alhamdulillah ada yang sudah bergabung Ustazah, ada Ibu Eti di Bali Endah. Masya Allah, kali ini Ibu Eti berbagi, insya Allah Ibu Eti senantiasa ini tetap belajar walaupun masih terbata-bata, tapi senantiasa diikhtiarkan untuk meluangkan waktu. Ini menjadi ikhtiar dalam menjaga Al-Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Ini menarik juga Ustazah Erika, karena di zaman sekarang banyak sekali godaannya ya sebetulnya. Gadget, berbagai teknologi, bahkan Masya Allah ini kemudian senantiasa diluangkan waktu. Ada pertanyaan yang kemudian ini menarik Ustazah, dari hamba Allah juga. Selama ini sahabat kita selalu meyakini kalau haid itu tidak boleh pegang Al-Quran Ustazah. Alhasil selama haid sahabat kita ini ya tidak ngaji begitu Ustazah. Sebetulnya bagaimana hukum antara haid dan Al-Quran ini? Soalnya biasanya pas menjelang haid itu lagi fase-fase rajin-rajinnya ibadah, tapi tiba-tiba langsung terhenti. Seperti itu
1: Ustazah. Ujian gitu ya. Ya, baik, ini kita udah masuk pertanyaan yang berkaitan dengan fikih ya. Jadi kalau kita belajar fikih, maka kita harus bersiap. Bersiap dengan apa? Dengan perbedaan pendapat ulama yang banyak. Kita belajar fikih itu belajar lapang dada, belajar salamatus sadar. Dalam pendapat-pendapat fikih, asalkan itu pendapat para ulama, gak ada yang salah, semuanya benar. Walaupun yang satu bilang iya boleh, yang satu bilang tidak, dua-duanya benar, tidak ada yang salah ya. Sehingga tidak boleh untuk pendapat fikih yang satu mengharamkan yang lain, nggak boleh ya. Banyak pendapat fikih sebagai contoh ya, pegang mushaf, kemudian pakai cadar, kemudian juga kunut subuh atau tidak ya, itu semua pendapat fikih. Nggak boleh yang kunut menyalahkan yang tidak atau yang tidak menyalahkan yang kunut, nggak boleh ya. Antara yang pakai cadar dengan tidak pakai cadar juga nggak boleh ya, saling menyalahkan ya. Jadi maka kalau kita lihat landasannya apa sih, sampai ulama ada yang mengatakan tidak boleh pegang mushaf, ada sebagian ulama juga yang mengatakan boleh. Landasannya cuma satu, ayat ke-77, 78, 79 ya, dari surat Al-Waqi'ah. 77, 78, 79. Nanti silakan dilihat di kitab tafsir ya. Innahu laquranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Boleh ditambahkan dengan yang 80, tanzilum mir rabbil alamin ya. Kita lihat sesungguhnya Al-Qur'an ini ya, innahu laquranun karim, adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, yaitu di Lauhil Mahfuz ya, di Lauhil Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali mereka yang suci, dan diturunkan dari Rabbil Alamin, maksudnya diturunkan itu diucapkan dari Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian dijaga di Lauhil Mahfuz ya. Ketika tanzil, ada juga yang mengatakan sesudah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke langit dunia ya, di asramanya para malaikat di Baitul Izzah. Itu kan turun jumlatan wahidah, turun satu mushaf langsung gitu ya, turunnya langsung. Jadinya makanya ketika Jibril menyampaikan ke Rasulullah, enggak dari Al-Fatihah surat pertama, tapi Allah tinggal instruksi sama Jibril, tolong ya turunkan surat ke-96, surat Al-Alaq ayat 1-5, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril tinggal ke asramanya para malaikat karena di sana sudah ada satu Quran ya utuh, dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas ya. Perbedaannya apa? Kok bisa terjadi ada yang bolehin megang, ada yang tidak membolehkan memegang? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh kecuali mereka yang suci. Jadi yang membolehkan tetap memegang karena sebelumnya ada ayat fi kitabim maknun, lauhil mahfuz. Oh, jadi yang boleh menyentuh di lauhil mahfuz adalah mereka yang suci, yaitu para malaikat. Ini gak ada hubungan dengan mushaf yang ada di dunia. Itu pertama yang membolehkan. Yang kedua, karena ada tanzilum mir rabbil alamin, oh, ini Quran yang diturunkan ke dunia berarti. Jadi gak boleh disentuh kecuali oleh mereka yang suci. Perbedaan pendapat di sana. Ya, dan apakah para muslimah mengetahui pertanyaan seperti ini? Gak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka semua menghafal Al-Quran di dalam hati, ya, di dalam kepala. Jadi gak ada yang butuh nyentuh, kecuali ada yang dilupakan dari hafalannya. Beliau, mereka-mereka ini, para sahabat langsung ke rumah Hafsah untuk melihat. Ya, untuk melihat mana ya. Ah, saya kok lupa nih surat ini. Ya, lihat tuh catatannya di mushaf. Itu aja. Ya, jadi memang betul-betul Hafsah menulis dan menyimpankan, ya. Menyimpankan mushaf Al-Quran itu, yang dijadikan rujukan oleh para sahabat setiap kali mereka lupa. Habis itu, oh ya, sudah ingat lagi. Gak pernah disentuh lagi. Ya, jadi memang kalau kita kan kemana-mana bawa Quran juga gak apal-apal ya. Kemana-mana berinteraksi, di mana-mana baca Quran, tetap aja gak hafal-hafal. Nah, oleh karena itu, mushaf yang disebut juga, banyak ulama yang mengatakan, saat ini udah gak ada mushaf. Karena mushaf itu pure, ya, lembaran yang bertuliskan ayat Al-Quran, gak ada mukaddimah, gak ada tanda tangan depak, gak ada stempel, gak ada apa-apa, pure. Jadi kalau sekarang, apalagi ada terjemahnya sekarang, banyak yang mengatakan itu bukan mushaf. Apalagi sekarang ada aplikasi di dalam gadget kita, itu juga bukan mushaf. Dan kalau mau selamat dari perbedaan pendapat ini, dari khilafiyah ini, saya kasih caranya, ya. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan diam. Diam saat mendengarkan, diam, nyimak lewat gadget misalnya. Ya, jadi yang kita setel murattal. La'allakum turhamun, agar kamu ikut dapat rahmatnya, ikut dapat pahalanya. Jadi caranya, ketika kita khawatir masuk ke dalam perbedaan, setel aja murattal, ya. Terus kita nyimaknya pakai gadget, selesai. Kita ikut baca juga. Dengan catatan, fastami'u, dengarkan baik-baik, wa amsitu, diam. Ya, jangan ngobrol, jangan nyambi. Nah, kita punya solusi, kan, jalan tengah seperti itu salah satunya. Tapi kalau mau ngambil pendapat, saya gak apa-apa pegang, saya ambil pendapat pertama yang boleh, silakan, gak salah. Atau saya ambil pendapat kedua, gak mau pegang, ya sudah, itu pendapat Anda, gak apa-apa, gitu ya, gak salah juga. Jadi memang ambil pendapat ulama dua tadi, atau solusi yang ketiga ini, ya, ikut membaca dengan mendengarkan dan menyimak. Wallahu'alam bisawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakillah khair Ustazah Erika untuk jawabannya. Dan kali ini kita sapa juga ada sahabat Nisa di Bandung. Ustazah bertanya, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tapi membaca artinya saja yang bahasa Indonesia? Karena kalau baca Arabnya tidak paham, Ustazah. Apakah ini sama pahalanya atau memang tetap wajib untuk membaca bahasa Arabnya begitu, Ustazah?
1: Iya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alif harf, lam harf, wa mim harf, alif lam mim, ya. Itu alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Maka sebenarnya yang harus dibaca adalah bahasa Arabnya. Ya, jadi wajib dibaca dan wajib juga kita mengetahui artinya, ya. Wajib dibaca dan wajib mengetahui arti. Nah, ini tuntutannya adalah mempelajari arti. Dan sekarang kalau untuk arti, luar biasa ya. Artinya apa? Rasulullah SAW, kalau di masa Rasul dulu, menurunkan, menyampaikan ya, menyampaikan kepada para sahabat, ada satu riwayat 5 ayat, 5 ayat, diartikan bersama, diamalkan, berikan lagi 5 ayat, 5 ayat, ada yang mengatakan 10 ayat, 10 ayat. Ya. Kalau kita sekarang, Masya Allah, sudah turun satu, sudah sampai kepada kita satu kitab utuh, ya, maka bacalah juga Arabnya, bacalah teks aslinya, itu perintah gitu ya, apalagi kita pengen dapat pahala, habis itu baca artinya. Jadi gak boleh artinya saja, kita gak akan nyampe kalau artinya aja. Dan sekarang terjemahan banyak banget. Sudah artinya apakah cukup? Enggak, belum, itu belum tadabur. Kalau mau mentadaburi, baca tafsirnya. Dan ingat, untuk mentadaburi, membaca tafsir itu butuh ustadz dan ustazah yang membimbing. Jadi tidak boleh enggak pakai ustadz atau ustazah, ya. Harus ada guru untuk mempelajari
2: untuk mempelajari arti dalam
1: tadabbur, maka kitab tafsirlah, ya kitab tafsirlah yang kita arah. Kalau sudah seperti itu, maka butuh ustadz atau ustazah agar jangan sampai kita salah menafsirkan, ya. Nanti jangan sampai kita bilang jilbab adalah baju mantel gitu ya. Nah, itu kan salah. Ya, jadi makanya penting untuk kita lihat siapa gurunya. Ya, jangan asal pilih, cari yang thiqah, yang kita percaya dari sisi keilmuan. Kita kan kadang yang penting orang Arab gitu ya. Jangan Abu Jahal, Abu Lahab juga orang Arab. Ya, jadi benar-benar kita lihat, kita cari yang memang kita thiqah dari sisi keilmuan, ya. Hati-hati mencari guru. Jadi kalau udah belajar tafsir, tadabbur, cari yang amanah. Dan harus dengan kitab, kitab dan orang. Gak cukup belajar tafsir dan tadabbur lewat AI. Si Teh AI, ya, Mbak Google, Mbak Meta, itu gak bisa untuk mengajarkan tafsir dan tadabbur. Ya, itu harus lewat kitab. Harus talaki. Talaki madah Al-Quran kalau bicara tadabbur dan tafsir. Kalau artian silahkan, karena terjemahan udah banyak, kita bisa cross-check. Oh, kayaknya beda nih misalnya yang dicatat sama Teh AI gitu ya. Ya udah ya, lihat kitab gitu ya. Kan bisa sendiri kalau terjemahan di mana-mana banyak. Tapi kalau tafsir dan tadabbur, ya ini jadi step berikutnya, itu harus dipelajari bersama ustadz atau ustazah untuk kemudian, nah, kita amalkan. Karena Al-Quran itu belum tuntas hak Quran kepada kita, belum tuntas haknya Al-Quran kepada kita atau kewajiban kita kepada Al-Quran kalau belum sampai diamalkan apa yang diperintahkan Allah dan ditinggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Insyaallah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah Erika. Itu nampaknya menjadi pertanyaan terakhir, tapi masih ada atensi kali ini yang bergabung dari Ibu Yanti di Antapani. Alhamdulillah ini berbagi Ustazah dengan niat yang kuat. Ini biasanya kalau Ibu Yanti ikhtiarnya adalah setelah sholat maghrib sambil menunggu sholat isya. Ini kan waktunya cukup singkat biasanya, diisi dengan tilawah, bukan lagi dengan menonton sinetron katanya.
1: Cakep, Masya Allah, barakallah. Semoga istiqomah dan bisa ditiru oleh kita semua ya.
0: Amin ya rabbal alamin, insya Allah. Dan sebagai penutup Ustazah Erika, di kesempatan pagi hari ini, untuk kita sama-sama kembali menguatkan, meluangkan waktu untuk senantiasa menjaga Al-Quran di tengah kesibukan aktivitas ataupun keseharian kita, Ustazah Erika, di era yang banyak distraksinya. Silakan Ustazah Erika.
1: Betul. Ya, mungkin sebagian dari kita lebih memilih ketika kita mengendarai kendaraan ya, kita nyupir mobil kah atau motor kah, biar nggak ngantuk, setel musik. Ya, padahal kondisi seperti itu bisa kita ganti dengan setel murotal. Ada yang bilang, aduh kalau murotal serem Ustazah, nanti kita terukiah katanya. Dalam kondisi nyupir, nanti kita jadi dirukiah, kita tiba-tiba trans gitu ya. Sebenarnya alasan aja. Ya, kalau yang itu takut dirukiah, padahal rukiah itu kan nggak harus menampilkan gejala ataupun dampak yang serem ya, seperti yang tayangan-tayangan itu ya. Kalau udah bekerja bereaksi seperti itu, ya udah menepi saja, ya menepi saja, mobilnya ditepikan ya, dan tidak perlu pada akhirnya kita ganti dengan yang gonjreng-gonjreng rame ya. Banyak juga musik-musik yang mengingatkan kita kepada Allah, di antaranya nasyid-nasyidnya Mas Opik ya, nasyid-nasyidnya Maher Zain, itu kan mengingatkan kepada Allah, makin cinta kita sama Allah ya. Artinya ketika itu memang bereaksi, ya tukarnya dengan yang mengingatkan kita kepada Allah juga gitu ya. Jadi jangan, yang kayaknya saya mendengar lebih enak nih yang dari barat, kemudian yang gonjreng-gonjreng, yang musik rock gitu ya, nanti akhirnya bukan ayat Al-Quran yang mengobati, tapi akhirnya yang masuk yang lain. Itu yang kita khawatirkan. Jadi gimana caranya untuk mengisi waktu sambil mengoptimalkan Al-Quran kita? Bisa sebenarnya ya, kita setel murotal. Atau kalau lagi nyupir, kita gak mungkin ngobrol kan, kita gak mungkin ngobrol, kita cuma fokus kepada jalan. Nah, saat itulah kita bisa dapat rahmat Allah dari mendengarkan Al-Quran. Atau kalau radio, kita di mobil ada radio, itu radionya kan bisa kita setting ada pelajaran tafsir. Banyak banget pelajaran tafsir, ya, tadabbur, ya. Nah, itu juga yang membuat kita sebenarnya di mana saja, kapan saja, itu bisa memanfaatkan waktu untuk berdekatan dengan Al-Quran. Wallahu'alam bisawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah Erika untuk ilmu-ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak. Dan nampaknya ini menjadi penghujung kebersamaan kita Ustazah. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
3: Siapakah dapat bersihkan diri?
0: Alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu bersama Ustazah Erika di pagi hari ini sudah kita simak ya. Mudah-mudahan menjadi penguat kita, pengingat kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dan mari kita kirimkan doa terbaik, mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu telah kita simak dan insyaallah pagi hari ini masih kami buka lebar kesempatan untuk bisa beramal soleh sahabat MK. Anda tentu ingin amal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Tidak hanya orang kaya saja yang bisa berwakaf. Kita semua bisa untuk berwakaf, mulai dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula Anda khawatir kalau wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, tapi dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir. Insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan program wakaf, Anda bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
3: Tak sanggup meneruskan perjuanganku.
0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama bahwasannya kondisi Gaza tepi barat di Palestina masih ada luka dan derita yang terjadi. Dan kini alhamdulillah muncul harapan baru yang sedang dibangun, sebuah rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi mengajak Anda untuk bisa ikut berpartisipasi membangun rumah sakit ibu dan anak di wilayah Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah penjajahan yang masih terus berlangsung. Sahabat MK, mari kita ikut ambil peran menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Rasa gerun di hatiku.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, sudah 1 menit lewat dari jam 6 pagi hari ini. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Terima kasih bagi Radio Relay yang juga sudah menyambung siarkan program ini setiap harinya. Terima kasih juga Anda sahabat MK serta pendengar dimanapun berada yang juga bergabung berkirim atensi di pagi hari ini. Mudah-mudahan atensi yang Anda kirimkan, doa-doa baik yang dipanjatkan menjadi amal soleh untuk kita semua dan diijabah tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tiba saatnya sahabat siar Anda Syifa Veronisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kerana takut.
4: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada rohani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rab akimi sa'ah hatta arsi ila ahli, ya Rabku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Islami.
1: Andai kata ada misalnya perut di sebelah kanan yang sakit, unsur apa? Jasad. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dilakukan pemeriksaan unsur jasad. Kemudian di USG tuh jasadnya itu, oh ternyata ditemukan ada batu di kantung empedu. Yang sakit jasad diperiksa oleh yang bersifat jasad, ditemukan oleh USG yang bersifat jasad, dan ada kelainan pada jasad, yaitu apa? Ada batu empedu. Pertanyaannya, apakah hati tenang-tenang aja? Kata hati itu, ah tenang aja kan, itu jasad, bukan unsur kami, bukan unsur hati. Ah itu kan yang sakit kantung empedu, ada batunya, bukan hati kami. Apakah begitu? Enggak. Ketika jasad sakit, ketika dikasih tahu oleh dokter, Pak, ini kemungkinan ada penyakit di mana nih di kantung empedu, yang muncul apa? Hati cemas. Ketika dikasih tahu lagi, Pak, ini ada batunya, mulai gelisah tuh. Ketika ditanyakan lagi, Dok, ini harus gimana? Harus dioperasi. Mulai timbul stres di sana. Stres, cemas, dan gelisah muncul dari apa? Ada sesuatu di aspek jasad. Gak mungkin ini terpisahkan. Demikian juga sahabat-sahabat semua, bagaimana unsur hati, unsur kalbu, itu berpengaruh pada unsur jasad. Ketika ibu kecewa, ketika ibu marah, ketika amarah itu gak bisa dibendung, apa yang terjadi? Denyut nadi itu langsung ingkat. Apakah kata jantung, ah ini kan urusan hati, ini kan urusan kolbu, ngapain saya denyut jantung dipercepat? Ketika orang marah, kan itu urusan hati. Muncul yang disebut dengan HPA axis. Bahwa ketika ibu marah, ketika amarah itu gak bisa dibendung, apa yang terjadi? Denyut nadi itu langsung ingkat. Apakah kata jantung, ah ini kan urusan hati, ini kan urusan kolbu, ngapain saya denyut jantung dipercepat? Ketika orang marah,

0: pembuluh darah gak dikasih obat. Mulut gak makan sesuatu ramuan yang menyebabkan tekanan darah itu meningkat. Dari mana meningkat? Dari hati ibu bapak semua. Jadi ketika hati ada masalah, ternyata jasad pun akan kena dampaknya. Secara saintifik ibu bapak semua, di dalam otak itu ada yang disebut dengan sistem limbik. Di mana sistem limbik itu ibu bapak semua, para peneliti neuroscience itu sepakat, di sanalah hubungan terbanyak antara aspek hati, antara aspek rasa, antara aspek psikis dengan aspek fisik.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
7: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
8: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
6: Bincang parenting.
9: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
6: Dialog umat.
10: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
6: Bincang kesehatan.
11: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya.

0: untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
1: Dan ekonomi syariah.
2: Saatnya bagi kita untuk wawasan kita mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
1: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
4: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
3: Tadabur Quran.
5: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
3: Kajian Juz 30.
6: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
3: Kajian Al-Hikam.
7: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
3: Q&A seputar Al-Quran.
8: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
3: Tafsir dan tahsin.
9: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
3: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Yanki, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

Suatu hari, seorang ayah dari keluarga yang bisa dibilang memiliki kecukupan yang sangat dari segi materi, pergi ke sebuah desa terpencil bersama anak laki-lakinya. Pasangan ayah dan anak itu kemudian memutuskan untuk tinggal beberapa hari di desa tersebut. Sekembalinya dari sana, sang ayah kemudian mengajukan pertanyaan pada anak lelakinya. Nah, bagaimana menurutmu perjalanan kita kali ini? Anaknya menjawab dengan antusias. Wah, hebat sekali ayah. Ayahnya pun melanjutkan. Lalu pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari perjalanan kita ini, nak? Sambil membenarkan posisi duduknya, sang anak pun mulai bercerita. Apa saja yang ia dapatkan dari perjalanannya kemarin? Ayah, aku baru tersadar. Saat kita punya kolam renang yang luasnya sampai ke tengah kebun, orang di desa itu bahkan mempunyai sungai yang tidak memiliki ujung. Saat lampu di rumah kita sangat terang benderang, di sini mereka punya bintang-bintang yang bersinar lebih terang di malam hari. Teras kita mungkin sangat luas bahkan sampai ke halaman depan. Namun, mereka bahkan memiliki seluruh horizon. Halaman yang mereka punya adalah sejauh mata memandang. Di rumah kita ya, kita bisa rasakan nyamannya memiliki orang-orang yang membantu pekerjaan rumah. Tapi orang-orang di desa itu dengan senang hati memberikan pelayanan kepada orang lain. Kita bisa membeli makanan yang kita mau, tapi mereka bisa langsung memetik sendiri makanan mereka. Sampai di sini, sang ayah tidak bisa berkata-kata. Namun anaknya kembali menambahkan, "Ayah, terima kasih ya. Ayah telah menunjukkan betapa tidak ada yang bisa aku sombongkan di dunia ini. Sahabat MQ, kita seringkali lupa pada segala yang kita miliki dan memusatkan perhatian hanya pada apa yang tidak bisa dimiliki. Benda-benda yang tidak bernilai di mata kita bisa jadi merupakan barang berharga di mata orang lain. Semua itu tentu tergantung pada perspektif seseorang. Bayangkan apa yang terjadi apabila kita semua mensyukuri karunia yang telah kita peroleh daripada merasa gelisah karena menghendaki lebih banyak lagi. Maka nikmatilah segala yang telah Allah karuniakan. Perhatikan kekayaannya, syukuri, dan manfaatkan untuk membantu diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, mari terus hadirkan semangat sahabat MK, karena akan selalu ada pembelajaran baru yang bisa kita dapatkan di setiap harinya. Bahkan di setiap harinya, ketika kita sudah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah dialami bertahun-tahun lalu ya sahabat MK. Dari sudut pandang kita saat ini, bahwa peristiwa yang terjadi yang sudah kita alami, ketika kita sudah mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka pelajarannya mungkin juga akan kita dapatkan hari ini sahabat MK. Maka mari terus hadirkan semangat terbaik kita untuk terus belajar sahabat MK, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Saya Herlan Hanif, di pagi hari ini kembali akan membersamai aktivitas di awal pagi hari Anda ya sahabat MK, di sajian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli, yang hari ini akan hadir kembali mengudara hingga jam 9 mendatang ya sahabat MK. Di hari ketiga kita sudah masuki di bulan Rabiul Akhir, bertepatan dengan hari ke-16 di bulan September. Rangkaian segmen di program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli di pagi hari ini kembali akan menyajikan informasi-informasi terkini sahabat MK di Jurnal Pagi dan Sudut Pandang. Menyambung di hari Rabu, kita kembali akan menguatkan ilmu seputar bincang ekonomi syariah ya, ditutup dengan segmen MKpedia. Mari kita awali kebersamaan pagi hari ini untuk saling berbagi informasi dalam segmen Jurnal Pagi MKFM.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Segmen Jurnal Pagi MKFM mengajak Anda untuk dapat berbagi informasi manfaat seputar pantauan langsung cuaca di wilayah Anda seperti apa pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan juga kondisi lalu lintas ya di ruas jalan yang baru saja Anda lintasi barangkali ya menuju tempat aktivitasnya pagi hari ini, atau dapat Anda pantau juga di tempat Anda berada. Anda yang memiliki informasi seputar peristiwa yang terjadi juga di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, boleh juga diinformasikan agar dapat kami bantu luaskan ya informasinya. Sekaligus mari kita juga saling berbagi inspirasi untuk mengawali hari ini tidak terluput dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menuliskan catatan jurnal syukur pagi hari ini, tiga hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda apa? Silakan bagikan ke 0811 224 1027.

0: Kami awali sahabat MK dengan informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Bandung, Subang, dan juga Yogyakarta. Pagi hari ini kami informasikan, silakan dimanfaatkan ya informasi perihal perakiraan cuaca yang telah dirilis oleh BMKG hari ini untuk Anda beraktivitas di hari ini. Tapi nampaknya untuk perakiraan cuaca hari ini wilayah Bandung, Subang, dan Yogyakarta masih nampaknya akan diperkirakan hari ini belum turun hujan ya sahabat MK, karena cuaca cerah di hampir seluruh wilayah Bandung, Subang, dan juga Yogyakarta hari ini akan terjadi. Dengan suhu puncak wilayah Bandung dan sekitarnya masih berkisar di suhu normal ya, berkisar di 31 hingga 32 derajat Celcius. Untuk wilayah Subang, hari ini perlu diwaspadai karena tengah hari nanti akan cukup terik sahabat MK, dengan suhu puncak bisa mencapai 34 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Yogyakarta, hari ini di seluruh wilayah juga merata ya, perakiraan cuacanya akan cerah, cenderung akan cukup terik di tengah hari nanti. Dengan suhu puncak perlu diwaspadai juga wilayah Yogyakarta hari ini bisa mencapai 34 derajat Celcius. Nah, langsung dapat dilengkapkan oleh Anda ya bagaimana pantauan cuacanya di wilayah tempat tinggal Anda. Kemudian Anda bisa menyampaikan juga informasi lainnya bersamaan dengan informasi pantauan langsung cuaca, informasi lalu lintas, kemudian peristiwa yang Anda ketahui terjadi di sekitar Anda. Anda bisa menyampaikan juga jurnal syukur. Anda bisa menuliskan 3 hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini apa. Langsung Anda dapat kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kami akan segera menyapa Anda sahabat MK yang sudah berbagi informasi dalam segmen jurnal pagi hari ini, selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah.
4: Kok ada lagi?
5: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan
5: Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Melanjutkan
2: siang hari dengan suasana
1: Bang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
2: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
2: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Kesel.

0: Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
1: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
0: kok pas banget sih,
1: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
0: apa aku gak ikhlas ya.
1: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
2: Assalamualaikum Fit.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
0: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
2: Loh,
0: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
5: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
4: Tadabur Quran.
6: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
4: Kajian Juz 30.
7: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
4: Kajian Al-Hikam.
8: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
4: Q&A seputar Al-Quran.
9: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
4: Tafsir dan tahsin.
10: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
4: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
12: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan, bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

kasih sahabat MK Anda masih bersama kami. Kita kembali dalam Inspirasi Pagi di segmen Jurnal Pagi hari ini. Kami masih nantikan Anda untuk dapat berbagi informasi seputar pantauan langsung ya, cuaca yang dapat dipantau di wilayah Anda seperti apa pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan juga informasi seputar kondisi lalu lintas di ruas jalan yang dapat Anda pantau juga, atau yang baru saja barangkali Anda lintasi. Informasi seputar peristiwa yang Anda ketahui juga terjadi di sekitar Anda, dan jurnal syukur ya. Tiga hal yang paling ingin disyukuri oleh Anda pagi hari ini apa? Silakan langsung dapat Anda kirimkan ke 0811-224-1027. Kami sapa sahabat MK yang sudah berbagi informasi melalui WhatsApp MK FM ya. Sudah ada sahabat kita dari Pondok Mas Indah Cimahi, ada sahabat Handayani. Pagi hari ini menyampaikan jurnal paginya diawali dengan jurnal syukur. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk kembali curhat di penghujung malam. Alhamdulillah juga tadi malam Allah memberikan mimpi yang indah, katanya ketemu anak-anak kecil, diberi hadiah anting-anting oleh neneknya. Wah, Masya Allah ya. Alhamdulillah juga hal yang disyukuri oleh sahabat Handayani adalah Allah masih memberikan ketenangan hati. Dan hari ini dijadwalkan untuk biopsi ya, untuk dicek ya, ininya mudah-mudahan lancar ya untuk proses biopsinya. Terima kasih juga sahabat Handayani pagi hari ini menyampaikan jurnal paginya. Cuaca cerah berawan di wilayah Cimahi, suhunya sejuk sekali. Dan doanya dari sahabat Handayani, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah, katanya untuk sahabat MK juga kru yang bertugas. Terima kasih sahabat Handayani dari Cimahi ya. Kita beralih ke Soreang. Sudah ada sahabat kita Ibu Ella pagi hari ini yang berbagi informasi juga dari wilayah Soreang. Laporannya cuacanya cerah, segar sekali pagi hari ini, sejuk. Doanya semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, lebih sehat, lebih kuat, dan lebih sabar, senantiasa bersyukur. Alhamdulillah juga pagi hari ini menyampaikan jurnal syukurnya masih bisa ibadah, bisa aktivitas di rumah sambil menyimak MKFM. Doanya disampaikan juga oleh Ibu Ella untuk guru-guru, semoga ilmunya jadi amal jariah. Untuk kru yang bertugas dan sahabat MG yang sedang menyimak, semoga semuanya diberi kemudahan, keselamatan, kesehatan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ella di Soreang ya, sudah menyampaikan informasinya pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi. Berikutnya kita beralih ke Buah Batu. Sudah ada Pak Yandi juga yang berbagi dari Buah Batu. Laporannya cuacanya sudah mulai cerah, merona katanya ya. Cuacanya sejuk pagi hari ini suhunya. Lalu lintasnya dilaporkan Pak Yandi masih terpantau lancar di jalan Cijaura Hilir Buah Batu. Menyampaikan jurnal syukurnya di hari Rabu yang berkah ini, alhamdulillah masih dibangunkan di sepertiga malam, bisa bergerak untuk ibadah, bisa aktivitas seperti biasa sarapan pagi dilanjut dengan mengantar cucu-cucu ke sekolah katanya. Nah, semoga nikmat sehat dan waktu luang ini dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan sahabat MK dimanapun berada. Juga untuk kru yang bertugas, tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia serta tersenyum katanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Berikutnya kita menyapa Ibu Juwita dari Cimindi. Pagi hari ini mengabsen saja katanya, sedang ada tugas negara. Mudah-mudahan lancar selalu tugasnya Ibu Juwita. Di pagi hari ini menyampaikan doa saja untuk semua sehat-sehat katanya, jaga kesehatan. Terima kasih Ibu Juwita, sehat selalu juga. Ibu Yanti di Antapani menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih diberi usia, diberikan kesehatan, bisa bangun di sepertiga malam untuk ibadah pada Allah, untuk curhat pada Allah. Semoga kita semua sehat dan dilapangkan rezekinya. Laporannya Antapani, cuacanya cerah pagi hari ini, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yanti dari Antapani. Ada sahabat kita juga dari Cilimus ya, di Cisarua, Bunda Sinta pagi hari ini melaporkan udaranya masih terasa dingin sekali di Cisarua ya. Memang wilayah utara atau selatan Bandung ini
Suhunya sejuk sekali ya sahabat MKLU pagi hari. Mataharinya sudah mulai bersinar katanya di wilayah Cilimus. Pagi hari ini juga menyampaikan Bunda Sinta jurnal syukurnya, alhamdulillah sudah sembuh kembali dari sakit akibat jatuh dari tangga. Katanya, oh masya Allah, alhamdulillah ya sudah sehat, sudah sembuh lagi. Alhamdulillah juga di pagi hari ini menyampaikan doanya Bunda Sinta untuk kita semua, semoga Allah menjauhkan Bunda keluarga dari kekafiran dan kekufuran, dari malapetaka, bala bencana, dan khususnya juga untuk Bunda sekeluarga, untuk kru dan sahabat MK yang sedang menyimak ya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda, sehat selalu. Terima kasih sudah berbagi informasinya ya pagi hari ini. Ada Ibu Rusmiati dari Cibatu Garut, pagi hari ini menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kembali untuk menghirup oksigen dengan gratis dan menikmati kenikmatan yang tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga istiqomah menjalankan ibadah fardu dan sunahnya. Cuaca cerah di wilayah Cibatu pagi hari ini, laporannya dari Ibu Rusmiati. Siaran MKFM juga tersimak dengan baik. Dan doanya semoga semuanya sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Rusmiati ya dari Cibatu Garut. Berikutnya kami sapa juga

Ada Ibu Naning di Yogyakarta. Ibu Naning, alhamdulillah Allah masih bangunkan dengan badan terasa segar, mandi dini hari katanya, ibadah-ibadah jelang subuh, dan Allah mampukan sholat berjamaah subuh di masjid walau tidak setiap hari. Lalu jalan pagi, ini aktivitasnya pagi hari ini ya, Bu Naning menyengaja rutenya lewat depan rumah salah satu personil Munsyid grup akapela Nasyid Yogyakarta, Sintesa. Oh, Sintesa Vocal Play ya, Masya Allah. Ternyata tetangga kampung beda RT saja, alhamdulillah. Lama sekali katanya tidak lewat area dekat rumah beliau. Jadi cuaca pagi hari ini laporannya disampaikan Ibu Naning juga. Jogja cerah berawan, lalu lintasnya di Ring Road Selatan Jogja dekat perempatan Madukismo ramai lancar seperti biasanya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Naning di Yogyakarta. Selamat jalan-jalan pagi ya pagi hari ini sambil menyimak MKFM. Ibu Parilah di GBA 3, terima kasih juga pagi hari ini melaporkan. Alhamdulillah, diawali dengan jurnal syukur ya, masih bisa bernafas untuk melanjutkan kehidupan. Katanya bisa menghirup oksigen dengan gratis, bisa ibadah dan aktivitas dengan lancar. Dan kemarin alhamdulillah bisa hadir di acara MKFM di Resto Kanaya katanya. Semoga radio MKFM tetap jaya di udara. Semoga kru dan juga guru-guru yang menjadi narasumber diberikan kesehatan dan selalu diberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah sampai rumah kembali pagi hari ini sehabis mengantar anak ke sekolah. Pantauan lalu lintasnya dilaporkan Ibu Parilah di Jalan Logam, Jakapurwa, Cijaura. Terpantau lancar dan pantauan cuacanya di GBA 3 cerah. Mataharinya sudah nampak, hawanya sejuk pagi hari ini. Nah, Pak Ibu Parilah, izin katanya mau takziah tetangga ada yang wafat. Pekan kemarin 3 yang wafat. Oh, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pengingat juga bagi kita ya, sahabat MK yang setiap harinya semakin dekat dengan takdir azal kita, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah sudah berbagi atensinya pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi MKFM. Kita akan menyambung sahabat MK kebersamaan kita di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli Pagi hari ini. Segmen Sudut Pandang hari ini akan hadir ke ruang dengar Anda untuk membincangkan tema seputar reshuffle Menteri Keuangan, sebuah solusi atau sekadar ganti saja, sahabat MK. Nah, Anda bisa menyampaikan juga atensi berkenaan dengan tema ini. Menurut Anda, apakah reshuffle Menteri Keuangan ini akan menjadi sebuah solusi? Dan apa yang paling penting, sahabat MK, menurut Anda dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru ke depannya? Nah, silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Selengkapnya sahabat MK perbincangannya hadir untuk Anda selepas satu nasyid dari Sutul Harokah dengan Bingkai Kehidupan.